0: dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak?
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam, juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya.

0: kekas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
1: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
0: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
3: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
4: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
5: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, sudah di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
4: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
3: Ini bantuan pangan untuk karutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
4: Selain paket pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH dan mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan desiminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Ya, selamat pagi pendengar ya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan yang baru bergabung juga selamat bergabung di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani Banjarmasin pagi Anda hari Jumat hari ini ya. Yang lagi pada di rumah aja, lagi sudah mulai berkegiatan lah Buan Pian pasti. Selamat menikmati hari Jumatnya hari ini ya. Mudah-mudahan segala agendanya lancar luncur di hari ini, apapun itu pendengar ya. Mudah-mudahan semuanya terkendali dan yang pastinya mendapatkan ridho sang ilahi. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Pagi hari ini kita akan ada di opini publik untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kami mengundang Anda semua gitu ya untuk nanti bisa bergabung bersama di 0511-3251-562 ataupun juga nomor WhatsApp kita 0811-5111-410 dengan beberapa topik yang nanti kita perbincangkan di hari ini di opini publik ya, terkait dengan polisi yang berhasil ya menangkap maksud mada pelaku pembakaran lahan dan juga rumah di Banjarmasin ya. Yang mana ini Kapolres Banjarmasin ya Kombes Pol Riza Mutakin yang mengatakan ada dari kasus 3 pelaku yang sudah diamankan ya. 4 kasus yang diungkap ini terjadi di lokasi berbeda, ada di Banjarmasin Timur dan juga Barat ya. Pada kasus pembakaran lahan terjadi di kompleks The Airland Residence Jalan Pramuka pada 31 Agustus 2026 serta pembakaran ruko spare part di Jalan Pramuka di tanggal 1 September 2026. Terus juga bisa Anda berikan opini lainnya ya terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang hari ini juga memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi, yang mana sejumlah SPBU sudah masuk kategori merah nih pendengar ya, atau memiliki tingkat kerawanan tinggi akan menjadi sasaran inspeksi mendadak atau sidak ya. Yang pastinya ini akan dilakukan sidak ke SPBU-SPBU yang mana juga melibatkan beberapa pihak ya pendengar, Satgas intelijen, penindakan dan pengawasan, karena kecurigaannya itu ya karena ditemukan dugaan penimbunan dan juga pelangsiran BBM bersubsidi yang mana ini harus dicegah ya sebelum terjadi penyalahgunaan. Dan tentunya Satgas BBM mendorong penataan antrean kendaraan di SPBU juga ya. Silakan untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini 0511-3251-562. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Nampaknya terputus pendengar ya. Boleh lagi dicoba 0511-3251-562 maupun juga nomor WhatsApp kita ya 0811-5111-410. Atau mengomentari terkait dengan topik dialog olahraga nanti ya, yang mana Federasi Arung Jeram Indonesia Kalsel sebagian besar ini ya menorehkan prestasi membanggakan di kejuaraan nasional Arung Jeram Bali 2026. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Pagi,
0: luar biasa. Abang Ozan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, mada baik.
0: Alhamdulillah, mada yang baik atau Abang Ozan yang baik?
1: Sama.
0: Sama, iya. Berasap banget tebal hari ini, Bang.
1: Iya, mataharinya kadang-kadang ya.
0: Jua, ayo, nolong dari tadi menghadangi. Di kantornya sesudah sampai masuk kantor, rasanya asapnya kita.
1: Posisi, apa tuh? Posisi RRI itu di belakangnya matahari kah? Menghadap matahari kah?
0: Menghadap, kalau pagi ya. Kalau pagi itu di kanan. Ini kan mada duduk nih menghadap jalan, hanya di kanan.
1: Di belakang matahari ini di depan.
0: Depan.
1: Oh, berarti di seberang sana ya kalau.
0: Iya, benar. Makanya enggak ada sama sekali yang muncul-muncul hari ini kada panas-panasnya. Sebelah kanan ya. Makanya kan kalau sholat tuh menghadapnya ke kiri ya, berarti ke belakang ya gitu.
1: Oh, gitu kah.
0: Betul. Barat ya.
1: Kada konsulat lagi loh.
0: Pun?
1: Kada konsulat lagi loh.
0: Kada. Ini gimana Bang Ozan, silahkan di opini ya, publik mau mengomentari yang mana dari nangkep tiga
1: polisi
0: tadi.
1: Nangkep anu kan yang membakar tuh
0: kah? Iya, kalau dari Abang Ozan gimana itu?
1: Bagus nangkep gitu.
0: Kalau ketahuan bagus, kalau melihat ya. Kalau pas ada nang melaporkan dan kebetulan bisa ditangkap gitu ya.
1: Kalau bisa polisinya kayak ini, patroli.
0: Kayak apa tuh?
1: Pakain preman.
0: Oh, nang kayak bubuhan intel tuh lah.
1: Kayak itu nah, ya itu.
0: Jadi kawat tuh lah di apa namanya menyamar kita.
1: Ya pasti banyak dapat tuh.
0: Iya, Bang lah. Karena memang beberapa mungkin ada yang ketahuan, ada yang kada jawab, Bang lah, tapi kita tahu dibakar kayak itulah.
1: Makanya.
0: Kemarin nih yang ngeri ini Rasulullah bilang membakar, ada sama kasus-kasus yang rumah kosong juga dibakar aja.
1: Ada itu rumah kan, kosong lagi, rumah nang beisi.
0: Rumah nang beisi itu bahaya lagi juga. Jahil banar tangan kayak itulah, ya Allah.
1: Di daerah Kurau kan cuma banyak
0: yang kebakaran juga ya.
1: Memang
0: ya,
1: sengaja tuh mandai.
0: Nah tuh pang lah, apa menambah gawian pemadam? Apa kisahnya nih kira-kira Bang Ozan lah?
1: Tahu jadi kayak rami jar.
0: Ya Allah, rami-rami nang kayak apa? Lagi kabut nang kayak ini rami jar.
1: Nang kayak aku juga semalam tuh nang waktu nang ke anu tuh melihat orangnya menimbai
0: anu apa putung rokok kah, menimbai anu kah?
1: Ada manci apa tuh mancis kah tuh?
0: Eh mancis ada nang kan, koreknya tuh lah.
1: Anu tuh apinya tuh supaya jangan panjang tuh di model kayak di anu sana. Apa tuh ada kan penghalangnya di mancis tuh.
0: Oh, lalu paham. Bujo.
1: Kan kawa menyarak mengirip kawa.
0: Mengirip bujo.
1: Nah, timbainya lo.
0: Ini
1: langsung melatuk tuh.
0: Langsung ya kejadian, apalagi munnya lahannya kering tuh lah Bang Ozan lah.
1: Laju banget mata.
0: Laju
1: banget mobil.
0: Walaupun kita ibaratnya kada menyiram bensin atau apa-apalah. Aduh.
1: Aku mulai dulu-dulu tuh rancak ya melihat orangnya itu tuh mana.
0: Laporkan sudah Bang Ozan.
1: Kayak mau melaporkan orangnya.
0: Dipoto, ditangkap. Nah, padahal polisi telah.
1: Ada kayak pemusuh orang atas mana tuh langsung
0: buka pang lah. Hendak menangkap akan kita mau mengejar mah ya harau lah.
1: Kita melaporkannya nak.
0: Nah, kita nak kenapa-kenapa juga. Iya.
1: Mana fotonya ya?
0: Waduh, ya harus ada bukti ya, pang semuanya polisi, kita.
1: Pak polisi itu kan lo bukan preman gitu nah.
0: Itu sarannya kita ya di pagi hari ini ya. Iya.
1: Kayak bubun babinsa juga. Kampung.
0: Betul. Dikira siapa lah ternyata polisi bisa juga pang kayak itu karena kan mereka yang punya wewenang mungkin begitu ya Bang Ozan ya. Oke okay, deh.
1: Ini nyaman aja tinggal telepon aja kawan yang datang.
0: Oke. Okay. Betul. Bisa nih masukannya nanti kita coba sampaikan juga gitu ya.
1: Saya bubun main judi tuh
0: kata. Karena bermain juga lah, umpat bermain juga jadi tahu. Kisah-kisahnya tadi, skenarionya. Oke deh kalau gitu.
1: Yang dapat polisi tuh. Oke. Narkoba kan.
0: Betul. Nah, kalau narkoba tuh memang ini pang lah bebuhanan apa satres narkoba ya namanya ya.
1: Nah, nang kayak di SPBU ini kan banyak juga kalau gitu nah.
0: Ketahuan ya.
1: Bukan juga apa nang buan itu. Apa jurang tuh kain preman lah jadi kan tahu ini. Bunuh ini.
0: Betul.
1: Dikawani dulu yang bubunnya tuh.
0: Bujur, hanya ditangkapi lah.
1: Bujur.
0: Oke deh tuh. Kalau gitu, siap.
1: Kayak di film-film juga.
0: Kayak bubuhan CIA apa aja lah. Apa tuh, agen-agen.
1: Di polisinya kayak model kayak apa aja orang tuh. Menunggu perintah anu juga.
0: Menunggu laporan mungkin lah, hanya bergerak. Iya, ini saran yang bagus sih, mudah-mudahan. Bisa bergerak lebih dulu gitu ya kita harapannya.
1: Polisi ya aku mungkin bisa bergerak dulu.
0: Betul. Ibu jur, cuman kita nih kada bisi kuasa, kada bisi wewenang Bang Ozan ya. Oke deh kalau gitu ya. Siap. Terima kasih dulu Bang Ozan opini publik ini pagi hari ini. Siap. Amin Abang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Ozan di Martapura ya opini publiknya di hari ini. Di belakang Abang Ozan yang ingin bergabung lagi silakan pendengar di 0511325 1562 ya. Dan kembali ada Bapak Mukni di Banjarmasin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukni. Oh, nampaknya terputus ya. Boleh dicoba lagi aja Pak Mukni ya. Kita beralih sebentar ke 562. Nanti kalau bisa kita gabung lagi. Halo, selamat pagi. Halo. Opini publik.
2: Pagi, opini publik.
0: Halo Abang Ramli.
2: Nah,
0: mengganti
2: kamu apa tadi ya?
0: Siapa? Bapak Mukni ya? Enggi, mengganti Pak Mukni, tiba-tiba gantian dulu Buhan Pian lah. Apa kabar, alu-alu pagi hari ini, Pak Ramli?
2: Iya, ya Pak, yuk. Apa tadi anunya, timanya, Pak?
0: Temanya kita hari ini ada polisi yang tangkap pelaku pembakaran rumah dan lahan di Banjarmasin. Terus juga ada Satgas BBM Kalsel yang siapkan sidak SPBU kategori merah. Sanksi bisa dicabut izinnya, terus juga terkait dengan prestasi olahraga kita dari anak-anak atlet Arung Jeram, Federasi Arung Jeram Indonesia, Kalsel. Silakan.
2: Aku nang anu tuh aja nang asa menarik nang kita kebakarannya, nang orang membakar-bakarnya, nang mulai aja kayaknya nang dapat tuh Itu ma bilang ni separatan kita ni nang mengaluh juga, madeh.
0: Bujur juga. Karena nang dampaknya kita ya.
2: Ini aku ni sampai sakit dada bertahun-bulan sudah.
0: Ya Allah, ayolah.
2: Ini kan kami ini di sini bujur ya. Kata kebakaran juga kan karena imbasnya juga. Bilanya anginnya bermampak ke sini. Tagana, anunya ni nak ada bangin lah subuh ni lah. Lagi ni. Ya kayaknya bangin nih, hilang aja nah, jam 10 kayaknya nih minyak ada bangin nih kan sampai seharian nih nah.
0: Anu asapnya tuh berasa lah.
2: Iya berasa benar.
0: Iya juga ay.
2: Adakah amihannya tuh nah maka berjaga jar nang anunya tuh nah anu buhan nang petugas nambun apartnya tuh berjaga tapi kan kada dapat anunya tuh orang tuh.
0: Iya kada anunya kayak tuh nah kayak apakah lah maka. Ada aja nang usil nang jahil ini kita nang orang anu ini timbul bingung lah para milah kok bisa sih gitu ya.
2: Iya anu kalau secara apa jurang tuh mengara nang anu ini karingan ini anu apa ini puting ruku obat nyamuk bisa juga mate.
0: Bisa juga pang lah enggi.
2: Iya obat nyamuk pernah kan itu kada ketahuan meneng lawas-lawas nang meninggalkan sampai 10 menit jauh-jauh kan orang itu nang kada ketahuan. Kalau nang dicucu orang buere nang anu tuh kan stop nih langsung lah itu memakai minyak daskah.
0: Betul.
2: Kalau obat nyamuk atau apun ting rokok tuh.
3: Assalamualaikum.
0: Enggi.
2: Siapa masuk nih siapa nih?
0: Ada Bapak Mugni tapi habis pian lah kena. Tahan dulu Pak Mugni lah ulun menuntung makanan Pak Ramli dulu enggi. Siap.
2: Itu aja nang dia akan mudahan nang aja kayak itu nah tuntas saja nih nah.
0: Amin. Asap-asap kita nih lah. Dasar bujur Pang pian jaga kesehatan kita sudah menjaga kesehatan yang lain lagi harus juga menjaga ya supaya lahannya tidak dibakar dan segala macamnya. Baik. Terima kasih Pak Ramli.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mohon maaf nih kedabel dikit ya. Assalamualaikum Pak Mugni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa kabar pian sehat kah?
4: Alhamdulillah sehat jam ada.
0: Alhamdulillah. Ini lagi berkegiatan kah?
4: Ya, RRI anu kah? Kabut berasap juga kan.
0: Berkabut berasap benar.
4: Oh iyalah.
0: Enggi pian Pak.
4: Tadi jauh beda nih lawan ulun dari Kaitangi dari jalanan di Pelabuhan Trisakti kayak tujuan nah anu juga.
0: Anunya bakabutnya sama.
4: Cuaca udara putih turun ke bawah sudah.
0: Betul. Kita menghadangi cahaya matahari aja lagi nih nah, belum ada sinar
4: matahari belum keluar lagi nah dari embun-embun.
0: Betul sekali. Nggih. Anu Pak Mukni mau mengomentari yang mana di opini publik pagi hari ini? Silakan. Ada polisi yang tadi menangkap pembakaran rumah dan lahan. Satgas BBM Kalsel yang akan sidak SBBU kategori merah, sanksi bisa dicabut izinnya atau juga Faji Kalsel.
4: Nah, lu mungkin meminat yang masalah BBM-nya aja, Mbak.
0: Betul.
4: Jadi BBM-nya lah, bahkan beberapa hari yang lalu tuh ada di SPBU ini bilang kosong serentak di sana. Di daerah Banjar Utara tuh, nah. Belum sampai mencari ke seberang ke kebun jeruk sana, kan ada juga kosong.
0: Oh, alah.
4: Mungkin 3 hari yang lalu, kalau lah itu yang sampai ke daerah itu. Jadi ada juga no Mbak ini ya. Ya. Anu ada SPBU tertentu itu yang pengisiannya itu dibatasi bagus juga Bang lah supaya yang lain kebagian atau
0: tidak ada yang melangsir.
4: Jangan terlalu lama menunggu antrian yang di belakang gitu nah. Misalnya kayak tender tuh kan kapal lansir tuh kan dibatasinya yang ada yang hanya 100 ribu aja, berarti 10 liter aja kan. Nah, kadang-kadang lagi yang misalnya dulu pengisian full sampai 17, 18, 21 gitu nah. Anehnya pengisiannya tender.
0: Iya.
4: Tapi ada juga operator anu Bemada yang bermain dua kali nembaknya ada juga. Misalnya nih di setting dulu 100 ribu misalnya. Ditembaknya pulang barcode-nya tuh bahasa, yang kedua misalnya 70 atau 80 dengan kendaraan yang sama gitu loh, maksudnya itu juga kendaraannya tuh nah.
0: Tapi ada di juga, barcode gitu. Itu yang diakali ya. Waduh.
4: Jadi seolah-olah kan minyaknya itu masuk ke unit lain gitu. Padahal motornya itu juga gitu nah. Cuma memberi tip lain Bang, belabih Bang, kalau nya harga 10 ribu aja jelas kada mau operatornya itu. Soalnya ulun anu jobang jual beli jobang minyak itu malu standar aja pembelian. Misalnya mobil tuh muat 30 liter ya 30 liter tuh pangan minyak isiannya gitu nah. sesuai
0: kan gitu ya,
4: sesuai apa namanya standar tangki gitu nah.
0: Jadi pada, kalau dari opininya
4: tangki gitu nah,
0: opininya Pak Mugni mungkin lebih bagusnya adalah ada pembatasan tadi ya, untuk lebih tertib lagi ya, disiplin lagi.
4: Oke. Mungkin lebih disiplin.
0: Oke, siap, baik. Informasinya ya, lu terima dulu
4: Gi.
0: Sama-sama.
4: Semoga ini kabut bersama cepat turun angin
0: lagi. Amin ya Allah.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Mugni di daerah Banjarmasin ya. Dan di belakang Pak Mugni mungkin boleh lagi satu kita terima 562. Halo, selamat pagi opini publik. Assalamualaikum.
3: Ya, selamat pagi Republik Indonesia.
0: Republik Indonesia. Anu, Mama Putri.
3: Hai.
0: Enggi, apa tadi Hana di komentar, silahkan di opini publik pagi hari ini.
3: Kayaknya nih, siapa yuk?
0: Pon.
3: Mengenai barang jual saraban naik, mana nang pedagang nih, jar kada kawa labuh, jar nang kabut, jar kabanjar, jar kada kawa, jar jalanan han. Jadi barang kada kawa nokar, tadi nang ada dijual di mahalakan sedikit.
0: Gitu, nah. Ibu Joreng, ke.
3: Jadi masyarakat nih, masyarakat bawahan benar ya kasihan. Nah, ini bawahan tuh maksudnya kan usahanya bayanya jarang ke.
0: Bejur.
3: Nah itu bawa lagi.
0: Pada siapa sekaya itulah naik naik jua.
3: Cobaan naik barang nih nah, mana pelanggarnya mana banyak nokar. Men kalauhan masyarakat nih kalau didengar tuh sangat di benar.
0: Betul.
3: Dajar, tapi iya kan aja pian cuma haji jar mun begaji jar astagfirullahaladzim jar ku aku kan begaji juga sama aja namun orangnya begaji tuh syukur pulang
0: enggak bujur
3: kita syukur aja nyatanya tuh kita nih ya syukur alhamdulillah masih hidup kalau makan dah kayak itu dah jago banyak syukurnya
0: banyak syukurnya lah karena punya anak kurangnya pindah-pindahnya kita nih kurang aja beratan terus lah
3: makanya cuma dah kita nih kurang terus
0: bujur
3: pandang orang lagi aduh nyamannya orang tuh turun naik mobil datang naik ke rumah syarat pulang bawaannya aduh bujar
0: aduh lah enggi
3: ada kendaraan ada yang berjalan keparan bilang saya balas tangannya kada hibak
0: han kayak apa lagi tuh lah ya Allah
3: cuma kita menerima jantung sabar itu jantung ini sabar mungkin Tuhan makdirakan di dunia ini ada yang kaya makanya lagu Naira mak ada yang kaya
0: Ada yang miskin.
3: Amun kaya semenyaan siapa yang jualan lagi?
0: Bujur, saya pernah hendak dibawa berbagi-bagi ya kalau.
3: Iya tuh Mukni kita nih Mukni tadi lah. Halawas juga teman Mukni nah. Dan kita sihatnya sebertahannya lah.
0: Amin.
3: Lagi dahulu tuh madanya kami nih jumpapin ada di RR itu lagi dulu benar.
0: Dulu benar lah tahun berapa tuh ano? Mama Putri.
3: Mukni tuh mungkin tahunnya.
0: 2000-an lah juga.
3: Salah kurang lagi bisa berapa ya?
0: Lama sudah lagi, bujur.
3: Di RR itu. Tapi kan pimpinannya jutang muka acaranya.
0: Nyata.
3: Pimpinannya silahkan nangkro pro pendengar semuanya. Jar kayak itu harus hadir semuanya.
0: Mohon hakun ya kalau lah mau undangnya. Nyata Rami Jabuan Penny datangan aja ya lo.
3: Datangan lah itu. Menghargai RR ini yang maaf ada tepang. Ada jutang jamannya tuh yang minum makan diberinya jari bagian atasan situ.
0: Iya.
3: Nah, tadi terima kasih datang ada gitu itu.
0: Nggih, bujur siap.
3: Habis itu lagi mendak ada. Ada pernah lagi.
0: Jua ai mandagin kada suah jua ada kecuali nang bu tahun Dudi lah nang pas ulang tahun RRI itu gin sedikitan aja jua pinanya nang datang ada banyak tuh.
3: Dan ada itu semalam diundang tang
0: diarahkan
3: dari RRI itu nah. Dari Amun Tay ada juga datang. Pokoknya dari jauh-jauh datang gitu. Tapi itu atasannya mungkin meninggal sudah itu tuh.
0: Bahari pang lah.
3: Bahari benar tuh. Lagi aku masih bungas.
0: Lagi bahari bungas terus saya sampai wahini lah.
3: Ini kan bungas ya ugannya. Maksud tuh ada toha kayak itu
0: anom. Pernah muda.
3: Makanya dari itu.
0: Iya deh kalau gitu. Makasih banyak Mama Putri pagi hari ini.
3: Enggi
0: sudah gabung.
3: Enggi,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Haja Salasia dari Anjir ya. Kalau begitu opini publik hari ini kita cukupkan dulu. Pendengar terima kasih sekali yang sudah bergabung di hari ini. Mudah-mudahan nanti Anda juga tidak kemana-mana ya, akan terus membersamai kami di Dialog Olahraga pagi hari. Nanti kita akan membahas prestasi atlet Arung Jeram Kalsel di Kejurnas Bali 2026. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
5: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.
6: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial pendengar yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis, Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang akan lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: Himbauan keselamatan ketenaga listrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara,

0: Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UPK Sulteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Musim kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.

0: dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa membersamai Anda dalam sajian dialog olahraga. Salam olahraga, jaya! Di pagi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, kita akan membahas seputar dunia olahraga yang ada di Kalimantan Selatan dan sekitarnya dengan mengangkat tema prestasi atlet Arung Jeram Kalimantan Selatan di Kejurnas Bali 2026. Dan hari ini kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita via telepon WA. Ada Pak Bandi Khairullah selaku Ketua Umum FAJI Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Bandi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Yeah. Terima kasih Pak Bandi, apa kabar di pagi hari ini?
1: Pagi ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan, tapi sedikit kurang sehat. Tapi tetap semangat sehat ya.
0: Siap Pak, tetap semangat ya di Jumat yang tetap berkah ini, insya Allah Pak.
1: Iya.
0: Dan kami juga mengundang pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon dan juga WA di 0811-531-410 atau di 0511-325-1562, juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Bandi, terkait dengan tema kita di pagi hari ini ada prestasi atlet Arung Jeram Kalimantan Selatan yang sukses di Kejurnas Bali 2026. Pak, mungkin bisa disampaikan seperti apa sih Pak kemarin hasil yang diperoleh di Kejurnas Bali 2026 Pak?
1: Ya, terima kasih Mas. Jadi kita dari Federasi Arung Jeram Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersyukur alhamdulillah berkat kerja keras dan latihan kawan-kawan atlet dan pengurus yang selama ini berlatih udah beberapa bulan itu menghasilkan buah yang kita petik, yaitu di Kejurnas Arung Jeram di bulan tadi ya.
0: Iya.
1: September tadi ya, di Ayung, di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Bali ya. Alhamdulillah kita memperoleh medali 2 perak dan 1 perunggu yang alhamdulillah walaupun itu dihadiri atau diikuti oleh 16 provinsi sebanyak 53 tim. Jadi hal ini merupakan sangat ketat dan kita selalu menjadi kami dari pengurus berusaha untuk mengoptimalkan dalam perjuangan-perjuangan kawan-kawan atlet dan ini menjadikan bahan evaluasi kita dalam menuju babak kualifikasi PON di tahun depan. Jadi ini merupakan prestasi yang sekian kalinya, walaupun masih banyak kendala, hambatan dan kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki di tahun mendatang.
0: Oke. Oke Pak, ini kemarin Pak dengan raihan 2 medali perak dan 1 perunggu ya Pak di Kejurnas Bali 2026, apakah sudah sesuai target dari pengurus provinsi Pak?
1: Sebenarnya ini kalau target tentunya kita ingin yang terbaik, lebih terbaik ya. Tapi apa boleh dikata ini merupakan satu kekurangan juga dalam pembinaan kita, saya akui. Karena juga kita juga melihat kondisi alam yang sangat berbeda, iklim juga mempengaruhi.
0: Iya.
1: Ini merupakan satu kendala dan tantangan ke depan. Dan harusnya kita lebih ada rentang waktu atau jeda waktu yang lebih lama untuk beradaptasi, membaca observasi medan di sana. Itu satu solusi ke depan. Jadi biasanya kami seperti PON di Aceh tadi, kita dua minggu duluan lebih awal. Karena kan situasi berbeda, jalur berbeda. Nah bahkan kalau provinsi-provinsi lain itu karena dekat, bahkan waktu PON itu juga saya cerita ke belakang, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, selain tuan rumah ya. Nah itulah harapan kami, karena ini bermain di apa ya, di kontur natural, kontur alam, jadi kita perlu banyak beradaptasi walaupun kita latihan, dan kita juga harus banyak tryout keluar keluar daerah untuk bisa bermanuver dan membaca observasi yang medan yang beragam lah. Kita saat ini kan kemarin di PON itu kita juga dapat 3 perunggu ya.
0: Iya, Pak.
1: Ya syukur alhamdulillah. 3 perunggu untuk Arung Jeram Kalimantan Selatan. Jadi ini merupakan tolak ukur dalam evaluasi ke depan bagaimana strategi-strategi yang kita akan jalankan ke depan di menghadapi BKPON. Itu Mas.
0: Oke. Pak, kalau boleh tahu Pak, di Kejurnas kemarin tuh ada berapa sih atlet yang dibawa?
1: Oh ya. Kita kita untuk senior men itu ada 6 orang, U23 ada 6 orang, dan senior woman ada 5 orang. Nah, ditambah official ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya lupa juga saya sampaikan terima kasih juga kepada pihak yang memberikan dukungan spot material dan lainnya. Dalam hal ini tentunya pemerintah, Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, dan salah satu keluarga besar Haji, Kakak Haji Baharani, dan keluarga, dan yang lainnya. Nah, hal ini tentunya kita juga berharap ke depannya olahraga Arung Jeram ini merupakan satu potensi prestasi yang perlu diperhatikan, dan kami juga berharap ini merupakan ajang atau kedepannya bisa menjadikan wisata edukasi petualangan. Nah, itu harapannya. Tetapi di Kalimantan Selatan ini terus terang kami berlatih di pada perairan flat ya. Itu Mas.
0: Okay.
1: Jadi kemarin kita berangkat lebih duluan 10 hari sebelumnya.
0: Oh iya.
1: Itu.
0: Berarti 10 hari sebelumnya itu memang untuk melakukan uji coba tempat dulu atau seperti apa sih, Pak?
1: Bukan 10 hari. Sekitar 5 hari duluan lah. 5 hari sebelum perlombaan dimulai kami berangkat. Jadi dengan tim yang kontingen itu tanggal 19 berangkat, tanggal 23 mulai. Jadi ada berapa hari itu? 19, 20. Ya, 5 hari sebelum event lah. Kita berangkat duluan dengan kontingen sebanyak tadi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, Mas.
0: Apakah di rentang waktu itu ada kesempatan untuk melakukan uji coba atau survei ke tempat venue gitu, Pak?
1: Ya. Kita melakukan uji coba dengan standar penuh. Kita juga dengan, tapi kan kita juga perlu biaya kos.
0: Iya.
1: Yang akhirnya kita untuk sewa perahu di sana, transportasi dari hulu ke hilir kan. Jadi itulah yang menjadi kendala kita. Harusnya 1 hari di sana berapa untuk sewa transportasi dan peralatan ya. Kalau kita bawa kemarin pengennya bawa sih perahu, kita punya banyak perahu.
0: Iya.
1: Tapi kan tentunya saya bagasi juga kita pikirkan.
0: Over ya, Pak. Betul.
1: Over, ya.
0: Oke.
1: Itu Mas.
0: Oke, siap. Pak, kalau melihat sendiri ya, Pak, dari atlet yang dibawa tadi ada senior men 6 orang, U23 6 orang, senior woman 5 orang. Itu dari total keseluruhan itu, Pak. Ini banyak wajah-wajah baru juga ya, Pak, pembinaan baru
1: ya,
0: juga. Dan mereka menantang, mungkin ada yang mengikuti PON sebelumnya. Ini tujuan dari pengurus sendiri, Pak, apakah mereka dibentuk untuk membentuk mental bertanding dengan lawan-lawan yang sudah berpengalaman? Seperti apa itu, Pak?
1: Oh ya, kita ada satu pembinaan yang alhamdulillah masih dapat pembinaan dari pihak pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, jadi dengan uang pembinaan tersebutlah kita optimalkan dalam rekrutmen atlet-atlet yang baru masih punya peluang dan potensi. Nah, kemarin kami yang dari atlet pon tuh sisa hanya dua yang kita masuk seleksi rekrutmen dan sebagainya. Tapi alhamdulillah atlet-atlet ini juga mumpuni ya. Dan sama kemarin persaingan dari 53 tim 16 provinsi yang hadir itu ini ya cukup ketat ya, tentunya daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah lah yang mempunyai andil besar dalam peraih medali tersebut. Dan itu mas, jadi kita pembinaan kita ini selalu rutin. Dan kedepannya mungkin Sabtu depan kita juga mengadakan evaluasi dan mulai untuk melaksanakan program jangka menengah. Mungkin nggak sampai 10 bulan lagi kita menghadapi BK PON lagi kan. Nah ini perlu percepatan, perlu dukungan dan perlu partisipasi masyarakat Banua Kalimantan Selatan untuk inilah bisa ikut andil dan semua pengurus kabupaten kota bisa menerbitkan atlet-atletnya. Dan kita ini yang kemarin berasal dari Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Batolak, ada Banjarbaru. Nah ini inilah beragam. Jadi gitu mas.
0: Oke.
1: Informasinya.
0: Siapa? Kalau kita melihat di PON Aceh kemarin dengan 3 perunggu ya Pak, terus di Kejurnas ada 2 perak, 1 perunggu. Ini artinya ada peningkatan prestasi ya Pak. Kalau melihat dari para atlet sendiri ya Pak, apakah mereka dengan pembinaan baru ini kualitas sendiri juga sudah mulai nampak nih Pak untuk menghadapi BK PON di 2027 bahkan PON di NTB NTT di 2028 Pak?
1: Insya Allah dengan sebuah niat dan semangat saya yakin dengan dukungan pemerintah provinsi dan daerah atau kabupaten kota ini merupakan satu cikal bakal ya. Dengan semangat niat mengurus, niat dan semangat atlet ini kita selalu dorong dan selalu kita berikan motivasi yang sangat kuat. Dan perlu juga strategi yang kedua, kita perlu juga saya kurang sehat mas ada flu karena ini ya
0: kondisi
1: kondisi cuaca saat ini.
0: Iya, Pak.
1: Jadi gini, kita juga perlu mendatangkan atau tryout tadi, study banding untuk keluar untuk bisa membaca observasi karena kita anak-anak kita ini kan ini hanya daerah hulu aja, apalagi kondisi hari ini air sangat debit sangat turun. Kita perlu tryout berapa kali atau kita mendatangkan

0: mendatangkan satu pelatih yang lebih baik lagi. Yang hari ini kan kita masih lokal.
1: Iya, Pak.
0: Kebetulan kebetulan saya sendiri masih yang untuk melatih. Karena saya turun langsung. Nah, ini kita perlu tingkatkan lagi lah, kita upgrade lagi lah ke pelatihan ini, atau kita bagaimana nanti saya bisa audiensi dan komunikasi dengan pihak pemerintah provinsi, kota, kabupaten untuk bisa bagaimana kita kroyoki untuk menjadikan prestasi dalam BKPON maupun
1: PON.
0: mana PON. Nah, kebetulan saya informasikan juga rencana babak kualifikasi PON ini ada di Jogja,
1: Okay, Pak.
0: daerah istimewa Jogja di Sungai Progo, yang tentunya ini sungai grade-nya 3 sampai 3,5, jadi cukup lebar. Nah, dibanding dengan di Sungai Ayung kemarin, ruang gerak itu ini agak sempit, jadi untuk apa bermanuver dan balap ini, dan debit juga sangat turun kemarin, jadi itu sangat mempengaruhi kepada kecepatan dan ini juga lah
1: Ketika
0: itu
1: bertanding
0: mas.
1: deh, Pak.
0: Ya,
1: Oke.
0: ya.
1: Siap. Pak Bandi, kalau kita melihat sendiri bahwa dengan prestasi yang diraih oleh para atlet ya, Pak. Tapi tentunya menjadi tantangan tersendiri ya saat ini kondisi alam kita khususnya di Kalimantan Selatan. Tadi juga disampaikan akan melakukan tryout ke luar daerah ya. Apakah mungkin sejauh ini sudah dilakukan atau rencana ke depan mau kemana gitu, Pak, untuk tryout sendiri, uji coba di tempat-tempat lain gitu, Pak?
0: Ya, kemarin kita pernah melakukan tryout di akhir 2025 kalau nggak salah ya, ke Sukabumi. Nah, mungkin tahun ini juga kita akan putuskan bersama pengurus tryout yang mana yang pas dengan karakter sungai yang sama. Mungkin juga kita langsung ke Progo agar bisa membaca jalur
1: Venue ya,
0: duluan
1: Pak,
0: kan,
1: ya.
0: gitu loh. Atau ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur atau yang lainnya lah, tapi yang kita agar coba kita baca yang mirip-mirip. Tapi yang harapan saya dengan jangka waktu menengah ini, kita perlu meningkatkan taktik, strategi dan kualitas fisik kawan-kawan. Kalau fisik saya yakin sudah hampir 85%, 80 lah. Ini sudah optimal. Tetapi lagi yang kita usahakan ini taktik dan strategi, karena ada rule baru kan, regulasi baru tentang lomba ini. Jadi ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang perlu kita baca atau kita terapkan, implementasikan di teman-teman atlet agar tidak menjadi pengurangan-pengurangan poin dan strategi apa yang kita pakai. Itu Mas.
1: Oke. Pak, kalau melihat di Kejurnas kemarin ada beberapa nomor yang diturunkan, ada head-to-head, slalom, DRR, R4, extra mix. Kalau melihat dari nomor-nomor tersebut, mungkin kekuatan dari Kalimantan Selatan sendiri seperti apa sih, Pak, yang akan diproyeksikan di BKPON dan juga PON nantinya? Apakah semua nomor itu, Pak?
0: Semua berpeluang dan tentunya sangat ketat. Kita sebagai Kalimantan Selatan ini pendatang baru ya dalam sejarah Arung Jeram. Di PON kita juga baru pertama dimainkan, tapi alhamdulillah kita bisa menorehkan satu catatan sejarah, 3 perunggu. Dan ini kita di setiap kejurnas di Arung Jeram selalu mendapatkan emas dari tahun 2017, tahun 2022, 23 itu kita juga ada 2 perak, 1 perunggu juga. Dan ini yang ini juga, tapi tentunya setelah hasil PON tadi, tentunya kan kawan-kawan provinsi lain juga menurunkan atlet-atlet yang PON. Jadi juga persaingan sangat ketat, sangat tipis. Kita mungkin kayak kemarin kita di nomor sprint itu dengan apa selisih waktu itu per milisecond itu kita di peringkat 4. Nah, itu tentunya nomor 1 Jawa Barat, nomor 3-nya itu DKI, dan yang peroleh-peroleh medali emas di PON kan. Nah, dan nomor 2 itu tuan rumah. Nah, tentunya ini merupakan satu indikator di nomor sprint dan nomor sebenarnya berpeluang, tetapi saya yakin di sprint atau downriver atau head to head kita bisa lah bersaing.
1: Oke. Pak, kalau melihat
0: walaupun
1: ya. Ya,
0: walaupun kemarin di pon kemarin di kita di nomor downriver dan slalom dan head to head itu kita memperoleh. Tapi kan kita nggak tahu berapa tahun berikutnya perjalanan waktu, rentang waktu, asalkan satu tekad, niat dan semangat dan pembinaan terus kita laksanakan, tentunya dengan dukungan. Ya kan? Ya.
1: Oke. Pak, tadi disampaikan juga bahwa pesaing terkuat tuh pasti dari pulau-pulau Jawa gitu, Pak. Ada Jawa
0: Ya,
1: Timur, Jawa
0: ya.
1: Barat, DKI, Jawa Tengah juga. Nah,
0: Ya, Banten juga.
1: Banten juga. Di beberapa bulan terakhir ke depan ya, Pak, untuk menghadapi BK
0: Ya.
1: PON, apa nih yang mau dilakukan oleh pengurus sendiri ya, Pak, untuk pembinaan khususnya untuk saat-saat ini juga ya, Pak. Kita melihat alam kita dengan kondisi karhutlah asap
0: Kemarau.
1: yang mungkin
0: Ya.
1: kemarau juga yang mempengaruhi debit
0: Ya.
1: ini mempengaruhi pembinaan juga nih, Pak. Karhutlah asap
0: Kemarau.
1: yang mungkin
0: Ya.
1: kemarau juga yang mempengaruhi debit
0: Ya.
1: ini mempengaruhi pembinaan juga nih, Pak. Mungkin apa sih yang
0: Benar.
1: dilakukan oleh pengurus, skema khusus atau seperti apa itu, Pak?
0: Ya, nanti kita juga akan tetap Sabtu ini kita mengadakan rapat evaluasi tentang hasil ini dengan menentukan langkah-langkah strategis dalam diskusi itu. Apakah kita perlu mendatangkan pembinaan pelatihan yang lebih khusus dengan mempelajari role-role baru ini, atau kita datangkan pelatih dari luar atau bagaimana, itu kita tentukan dalam forum Sabtu ini. Sabtu minggu ini kita mengadakan rapat evaluasi. Selain itu, berharap kepada tim atlet kita akan coba lagi rombak formulasi strategi agar bisa paling tidak bisalah mempertahankan dengan indikator ini menjadi salah satu peluang besar dalam perolehan di BEP. Yang penting kita lolos BK PON aja dulu kan. Nah, setelah BK PON baru indikator apa yang kita kurang itu akan kita cari solusi dan optimalkan. Saya rasa kita perlu pelatihan, tetapi kita ingat ini masih kondisi iklim yang sangat ekstrim. Saya aja habis dari tanggal 30 itu baru pulang, sampai saat ini masih agak flu dan radang.
1: Iya,
0: Jadi
1: iya.
0: beda sekali kan.
1: Mbak.
0: Iklim di sana sehat.
1: Di sini
0: Yang
1: berbeda
0: datang
1: ya.
0: habis datang langsung drop.
1: Iya, Pak.
0: Jadi walaupun kita orang daerah, nah harapan saya kami juga berharap di kedepannya dalam waktu dekat di awal tahun atau kita harus ada uji tryout atau satu minggu di luar daerah. Karena kondisi kita di sini kan sangat berbeda. Kalau bisa kalau kita langsung ke lokasi BK PON-nya. Nah itu harapan saya sih.
1: Oke, siap Pak Bandi. Dengan
0: Ya.
1: adanya beberapa bulan ke depan tentunya juga akan dimaksimalkan sendiri dari pengurus ya Pak untuk memaksimalkan latihan, pembinaan, dan tadi disampaikan juga yang penting kita lolos BK PON terlebih dahulu gitu. Baru nanti
0: Iya,
1: ke
0: iya.
1: depan seperti apa ya Pak.
0: Iya.
1: Oke, Pak Bandi, ini terakhir Pak.
0: Iya.
1: Mungkin
0: Iya.
1: apa pesan yang mau disampaikan ya khususnya kepada para atlet nih. Atlet yang ada di Kalimantan Selatan untuk menghadapi situasi saat ini beberapa bulan ke depan menuju BK PON dan nantinya juga di PON tahun 2028. Seperti apa, Pak?
0: Saya berharap untuk kawan-kawan pengurus dan atlet yang sudah mengikuti dan yang belum mengikuti, pengurus kabupaten kota, atlet yang dari kabupaten kota untuk bisa untuk tetap berlatih secara mandiri sebelum kami mengadakan rekrutmen atau seleksi ulang dalam rekrutmen menghadapi BK PON dalam proses jangka menengah program pembinaan ke depan. Nah, tentunya hal ini tidak mudah. Yang penting saya berpesan kepada atlet pertama adalah tetap menjaga etika seorang atlet dengan membangun performa yang sangat baik. Karena seorang atlet

0: itu mempunyai integritas, yaitu etikanya sangat kita perlukan. Dengan membangun komunikasi kolaborasi yang harmonis antar tim, ini merupakan satu kunci keberhasilan karena ini main bergu ya. Dan fisik secara mandiri tadi saya selalu ulang, fisik dan strategi tetap mengikuti arahan dan aturan rule yang berlaku saat ini. Karena ini kan regulasi ini kan baru nih, regulasinya sangat ada perbedaan dari URF itu United Rafting Federation. Ada perubahan-perubahan sedikit. Nah, itu kita akan terus tingkatkan pengetahuan dan wawasan kawan-kawan pengurus dan atlet. Dan kalau bisa ke depannya atlet ini dengan rentang waktu yang sangat pendek, saya anggap pendek, ini sudah akhir tahun, kemungkinan 8 bulan lagi itu sudah menghadapi BK PON. Tentunya lahirnya seorang atlet yang profesional di Kalimantan Selatan itu bukan atas terpaksa atau dipaksa, tapi lahir dari kemauan diri sendiri, nah, yaitu latihan mandiri, jogging, fisik dan sebagainya. Ini tentunya semua ini tidak lepas komunikasi dan kolaborasi pengurus dan atlet dan pemerintah daerah yang selalu memberikan support, dukungan, dana untuk agar kita berhasil dalam lolos di BK PON ke depan. Itu Mas.
1: Oke, terima kasih Bang Bandi, dan semoga
0: Iya.
1: harapan kita para atlet Kalimantan Selatan bisa meraih hasil terbaik ya di BK PON 2027, dan nantinya di PON 2028 juga bisa meraih prestasi minimal mempertahankan dan bahkan bisa meningkatkan prestasi di Arum Jeram Kalimantan Selatan.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih.
0: Dan tetap jaya. Satu Mas, pesan
1: Ya.
0: Mas. Salam jeram, satu arus, basah terus.
1: Oke, salam
0: Yes.
1: jeram, satu
0: Salam
1: arus,
0: olahraga.
1: basah
0: Ya.
1: terus. Salam olahraga jaya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Bandi
0: Ya.
1: atas kesempatan waktunya di pagi hari ini sudah membersamai di Dialog Olahraga.
0: Ya.
1: Selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, Pak Bandi.
0: Siap, makasih. Semoga sehat selalu.
1: Siap, Pak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung di telepon, di YouTube, dan juga RRI Digital. Dan saya, Robi Angga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi, dan salam olahraga. Jaya!

0: bencana alam kembali menghantam Kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: to be defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, not the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: Iya, mendengar. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi hari ini. Dan juga tidak terasa Banjarmasin pagi sudah di menit ke-58 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Artinya juga harus segera pamit undur diri Mada dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini nanti di Banjarmasin siang, tenang saja, kita akan terus membersamai Anda hingga nanti di jam 15 ya, Banjarmasin siang dengan Mbak Ica tentunya bersama dengan Anda ya. Dan Mada pamit sekalian, nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila. Terima kasih, Mada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 97,6 FM. Senang sekali rasanya di edisi hari ini 9 Oktober 2026 di hari Jumat. Kita bisa jumpa di Halo RRI kurang lebih 45 menit ke depan ya. Dan kami akan mengundang Anda bergabung, silahkan bagi Anda yang ingin memberikan informasi atau laporan mengenai pelayanan publik yang tentunya masih kurang memuaskan ya, atau Anda ingin memberikan apresiasi mengenai layanan publik dan terutama saat ini yang sangat terdampak semua seperti yang kita rasakan. Kita juga kaget keluar di, sepertinya kita lagi ada di lereng pegunungan ya Rahma ya. Kabut asap ya, ada yeah. Sini juga di situ. Baik, kabut asap saat ini lebih parah daripada kemarin. Sudah sebenarnya sudah jernih ya.
1: Yeah.
0: Terus putaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 dan kalau Rahma di mana?
1: Di daerah Kayu Tangi.
0: Di daerah Kayu Tangi juga sama ya?
1: Sama, iya. Yeah.
0: Sirli sama?
2: Sama juga daerah situ.
0: Sama juga semuanya terdampak kabut asap ya. Dan ini berasal dari mana nih? Kiriman dari mana nih asapnya?
1: Beberapa hari ini karhutla ada di ini ya, di Handel Bakti ya, tempatnya di Kabupaten Batola, dan cukup sangat ini apa titiknya berpindah-pindah, yang awalnya berada di sini tiba-tiba di sana lagi.

0: dan mengakibatkan kabut asap yang sangat tebal.
1: Ya, Rahma juga saat ini sangat aware sekali dengan apa dengan memakai masker begitu ya.
0: Betul.
1: Karena memang saat ini begitu menusuk ya kabut asap. Di sini juga terlihat jarak pandang walaupun masih terlihat begitu ya, tapi tetap udara sangat tidak sehat terlihat dari sini ya. Kita tidak tahu partikel apa saja yang ada ya yang membahayakan pernapasan kita ya. Baik, ini sangat berbahaya untuk para lansia yang juga punya komorbid ya, terus juga bayi ya, bayi, anak-anak kecil semuanya juga harus jangan abai ya untuk anak-anak saat ini. Memang kalau dulu masih sangat populer ya dengan masker bocah juga ada ya pada saat COVID ya. Mudah-mudahan masih diproduksi ya sampai sekarang ya.
0: Masih sepertinya.
1: Harap untuk ibu-ibu yang sayang anaknya ya, orang tuanya, keluarga untuk memberikan masker, membiasakan anaknya kalau mau keluar rumah harus menggunakan masker saat ini karena udara sangat tidak sehat ya. Dan kemarin ada penelitian dari luar ya bahwa udara kita terutama untuk Kalimantan itu lebih parah daripada Jakarta yang sangat terkenal dengan polusi udaranya ya. Karena apa, asap-asap dari industri pabrik, dari kendaraan-kendaraan dan kita jauh lebih parah dengan adanya kebakaran hutan dan lahan dan juga pemukiman. Baik, pendengar dan juga bukan pemirsa, silakan ingin bergabung ya, memberikan informasinya di 08115111410 dan 0511325162, juga di 08114076. Silakan yang mau lewat WhatsApp juga kami akan bacakan ya apa yang ingin Anda berikan informasinya atau laporan, berupa laporan ya. Silakan kita di Halo RRI. Dan untuk air juga kita masih merasakan ya bahwa kita harus bisa berbagi air dengan distribusi yang sepertinya dikurangi ya.
0: Debit airnya mengecil ya.
1: Iya, debit airnya mengecil dan kita juga ada jam-jam tertentu yang kita tidak bisa mendapatkan aliran air yang standar normal gitu ya. Ya baik, silahkan mendengar. Biasanya yang ada di Sungai Musang tuh ya. Dan apakah Bapak masih Ramli jalan ya? Pembagian air gratis ya dari PDAM saat ini ya, apakah masih jalan? Karena kalau masyarakat itu harus membeli cukup ya lumayan mengeluarkan isi dompet ya. Sedangkan isi dompetnya kan isinya cuma itu aja ya angkanya. Ya. Kalau harus mengeluarkan lebih dari mana begitu dapatnya ya? Oke. Dan ini sepertinya semuanya berdampak dengan keadaan alam seperti ini ya terhadap perekonomian juga ya. Baik. Ya silakan mendengar 0811511410 dan 0511325162. Ya silakan yang ingin bergabung dan nanti kami juga memberikan informasi untuk Anda bagi yang mungkin perlu sekali dengan informasi ini. Kami akan hadirkan dialognya di Indonesia Sehat ya untuk kesehatan. Kali ini kita akan membahas kesehatan mental.
0: Mental ya.
1: Karena besok kita akan memperingati Hari Mental Sedunia ya. Ini bagaimana dengan mental-mental kita nih, udah apakah sudah apa sudah tahan banting atau bagaimana gitu ya, atau kena mental ya. Baik, silakan di 08115111410 dan 0511325162 sambil menunggu Anda yang ingin bergabung. Silakan lewat WhatsApp juga, lewat RRI Digital ya, silakan chat di sana. Kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya?
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag Edward. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
8: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
9: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 97,7 Kamanama FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI. Pendengar, silahkan yang ingin memberikan informasi atau menyampaikan keluhan mengenai layanan publik, silahkan di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562, juga di 0811-40976. Nah, untuk saat ini kabut asap masih hadir ya, dan cukup tebal untuk hari ini, karena tadi disampaikan Rahma ada kebakaran di mana?
1: Di daerah Handil Bakti ya?
0: Di daerah Handil Bakti. Mm-hmm,
1: Kabupaten Baritokwala.
0: Handil Bakti sekarang rawan ya dengan kebakarannya, yeah, kemarin yeah. Mengepung
1: bahkan
0: kampus ya.
1: Kemarin di belakang Uniska Banjarmasin ya, mm-hmm. Kebakaran lahan tersebut, terus ada di komplek yeah. Persadaraya 4, mm-hmm. terus ada di Handil Bakti Indah, terus ada di jalan mm-hmm. Komplek Griya Permata, mm-hmm. dan itu sama-sama kebakaran lahan, mm-hmm. dan itu titik yang awalnya berada di sini ya. Terus berpindah lagi ke sini dan
0: bisa loncat-loncat kayak gitu apinya ya. Oke. Dan kita memang harus terus waspada api di mana-mana, sementara anggota damkar kita hanya itu-itu saja ya. Dan mereka juga harus berbagi tugas kemana-mana, dan kadang-kadang dengan kondisi wilayah yang tidak memungkinkan untuk menyemprotkan air karena tidak ada airnya begitu ya. Dan ada beberapa tips juga dari para netizen begitu ya, kalau kita lihat ya, kalau kita berada di, berarti ini berbahaya juga bagi rumah-rumah yang pemukimannya yang di belakang itu ada lahan kosong ya kan, ada lahan, kalau apalagi di sana banyak ditumbuh semak-semak ya, pohon-pohon. Nah itu kalau misalnya ada energinya ya, bisa mungkin gotong royong untuk membabat ya apa yang ada di sana. Dan kemarin kan ada berita dari reporter Juma Muhammad bahwa ini bukan sebuah musibah alam, tapi kan ada faktor kesengajaan gitu ya. Ada pelakunya. Oke, tapi belum tertangkap ya, belum ketahuan ya. Nah, itu. Nah, ini yang harus kita harus melawan siapa? Kita bukan hanya melawan api, tapi melawan orang-orang yang mempunyai tindakan kejahatan begitu ya. Oke, yang tidak peduli dengan api itu sebenarnya bisa mengakibatkan apa saja ya. Mm-hmm. Jadi tidak hanya mengorbankan harta benda, tapi kita tidak tahu siapa yang ada di dalamnya pada saat itu. Mungkin ada lansia yang tidak berdaya begitu, terus ada bayi ya kan. Yeah. Ada beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian yang kalau tidak salah itu di Jakarta ya, yang apa ada balita korban di sana, korban terbakar. Jadi kita bingung juga nih, apakah kita ini diperdulikan atau bagaimana kita untuk kondisi Kalimantan ya. Dan kita tidak jauh berbeda juga dengan Palangkaraya yang gencar ya untuk menyuarakan ya. Betul. Bahwa ini loh Palangkaraya sekarang kondisinya seperti ini ya, tidak jauh berbeda. Dan kita juga tapi kita sepertinya tidak terlalu ingin bersuara begitu, atau bagaimana? Mungkin bisa di sini disampaikan ya. Bagaimana harusnya kita saat ini, kita sudah beberapa bulan ini kita sudah tidak mendapatkan sudah airnya juga, air yang bersih juga masih ada saat-saat kotor, itu masih kita bisa maklumi ya. Tapi kalau udara ini kan menyangkut udara. Dengan udara untuk kita bernafas begitu ya. Kita menghirup ya, menghirup udara yang disediakan oleh Sang Maha Pencipta untuk bernapas. Tapi bagaimana kalau yang kita hirup ini bukan untuk bernapas ya kan, malah untuk menabung penyakit begitu ya di dalam ya. Baik, silakan mendengar yang ingin menyampaikan informasi atau apa. Baru-baru tadi ada kejadian kebakaran lagi ya. Tidak, seperti sirine tuh agak membingungkan, mana sirine ambulan, mana sirine damkar gitu ya. Kadang berbarengan. Ya, silakan di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Mungkin ada informasi yang lain, Sirli juga di daerahnya Sirli, atau bagaimana, atau ada teman-teman yang ada di daerah hulu sungai atau bagaimana?
2: Oh, kalau di hulu sungai katanya di daerah Amuntah ya, HSU itu makin tebal, sama juga kayak di Banjarmasin, tapi sampai yang jarak pandang itu sudah hampir tidak terlihat lah.
0: Nah,
2: gitu.
0: Itu lebih berbahaya lagi ya daerah. Ada yang bergabung dengan kita? Halo. Halo. Halo, selamat siang. Oke. Kenapa tidak ada suaranya ya? Oke, silakan. Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak. Ya, dengan Mbak siapa?
3: Selamat siang, Mbak Ica.
0: Selamat siang, dengan Mbak siapa nih?
3: Dari Tanjung.
0: Mbak Lembagawati. Oh. Betul? Iya. Ini dari Tanjung. Silakan Mbak Lembagawati, ada informasi apa?
3: Apa-apa. Ini kabut asap.
0: Kabut asap juga di Tanjung ya, Mbak?
3: Iya, kan hari Rabu terbakar di daerah Murung Pudak.
0: Di daerah Murung Pudak ya.
1: Kebakaran.
0: Kebakaran lahan atau kebakaran pemukiman, Mbak?
3: Pemukiman.
0: Oke.
3: Okay. Sama kan rumah di berita dan di Pemda.
0: Banyak yang ini yang terbakar, Mbak Lembaga?
3: Tiga buah rumah
0: ya.
3: Iya.
0: Oke, tapi aman kan, tidak ada korban jiwa ya?
3: Kayaknya nggak ada.
0: Alhamdulillah.
3: Makanya kabut sampai enggak kelihatan matahari kemarin.
0: Jadi gara-gara hanya kebakaran rumah ya, apalagi ini lahan ya kan? Yeah. Di sana tidak ada lahan ya, Mbak Lembagawati?
3: Iya.
0: Lahan kosong begitu atau hutan begitu di Tanjung?
3: Suaraku sembaik.
0: Agak putus-putus ya?
3: Oh, agak putus.
0: Agak putus-putus, Mbak.
3: Maklum, Mbak. Baik jadi Mbak Ica.
0: Oke. Okay. Terus ada?
3: Pindah tempat.
0: Oke, Mbak Lembaga mau pindah kemana?
1: Cari sinyal.
0: Ah, oh, cari sinyal ya. Oke, udah ketemu sinyalnya belum, Mbak?
3: Ya. Makanya pindah,
0: Mbak. Agak putus-putus ya. Ada informasi apa lagi nih, Mbak? Mbak Wati?
3: Kayaknya enggak. Cuma ini pincang-pincang.
0: Oke, okay. Mbak Wati, kalau kemarin waktu yang memadamkan kebakaran itu, apakah penduduk sekitar atau memang ada petugas damkar?
3: Aku nggak tahu. Ya kan beda kecamatan.
0: Oh, beda kecamatan. Oh. Cuma informasinya aja ya. Oke. Okay. Di Murung Pudak tadi ya. Oke.
3: Okay. Mbak, dari berita kita, Mbak.
0: Oh, dari berita di sana ya. Oke. Okay. Ya. Baik.
3: Nggak tahu kecamatan Murung Pudak itu dan Murung Pudak yang kebakaran desa Kapak di RT 2.
0: Di desa?
3: Kapar.
0: Desa Kapar di Kecamatan Murung Pudak begitu ya, Mbak Wati?
3: Iya.
0: Oke.
3: RT 8.
0: Oh, lengkap banget nih. Oke. Ada lagi informasi yang lain, Mbak Wati?
3: Enggak ada.
0: Oke.
3: Baik. Kiri.
0: Baik, di sana kabut asap, Mbak Wati pakai ini enggak? Pakai masker enggak?
3: Enggak.
0: Kalau mau keluar.
3: Aku cuma di
0: dalam rumah aja ya. Tapi asapnya enggak sampai masuk ke dalam kan? Enggak masuk ke dalam rumah kan?
3: Enggak masuk.
0: Oke.
3: Ya itunya kan baru.
0: Oke, baik. Baik, Mbak Wati, terima kasih banyak informasinya. Jaga kesehatan ya, Mbak.
3: Iya.
0: Oke.
3: Sama Mbak. Sama apa? Sama magang kan, Mbak?
0: Sama ini, sama Mbak Rahma, sama Mbak Sirli.
1: Iya, Mbak Michael.
3: Mbak. Buat ya, ketiganya ya.
0: Iya, baik.
1: Ya.
0: Terima kasih ya, Mbak Wati.
3: RR ini bertugas saja. Terima kasih, Mbak Ica. Selamat siang.
0: Sama-sama, selamat siang. Terima kasih untuk Mbak Lembaga Wati ya, dari Tanjung ya. Beliau kalau tidak salah dalam kondisi netra ya, Mbak Wati ya. Baik, semoga selalu dalam lindungan Allah ya, Mbak Wati. Jaga kesehatan. Terima kasih sudah bergabung juga dengan kita di sini. Dan berikutnya silahkan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana?
4: Ya. Pak Ahmad Muhaimin.
0: Pak Ahmad Muhaimin ya?
4: Iya.
0: Pak Ahmad Muhaimin di mana, Pak?
4: Di Limpasu.
0: Di Limpasu?
4: Tahu lah.
0: Belum tahu, Pak. Belum jalan-jalan ke sana.
4: Kabupaten Barabai.
0: Oh, Limpasu, Kabupaten Barabai ya. Berarti Limpasunya itu kecamatan ya, Pak?
4: Kecamatan.
0: Kecamatan ya. Oke.
4: Perbatasan sama Batu Mandi.
2: Oh, inggih, inggih.
0: Batu Mandi. Oke. Pak Ahmad Muhaimin ada informasi apa nih, Pak?
4: Nah, masalah lampu dari malam.
0: Padam. Listrik padam
4: jam
0: ya.
4: 6 pas jam 6.
0: Jam 6 sore, jam 6 pagi, Pak?
4: Sore.
0: Jam 6 sore.
2: Jam 6 sore.
4: Sampai jam 9 malam. Okay. Kalau padam kita wajar aja. Tapi waktunya itu nah.
0: Udah mau maghrib gitu ya.
4: Nah, ya ya, waktu maghrib. Pas saat waktu maghrib, mati lampu. Lampu kebabangan.
0: Biasanya dibarengi dengan air yang enggak apa jalannya kecil begitu ya. Gitu ya, Pak.
4: Jalannya besar.
0: Oh, deras ya airnya, enggak masalah ya, Pak ya.
4: Eh, bukan air, mawan.
0: Ya biasanya kalau di tempat kami biasanya kalau listrik ada pengaruhnya ke air gitu ya. Kalau di tempat Pak Ahmad enggak ya? Oke.
4: Okay. Kalau kami air enak aja.
0: Aman ya. Airnya pakai apa, Pak? Pakai sumur atau pakai PDAM?
4: Itu air kali di gunung.
0: Oh, air sungai. Oke, okay. Aduh senang sekali menikmati air sungai ya.
4: Nah, itu di Bandung. Masuk kolam. Lalu dialirkan.
2: Oh, oke. Okay.
0: Berarti Bapak air nggak perlu bayar ya, gratis ya dari alam ya?
4: Cuma ada bayar, cuma 10.000 ya.
0: Oh, bayarnya? Oh, mungkin lewat itu kali ya ada apa ada kayak?
4: Ada ya pembersihan.
0: Ada pengelolanya di situ ya.
4: Pengelolanya,
0: okay.
4: Pembersihan.
0: Yang mengalirkan
4: pipa yang rusak, nanti perbaiki.
0: 10.000 satu bulan ya, Pak ya?
4: 10.000.
0: Menikmati air sepuasnya begitu.
4: Sepuasnya.
0: Kita tinggal di tempatnya Bapak ini aja.
1: Iya.
0: Bapak Tuhaimin ya. Air gunung kan mahal, air gunung.
1: Iya, benar.
2: Segar.
0: Satu gelasnya aja berapa ya kalau air gunung ya? Oke. Okay. Ya, Pak, silakan, Pak.
4: Jadi masalah lampu tadi ya. Kalau bisa usulkan jangan sampai padam di waktu orang beribadah.
0: Apalagi malam Jumat ya, Pak ya.
4: Iya, tadi malam lepas maghrib.
0: Iya.
4: Maunya tuh sebelum maghrib bisa dimatikan atau sudah. Jangan pas itu nah.
0: Iya, iya.
4: Tapi mungkin aja Bang itu yang pengelolanya bukan muslim bisa aja, Bang.
0: Bapak ini sudah sering ya, Pak? Sudah sering di sana seperti
4: sering.
0: Itu?
4: Sering.
0: Sering ya.
4: Padam di jam 6 tuh sering.
0: Oke.
4: Okay. Jadi mohon jangan lagi itu.
0: Oke, nanti biar Mbak Rahma nanti yang menyimpulkan begitu ya, nanti akan diinikan ke.
4: Jadi biar aja kalau akan mau jatah jam 6 pada meliwatakan sebelumnya.
0: Oke.
4: Okay. Pada makan di jam 5 kah? Jangan pas di jam 6 loh.
0: Iya.
4: Ya itu aja lah bulan.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad.
4: Halo.
0: Ya halo. Ya.
4: Bisa ke bersalam dulu nah.
0: Waduh, Bapak pakai salam-salaman. Nanti aja Pak salam-salamannya. Nanti Pak pas acara Bapandiran Urang Banua Bapak.
4: Ada keluarga yang diperlambat nah. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya ini ada program Bapandiran Urang Banua ya Pak ya. Nanti bergabung aja setiap hari Selasa. Terus
1: Selasa,
0: hari Kamis dan juga Sabtu Minggu. Nah, itu Pak Bapak bisa gabung dengan kita, bisa salam-salaman buat siapa aja boleh Pak. Mau tetangga keluarga Bapak yang di mana boleh ya. Karena kita saat ini di Halo RRI ya. Halo RRI dan tadi sudah ditampung, sudah dicatat ya sama Rahma bagaimana ini tidak menolak misalnya ada pemadaman tapi beliau by request begitu ya untuk waktunya. Betul. Tolong diperhitungkan, dipertimbangkan begitu ya saat-saat orang mau beribadah ini nggak dong sesara mungkin sebenarnya ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Muhaimin sudah bergabung bersama kami di Halo RRI ya. Silakan, masih ada waktu 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Kita jeda sesaat ya.
5: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI dan kita sudah sampai pada sesi kesimpulan ya. Silahkan Rahma.
2: Iya, untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini ada informasi dari Mbak Lembagawati ya di Tanjung mengenai kabut asap yang diakibatkan adanya kebakaran di permukiman warga, tepatnya di Desa Kapar, RT 8, Kecamatan Murung Pudak, Tanjung, yang menghabiskan 3 buah rumah. Dan ada dari Bapak Ahmad Muhaimin di Kecamatan Limpasub Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mengenai pemadaman listrik dari jam 6 sore hingga jam 9 malam, tepatnya di Kecamatan Limpasub Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mohon untuk pemadaman listrik ini kalau bisa di jam-jam yang tidak di saat orang mau beribadah ya. Jadi untuk keluhan Halo RRI hari ini kami tampung terlebih dahulu dan akan disampaikan ke pihak terkait. Nanti akan kami sampaikan di lain waktu kalau kami sudah mendapatkan informasi lebih lanjut oleh pihak terkait. Begitu Ica.
1: Baik, terima kasih Rahma, terima kasih Sirli juga, dan terima kasih terutama untuk pendengar kita yang saat ini masih menyimak kita baik itu secara aktif dan juga pasif ya. Yeah. Terima kasih tetap jaga kesehatan dengan kondisi alam seperti ini. Dan kita jumpa lagi nanti di Halo RRI untuk hari Senin ya.
2: Hari Senin.
1: Oke, terima kasih. Sampai jumpa.
0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsulteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsulteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsulteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
1: Pendengar warga Kalimantan Selatan, hujan mulai turun namun asap masih terlihat di beberapa waktu. Karena itu kewaspadaan terhadap keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan tetap perlu kita jaga. Ada 5 hal yang perlu pian ingat. Pertama, saat asap tebal, jangan beraktivitas di dekat jaringan listrik. Jarak pandang yang terbatas dapat membuat kabel dan tiang listrik sulit terlihat. Utamakan keselamatan dan jaga jarak. Kedua, lingkungan yang kering tetap memiliki risiko kebakaran. Jaga lingkungan sekitar jaringan listrik dan hindari aktivitas yang dapat memicu api. Ketiga, jika menemukan kabel listrik jatuh, jangan disentuh, jaga jarak, dan jangan mencoba memindahkannya. Keempat, jika api mendekati jaringan listrik, segera laporkan kepada PLN. Jangan mencoba menanganinya sendiri. Dan kelima, cek instalasi listrik di rumah, periksa kabel, stop kontak, dan peralatan listrik secara berkala. Pastikan semuanya dalam kondisi baik dan aman digunakan. Mari tetap waspada, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman. Asap masih terlihat, tetap waspada, utamakan keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Senang sekali rasanya menjumpai Anda. Kita kurang lebih satu jam ke depan di Indonesia Sehat. Dan mengenai kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang bugar ya, tetapi juga tentang pikiran yang sehat dan hati yang mendapat ruang untuk didengar. Terkadang seseorang terlihat BBS gitu, baik-baik saja, padahal sedang berjuang menghadapi tekanan, kecemasan atau persoalan hidup yang tidak mudah diceritakan. Nah, memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dialog Indonesia Sehat kali ini mengangkat tema pengalaman hidup yang didengar, suara nyata, perubahan nyata. Kita akan membahas pentingnya mendengarkan pengalaman orang yang menghadapi persoalan kesehatan mental, menghapus stigma, serta memahami bagaimana dukungan dan layanan kesehatan dapat membantu seseorang menjalani proses pemulihan. Dan sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin, kita langsung sapa saja, ada Mbak Ruri Sawitri SKM, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sekaligus Penanggung Jawab Kesehatan Jiwa Puskesmas Pemurus Dalam. Kita sapa, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya, Mbak?

0: darah kita tidak sehat, tapi mudah-mudahan mental kita masih sehat ya.
1: Amin.
0: Untuk menyikapi semua ini yang sudah cukup lama begitu ya. Kita dengan ini sebuah tekanan juga ya, pressure dari alam begitu. Tapi alamnya ini juga bukan karena alam sendiri, ada faktor kesengajaan juga begitu ya yang kita dapatkan informasinya begitu ya, Dok ya. Oke, bagaimana suasana pemurus dalam nih? Di Kabupaten Banjar dengan
1: alhamdulillah di puskesmas juga masuk asapnya Bu saat layanan. Tapi mungkin hati teman-teman bergembira, jadi alhamdulillah bisa melayani dengan optimal.
0: Iya. Dan ini juga termasuk memicu kesehatan mental kita ya, dengan ada kita bisa lihat, kita bisa baca begitu ya, dari suara-suara ibu-ibu yang punya anak balita, yang punya keluarga lansia begitu ya, dengan kondisi yang apalagi yang menderita penyakit pernapasan begitu ya, ditambah dengan udara seperti ini juga, apakah juga mempengaruhi mental nih Dok?
1: Ya, lumayan ya Bu ya, karena pertama mungkin yang punya bayi dan balita khususnya, karena dengan asap ini terutama yang ada keluhan alergi atau asma. Nah, kalau ada alergi atau asma itu lebih cepat pemicunya, pencetusnya. Ya paling kalau misalnya kita hanya bisa kalau terapi ya, kita terapi gejala dan sesuai diagnosanya dan gejalanya, dan kita selalu berharap ya kalau ibunya bisa menggunakan yang kayak penetral udara atau
0: purifier
1: ya, air purifier atau sejenisnya. Jangan terlalu keluar rumah kayak gitu. Tapi karena memang di lingkungan kami, kami karena kami perbatasan Kabupaten Banjar, daerah-daerah yang sering kebakaran di situ
0: karena banyak lahan kosong.
1: Ya, banyak lahan kosong. Jadi kemarin itu sempat hampir 90%-an itu memang pasien dari batuk pilek semua, dan mungkin teman-teman puskesmas juga kena. Tapi ya alhamdulillah, mungkin semoga kita akhirnya berprinsip bahwa tingkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi perbanyak cairan, misalnya air putih, bisa pakai, saya selalu bilang sama pasien kita mau back to nature istilahnya, ya minum air putih, pakai air jeruk atau air kelapa, yang itu yang kita lakukan.
0: Malah harus dihindari air es itu, jangan ya Dok ya?
1: Kalau air es itu sulit Bu, kalau anaknya memang suka air es, jadi kami siasati biasanya dengan air es tambah air biasa, jadi kayak separuh dingin, jadi dingin-dingin embun. Karena kalau anaknya kekurangan cairan, malah malah jadi dehidrasi dia. Jadi kalaupun mau, tapi kalau es sih lebih baik dihindari. Karena ada beberapa pendapat dokter-dokter itu ada yang membolehkan minum es, asal esnya benar dan segala macam. Tapi sepengalaman kami,
0: es yang benar maksudnya ada yang nggak benar gitu ya?
1: Maksudnya yang ada campurannya, misalnya dicampurin zat pewarna atau apa, atau kondisi badannya lagi berbeda. Tapi kalau kami sih, kami biasanya kalau dari pengalaman dalam pelayanan selama ini, selama 18 tahun ini, jadi ya biasanya kami selalu mengatakan, dan itu pun karena kami sering mengalami sakit nyeri tenggorokan karena mungkin kerjaannya bicara terus ya Bu ya. Jadi mohon maaf. Itu biasanya kami akhirnya kalau memang anaknya sudah tidak bisa, ya air es campur air biasa. Nah, jadi kayak dingin-dingin embun. Yeah. Nah, itu mungkin nikmat
0: bagi ruangan embun gitu ya.
1: Walaupun memang lebih enak sebenarnya untuk tenggorokan itu ya air hangat. Tapi kalau daripada dia kekurangan cairan dan tidak mau sama sekali, saya seperti itu. Kadang ada orang yang anaknya yang sudah sangat terbiasa pokoknya harus minum es. Nah, jadi kadang minum air yang, kalau kami menyarankan seperti itu. Karena dari kami mendengar yang itu, pendapatnya kalau yang selama ini kami lakukan seperti itu ya lebih aman dan tingkatkan daya tahan tubuh. Nah, kita ini pakai buah-buah alami aja kan. Nah, ada pisang, ada ya buah-buah lokal yang ada di Banjarmasin.
0: Oke. Dengan meningkatkan daya tahan tubuh, mungkin ini pengaruhnya juga kepada kesehatan mental ya. Kita kembali ke tema kita nih ya, Dok ya. Jadi untuk kedua narasumber kami nih, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, nah sebenarnya apa yang dimaksud dengan mental yang sehat nih, Dokter Dora dan juga Mbak Ruri ya. Apakah orang yang sehat mental berarti tidak pernah merasa sedih, cemas atau stres begitu?
2: Sehat untuk sehat mental sendiri harapannya itu seseorang yang tidak memiliki tekanan yang berlebihan, mampu mengatasi dirinya. Misalnya kan tidak mungkin dalam kehidupan itu tidak ada tantangan. Yeah. Nah,

0: Ketika seseorang itu mampu melewati tantangan tersebut, maka orang tersebut bisa dikatakan dengan sehat mental. Maka dari itu, untuk di Puskesmas Pengurus Dalam sendiri, saya selaku pemegang program jiwa, biasanya kami itu ada melaksanakan kegiatan setiap bulannya itu ada ke Posyandu, itu melakukan screening kesehatan jiwa, Bu.
1: Ada screening kesehatan
0: ya,
1: jiwa.
0: Iya, betul. Jadi di sana kita tanyakan kondisi pasien, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada pasien, apakah merasakan cemas, tegang, khawatir, dan rata-rata pasien tersebut mengatakan dirinya itu uyuh Bu, ay, awak ya. Nah, kayaknya lebih tidak menyadari kalau diri itu memang merasakan gangguan tersebut. Jadi untuk melihat yang sadar akan adanya gangguan itu memang sedikit sih, masih yang secara sadar datang ke puskesmas meminta bantuan bahwasanya aku ini ada sesuatu loh yang harus ditolong. Nah, itu masih sedikit, Bu, yang sadar akan hal itu.
1: Sebenarnya itu dari lelah mental jadi kelelah ke fisik begitu
0: Iya,
1: ya.
0: betul.
1: Dari psikis yang lelah ya. Kalau menurut dokter Dora bagaimana?
2: Ya, mungkin kalau mungkin kami memang seperti itu ya, Bu ya. Kalau kalau sehat mental ya di zaman now ya, yang kata mereka dibilang in this economy. Nah, jadi ya harus pikirannya positif, berusaha positif, berusaha positif. Berusaha berbuat baik. Dan saya biasanya kalau pasien sebelumnya kita kenalin dulu, Bu. Nah, dan teman-teman biasanya di kami, di karena kami bekerja di puskesmas, jadi lakukanlah deteksi dini itu. Jangan malu. Tidak akan, ya biasanya karena stigma dan segala macam, jadi orang takut untuk memeriksakan diri. Dan bisa, kami biasanya latih juga ke kader-kader dalam arisan kader atau pertemuan lintas sektor kami. Bisa dilakukan itu, datang saja. Kadang kayak dari siswa-siswa, pengalaman kami kemarin ada pasien 16 tahun, dok saya suka sama, dia laki-laki, tapi dia suka sama laki-laki. Jadi iya,
1: dan orientasi seperti
2: ya, jadi misalnya dia pengen ada cerita, silakan datang ke petugas, dan itu pasti dirahasiakan.
1: Jadi itu juga dilayani oleh puskesmas,
2: dilayani,
1: begitu ya?
2: Oh, dilayani kami, karena dari depan. Nah, mungkin itu yang kadang pasien yang pertama kali datang ke puskesmas merasa lama banget gitu. Nah, karena itu kami ada screening awal. Nah, jadi ditanyakan dan jawab saja jujur. Kalau memang saya ada gangguan atau saya merasa tidak nyaman, itu ungkapkan saja. Kalau memang butuh pertolongan, datangin kami. Itu free, Bu,
1: free gratis.
2: Free gratis. Oke. Nah, jadi jangan disimpan. Kadang banyak yang disimpan akhirnya jadi penyakit, Bu. Karena kita kalau mental kita tidak sehat, kadang bisa jadi berdampak sakit. Misalnya banyak yang stresnya terlalu berlebihan, tekanan darahnya jadi naik. Atau stresnya terlalu berlebihan, jadi dia akan dilarikannya ke makanan. Nah, jadi kemarin kami ada dapat kasus ya, seorang ibu yang sedang hamil. Nah, dia sudah menikah siri selama 5 tahun setengah, tapi belum dinikahin secara resmi, sedang hamil. Nah, awalnya suaminya itu katanya senang dengan kehamilan, tapi ternyata pas dia hamil jadi tidak. Akhirnya dia larikan diri sama makanan manis. Jadi gulanya tuh hampir tinggi, tensinya jadi naik. Nah, itu jadi kita ya memang akan membutuhkan waktu, jadi lebih bercerita sama pasien. Karena pasien itu sebenarnya ya tadi mungkin tema jiwa kita ini yang memang perlu didengar.
0: Perlu didengar, benar.
2: Karena kadang ya mendengarkan itu lebih sulit. Padahal kita diberikan 2 telinga ya, Bu, dari Tuhan ya. Mungkin itu.
1: Ya, jadi kalau program screening jiwa ini sejak kapan, Mbak Ruri?
0: Kalau kebetulan saya sendiri baru bergabung di Puskesmas Pengurus Dalam itu di tahun 2024, Bu.
1: Dari 2024, ya, berarti baru ya?
0: Iya, 2024. Sebelumnya di Puskesmas Kelayan Timur. Ya, untuk memegang program jiwa sendiri juga baru di 2024 dan mendapatkan pelatihan juga sempat di Bapelkes, lalu ditunjuklah, dan kebetulan sekota Banjarmasin saya aja yang promkes, Bu. Yang lain perawat tinggi. Maka dari itu perlu bantuan dokter, perawat juga yang menangani pasien jiwa yang ada di Puskesmas Pengurus Dalam. Terus untuk screening jiwa sendiri itu sebenarnya ada tingkatannya, Bu. Kalau di sekolah sendiri juga ada kegiatannya. Jadi ada di situ beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada anak murid. Jadi kalau untuk anak kelas 1 sampai kelas 4 itu kita berikan pertanyaannya ke orang tua. Bentuk
1: jadi itu sejak SD sudah ada.
0: Betul,
1: begitu.
0: Ada, oh, okay. Tapi pertanyaannya berbeda, Bu.
1: Pertanyaannya seperti apa?
0: Pertanyaannya tuh cukup lumayan banyak dan sekarang udah diringkas karena ada program baru kan, CKG, cek kesehatan gratis, itu sudah lebih sedikit. Kalau tidak salah yang pertanyaan umumnya itu misalnya, apakah kamu bisa diam, kalau untuk anak-anak ya, apakah bisa tetap diam dalam waktu 30 menit. Nah itu nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya nanti bisa mendapatkan hasil. Jika hasil yang didapat itu anak termasuk kategori hiperaktif, nah maka itu nanti akan kita konsulkan ke guru BK-nya. Itu untuk anak sekolah
1: dari kelas 1 sampai 4 tadi.
0: Iya, kalau kelas 5 dan 6 dan itu pertanyaan seperti cemas. Cemas, lalu apakah tidur jam berapa, seperti itu. Kalau untuk remaja SMP, SMA itu lebih ke perasaan kamu ketika teman menolong, apa pokoknya seperti itu.
1: Berarti dari puskesmas berkunjung ke SDA, begitu ya?
0: Jadi kegiatan program jiwa ini bersinergis dengan kegiatannya pemegang program UKS. Jadi pemegang program UKS memeriksa fisiknya, pemegang program jiwa memeriksa kesehatan mentalnya.
1: Itu jadi, setiap berapa? Berapa bulan kalau, sekali atau berapa tahun
0: kalau
1: sekali?
0: Kalau sekarang itu satu tahun sekali minimal.
1: Satu tahun sekali.
0: Betul, jadi tetap terpantau. Kalau untuk kegiatan di puskesmasnya sendiri, untuk ibu hamil itu juga kita periksakan screening kesehatan jiwa. Itu ada 10 pertanyaan. Saya tadi ada bawa
1: untuk
0: nih,
1: ibu hamil ya.
0: Ya, ibu hamil. Okay, ini pertanyaannya, silakan. Coba saya buka dulu sebentar.
1: Silakan, baru di.
0: Kalau untuk ibu hamil itu berbeda juga dengan yang biasa. Jadi untuk ibu hamil itu misalnya pertanyaannya sini, saya dapat tertawa dan melihat sisi lucu hal tertentu. Itu jawabannya seperti biasa, sekarang tidak terlalu sering, sekarang agak jarang atau tidak sama sekali. Jadi di situ kita mengetahui apakah
1: kalau
0: ibu
1: yang
0: hamil
1: normal,
0: nih, betul? Kalau yang normal pasti seperti biasa
1: seperti
0: aja.
1: Biasa. Kalau yang sudah mengarah kepada
0: tekanan begitu ya. Tinggi, dia tidak merasa senang, tidak merasa bahagia, selalu cemas. Dan banyak pikiran-pikiran, pokoknya
1: itu harus dipantau terus ya.
0: Untuk ibu hamil dua kali dalam trimester 1 dan dalam trimester 3, kalau ibu nifas itu setelah lahiran.
1: Biasanya itu ada baby blues ya.
0: Iya, betul sekali. Dari situ kita harapkan adanya screening jiwa ini dapat menekan angka baby blues pada ibu setelah melahirkan.
1: Nanti bisa kita runut pertanyaan sampai ke 10, tapi saya jawab dulu penelpon kita yang ingin bertanya ya, silahkan yang bergabung. Ya, halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Hani ya dari Sulawesi Tenggara. Bunda, kami punya topik siang hari ini mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia, Bunda.
3: Iya, terima kasih Dinda, semangat terus, sehat selalu ya. Iya. Menjalankan aktivitasnya, alhamdulillah. Assalamualaikum dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu,
3: ibu dokter, alhamdulillah sehat selalu ibu dokter.
2: Amin, sama sehat selalu ibu ya.
3: Salam kenal dari Bunda Hani Sulawesi Tenggara ini dok.
2: Salam kenal juga ibu.
1: Ya, silakan ya. Pertanyaannya Bunda.
3: Pertanyaan saya nih ya, kita ini yang seumur begini ini ustazah ya. Saya dok. Saya itu alhamdulillah, karena saya itu rutin, setiap bulan itu kontrol, pemeriksa kesehatan. Tapi berkat doa-doa kita ya, dijabat sama Allah, alhamdulillah saya ini tidak ada penyakit saya. Cuma ini kadang dok, bagaimana itu dia? Saya ini kuat makan durian. Nah, itu saya kalau makan durian itu dok, naik kolesterol. Tapi ini saya habis diperiksa, dia bilang dokter, ibu dokter itu, Bunda kalau bisa kurangi itu makan duriannya. Oh iya, saya kurangi. Setelah itu dok, alhamdulillah ini apa yang saya jalankan selama ini, pikiran saya, hati saya ini, makanya ini dok, saya ini.
1: Kenapa happy begitu ya?
3: Alhamdulillah saya bisa
1: Bunda.
3: Gabung-gabung ya, di RRI Banjarmasin, alhamdulillah. Penyiar-penyiar di sana itu menerima saya apa adanya. Dan kita ini sebenarnya harus belajar. Walaupun kita ini sudah sekian umur kita ya, harus kita belajar apa yang kita tidak tahu. Tapi ini andok saya ini selalu dimanfaatkan oleh orang-orang. Karena apa yang saya jalani, mereka itu selalu meniru orang-orang seperti itu. Dan saya kenakan memaksa untuk mengikuti mereka. Sedangkan kita ini sudah tahu bahwa itu tidak baik untuk kesehatan. Kita apa makan tuh? Itu walaupun kita bayar, tapi tidak halal. Dan Allah tidak ridhoi, akhirnya kita kena penyakit. Bagaimana seperti itu, dok? Berikan pencerahan ini agar kita semua ini yang
1: dimakan Bunda Hani apa?
3: Kita berdoa, niat itu makanan halal atau tidak, agar kita ini sehat hati dan pikiran kita menjalankan aktivitasnya ini mencari rezeki yang diri Allah.
1: Baik,
3: itu,
1: baik.
3: Dok, ya.
1: Baik, terima kasih Bunda Hani. Sehat
3: selalu. Alhamdulillah kalau saya ini sudah usia ya, namanya sudah 60-an ini, harus kita pikirkan belajar cari ridhonya Allah agar kita bisa kemampuan kita sebelum kita ini tiba maut kita. Terima kasih Bunda atas waktumu, semangat terus agar kita ini lebih belajar menjaga kesehatan cari ridhonya Allah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara, dok.
2: Masya Allah.
1: Jadi apa ya, ada makanan yang mungkin tidak halal atau bagaimana? Tidak durian halal ya masih. Tapi untuk kesehatan mungkin masih belum.
2: Durian itu halal. Kalau mungkin kalau berlebih itu yang buat kesehatan kita tidak baik.
1: Sebentar sebelum ditanggapi ada lagi yang bergabung dengan kita. Iya. Ada halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Hajah Rosita dari Tunjung Maya Banjarmasin, silakan Mbak.
4: Iya. Gini Bu Dokter yang hendak ditakunakan, gini kan kadang-kadang orang tuh tidak merasa bahwa dirinya tuh tidak baik-baik saja seperti kata Mbak Ica tadi. Tapi di lingkungan merasakan orang tidak baik-baik saja, itu gimana mengetahuinya? Melihat tingkah lakunya apa? Tapi kalau ditanya ada apa? Gak apa-apa, baik-baik aja kok aku. Nah, aku bahagia aja, aku happy terus. Tapi kita melihat tidak, nah itu gimana? Apalagi kita atau diri kita sendiri merasa kita tidak merasa bahwa kita ada jiwa kita tertekan apa tuh, gimana mengetahuinya dok, dengan kita di misalnya dengan diri kita sendiri kan dengan orang lain kita melihat, tapi diri kita sendiri gimana juga itu aja dokter yang
1: mungkin
4: ditanyakan.
1: ada hal-hal yang sudah dirasakan Mbak Hajar Rosita, gejala-gejala mungkin ya beberapa hari terakhir atau udah lama begitu, mungkin ada apa, mungkin nggak suka mandi atau apa begitu ya. Begitu ya, atau bagaimana?
4: Memang kalau diajak ke majelis gitu malas.
1: Biasanya
4: kan dia yang ngajak kita. Nah, diajak itu ke majelis, karena kita hari ini kan ada majelis hari ini di sini. Ah, nanti aja mah, lagi banyak kerjaan, biasanya kan dia yang ngajak. Sekarang berubah.
1: Jadi sekarang terbalik begitu ya, baik.
4: Nah, tapi dia tidak merasa bahwa dirinya itu tidak bebek. Kita yang melihat di lingkungan kita kan hari-hari itu lain. Ditanya sama anaknya, memang katanya mama memang berubah berapa bulan ini. Apa ada nggak tahu ada jiwa apa, rasanya di rumah baik-baik aja. Kita, nah, itu kan dengan orang dan dengan diri kita sendiri gimana kita mengetahui juga. Itu aja, makasih dokter atas jawabannya.
1: Ditanyakan ya, untuk Mbak Hajar Rosita nih, sekarang ini kenapa jadi merasa seperti ada yang tidak baik-baik saja begitu, ada apa yang dirasakan Mbak Hajar Rosita?
4: Kita kan nggak tahu, kadang-kadang nggak tahu dengan diri kita sendiri kan Mbak Ica.
1: Misalnya ada gejala apa terakhir beberapa hari mungkin ada apa yang tidak terlihat?
4: Rasa nggak apa, rasa merasa biasa-biasa aja. Takutnya kalau orang menilai kita kan menilai orang gitu, tapi dia sendiri nggak merasa. Tahu-taunya kita juga orang melihat misalnya tuh
1: mungkin malas berkumpul-kumpul begitu ya. Beberapa hari ini begitu
4: sini,
1: ya.
4: Kita kan sering ngumpul-ngumpul. Kita kan ke majelis kan dua kali seminggu. Kita ngumpul-ngumpul kan di tempat di majelis kan sudah pulangnya kita ngumpul-ngumpul lagi satu keluarga gitu ngomong apa. Tapi ada yang satu dia majak kok ada apa gitu kan. Kita kan menilai orang bisa. Tahu-taunya diri kita juga
1: seperti
4: kita
1: itu ya.
4: Kita kan kadang-kadang bisa melihat orang tapi kita enggak tahu dengan diri kita sendiri gitu kan Weca. Itu kan dokter.
1: Iya. Terima kasih.
4: Itu jalan pertanyaan. Makasih banyak Weca waktunya. Dokter juga makasih atas jawabannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mulai ya. Kita memang di sini tugas kita mendengarkan ya. Dan juga memberi solusi ini untuk Mbak Rudi dan juga Dokter Dora. Silakan dari dua pendengar kita tadi, pemirsa kita.
2: Iya. Semoga ingat ya biar tidak terjadi. Kalau yang pertama mungkin kalau makanan ya, makanan itu kalau mungkin mohon maaf kalau mungkin karena saya muslim ya, kalau misalnya ini kan halal dan tayyib ya, jadi tayyib itu halal dulu berarti tayyib itu berarti baik.
1: Kalau nah, sudah halal pasti baik begitu ya.
2: Banyak makanan yang halal tapi belum tentu baik bagi badan kita. Kalau itu berlebihan.
1: Berlebihan.
2: Nah, jadi kayak durian ya sebenarnya boleh saja, tapi berlebihan atau tidak. Nah, itu satu. Terus kalau dokter kadang mengatakan, "Bu, kalau terlalu berlebihan ya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik." Nah, itu aja kita yakinin diri bahwa oh, ini makanya kita itu harus, apalagi udah ada CKG, cek kesehatan gratis, ada screening awal, itu bukan berarti kita takut untuk periksa. Misalnya kesehatan mental kita, takut nanti kita dibilang gila, dalam tanda kutip ya Bu ya. Setiap kita berperiksa, kita dibilang gila. Nah, pernah juga saya bilang, nanti Ibu bisa stres. Orang beranggapan stres itu berarti gila. Padahal bukan, berarti dia mungkin beban pikirannya lagi sedang banyak atau apa. Silahkan. Mau ke tempat yang baik, fasilitas kesehatan, silahkan. Mau ke orang yang dipercaya, jangan sampai salah arah. Karena itu mulai gejala itu, jangan dibiarkan. Karena itu kemana-mana. Nah, bisa kalau salah, bisa ke narkoba atau kemana gitu. Nah, kalau misalnya mau deteksi awal, silahkan cari tempat yang bisa menenangkan kita atau bisa kita cari solusi. Kalau orang itu tidak memberi solusi, carilah ke fasilitas kesehatan lah. Paling tidak mungkin kalau kita di Banjarmasin kan gratis semua ya Bu ya, di puskesmas sajalah kayak gitu ya. Di sana ada petugasnya ya, insya Allah kami akan melayani. Nah, apa yang pian-pian sampean-sampean dikeluhkan. Nah, jadi bisa kami mudah-mudahan bisa minimal untuk kami dengarkan. Nah, karena kadang orang itu hanya perlu didengar. Nah, ya kan sudah plong, dia misalnya menangis, ya kadang dia lebih lega. Nah, kalau untuk dari makanan segala macam, kita periksakan diri itu bukan berarti kita menjadi takut. Saya nggak mau periksa diri karena nanti saya ketahuan darah tinggi, ketahuan kencing manis. Maksudnya kita mencegah terjadi keparahan itu. Jadi kita mencegah akhirnya kita lebih cepat sembuhnya, lebih cepat terkontrolnya penyakit kita, jadi tidak parah. Mungkin nanti beban pemerintah tidak terlalu besar. Nah, jadi mungkin banyak orang sudah merasa saya punya BPJS, tapi punya BPJS nanti pas antri panjang, nah tetap lebih enak sakit, tetap lebih enak sehat Ibu. Nah ya, lebih enak kita tuh sehat karena sakit itu tidak menyenangkan. Nah, jadi kalau dari makanan pian bisa menolak, bisa mengatakan tidak, katakan tidak. Tapi kalau pian bisa menjaga, ingatin saya ini ada usia, ada penyakit, ada apa, silahkan di kontrol sendiri. Nah, tapi kalau perlu bantuan, silakan bantuan dengan teman-teman di tenaga kesehatan untuk dan pemeriksaan yang perlu dilakukan. Mungkin yang Ibu Hani ya,
1: Ibu dari Hani dari Sulawesi Tenggara.
2: Sulawesi Tenggara. Yang kedua Ibu mungkin
1: Baja Rosita, silakan ya. Dari Ibu dari Banjarmasin tadi
2: ya. Baru. Mungkin bisa screening out dulu ya.
0: Kalau saya ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Hajar Rosita tadi, katanya kan teman beliau berubah. Mungkin itu apa namanya, ada sesuatu yang kayaknya untuk Ibu Rosita tidak perlu tahu, karena dengan mencari tahu itu menjadi beban lagi untuk Ibu Rosita sendiri. Nah, maka dari itu lebih baik kita itu tidak menambah beban pikiran supaya kita tadi kembali ke sehat mental. Jika Ibu Rosita ingin mengetahui apakah diriku ini
1: baik-baik saja
0: atau tidak, itu sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan. Salah satunya, apakah Ibu Rosita merasakan cemas, tegang, khawatir dalam 2 minggu terakhir? Apakah sering sakit kepala? Apakah mengalami mual muntah? Dan apakah sering menangis sendirian di malam hari? Nah, itu pertanyaan dari Ulun. Jika pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab,
1: ada beberapa poin yang
0: beliau katakan ya. Nah, mungkin bisa kita lakukan lebih lanjut konsultasi.
1: Ini semua puskesmas punya begitu ya?
0: Betul. Punya.
1: Jadi tidak hanya harus ke pengurus dalam ya?
2: Iya.
1: Tapi semua yang ada
2: semua puskesmas di Banjarmasin.
1: Semua.
0: Apalagi sekarang semua puskesmas sudah memiliki e-pus.
1: EPUS itu apa?
0: Elektronik
2: puskesmas.
0: Rekam medik elektronik di mana di sana terdapat beberapa pertanyaan screening itu tadi. Mm-hmm. Baik itu screening tensi, screening pertanyaan tentang diabetes. Mm. Nah, salah satunya juga ada pertanyaan jiwa. Mm. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama lah sedikit. Maka dari itu tadi dikatakan Dr. Dewi di awal, kenapa ke puskesmas itu lama sih kayak gitu. Jadi sedikit ulun beri apa gambaran kalau kita ke puskesmas untuk di pemurus dalam sendiri untuk yang pertama kali datang ke puskesmas itu kan ke loket pendaftaran dulu, membawa kartu BPJS ataupun sudah mendaftarkan online ataupun pakai KTP Kota Banjarmasin. Setelah itu akan diarahkan ke klaster 3 atau klaster 2, di mana klaster ini ada perbedaannya Bu. Untuk klaster 2 di situ pelayanan ibu hamil, anak remaja di situ. Kalau klaster 3 untuk usia 15 tahun ke atas serta lansia juga di situ. Nanti ada petugasnya tuh sebelum masuk ke dalam ruangan, ada petugas perawat atau bidan atau promosi kesehatan di sana melakukan screening atau memberikan pertanyaan terkait pertanyaan itu tadi, di antaranya pertanyaan screening. Tekanan darah. Habis itu diabetes, pokoknya riwayat penyakit tidak menular. Salah satunya pertanyaan jiwa itu tadi.
1: Kalau penyakit jiwa ini tidak menular ya? Atau
0: termasuk kategori PTM, tidak menular.
1: Atau genetik?
0: Genetik ada sedikit lah pula.
2: Ya, kalau beberapa mungkin, tapi yang lebih utamanya ya dari sendirinya. Kalau genetik tuh mungkin ada, mungkin gini, mungkin pola asuh yang diturunkan lebih banyaknya. Kayak orang darah tinggi, penyakit tidak menular lebih banyak pola asuhnya. Kenapa? Kayak misalnya kita terbiasa makan gorengan tiap hari, anak kita biasanya dimakan gorengan juga. Nah, kita biasa minum teh pagi yang manis tiap hari, biasanya anaknya dikasih itu juga.
1: Sama kue yang manis lagi dari tepung-tepungannya.
2: Memang gen atau apa tuh ya lebih sedikit lah daripada mungkin nanti bisa ahli yang tahu ya. Tapi sepengalaman kami membaca ya itu lebih banyak karena pola hidup yang diturunkan. Nah, misalnya tadi kita makan manis-manis terus, tapi memang lebih cepat. Misalnya yang ada riwayat penyakit tidak menular, misalnya seperti hipertensi, kencing manis. Nah, tapi bisa saja kita tidak kena itu, karena dengan pola hidup kita yang lebih baik, pola pikir kita yang lebih baik. Nah, karena kita tidak melakukan itu. Misalnya yang kanker, kan kanker dianggap penyakit tidak menular. Diabetes, walaupun diabetes itu bisa katanya diungkapkan bahwa 6-10 kali lebih bila orangnya tidak punya ada riwayat dengan riwayat. Tapi kita bisa tidak kena karena
1: bisa tidak. Sebenarnya itu penyakit bisa diturunkan, bisa tidak.
2: Bisa tidak. Ya. Nah, kayak gitu. Misalnya saat ibunya hamil, makanya kita pemeriksaannya tuh banyak ibu. Nah, kalau bisa dicegah saat dia dari awal kehamilan, sebenarnya sebelum hamil malah kadang kan dipersiapkan diri. Nah, anak-anak SMA itu kan sudah kita siapkan biar tiada anemia. Ya itu makanya di puskesmas itu kan lebih banyak preventif dan promotifnya ibu.
1: Untuk pencegahan.
2: Pencegahan gitu ya. Karena lebih baik, kasarnya saya selalu bilang sama pasien saya, lebih baik saya punya satu pasien saja. Karena kasarnya saya bilang saya dibayar sama dari dengan 1000 pasien. Nah itu kadang saya bilangin sama pasien. Artinya maksudnya nanti ibu kalau datang ke puskesmas tuh kita hanya cerita-cerita saja. Tidak untuk berobat, tapi untuk bercerita, untuk senang-senang saja. Untuk hanya kontrol saja. Jadi kita semuanya sehat. Jadi kita harapkan di puskesmas itu pelayanan sehat. Karena emang sehat itu lebih nyaman, lebih enak daripada sakit.
1: Dan lebih mencegah lebih baik dari mengobati.
2: Iya.
1: Karena kalau sudah kita sakit itu jauh lebih banyak hal yang harus dikeluarkan gitu ya.
2: Betul.
1: Betul sekali. Betul sekali, Bu. Baik nih, untuk Bu Mbak Ruri, Mbak Ruri Sawitri, tema kita hari ini kan adalah pengalaman hidup yang didengar gitu ya. Mengapa mendengarkan cerita seseorang itu menjadi hal penting dalam menjaga kesehatan mental, Mbak?
0: Baik. Jadi ketika seseorang itu sudah mulai menceritakan apa yang dialaminya, setidaknya ada 50% lah berkurang dari perasaan ketika seseorang tuh hanya untuk didengar. Tapi kalau yang sudah-sudah kasus yang saya temui di puskesmas, kemarin ada sih yang datang kebetulan, sayang sekali BPJS-nya tidak aktif. Namun dia belum sempat bercerita sudah menangis tuh. Menangis. Kasusnya anak, bukan anak lagi sih. Gen Z lah, 23 tahun, profesinya katanya guru pendamping. Saya kira kan beban berat karena menjadi guru pendamping anak ABK, ternyata bukan masalah itu, ternyata ada faktor X-nya. Oh, terus saya bilang, kembali ke kamu, apakah pekerjaan ini tujuan utama kamu atau apa, mencari pengalaman aja atau seperti apa? Terus katanya bingung maunya apa, sedangkan dia, nah itu tadi, berdampingan di satu sisi
1: perempuan ya,
0: perempuan dan anak pertama perempuan. Nah katanya mau membanggakan orang tua, karena kan orang pasti tanya kalau setelah lulus kuliah kerja di mana. Nah jadi ada beban itu sedikit. Lalu saya bilang, ketika kamu merasakan hal yang tidak disenangi, bisa diluapkan, misalnya sukanya apa, minatnya apa. Terus dia cerita sih kalau dia suka menulis, nah tumpahkan aja. Tapi kembali lagi ke diri kamu, jika pekerjaan ini memang membuat perasaan cemas, jadinya kan sakit tuh Bu. Cemas melihat tempat kerjanya pun enggan kayak gitu. Nah lebih baik kamu sudahi aja daripada kedepannya memperburuk keadaan. Karena seandainya si pasien ini memiliki BPJS, itu pasti akan kami rujuk Bu ke poli jiwa. Jadi poli jiwa di sini bukan berarti orang itu orang gila ya. Orang yang membutuhkan bantuan lebih.
1: Nah itu perlu stigma masyarakat, jangan langsung menjudge begitu ya, bahwa orang yang kesana sudah ada masalah dengan ininya. Dengan
0: jadi ke poli jiwa itu sendiri bukan berarti orang itu gila atau orang yang apa gelandangan, itu bukan. Karena orang yang sudah tadi merasa cemas, khawatirnya berlebihan, ketika ingin ke tempat kerja dia merasa apa nih berkeringat dingin lah, takut melihat temannya lah. Nah itu sudah warning lah untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan selanjutnya. Jadi
1: ini
0: nanti
1: ini pasti banyak ya dirasakan ya oleh tadi yang pasiennya baru Ri yang baru berusia 23 tahun, mungkin banyak beban yang dihadapi begitu ya. Mungkin juga sebagai tulang punggung keluarga, bisa jadi ya seperti itu. Walaupun tidak aktif BPJS tetap dilayani ya.
0: Iya, tetap dilayani.
1: Itu bagian dari apa? Dari apa tuh Mbak Ruri?
0: Ya dari bagian dari kewajiban kita juga sebagai pemegang program. Kadang program jiwa sendiri tuh masih tidak terlalu apa ya, tidak terlalu diangkat kalau di puskesmas. Jadi karena kan juga sedikit kasusnya, kalau untuk di pemurus dalam sih sedikit untuk ODGJ beratnya. Dan kita juga petugas melakukan kegiatan kunjungan rumah juga ke pasien tersebut. Jadi kita kunjungi pasien tersebut apakah rutin minum obat atau tidak. Jadi ya itu tadi tugas puskesmas itu petugas puskesmas itu bukan cuma melayani dalam gedung tapi luar gedung juga.
1: Oke. Okay. Untuk yang pasien yang tadi Mbak Ruri, apakah tidak ada upaya untuk disuruh mengaktifkan BPJS-nya?
0: Sudah saya sarankan
1: supaya bisa diikuti begitu perkembangannya begitu.
0: Iya betul. Ya. Okay. Karena yang bersangkutan tidak ada datang lagi, jadi saya rasa kayaknya sudah bisa memilih kayaknya lebih memilih menyudahi kayaknya deh pekerjaan tersebut.
1: Takutnya daripada kan banyak yang sudah terlalu overload begitu ya, sudah tidak mampu menampung ya karena tidak ada tempat untuk meluapkan yang yang bisa mendengarkan begitu. Akhirnya memilih jembatan ya. Sebagai tempat
0: pelariannya.
1: Itu banyak kejadian seperti itu ya.
0: Saya sudah juga tanya ke pasien itu, apakah tidak berusaha bercerita kepada orang tua? Tidak katanya. Dan dia memang waktu itu menumpahkan air matanya di puskesmas. Cerita kemarin itu face to face, memang tidak pernah bercerita kepada siapapun. Nah itu adalah salah satu juga kendala apa?
1: Gak punya support system ya di rumah.
0: Kenapa ya harus dipendam sendiri itu? Janganlah. Pokoknya tadi kata Bu Dokter Dewi, cari orang terdekat, luapkan. Gitu. Dan untuk orang-orang yang mendengarkan juga untuk jangan menghakimi dulu. Misalkan kita ya, aku gin juga kayak itu kan biasanya kayak gitu. Nah, tolong didengarkan aja jika ada teman kalian yang bercerita suka dukanya. Itu aja sih dari ulun.
1: Dan di situ kita kadang-kadang orang dalam rumah
0: betul
1: tidak bisa menjadi orang yang bisa mendengarkan gitu ya. Jadi harus kemana begitu ya. ada ke Mbak Ruri, bisa ke Dokter Dora ya, bisa ke RRI
2: juga ya. Silakan ke puskesmas.
1: Silakan ke puskesmas
2: wilayah. Wilayah masing-masing bisa. Tapi pun kalau enggak, kami selalu menerima.
1: Baik.
2: Insya Allah.
1: Baik, Dokter Dora nih, dalam praktik sehari-hari di puskesmas pemurus dalam, nah, keluhan seperti apa yang bisa menjadi tanda seseorang sedang mengalami masalah kesehatan mental meskipun dari luar terlihat BPS tadi baik-baik saja, ya. Gitu, padahal tidak ya.
2: Ya, banyak. Iya, satu memang pasien itu banyak keluhannya, biasanya nyeri perut Bu, nggak hilang-hilang.
1: Ya?
2: Oh, ya. Okay. Sering bilang orang bilang mah, kan mah terus-terusan, terus tensinya kadang tinggi, jantungnya berdebar-debar, nadinya cepet sekali. Apa lagi ya, sakit kepala,
0: keringat dingin.
2: Iya, keringat dingin, gampang capek, gampang lelah.
1: Padahal yang lelah mentalnya sebenarnya ya, dok ya.
2: Gampang lelah, gampang capek. Silakanlah bertemu dengan orang yang tepat. Kalau jangan pilih jembatan kata ibu ya. Silakan datang ya, datang ke fasilitas kesehatan. Apalagi kita Banjarmasin ini gratis ya. Kalau kita istilahnya kita free. Hanya memang kadang karena pasiennya banyak ya, jadi memang perlu waktu gitu.
1: Seberapa banyak kalau di pemurus dalam itu dok?
2: Bisa seratusan lebih ya Bu ya.
1: Harusnya nah, setiap hari hanya bisa melayani berapa? Ya.
2: Karena kami
1: tidak ada batasan ya, tidak
2: sampai pelayanan selesai tapi selesai. Ya memang jadi ya tadi semoga teman-teman semua di luar sana sehat. Nah, tapi kalau memang butuh silahkan hubungi yang paham, jangan nanya ke AI.
1: Nah, karena, jangan juga dijadikan AI ya sebagai teman curhat ya.
2: Karena banyak, saya selalu bilang, ini saya mungkin kiasan ya Bu ya, tapi ini banyak yang remaja, dok saya sakit kepala nih, sakit kepala terus-terusan. Ya cari di AI atau Mbah Google itu nanti apa, saya bilang. Keluarnya tumor otak, tambahnya dia takut. Nah, saya bilang akhirnya sama pasien, ya udah kalau kamu yakin itu tumor otak, 40 kali kamu ngomong gitu, mau dikabulkan Tuhan? Enggak, mau. Ya sudah, anggap aja sakit kepala karena matanya minus, karena kurang tidur, karena ini, ya kita periksa dulu ya, cari yang teringan dulu, jadi jangan dibebanin. Nah, jadi carilah tempat pertolongan, jangan malu. Ya tadi yang kayak ke poli jiwa dianggap sakit jiwa, saya gila ya dok? Tidak. Nah, walaupun kadang maaf kalau teman-teman dengan orang dengan gangguan jiwa berat terus diobatin, dia bisa optimal, banyak itu Bu. Nah, jadi masih dia bisa bekerja. Optimal dan optimal
1: mungkin
2: bekerja.
1: Bisa jauh lebih produktif.
2: Produktif. Ya. Jadi kita cari. Jadi banyak pasien orang dengan gangguan jiwa berat pun, nah itu telah diobati ya bisa beraktivitas, bisa berfungsi di lingkungan keluarganya. Awalnya yang hanya berdiam diri. Nah, jangan merenung kadang di kamar mojok sendirian. Dan itu pun mulai dari anak-anak Bu, karena banyak juga pasien kami SMP, SMA sudah mulai karena dia jangan biarkan pian-pian lihat anak-anak pian menyendiri dan juga
1: tiba-tiba cari gedung ya kan terus bagaimana ya
2: dan juga karena ini sudah HP ya Bu ya banyak pasien kami itu tantrum Bu. Nah, tantrum itu silakan anak itu waktu kecil tuh boleh marah, boleh nangis ya, boleh teriak-teriak, tapi tidak boleh tiga, dia pukul diri sendiri, dia pukul orang lain, dia pukul barang atau mecahkan barang. Bila itu dilakukannya, pian tangkap tangannya. Beritahu bahwa dia boleh marah, boleh menangis,
1: boleh meluapkan,
2: boleh ngamuk. Nah, karena anak-anak ini waktu kecil keinginannya hanya es krim. Udah gede enggak Bu? Mau iPhone Pro Max 18.
1: Nah, yang warnanya kayak jilbabnya Dr. Dorat.
2: Iya. Yang burgundi. Nah. Jadi anak itu dari kecil itu Bu sudah sudah bisa. Karena anak itu boleh, dia boleh marah, boleh nangis, boleh teriak-teriak. Tapi nanti dikasih tahu udah dia meluapkan emosinya. Dan kita pun yang dewasa ini silakan, banyak yang pasien saya yang laki-laki katanya dilarang nangis. Padahal laki-laki boleh menangis.
1: Boleh. Karena juga ada produksi air mata berarti boleh nangis.
2: Boleh nangis, silakan. Yeah. Nah, boleh marah dok, boleh. Tapi kalau bisa marahnya jangan depan orang. Nanti berkelahi, saya bilang. Jadi marahnya, saya selalu bilang sama pasien saya, marahnya di kamar mandi ya bu ya, sama cecak, kecoa, semut itu. Dimarahin tuh semut kecoanya.
1: Jadi kan tembok ratapan.
2: Yang penting luapkan dulu.
1: Oke, jadi boleh ya dok ya. Jadi sebatas mana sih bedanya tantrum sama marah yang masih normal begitu untuk meluapkan?
2: Iya, tantrum.
1: Nanti kan sedikit-sedikit tantrum. Padahal seperti apa sih tantrum itu sebenarnya?
2: Ya, makanya kadang ya tadi kalau misalnya kan semua sudah serba sosmed ya bu ya. Orang sekarang konsultasi dan melihat di AI, di TikTok, di Instagram. Tapi kadang sumbernya katanya. Yeah. Nah, itu makanya lebih baik lah. Silahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih bisa ya di situ lah kalian. Kalau misalnya nggak puas fasilitas kesehatan ini, ya pindah ke fasilitas kesehatan yang lain. Ini di situ dokternya galak banget. Nah, saya nggak suka walaupun menurut pasien yang lain dia suka. Tapi kalau pindah suka, tapi jangan kesalah arah. Jadi tantrum itu biasanya ya tadi dia rasa kecewa yang berlebihan. Dia misalnya ada anak kedua, biasanya antara mamanya, bapak ibunya yang berpisah, atau bapaknya ibunya baru punya adik baru. Dia 6 tahun, 10 tahun udah jadi raja di raja. Tiba-tiba ada adik baru, mama abahnya.
1: Ada menggeser posisinya.
2: Iya, ya. Okay. Itu bisa terjadi gangguan mental yang mulai awal-awal. Jadi makanya kami beritahu tuh, jadi pian ada belajar juga, cari. Kan sekarang ada YouTube, ada anu, tapi cari yang benar referensinya. Kan tinggal cari bagaimana menangani anak tantrum secara benar. Cari referensi. Oh, enggak percaya sama ahli ini, cari lagi referensi yang ini dan tanyakan secara langsung bisa. Nah, jangan dibiarkan kita salah misinformasi terus. Kalau tidak percaya, tanya ketiga pendapat ahli. Nah, sampai misalnya tiga sampai yakin, tapi jangan juga menolak gitu. Anak saya ada kelainan. Nah, kalau pian tidak percaya cari pendapat ahli. Kalau enggak puas dua ya tiga. Kalau enggak puas tiga ya empat. Tapi kalau udah empat
1: cari
2: ya sudah
1: lah. Dari situ ya.
2: Kalau udah empat berarti itu memang kata yang sama. Kalau satu dua mungkin bisa berbeda. Nah, jadi kegangguan mental kita, kita pun bisa habis down, habis kehilangan orang yang kita cintai, habis kehilangan tidak lulus misalnya ujian atau apa nih siap-siap nih. Anak kelas 12 ini. Nah, ya yang ada kelas 6 mau lulus SD, SMP, SMA. Jangan sampai banyak yang gagal langsung patah hati. Itu udah orang tuanya support lah. Sudah dukung dulu. Nah, karena itulah benih-benih itu. Semoga karena kita gagal tidak ada salah jadi orang gagal. Nah, karena kita stigma itu yang melekat. Kamu gagal. Akhirnya dia merasa,
1: bilang aja gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda.
2: Iya, seperti itu ibu.
1: Kata-kata healing gitu ya.
2: Iya, kata-kata healing. Pelan. Memang hanya kadang itu kan kata-katanya dok. Iya, tapi kalau kita pupuk terus energi positif itu.
1: Jadi kan sebuah keyakinan gitu ya. Oke.
2: Kalau kita pupuk energi, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Akhirnya
1: jadi beneran.
2: Nah, tersikma dalam hati kita. Oh, saya ini hanya orang bodoh. Saya ini hanya orang gagal. Tidak ada kita orang gagal.
1: Kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik begitu ya untuk diri kita dan juga orang lain begitu ya dok ya. Jadi kalau untuk puskesmas sendiri semacam ada kesehat apa mengenai mental yang masih tidak menjurus ke hal yang sudah parah begitu masih bisa ditangani. Tapi kalau sudah memang ada indikasi ini pasien misalnya sudah memang ODGJ itu tidak, puskesmas lagi ya untuk melayani.
2: Kalau yang ODGJ bu, kalau udah stabil kita layanin.
1: Oh masih di,
2: ya,
1: masih
2: jadi ya. Pian-pian tuh tidak. Kadang pasien yang lain tuh tidak tahu bahwa dia tuh ODGJ. Nah, karena dia obat rutinnya dikembalikan diminum atau dari rumah sakit mengembalikan ke puskesmas karena dia sudah seperti ya kayak kita juga. Nah, tapi yang penting dia minum obat teratur. Jadi kadang kalau mungkin kalau orang bilang kan ODGJ itu gila yang jalan sendiri ngamuk telanjang.
1: Ya, bagaimana tuh kalau ODGJ yang sudah sangat ekstrim tuh bagaimana dok?
2: Itu memang kita harus rujuk ke rumah sakit. Nah ya karena itu ada ahlinya, ada terapinya, harus ada perawatan. Tapi nah, terimalah yang ODGJ yang sudah stabil, ya sudah itu. Malah nanti dia jadi kambuh lagi karena kita. Nah, jadi
1: memang harus dikembalikan lagi ke keluarga gitu, ke masyarakat gitu ya.
2: Ke masyarakat. Kalau dia sudah stabil, ya dia akan berinteraksi normal seperti kita.
1: Tapi memang itu harus tergantung dengan dok, dengan obat begitu.
2: Iya,
0: betul.
1: Kalau misalnya lepas dari obat, katanya memang
2: kita ada bisa tapering kambuh. Op, Bu. Ada tapering op, kita akan observasi terus.
1: Tapering op seperti apa itu?
2: Tapering op misalnya dia perlu tapering op, tapi kalau memang dia tidak bisa ya tetap terus-terusan dengan obat yang itu. Nah, tapi kalau ada yang ternyata misalnya dia depresi, awalnya berat, bisa jadi kesedang, bisa jadi keringan, atau depresinya jadi sembuh. Nah, dengan dia pengalaman hidup, dia bisa bercerita. Nah, dan kita bisa mendengarkan.
1: Dan itu juga harus dibantu dengan orang dekat dulu ya, begitu
0: betul.
1: Ya.
0: Maka itu tadi ada kegiatan dari Puskesmas kan pemantauan minum obat untuk ODGJ berat. Jadi kita petugas datang ke rumah orang tersebut, kita tanyakan apakah sudah minum obat sesuai resep. Jika tidak minum obat bagaimana? Itu biasanya keluhannya sih tidur susah atau moodnya berubah seperti itu. Jadi ketika bagi pengalaman sedikit, ketika saya datang ke rumah pasien itu ada yang misalnya bulan kan 2 bulan sekali nih dikunjungi. Di bulan pertama misalnya aman nih, mau ditensi, ditanya sudah makan apa belum bisa jawab. Pernah juga 2 bulan kemudian tuh ada petugas puskes datang, dikurung lah kita, ditutupi pintu lah kamar tidak mau buka itu sih. Ada yang tiba-tiba pipis dan sudah biasa sih melihat
1: jadi
0: seperti
1: masih,
0: itu
1: masih perlu waktu.
0: Iya
1: begitu,
0: betul. Ya. Padahal awalnya senang nih petugas, ah sudah bisa komunikasi nih.
1: Itu faktor apa bisa seperti itu? Bisa
0: kata yang di rumah tidak mau minum obat. Tidak nah minum itu obat. Tadi ternyata
1: berarti
0: harus
1: memang obat ini
0: harus minum obat.
1: Harus ada menjadi ketergantungan begitu
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Untuk pasien yang sudah mengalami depresi berat kalau seperti itu ya kalau sudah. Biasanya lebih banyak kalau kita bicara gender nih, Mbak Ruri, lebih banyak laki-laki kah atau perempuan?
0: Kalau kebetulan di pengurus dalam banyak yang laki-laki.
1: Banyak yang laki-laki malah ya? Berarti perempuannya kuat mentalnya berarti ya?
0: Mungkin karena laki-laki tidak bercerita lah.
1: Nah itu laki-laki tidak bercerita.
0: Tidak mengungkapkan.
1: Apakah
0: lebih
1: mereka merasa
0: mendam sendiri?
1: Stigmanya sosok yang harus macho begitu, tidak harus curhat, itu tidak seperti itu sebenarnya ya?
0: Yang untuk pasien saya sendiri dari usia 20-an sampai 60 ada. Jadi untuk yang muda itu sangat disayangkan, dia sampai putus sekolah karena katanya dibully. Nah itu pesan untuk teman-teman yang masih sekolah, janganlah membully teman kalian karena itu berpengaruh kepada mentalnya. Jadi sangat disayangkan ketika dia sekarang sudah bisa beraktivitas seperti semula tapi dia tidak lulus sekolah, itu tadi yang kasihan. Padahal orangnya kan maksudnya secara look, secara penampilan normal, namun mungkin di mentalnya untuk melihat sekolah saja mungkin sudah tidak mau. Jadi dia tidak sekolah dan ya tidak putus sekolah karena dibully. Itu aja sih. Maka dari itu juga ada program puskesmas. Petugas puskesmas juga datang ke sekolah, itu ada pertolongan pertama luka. Apa ya, lupa nah nama kegiatannya.
1: Luka psikologis ada ya?
0: Ya
1: seperti
0: betul.
1: Apa tuh?
0: Jadi petugas puskesmas itu memberikan informasi kepada teman-temannya ada di sekolah. Jadi tujuannya adalah si teman-teman ini saling menolong lah. Jadi jika ada melihat teman di dalam kelas itu murung, habis itu cuek atau tidak pendiam, nah itu bisa dilaporkan ke puskesmas. Jadi jangan menunggu yang teman itu apa sih Bu? Jangan menunggu sakit,
2: sampai sakit
0: ya,
2: atau
0: jangan
2: sampai
0: menunggu sampai kenapa-napa, teman-teman di kelas itu sudah aware atau peduli.
1: Jangan sampai kalian begitu ya,
0: jangan sampai teman-teman
1: menjadi,
0: yang menyakiti tapi ya, menolong
1: penyebab ya, menjadi teman kalian kehilangan masa depan
0: iya
1: begitu,
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Oke, tidak terasa waktu kita nih. Kita gak sempat jeda nih ya dok ya sama Mbak Ruri juga. Jadi kalau kita bicara untuk Mbak Ruri ini masih ya dalam edukasi kesehatan jiwa di masyarakat, ini bagaimana cara membangun lingkungan yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, menyalahkan, atau buru-buru memberikan nasihat. Tadi sudah ada ilustrasinya di dalam suasana sekolah ya. Kalau di lain, di masyarakat misalnya seperti apa?
0: Iya, di masyarakat juga kita ada penyuluhan juga, biasanya di posyandu atau posbidu. Tapi itu tadi, karena di masyarakat sendiri kan untuk usia produktif masih sedikit ya, karena kan yang usia produktif rata-rata bekerja. Jadi yang ada nenek-nenek, kai-kai, ya paling keluhan beliau ya, huyuh ding, awak sakitan, jadi jarang menyadari kalau yang cemas apa.
1: Sebenarnya itu psikisnya yang udah psikis, capek ya, sakit gitu ya.
0: Ada yang masih harus bekerja misalnya nyuci baju tempat orang lebih ke situ sih.
1: Oke. Dokter Dora nih, jika seseorang merasa membutuhkan bantuan psikologis atau kesehatan jiwa tetapi takut ya dianggap mengalami gangguan jiwa, nih, apa yang perlu ia ketahui sebelum datang ke puskesmas pemurus dalam misalnya, silakan.
2: Yang perlu diketahui
1: kalau mereka menyiapkan apa begitu?
2: Kalau ke puskesmas itu siapin KTP saja. Siapkan hasrat yang kuat lah. Ayo cari pertolongan. Ya, cari pertolongan, cari dampingan. Kalau pian-pian tidak bisa sama teman, sama keluarga, ya, sama guru, nah bawa ajak. Kalau nggak bisa, kalaupun mau sendiri silahkan datangi, kami siap melayani. Nah karena ya banyak yang seperti itu, dok, saya ini stres berat, nah atau saya nggak nafsu makan sama sekali. Nah itu biasanya ya kita akan beritahu, kita akan dengarkan apa yang mereka inginkan. Kadang ada yang misalnya nanti kasih tahu ibu saya ya. Ya akan kami beritahu, ibumu datang ada di luar. Karena ada yang berbeda-beda, Bu. Ada yang ibunya yang stres sama anaknya, tapi banyak sih orang tua yang juga mendukung anaknya. Jadi
1: ada yang lebih banyak apa, Dokter Dora?
2: Ya banyak yang tidak mendukung sih, Bu ya. Tapi ya tetap kadang hanya miskomunikasi. Orang tuanya, anak sekarang Gen Z, Gen apa, mamanya masih yang pelajarannya pelajaran dulu, main pukul, main paksa. Nah, anak sekarang kan tidak suka itu. Anak sekarang pengennya main HP, tapi dilarang. Nah, jadi kalau main HP, saya bilang anak kalau di luar mungkin negara-negara maju mungkin membatasi, tapi kalau kita luar biasa. Jadi saya hanya bilang kalau dia ketagihan ya sudah, dampingi dulu. Nah, tapi ada batasan, dikasih reward, dikasih punishment. Artinya ada penghargaan, ada hukuman yang disepakati berdua. Itu anak insya Allah mampu. Tapi jangan sampai tarik ulur tuh. Hukumannya nanti dilanggar.
1: Dan dibiarkan saja.
2: Dan dibiarkan
1: tidak saja. Tegas dengan sanksi begitu ya.
2: Iya, jadi disepakati berdua.
1: Baik, kita sudah sampai di ujung waktu nih. Sebagai penutup kita nih, Ibu Dokter dan juga Mbak Ruria, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang saat ini sedang berjuang dalam diam ya, merasa tidak didengar atau takut mencari pertolongan. Nah, apa satu langkah sederhana yang bisa kita mulai hari ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental? Bisa dari Mbak Rudi dulu, silakan.
0: Untuk teman-teman yang di luar sana, jika merasakan gejala cemas, tegang, khawatir, itu segeralah datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapat pertolongan. Jadi jangan menunggu penyakit-penyakit penyerta itu muncul. Jadi lebih baik kita sama-sama bertemu di fasilitas kesehatan terdekat rumah Bubuhan Pian.
1: Baik, kalau Dokter Dora silakan.
2: Ya, silakan datangi, jangan dipendam. Ya, ungkapkan. Cari tenaga yang ahli di bidangnya. Nah, cari pendapat, jangan cari jembatan.
1: Dan juga gedung.
2: Dan juga gedung. Insya Allah kita akan membantu. Ada teman, ada dukungan. Insya Allah kamu tidak sendirian.
0: Ya betul.
2: Nah, kamu tidak akan sendirian.
1: Dan curhat dengan AI juga.
2: Ya, curhat dengan AI. Ya, nanti AI dikasih tahu. Ya kita sama-sama. Tapi tetap kita harus ada teman. Teman, jangan biarkan. Kamu bermakna, kamu berharga. Kamu diciptakan Tuhan, itu ada maknanya. Dianggap orang remeh. Kadang ada yang bilang tukang sampah itu tidak berguna. Tapi tukang sampah itu dibuat Tuhan, ada maknanya. Kita sebagai tukang sampah misalnya, oh kita sangat berguna. Mungkin kelihatan hina di hadapan orang, tapi tidak. Kita ada manfaatnya. Jadi kamu pasti berharga. Kalau orang yang membuli kamu bilang, "Ih, kamu gendut, kamu bodoh, kamu tidak, kamu berharga, kamu ada fungsinya." Silahkan cari teman, mari datangi. Kalau bisa datangi kami, di seluruh Indonesia ini ada, ya. Kalau tidak bisa hubungi hotline atau apa, silahkan berceritalah. Mungkin itu ya Bu ya.
1: Baik, terima kasih Dr. Dora dan juga Mbak Ruri ya. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan juga inspirasinya untuk siang hari ini. Bagaimana kita bisa belajar bahwa kesehatan mental itu bukan hanya tentang bagaimana kita menghadapi masalah, tetapi juga tentang bagaimana kita mau mendengarkan dan mendukung satu sama lain. Dan ingat, tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja. Iya. Kalau ada orang mengatakan nggak apa-apa, itu harus diwaspadai ya. Ya begitu ya Mbak Ruri dan juga Dr. Dora ya. Dan tidak ada salahnya juga mencari bantuan ketika kita membutuhkannya. Terima kasih kepada Mbak Ruri Sawitri SKM dan juga Ibu Dr. Dewi Dora Amalia atas informasi dan inspirasinya siang hari ini. Dan mulai dari kita sederhana saja mendengarkan tanpa menghakimi, peduli tanpa menyalahkan, dan hadir bagi mereka yang membutuhkan. Karena setiap cerita layak didengar, setiap suara berarti, dan kepedulian kecil dapat membawa perubahan nyata. Saya pamit, terima kasih untuk narasumber kami luar biasa siang hari ini. Sampai jumpa di Indonesia Sehat berikutnya. Selamat siang. Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan dia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang dua set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui dua tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam dua pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, dua set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Sheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Sheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Sheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan. Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Yang berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor. Tor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Latih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya.
3: Baik pendengar, kami cukupkan untuk dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kami segera bergabung dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti siaran langsung Salat Jumat dan khutbah.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: لله الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الشافع في المحشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأبخر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن التقوى بضاعة المؤمن التي لا تخسر مجلس جمعة Seorang ayah memang tidak mengandung kita. Seorang ayah memang tidak menyapih kita dan jarang menggendong kita. Tapi ayah menjaga, memelihara, mendidik dan mencarikan rezeki yang diridhai oleh Allah. Dari tetes keringat seorang ayah mampu membelikan makanan dan minuman kita sehingga menjadi darah daging kita. Ayah kita rela banting tulang peras keringat demi kebahagiaan kita. Ayah kita pernah mengorbankan kesehatannya untuk membiayai kita. Ayah pontang-panting mencarikan rezeki untuk keberlanjutan pendidikan kita. Bahkan tidak sedikit ayah yang bekerja mempertaruhkan nyawanya demi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anfaqar rajulu fi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadamihi fahuwa lahu shadaqatun." Hadis riwayat Tabrani. Segala sesuatu yang diberikan oleh seorang ayah, seorang laki-laki dalam rumah tangganya untuk istrinya, anaknya termasuk pembantunya, maka hal itu menjadi sedekah baginya. Ayah memang sering pandai berbohong bahwa dia tidak sakit, padahal pundaknya penuh beban. Ayah sering berdusta demi kebahagiaan kita, agar kita tidak ikut merasakan penderitaan beban hidup keluarga. Ayah kita sosok yang tegar dalam kehidupan kita. Kita terkadang merasa lebih pintar dari dan cerdas dari ayah kita sendiri. Padahal ayahlah yang pontang-panting mencarikan rezeki untuk keberlanjutan kepintaran pendidikan kita. Bahkan mungkin kalau ayah telah tiada, ada orang yang pernah satu rahim dengan kita. Ada orang yang pernah berebut mainan di masa kecil dengan kita. Ada orang yang pernah satu gendongan dengan kita. Ada orang yang mungkin sama tempat, sama-sama disapih seperti kita. Itulah mungkin yang banyak membantu kita, yakni saudara kandung kita. Tidak cukup sampai di situ. Terlalu banyak jasa ayah dan ibu kita serta saudara kandung kita terhadap kita. Jangan-jangan ceritakan kebahagiaan dan kesuksesan kita kepada orang lain. Ceritakanlah kebahagiaan dan kesuksesan kita terhadap ayah, bunda, serta saudara kandung kita. Karena merekalah yang paling bangga, merekalah yang paling bahagia, merekalah yang paling senang kalau kemampuan kita melebihi mereka. Demikian pula tugas seorang ibu. Saat ibu mengandung kita, betapa ibu kita berada dalam penderitaan dan kesengsaraan. Jika siang ibunda kita berjalan terhuyung-huyung karena membawa beban dalam kandungan. Bila malam tiba, badan ibu kita terasa penat tak bergairah, sekujur tubuh lelah dan letih terasa sakit, dan nafsu badan ibu kita berkurang waktu mengandung kita. Semakin bertambah usia kita di dalam kandungan, semakin sengsara sebenarnya ibu kita menanggung, mengandung. Di saat melahirkan, ibu kita mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14. Dalam surah Luqman ayat 14 Allah ungkapkan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan pada kedua orang tuamu, hanya kepadaku engkau kembali. Surah Luqman ayat 14. Begitulah penderitaan orang tua kita semenjak mengandung sampai melahirkan. Tapi penderitaan dan pengorbanan serta kasih sayang tidak cukup sampai di sini saja. Ketika kita belum genap berusia 5 tahun, ayah ibu kita benar-benar memperhatikan kita selaku anaknya. Kalau malam menangis, di saat larut mereka bangun untuk menggendong dan mendekati kita. Jika ada yang sakit, mereka cepat mengobatannya. Jika pakaian basah, mereka cepat menggantikannya. Semoga satu saat kita berkumpul dengan orang yang pernah satu rahim dalam kandungan, orang yang pernah satu susuan dengan kita, orang yang pernah berebut mainan semasa kecil dengan kita. Semoga kita berkumpul dengan ayah bunda kita, bersama istri dan anak-anak kita di dalam syurga, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah. Wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn وبصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
1: اللهم صل وسلم.

0: 和猫。
1: 是吧？是吧？是吧？
0: 阿拉伯和猫。
1: 我的女儿。
0: 阿拉伯和猫。

0: bico.
1: Ah,

0: على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, baru saja tadi kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat, khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dengan khatib Kiai Haji Saiful Ansari dari pembina pesantren Darul Quran Wira Satya Nugraha. Baik pendengar, mudah-mudahan hari Jumat ini adalah hari yang penuh keberkahan untuk kita semua dalam berbuat kebaikan.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya, apa kabar ya? Senang banget rasanya bisa nemenin pendengar semuanya siang hari ini, yang sudah menikmati makan siangnya ya, yang bawa bekal atau kemudian juga ada kafe terdekat mungkin ya, sudah bisa menghilangkan haus. Haus sama dahaga sama istirli ya. Haus katanya. Kalau haus itu biasanya bisa mengadu beberapa pengertian ya.
1: Oh iya, betul.
0: Sirin jago nih, dia kan sekolahnya di komunikasi ya. Mm-mm. Kalau haus beneran gitu ya, haus akan air. Mm-mm. Tapi juga ada orang yang haus kekuasaan. Yeah.

0: haus perhatian, haus validasi gitu ya kan, banyak kan ya. Tapi kalau dahaga itu biasanya memang lebih kepada, dahaga itu juga ada beberapa pengertian ya. Bisa dahaga karena memang dahaga itu kan arti haus juga kan. Tinggi. Ya haus akan air, cairan begitu ya, yang sehat, jangan cairan yang bikin kita nggak berdaya, terkulai, nggak jelas gitu ya. Waduh. Jangan ya, cairan-cairan yang berbahaya itu seperti cairan-cairan keras gitu ya.
1: Iya.
0: Jangan dikonsumsi ya. Mungkin kalau tadi Siri kayaknya belum sempat makan juga ya siang hari ini, belum lunch ya.
1: Belum.
0: Padahal ada lunch box-nya mungkin ya, tapi nggak sempat disentuh ya. Oke, sama lah, kita lagi belum ini ya.
1: Masih belum lapar juga.
0: Sebenarnya iya sih, tapi mungkin karena kenapa kita nggak lapar? Karena kita masih mikirin ada kegiatan-kegiatan kita yang lain gitu ya setelah ini. Nanti kita juga belum, nanti ada program news gitu ya, baca berita gitu ya. Nanti kalau mulut kita belepotan gimana-gimana gitu kan, ada aroma-aroma kareh atau rawon atau soto atau ikan-ikan goreng gitu ya, jadi nggak enak juga kan ya. Takut nanti pas ke apa kepentok-pentok mic ya. Pernah nggak Sirly kepentok mic? Saya beberapa kali loh Sir ya. Ini kita kan cerita di siang hari ya. Kita cerita-cerita aja. Jadi dulu pernah ya, yang namanya kerjaan kita kan gak jauh-jauh dari mic ya. Selalu dekat. Malah sekarang kan nempel-nempel di kuping-kuping kita gini kan, di bibir kita yang ngikut terus. Kalau dulu kan mic-nya kita pegang ya. Kayak Siri kan mic-nya ada standing-nya gitu ya.
1: Oh iya.
0: Terus bisa jauh gitu. Kalau ini kan gak, kan kemana-mana kita ini dia kan nempel terus ya. Ya, kayak siapa tuh Agnes Monica dulu kan keren banget kan. Apa lagunya nggak pakai logika gitu kan. Nah itu kita kalau bicara seputar mic ya, saat ini itu memang teman terakrab dari seorang penyiar public speaking juga ya, emang harus deket-deket dengan mic. Tapi kalau mic-nya dimatikan kita nggak bisa keluar suara kita ya. Ini Siri benar ya suaranya di mic itu ya, betul ya, oke. Ini Siri kita masih dalam kondisi yang nggak bagus banget ya di yang kita pandang nih. Dari tadi dari pagi loh, asap nih nggak beranjak sama sekali ya, nggak tahu nih semakin pekat.
1: Sampai siang masih berasap ya,
0: apalagi ditambah dengan ada tuh rumah makan yang deket sama kita juga kan di pertigaan itu yang selalu menghasilkan asap.
1: Sate panggangan ya.
0: Itu menghasilkan asap luar biasa juga tuh ya. Tapi kan kalau itu ada aromanya ya.
1: Asapnya enak dicium aromanya.
0: Bau-bau daging itik, bau-bau daging ayam ya kan. Terus juga mungkin, nah ini tolong deh ya please ya, jangan sampai ada lagi yang bakar-bakar sampah walaupun sedikit kayak dedaunan kayak gitu ya. Manfaat kalau bisa dikarungin aja gitu ya kan, dibuang aja di pada tempatnya. Jadi jangan coba bakar-bakaran, kita nggak tahu kan ya. Ya kalau dijagain terus, kalau nggak dijagain tiba-tiba nggak tahu kan yang namanya ini ya. Nah itu baru aja lewat mobil kayaknya mobil jenazah, mobil ambulans ya. Nah ini adalah satu alarm juga buat kita ya. Mungkin yang lagi sakit ya, tapi syarat untuk pulang itu nggak harus sakit ya.
1: Betul.
0: Nggak harus berusia banyak gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, tiba-tiba ya kan. Jadi kalau kita bicara cerita di siang hari, mungkin Siri punya sebuah cerita mungkin dari teman gitu yang tadinya dalam kondisi yang di titik nadir gitu ya, di titik terendah, sekarang kok tiba-tiba jadi orang sukses gitu ya, atau malah sebaliknya. Nah kayak gitu ada nggak sih Sir?
1: Oh kalau cerita dari lingkungan terdekat Sirly itu kayaknya yang seumuran sama Sirly itu kayak masih naik turun ya, untuk kesehatan mental segala macamnya. Itu pastinya banyak faktor ya Bu Ica ya, untuk kesehatan mental khususnya generasi Z ini kan ya banyaklah yang dipikirkan gitu, dengan adanya media sosial, terpapar dan lain sebagainya. Terus juga kondisi faktor dari keluarga itu paling banyak kalau Sirly menemui teman-teman itu ngedownnya biasanya karena selain daripada mungkin tekanan di perkuliahan, itu juga lingkungan dari keluarganya kurang mendukung gitu, kayak
0: ada support system.
1: Istilahnya sudah capek, stres di kuliah, terus juga ternyata di rumah itu nggak ada yang support, terus juga malah nambah-nambahin stresnya gitu. Jadi kayak untuk sebagai teman-teman, ya pastinya saling kita mendukung, support secara emosional lah gitu kan Bu Ica ya. Jadi selama ini tuh ngelihat naik turunnya kondisi seseorang itu udah banyak ya selama di perkuliahan, dan syukurnya dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif itu lumayan membantu ya Bu Ica. Karena Shirley sendiri juga ngerasain gitu, sama kayak teman-teman tadi yang mereka punya masalah di rumah dan lain sebagainya, daripada kita melakukan kegiatan-kegiatan negatif gitu kan ya Bu Ica, untuk istilahnya merilis stres ini, ya lebih baik kita cari kegiatan lain yang lebih positif, kayak misal kegiatan-kegiatan ikut organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Itu lumayan, apa ya, membawa pikiran kita itu jadi
0: gak suntuk gitu,
1: betul Bu Ica,
0: gak buntu gitu.
1: Daripada
0: ya,
1: kayak kita mungkin mendekam di rumah aja, itu makin stres. Terus juga kayak nauzubillah ya, tergerus dengan pergaulan-pergaulan yang
0: gak jelas,
1: baik gitu,
0: gitu.
1: Jadi lingkungan itu berpengaruh dengan kesehatan mental tadi juga, membantu.
0: Ya kayak tadi Sirlis cerita, teman-teman kuliah apalagi di akhir-akhir ini ya, mau ujian, mau skripsi gitu-gitu ya,
1: iya, betul,
0: ya. Pasti pressure-nya kan kenceng banget ya. Ada yang nggak, kemarin kan ada beritanya kalau nggak salah di daerah kita juga deh, yang akhirnya harus kehilangan nyawa gitu ya, karena terlalu tekan mengerjakan sampai akhirnya malah kedapatan dalam kondisi udah tidak bernyawa gitu ya. Ada kan ya, kalau nggak salah di daerah kita juga ya.
1: Iya, itu kalau nggak salah
0: perempuan, kalau nggak salah,
1: selain daripada stres skripsi juga yang akhirnya berdampak ke kesehatan fisik kan ya Bu Ica ya, kayak ada yang asam lambung dan lain sebagainya. Itu kan kita nggak tahu ya kapan yang benar-benar parah dan ya udah gitu bisa mengancam nyawa juga begitu.
0: Ya tadi kita juga kan habis ada dialog ya di Indonesia Sehat ya Sir ya. Jadi kita sempat tadi sama ibu dokter ya, terus sama yang juga tenaga kesehatan ya. Terus mereka juga sebenarnya dari pengalaman mereka, dari para tenaga medis ya, mereka juga sebenarnya punya tekanan-tekanan yang mungkin yang sebenarnya udah gak kuat mereka rasakan. Banyak kan kejadian-kejadian ya yang beberapa waktu yang lalu, yang dari kasus-kasus yang ada ya, ternyata ternyata tidak hanya dunia yang dianggap seperti apa ya, dunia yang jauh-jauh lah mungkin dari hal-hal yang buruk begitu. Karena ya, mereka kan adalah orang-orang yang berjuang begitu ya.
1: Betul.
0: Orang-orang yang menyediakan waktunya begitu dengan sesuai dengan disiplin ilmu mereka begitu ya, untuk membuat kita sehat begitu. Tapi ternyata jadi mereka juga dalam kondisi yang sebenarnya juga perlu dibantu begitu ya. Oke, dengan banyaknya pasien, mereka juga sebenarnya pasien yang tersembunyi mungkin seperti itu ya. Kalau kita dengar sih dari, karena kita kan semua manusia ya sih ya, punya batas-batasan yang kita ada yang kita sanggup, ada yang kita nggak sanggup ya, ada garisnya gitu ya.
1: Betul Bu Ica.
0: Oke, karena besok kita akan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia di 10 Oktober 2026. Kayaknya untuk tahun ini ada temanya ya Sir ya. Pengalaman hidup yang didengar. Nah, seperti kayak kita ini ya. Suara nyata, perubahan nyata. Nah, ini nyata loh, ini bukan AI loh. Itu ada Shirley di sana ya. Ada Ica di sini. Terus kita juga pengennya tuh ada perubahan nyata, bukan perubahan semu ya Sir ya.
1: Betul.
0: Perubahannya hanya sebuah janji-janji gitu ya. Hanya sebuah manifest-manifest tapi nggak ada apa sih, kayak nggak ada realisasinya gitu ya. Nggak ada. Nah itu yang kadang-kadang membuat banyak di luar sana orang-orang yang tertekan, tapi mereka mungkin punya cara sendiri ya untuk seperti Shirley tadi katakan ya, bagaimana mereka punya solusinya begitu ya. Yang tadi yang penting jangan diem aja di rumah,
1: gitu.
0: Jangan jangan pendam, jangan pikul deritamu sendiri gitu. Bagilah gitu, walaupun mungkin nggak punya, mereka yang dibagi juga nggak punya solusi, tapi paling nggak kan mereka bisa menampung apa keluh kesahnya gitu ya,
1: betul,
0: didengerin gitu. Oke. Ini kalau kita sih sekarang lagi keluh kesahnya asap ya Sir ya. Gak tahu nih pendengar kita ada keluh kesah apa sih? Kita angkat ya?
1: Boleh.
0: Oke deh, kita mau mungkin ada yang pengen cerita juga. Halo.
2: Halo Gaya.
0: Halo juga. Siapa nih? Takut salah menebaknya tuh, takut salah nih. Dikira nanti SKSD, so kenal so deket gitu ya.
2: Ojan
0: kayaknya. Ojan, oh, berarti Ojan. Ojan di Skupul. Ojan gimana nih Jan untuk cuaca di sana, di udara di sana di Skupul?
2: Namanya bau asap kayaknya.
0: Ah, di sini tahu enggak asapnya pekat banget. Betah banget dari tadi pagi, enggak mindah-mindah ya.
2: Tapi di sini baunya aja kayaknya cuma nyengat banget gitu.
0: Oh, di situ baunya aja, tapi
1: asapnya kan terlihat lah, tapi baunya.
0: Kita semuanya di sini Ojan. Asap-asapnya juga.
2: Mabuk juga kayaknya.
1: Bikin mabuk juga ajar Bang Ojan.
0: Tuh, makanya kalau yang memang ada, apalagi ada masalah dengan apa penyakit ini ya, penyakit mental. Asma, iya. Mental. Bener, mental juga ini berpengaruh loh.
1: Berpengaruh juga.
0: Oke, kalau Ojan gimana Jan? Punya cerita nggak Jan hari ini Jan?
2: Dulu aja kayak
0: apa tuh ceritanya?
2: Apa penyakit mental? Sempat 2 tahun gitu, hampir gila gitu.
0: Oh Jan?
2: Dulu.
0: Dulu, tahun berapa tuh Jan?
2: Di bawah 2020.
0: Di bawah 2020. Ada apa gerangan di 2020 itu?
2: Banyak masalah aja.
0: Banyak masalah ya, namanya manusia hidup ya. Hidup itu memang masalah ya, loh. Terus?
2: Ah, sulit banget kebeja.
0: Apa, masalah keluarga, masalah percintaan, atau masalah apa?
2: Banyak ya, Cak. Masalah keluarga juga masalah. Ya,
0: semualah ya, masalah kehidupan ya. Masalah ekonomi itu juga sangat ini loh.
2: Karena lagi kan pas 2020 itu kan corona kan lo.
0: Iya.
2: Makin bertambah aja.
0: Tambah ya kan orang-orang yang ini aja pada banyak yang jatuh ya. Terus gimana Ojan?
2: Belum pernah kena juga aja tuh 2 kali.
0: Oh, sempat. Berarti ini berarti penyintas nih ya Ojan.
2: Tapi iya. Pas ya karena aku kayaknya kan begitu sih, kalau diam aja.
0: Oh diam aja. Terus keluarga gimana? Keluarga jadi nggak ada yang tahu dong kalau Ojan sempat kena COVID.
2: Setelah anak sudah sembuh tuh kayaknya
0: baru cerita. Tapi nggak ada yang tertular ya keluarganya.
2: Masalahnya keluarga belum kena juga.
0: Duluan yang mana kenanya atau Ojan karena mungkin ketularan ya?
2: ada juga kayaknya modelnya itu lah.
0: Kayak sama-sama gitu ya.
2: Model bergantian benar kayaknya.
0: Wah, saat cuma yang itu mungkin banyak
2: orang keluarganya kayaknya ada yang kisah juga.
0: Enggak ada, takut semuanya ya. Nah, itu takut bersuara, takut enggak didengar.
1: Betul, Cak.
2: Tuh. Setiap hari tetangga juga enggak apa-apa. Anu di sana lawan apa-apa. Tetap aja kita mengerjakan aktivitas sehari-hari.
0: Tetap ya. Tapi kan kalau kita lihat ke belakang lagi, sebenarnya kita nggak tahu apakah itu memang konspirasi atau apa begitu ya kan. Kemarin-kemarin itu ternyata sebenarnya itu mungkin sesuatu flu yang biasa, tapi kita nggak tahu ya dibikin apalah, nggak ngerti lah. Tapi alhamdulillah dan semua bisa terlewati. Dan
2: kayaknya orang-orang di sini kan waktu itu kan bulan puasa tuh.
0: Iya.
2: Tetap aja orang terawih. Cuma ada di masjid, diadakan di tinggal di sebelah dulu nih. Banyak kayak, di orangnya kayak
0: di musola atau di kayak di tempat atau di tempat tertentu begitu ya. Ojannya.
2: Kami nyebutnya di anu kayak posko induk sini.
0: Oh, posko induk. Mungkin kan kalau musola langgar itu kan di ini kan diamati ya, diawasi ya, kan.
2: Tapi kami ini amati juga, tapi udah bisa melarang loh.
0: Ih, keren memang ya mentalnya ya.
2: Banyak orangnya kayaknya sampai 500-an waktu itu terawih itu.
0: Ojan pernah ini nggak apa tuh dapat vaksin nggak atau nggak sama sekali? Kayaknya nggak deh.
2: Disuruh kan divaksin kayaknya.
0: Tapi nggak kan? Tapi nggak kan?
2: Nggak ada yang maunya kayaknya. Soalnya gini kayaknya.
0: Kenapa?
2: Pagi-pagi divaksin kayaknya, sorenya meninggal.
0: Tapi kita salut loh ya sama Ojan ya, dengan prinsip mereka ya kan, dengan ketegaran mereka yang memang tidak punya prinsip itu. Banyak loh orang-orang yang, dan mereka sehat ya, dan kita kan sudah tahu kan kabar berikutnya kan. Seperti apa
2: waktu sholat Jumat tuh kan kita di sini mengerjakan juga aja.
0: Ada apa semacam protokolernya begitu ya, harus
2: kalau di masjid kan pakai itu jaga jarak kan?
0: Iya, jaga jarak. Oh, iya. Harus ada ini, ada selang-seling begitu kan jaraknya kan?
2: Sampai-sampai di belakang bagian masjid kedua di sini.
1: Di posko tadi tuh lah.
2: Kan masjidnya kan ada di depan tuh masjid Pancasila tuh.
0: Iya.
2: John Ayah nih.
0: Tapi alhamdulillah semua sudah terlewati ya Jan ya.
2: Terlewati
0: dan, ya. Ojan nggak keberatan nih kalau kita ngobrol terus ya tentang ini tadi yang sudah Ojan katakan ya. Sempet gimana tuh sampai se ini apa gitu loh, sampai Ojan mengatakan bahwa pernah itu depresi berat berarti ya?
2: Yang apanya maksudnya
0: yang kemarin?
2: Wah parah kayaknya.
0: Sempet ini nggak sempet berobat ke rumah sakit gitu opname?
2: Kadang aja kadang.
0: Nggak sampai ya? Oh enggak. Berarti berarti pakai apa dong? Ditangani seperti apa? Di puskesmas obat jalan begitu enggak ada?
2: Cuma dinasehati
0: jarai-jarai. Dinasehati terus mungkin ke tempat ini ke para ulama mungkin tuan guru begitu ya.
2: Ada kawan dia yang bisa sama.
0: Oh oke. Okay. Oh jadi dia punya support system yang bagus ya, iya. Ojan ya, punya teman-teman yang siap ya, begitu ya, untuk mendengarkan, untuk memberi solusi.
2: Biasanya kayak itu nalah dipendam kece, lalu lalu kepikiran terus.
0: Iya, cowok kan katanya dokter tadi kan nggak boleh dipendam ya, nggak boleh. Aja. Jadi kalau mau nangis, nangis aja Jan, tapi jangan sekarang nangisnya ya Jan ya.
2: Malah ada juga kakak ulun tuh udah bukannya menangis. Nanti cuma apa jurang-jurang banjir itu meniwas
0: ya. Itu yang paling harus dijauhi ya kan. Yang malah menjudge begitu. Kan menghakimi ya. Apa katanya? Apalagi, masih ingat gak kata-katanya Ojan?
2: Menjur, katanya udah nyaman banget ya ke bukan dasar diurusin masalah sama lain.
0: Kan orang beda-beda kan ya. Penerimaan orang ya. Kekuatan mental orang kan beda-beda.
2: Makanya kan ada kode.
0: Walaupun masalahnya sama gitu kan.
2: Ada kolina sehat aja.
0: Bukannya
2: kan kolina sehat. Kan istilahnya sehat-sehat orang itu kan dia. Kalau dia marah-marah.
0: Tapi setelah ini Ojan gimana rasanya kalau ingat pernah berada di posisi itu, kalau di kondisi sekarang ini?
2: Biasa aja.
0: Udah aman aja gitu ya.
2: Merasa paling bodoh sudah kemarin
0: itu. Gak apa-apa, banyak kok orang yang rasa daripada ngerasa paling pintar NPD ya kan?
1: Bujur.
0: Gak pernah punya salah.
2: Kalau ingat masa itu kayaknya merasa paling bodoh sudah.
0: Gak apa-apa sih, wajar lah kita namanya manusia ya kan. Oke. Berarti kan gak ada rasa sombong dari dirinya Ojan ya kan?
1: Iya.
0: Itu yang paling bagus sih.
2: Waktu itu kayaknya istilahnya marah pun ada terkendali ya kan waktu itu.
0: Bener-bener marah semarah-marahnya gitu ya. Tapi sampai apa? Sampai mengancam diri sendiri atau orang lain begitu? Pada saat sampai, marah?
2: Sampai itu Bang Reza. Ibaratnya mau ibaratnya itu berkelahi terus tuh. Cuma tapi kan kita masih dalam posisi anu juga.
0: Masih bisa kontrol lain, gitu ya.
2: Ibaratnya mempertahankan diri gitu.
0: Oke.
2: Marahnya atau apa gitu. Ibaratnya siapa aja dilawan maunya anu lah. Ya orang banyak itu pada melampau.
0: Tapi Ojan nggak mengkonsumsi obat untuk menenangkan apa misalnya penenang kayak obat-obat untuk apa kesehatan jiwa begitu nggak ada? Nggak ada sama sekali ya. Berarti kuat ya mental Ojan bisa pulih ya?
2: Nah okay. Kalau nya mabok kayaknya lah. Pernah minum minuman beralkohol mungkin.
0: Siapa Ojan dulu pernah?
2: Pernah.
0: Terus?
2: Ya, itu malah tambah parah.
0: Tambah parah ya kan. Nah di situ mungkin kita ngerasa bahwa oh ya kita betapa bodohnya aku gitu ya Jan ya.
2: Itu bang. Jadinya pas ngumpul-ngumpul sama teman.
0: Nah itu tadi kadang-kadang pergaulan itu penting banget ya, kita harus milih ya kan.
1: Lingkungan kita.
0: Tapi udah bebas kan ya, nggak ke pergaulan seperti itu lagi ya Jan.
2: Udah lagi. Cuma hubungannya masih kayak jadi.
0: Kalau bisa janganlah ya, cari-cari pergaulan yang bukan kita milih-milih, tapi kita memang harus milih ya kan, untuk hal-hal yang.
2: Kebun bilangnya belum ketemuan di situ lah, dan kan ya ngumpul di sini. Hormati kawan lah, ada lagi juga. Iya. Biar kita dari ibu yang
0: pernah. Keren tuh kayak gitu ya, kita harus berani berkata tidak ya kan.
2: Tapi belum. biasa, dua hari kemudian biasa.
0: Tetap tapi tetap harus jauh-jauh ya kan. Bergaulah dengan orang-orang soleh, Ojan.
1: Iya, Masya Allah.
0: Diskumpulkan banyak ya. Ya kan, Jan ya.
2: Yang rusaknya banyak juga ya.
0: Oh, banyak juga ya.
2: Banyak ya, ada perhitungan.
0: Masa sih?
2: Makanya.
0: Waduh.
1: Saksi nyatanya,
0: Ojan nih. Ojan kan dari sana ya. Tapi jadi gimana tuh Ojan menyikapi pergaulannya seperti itu?
2: Makanya.
0: Padahal dikenal dengan kota santri ya kan, tapi ya namanya juga manusia ya.
2: Iya.
0: Berarti berat juga ya Ojannya, harus hati-hati ya kan.
2: Iya.
0: Dalam memilih teman. Jadi
2: nggak ada pengalaman lah, buka-bukaan kan.
0: Nggak. Oke. Alhamdulillah ya. Ojan sudah bisa melewati itu semua ya.
2: Iya. Kalau masalah obat-obatan dulu kan bisa kayaknya.
0: Bagus lah. Karena obat itu kan bisa ngerusak ya.
1: Betul.
2: Nah, itu bang, kalau minuman bisa, memang darah pohal.
0: Coba lihat orang yang pernah konsumsi obat yang aneh-aneh, kan pikirannya aneh-aneh juga kan? Gak jelas gitu ya.
1: Kadang dari fisiknya juga terlihat.
0: Makanya.
2: Okay. Nah, ada juga yang obat-obatan juga aja, banyak yang apa.
0: Apa tuh?
2: Harap ke dewa, antamnya di
0: sini. Iya lah. Kalau dulu kan populer banget ya, kalau orang mengatakan orang udah ada kayak ada gangguan kayak setengah-setengah gitu ya. Itu dasar saraf gitu biasanya. Padahal saraf itu kan nggak hanya saraf yang dalam artian konotasi yang orang udah nggak jelas mentalnya gitu, iya. Kan. Tapi saraf dari saraf ini ya kan, yang apa, saraf-saraf buat kita. Yang
2: sakit-sakit. Berpikirnya itu kata kuat.
0: Saraf kejepit ya. Bukan.
2: Ya itu bang.
0: Iya, susah sih kalau kita dalam, apalagi dalam posisi kejepit kehidupan ya, terhimpit begitu, itu mudah sekali kalau kita oleng gitu ya, mental kita udah bingung mau ngapain gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa kuat mentalnya ya, Jan ya. Oke. Sama-sama, Ojan. Makasih banyak juga udah sharing-sharing ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya kalau dengar cerita Ojan tadi ya mengenai kehidupan. Mungkin nggak hanya Ojan yang ngerasain itu ya.
1: Iya.
0: Banyak di luar sana yang juga ngerasain hal yang sama. Mungkin nanti ada yang ingin berbagi lagi, silahkan ya. Nanti kita tunggu deh teleponnya. Di mana Sirli? Nomor teleponnya?
1: 0511 5251 3251 562. Terus satunya di nomor WhatsApp kita 0811 5111 410 okay, ya.
0: Nanti kita akan undang lagi ya pendengar kita. Kita bagi-bagi cerita siang hari ini ya. Oke, setelah ini
3: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111 410, Instagram

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di cerita di siang hari ini. Ceritanya asap. Ya Sir ya. Asap yang betah banget masih menyelimuti seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 dan selebihnya begitu ya. Sampai kemana-mana nih asapnya ini ya. Dan kita masih dengan bahasan kita di sini, walaupun kita ngalir aja cerita gitu ya, mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuhnya besok, ya di 10 Oktober 2026, mengenai pengalaman hidup yang didengar, suara nyata, perubahan nyata gitu ya. Ya percuma sih kalau kita cuma didengar aja nggak ada perubahan ya kan, nggak ada progresif begitu. Oke, nih kalau Sili apalagi nih yang kayaknya perlu diomongin untuk mengenai kesehatan mental ini sih?
1: Apa ya, karena tadi ada disinggung sama Bang Ojan ya, tadi terkait Ojan. Gimana kondisi kesehatan mental saat COVID ya Bu Ica khususnya. Jadi Shirley jadi keinget nih pas COVID itu memang selain daripada karena kita harus apa ya istilahnya berjauhan nih dengan teman-teman
0: jaga jarak,
1: dan
0: ya.
1: Lain-lain, kita ya, lebih banyak di rumah lah ya Bu Ica, kita mengurangi interaksi. Terus juga banyak kan pas COVID itu kesulitan-kesulitan di ekonomi juga ya Bu Ica, yang mana itu pasti
0: ini banget ya kan,
1: sangat berpengaruh juga pada mental gitu. Jadi kayak menjadi awareness juga lah untuk kita semuanya kalau kesulitan-kesulitan dalam ekonomi khususnya juga itu bisa mempengaruhi tadi dengan bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita, pikiran, dan itu bisa berpengaruh ke fisik juga gitu kalau kita terlalu tertekan dan lain sebagainya. Tekanan-tekanan itu berasal dari mana aja ya Bu Ica, termasuk tadi tekanan ekonomi
0: Ketekanan yang sangat terlihat dan ada juga yang gak terlihat, hanya bisa dirasakan gitu ya. Terus? Kok terus, bunyinya seperti mengguru? Oke, terus?
1: Mana ini?
0: Terus Sir?
1: Terus, apalagi ya kalau terkait dengan kesehatan mental ini, ya itu tadi balik lagi ke pentingnya kita memilih-milih lingkungan, lingkungan tempat kita berkembang.
0: Seperti Ojan tadi, harus ada ketegasan ya.
1: Iya, betul Bu Ica, karena kalau salah-salah kita bisa terjerumus ke hal-hal yang kurang baik dan itu bahkan malah jadi bisa menambah rasa stres kita gitu, bukannya malah mengurangi apa tadi sakit mental yang kita rasakan, malah makin banyak apa kayak hal-hal lainnya yang kita rasakan kayak dari fisik, malah jadinya mungkin kesehatannya turun gitu, selain daripada kesehatan mental tadi ya.
0: Kalau Ojan kan dapatnya dia dari teman-teman yang baik ya, ada juga lingkungan yang baik, walaupun banyak juga yang nggak baiknya di sana begitu. Tapi kalau untuk keluarga sih katanya nggak terlalu ini ya, malah kesannya lebih menjudge begitu. Nah ini sih kita punya informasi juga nih Sir ya, mengenai perawatan berbasis komunitas ya untuk para orang-orang yang terganggu mentalnya begitu. Oh, ternyata ada loh berbasis komunitas, tapi terjadi terlalu lambat ya di sini ya. Jadi kalau sekitar 1 dari 10 negara, 9% di sini dikatakan seperti itu ya Sir ya, telah sepenuhnya beralih dari perawatan kesehatan mental berbasis institusi ke model berbasis komunitas. Nah jadi seperti kayak ini kayak yang diterapkan Ojan.
1: Iya
0: ya kan, kalau jadi nggak berdasarkan pengobatan gitu ya, harus ke sana gitu misalnya ya kan, tapi nggak ternyata. Jadi sekitar setengahnya, dalam artian di sini 53% masih berada pada tahap awal transisi ini, dan setengahnya lagi 49% dari penerimaan rawat inap psikiatri yang dilaporkan bersifat faksa dan lebih bersifat paksa dan lebih dari 1 dari 5 masa rawat inap. Di sini ada persenannya 23% begitu ya, berlangsung lebih dari 1 tahun. Oh jadi ada kayak kategori-kategorinya begitu Shirley. Ini pernah nggak Shirley mendengar istilah deinstitusionalisasi?
1: Deinstitusionalisasi
0: gitu ya. Nggak tahu ini maksudnya apa nih. Ini berarti mengembangkan layanan berkualitas dan dukungan praktis di dalam komunitas sehingga orang dapat hidup bermartabat.
1: Berarti basisnya tadi untuk apa ya, dia lebih ke sharing-sharing
0: jangan
1: gitu
0: ya. Jangan diem
1: Bu
0: aja katanya kan, kata Shirley kan tadi yang jangan diem aja di rumah gitu kan. Jadi harus cari apa lingkungan ya, tapi yang bisa nerima dia gitu kan, yang bisa paling nggak bisa mendengarkan ya, walaupun nggak kasih solusi ya.
1: Betul Bu Isha. Jadi kalau misal kita mungkin merasa masih sulit untuk konsultasi ke dokter, psikolog gitu kan, bisa tuh dengan membangun komunitas kita sendiri gitu, dengan orang-orang yang memang kita percaya, yang kita merasa nyaman gitu ya Bu Isha.
0: Jadi kalau tadi yang masalah deinstitusionalisasi ini tadi kan adalah sebuah layanan berkualitas begitu ya, tapi tetap terhubung begitu dengan keluarga dan komunitas mereka, jadi nggak putus di situ aja begitu ya. Itulah kita perlu orang-orang yang bisa memahami begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang kita suka nuntut, kita pengen dipahami tapi kita nggak mahamin orang gitu ya.
1: Nah, itu juga harus jadi refleksi kita ya Bu Ica.
0: Iya, nggak boleh juga yang kayak gitu ya kan. Nah itu saling apa ya, membangun apa sih ya, kayak apa, kedekatan gitu ya,
1: rasa percaya,
0: apalagi sir,
1: terus apalagi ya tadi karena dengan kita banyak berbagi, kalaupun kita ada keluh kesah sedikit misal setiap hari, tapi kalau itu selalu kita tumpuk di diri kita sendiri aja gitu, nggak pernah kita keluhkan ke orang lain, kita nggak pernah berbagi ke orang lain tentang kondisi mental kita sendiri, pastinya itu bakal jadi timbal balik yang negatif nantinya, suatu saat bisa jadi berpengaruh negatif kepada entah itu emosi kita tiba-tiba meledak-ledak.
0: Kita tadi kan Ijen juga ngatain bahwa dia sempat marah gitu ya, marah bener gitu.
1: Iya.
0: Bagus lah gitu diluapin, tapi asal tetap tidak mengganggu keselamatan dirinya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Nggak apa-apa sih ya. Memang harus begitu ya. Tadi juga kata dokter tadi kan, dokter Dora, anak kecil jangan dilarang kalau dia mau misalnya marah, dia harus ungkapkan apa gitu. Biarin dia meluapkan segala emosinya, tapi dalam batasan yang tetap aman begitu ya. Jadi jangan ditahan, misalnya nggak boleh nangis, nggak boleh teriak gini-gini gitu kan. Itu akhirnya jadi kayak apa ya, inner child begitu ya, luka masa kecil gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Sok ya saya. Sok tahu.
1: Bener aja nggak bisa.
0: Oke deh, Sili udah cukup kayaknya waktu kita untuk bercerita hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita hadirkan ya. Terima kasih juga buat Ojan, nanti buat yang pendengar yang lain juga boleh nanti gabung ya. Nah yang jelas besok Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 yang diperingati pada tanggal 10 Oktober 2026 dengan tema Live Experience Heart, Real Voice, Real Change, begitu ya. Jadi artinya itu apa sih? Pengalaman hidup didengar, suara nyata, perubahan nyata. Jadi percuma ya kalau cuma didengar aja tapi nggak ada, nggak ada perubahan nyatanya, suara nyatanya juga nggak akan ada gitu ya. Terima kasih, kita masih terus nemenin pendengar semuanya. Setelah ini kita akan hadir di Lintas Banua Siang ya, bareng Sirli nanti ya. Pastikan tonton kami nanti di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
8: Majelis
7: pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di desa Batu Licin Irigasi ke

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026.
1: Bersama saya Sirli
0: dan saya Faya Jahasan.
1: Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Informasi pertama, penemuan korban KM Virgo Transport 8 di sejumlah wilayah perairan dan pesisir dipengaruhi perubahan kondisi tubuh selama berada di dalam air serta pergerakan arus dan gelombang. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Pantai. Jadi kondisinya sudah tidak tenggelam.
2: Sejumlah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih ditemukan secara bertahap setelah kapal tenggelam di perairan Laut Jawa. Sebagian korban ditemukan di permukaan maupun kawasan pesisir setelah terbawa arus dan gelombang dari lokasi kecelakaan. Lamanya korban berada di dalam air turut mempengaruhi kondisi tubuh selama proses pencarian berlangsung. Secara medis, struktur tubuh mengalami perubahan seiring waktu sehingga posisi korban di dalam perairan dapat berubah. Perubahan tersebut membuat waktu kemunculan korban ke permukaan maupun lokasi penemuan di wilayah pesisir tidak selalu sama. Korban yang sebelumnya berada di bawah permukaan juga dapat kembali muncul dan kemudian terbawa arus atau gelombang menuju kawasan pesisir. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI, Muhammad Syafi'i mengatakan, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses yang terjadi pada tubuh korban selama berada di dalam air. Berdasarkan penjelasan medis, struktur tubuh memiliki massa tertentu yang mempengaruhi proses korban hingga dapat kembali muncul ke permukaan.
1: Karena memang posisinya itu sudah dari mungkin ombak atau arus sampai akhirnya korban ini berada di tersangkut di tepi-tepi pantai itu. Jadi kondisinya sudah tidak tenggelam. Nah itu. Jadi Vic ketemu.
2: Temuan korban di sejumlah wilayah perairan dan pesisir menjadi bagian dari perkembangan operasi pencarian KM Virgo Transport 8. Basarnas bersama tim SAR gabungan terus memantau wilayah perairan dan pesisir dengan mempertimbangkan arah arus serta gelombang untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi hingga saat ini. Adapun tercatat 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sejumlah SPBU yang masuk kategori merah atau memiliki tingkat kerawanan tinggi akan menjadi sasaran inspeksi mendadak. Berikut laporan Diki Munadi.
4: Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak atau BBM dan LPG bersubsidi Kalimantan Selatan menyiapkan inspeksi mendadak atau sidak terhadap sejumlah SPBU yang masuk kategori merah

0: tidak menyalahgunakan BBM bersubsidi.
1: Subsatgas ya, tadi ada subsatgas intelijen, ada subsatgas penindakan, ada subsatgas pengawasan. Nanti kami akan melakukan sidak ke SPBU-SPBU, apalagi tadi dari Kejaksaan Tinggi menyampaikan ada SPBU-SPBU yang kategori merah ya, yang kategori yang memiliki kerawanan tinggi. Nah ini kami akan melakukan sidak, sehingga nanti ini harapan kami memiliki efek jera kepada SPBU lain agar lebih tertib dalam mengelola usahanya.
0: Dalam sidak nantinya, SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan, mulai dari teguran, pembinaan, hingga pencabutan izin usaha.

0: Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong penggunaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar menentukan kebijakan program pembangunan. Tujuannya agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Dorongan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda saat mewakili Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR dalam sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral bertema optimalisasi penyelenggaraan statistik sektoral dalam mendukung pembangunan berbasis data di Aula Kayuh Baimbae. Menurut pemerintah Kota Banjarmasin, data dibutuhkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi untuk membantu pemerintah mengetahui persoalan secara lebih tepat, menentukan prioritas, menetapkan sasaran program, hingga mengevaluasi hasil pembangunan. Data mengenai pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, pelayanan publik, hingga ketenaga kerjaan harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui persoalan yang terjadi, wilayah yang membutuhkan perhatian, serta bentuk intervensi yang paling sesuai.
2: Daerah harus mampu mengelola data sesuai tugas dan fungsinya dengan standar yang jelas dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan. Saya juga mengajak kita semua untuk mengubah cara pandang data untuk laporan menjadi data untuk keputusan. Data harus digunakan untuk memahami masalah, menentukan prioritas, merancang intervensi, serta mengukur hasil pembangunan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Diskominfotik Kota Banjarmasin, Febri Gara Utama, mengatakan, data yang dikumpulkan perangkat daerah harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak berhenti sebagai bahan laporan. Ia menegaskan penyelenggaraan statistik sektoral bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfotik. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam menghasilkan dan menggunakan data sesuai tugas dan bidangnya masing-masing. Penguatan tata kelola data juga diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan portal data pemerintah daerah. Melalui data yang terkelola secara lebih terintegrasi, perangkat daerah diharapkan menggunakan informasi yang sama dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi.
3: Bahwa data statistik yang Bapak-Ibu kumpulkan saat ini akan diolah menjadi sebuah analisa data yang nanti berujung kepada pengambilan kebijakan berdasarkan data. Jadi yang selama ini Bapak-Ibu sekalian dari SKPD yang sering disurati oleh Kominfo untuk mengumpulkan data sebagai wali data, nanti akan kelihatan fungsi data itu untuk apa. Jadi Bapak-Ibu sekalian tidak usah khawatir ketika ada kendala terkait pengumpulan data, segera dikoordinasikan.
1: Ukuran keberhasilan pengelolaan data bukan sekedar berapa banyak data yang terkumpul, tetapi seberapa jauh data membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat dan menghadirkan layanan serta pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
4: Berdasarkan hasil pemantauan patroli udara, BPBD Kalimantan Selatan mencatat sekitar 146 hektar lahan terbakar hingga 7 Oktober 2026. Berikut laporan Fitriana Rahma.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sekitar 146 hektar lahan terbakar hingga 7 Oktober 2026. Kepala BPBD Kalimantan Selatan Rondeka Saputra saat diwawancarai usai rapat bersama Komisi 1 DPRD Kalsel mengatakan data tersebut merupakan hasil pemantauan terbaru di sejumlah wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan berdasarkan hasil patroli udara. Roni mengatakan BPBD Kalsel hingga kini belum merinci keseluruhan anggaran yang telah dikucurkan untuk penanganan karhutlah. Menurutnya, pihaknya lebih memprioritaskan optimalisasi personil, peralatan, dan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi kondisi di lapangan.
6: Ini sekitar 24 ribu.

0: yang terdampak. Namun hasil dari patroli udara, kami setiap hari melakukan patroli udara ya. Hari ini sekitar 146 hektar. Yang pasti kita dengan dana yang tersedia di kami, kami berusaha maksimal menggerakkan personil, menggerakkan sumber daya dan alat-alat untuk mengantisipasi terjadi karhutla. Memang saat ini karhutla masih terjadi dikarenakan memang alam masih belum bersahabat dengan kita.
1: Selain dukungan anggaran pemerintah daerah, BPD Kalsel juga menerima bantuan dari berbagai pihak berupa BBM, peralatan, masker, dan perlengkapan lainnya. Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada BPD Kabupaten Kota serta Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK swasta yang membutuhkan dukungan dalam penanganan karhutla. Fitriana Rahma, laporkan.
2: Berita olahraga.
3: Tim penjaringan dan penyaringan TPP Kormi Kota Banjarbaru menutup tahap pendaftaran bakal calon ketua Kormi Banjarbaru periode 2026-2030. Hingga batas akhir perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu nama bakal calon yang menyerahkan berkas persyaratan lengkap hasil verifikasi TPP. Berikut laporan Robi Angga.
4: Pak Murjani, Pak Murjani langsung ke TPP ke sekretariat senior, lengkap dengan beberapa syarat yang kami usulkan termasuk SKCK, soal kesehatan.
5: Tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua Kormi Kota Banjarbaru resmi ditutup pada 4 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Setelah sempat diperpanjang 2 hari, TPP Kormi Kota Banjarbaru menetapkan Dr. Murjani sebagai calon tunggal yang telah menyerahkan berkas dukungan dan persyaratan secara lengkap. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Kormi Kota Banjarbaru, Muhammad Supriyadi, menjelaskan bahwa pendaftaran sempat diperpanjang karena hingga tanggal 1 Oktober hanya terdapat satu pendaftar. Namun hingga penutupan pada tanggal 4 Oktober lalu, tidak ada pendaftar tambahan, sehingga ditetapkan satu calon tunggal.
4: Ternyata sampai tadi malam jam 12 malam, ya, tidak ada lagi yang mendaftar, ternyata satu orang aja, yaitu Dr. Murjani, bakal calon ini. Langsung Pak Murjani, Pak Murjani langsung ke TPP, ke sekretariat senior, lengkap dengan beberapa syarat yang kami usulkan termasuk SKCK, soal kesehatan, tidak bersedia untuk menyiapkan sekretariat kalau terpilih, dan bersedia membina untuk Kormi Banjarbaru. Yang utama banget ya.
6: Dan itu sudah disanggupi Pak lah?
4: Sudah semua.
6: Sudah lengkap? Betul.
5: Muhammad Supriyadi mengatakan, kehadiran pengurus baru nantinya diharapkan mampu memajukan olahraga tradisional dan masyarakat, serta memperkuat pembinaan inorga dan mendorong gerakan masyarakat sehat di Kota Banjarbaru. Ia menambahkan, sebelum pelaksanaan musyawarah kota luar biasa atau Muskotlub, tim penjaringan dan penyaringan akan menggelar tahapan wawancara khusus terkait visi dan misi pada tanggal 7 Oktober. Pelaksanaan Muskotlub dan penetapan Ketua Kormi Kota Banjarbaru akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 sekaligus agenda pelantikan pengurus baru Kormi Kota Banjarbaru periode 2026-2030. Robi Angga melaporkan.
3: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Jumat 9 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini
7: melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Sirli.
3: Saya Faiza Hasan.
7: RRI Pro 1 Banjarmasin
3: terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas. Oh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Hai semuanya, selamat siang, apa kabar ya? Seneng banget rasanya nemenin pendengar semuanya yang saat ini sedang stay tune di 97,6 FM atau yang lagi di jalan, yang lagi beraktivitas ya, karena yang namanya radio itu nggak pernah ganggu ya, jadi kita nggak perlu pelototin, jadi cukup didengerin aja. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya selalu di sini. Kita sudah di Belaria Indonesia dan kita jumpa di 9 Oktober 2026. Ada lagu-lagu yang boleh di request siang hari ini, ada My One Band dengan Mencintaimu, apa nih versinya baru gitu ya. Ada Perahu Cinta dari Aldi Brian. Benar nih, kok ada Sam Smith di sini muncul? Belum ya? Ini? Oh, kok ada lagu ini? Kaget saya, ada Sam Smith, salah jurusan ya. Oke, ada Gita Gutawa hingga akhir waktu, Setitik Air dari Rudy Kafein. Tentang Kita dari Iluska. Ini ada lagi. Oke deh. Terus ada Main Hati dari, oh ini lagu yang tadi kayaknya deh ya, masih berada di sini ya. Terus ada Takkan dari Tofu, Pergi Untuk Kembali dari Elo, Ayah Ibu dari Karena Mereka. Ini kayak loncat-loncat kita nyebutinnya ya. Buka Hatimu dari Armada dan apa nih sebentar lagi dari Afgan. Say I'm sorry ya. Oke, itu lagu-lagu yang boleh dipilih, silakan. Tapi masih ada lagi sih sebenarnya, belum disebutin karena waktu kita juga. Di dua line telepon kami yang sudah Anda simpan. Halo, selamat siang. Keputus ya, silakan coba lagi ya. 08115111410 dan 0511325152. Oke, saya juga nanti sapa teman-teman yang ada di TikTok. Sili kok gak gabung sih? Sili kok sembunyi? Oke, silakan. Halo, selamat siang. Keputus juga, coba lagi silakan. 08115111410 dan 0511325152. Kayaknya teleponnya dari sini deh ya. Oke, pantesan nggak bisa di ini. Oh ya, dari sini. Oke, nah ini dia baru bisa. Ada Abah Kalbi, halo. Abah Kalbi, apa kabar?
1: Assalamualaikum, maaf, apa kabarnya, baik saja.
0: Alhamdulillah, assalamualaikum. Abah Kalbi mau request lagu apa nih? Dari Tabing Tinggi ya.
1: Sepatutnya Allah hanya membuka radio lah.
0: Oh, baru buka radio, baiklah. Nanti ditutup lagi ya, radionya harus dibuka. Oke, tadi ada lagu apa ya? Ada Afgan, Say I'm Sorry.
1: Afgan aja,
0: baiklah. Ya. Terima kasih Abah Kalbi.
1: Salam saya bertahan ya,
0: siap-siap. Baiklah,
1: terima kasih.
0: Sama-sama Abah Kalbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi emang nyenengin banget ya. Udahlah, satu lagu disebutin udah langsung itu aja. Baiklah. Oke, berikutnya silakan. Halo, selamat siang.
2: Ya Mbak Ica, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Bambang ya?
2: Iya.
0: Ibu Bambang, suaranya beda, sakit ya Bu?
2: Alhamdulillah, ada yang sudah mendingan.
0: Oh iya, cepat sembuh ya Bu Bambang. Bu Bambang, Bu Bambang mau request lagu apa, Bu?
2: Yang pertama tadi, Mbak Ica.
0: Yang pertama tadi, apa ya? Saya sebut apa ya tadi yang pertama ya? Saya lupa sendiri karena lagunya loncat-loncat nih ya.
2: Loncat-loncat, terserah Mbak Ica.
0: Atau Takkan ya, dari Tofu ya?
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Biar kita semangat nih dengerin lagu
2: dan
0: ini.
2: Sukses ya, sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat Bu Bambang. Sehat-sehat ya, Bu. Oke, makasih buat Ibu Bambang. Kita langsung dengerin aja Say I'm Sorry dari Afgan. Setelah itu lanjut Tofu, Takkan ya untuk Bu Bambang yang ada di Danau Salak dan juga buat Abah Kalbi yang ada di Tanah Bumbu.

0: Oke, ada lagu yang mengingatkan kita pada para penyiar-penyiar radio yang ngumpul gitu ya di Sofu. Kalau nggak salah ada 3 personel, ada Uya Kuya, ada Fla, terus satunya lagi. Saya lupa kalau nggak salah namanya Adi, tapi nggak terlalu ini sih ya. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325152. Yang mau lewat WhatsApp, adakah? Kalau ada, oke ada telepon. Oh ada nih, oh nih. Oh ya langsung di sini aja kita. Di sini. Klik. Halo, Bang Misbahul, apa kabar? Kabarnya baik ya, Bang?
1: Ya.
0: Alhamdulillah, Bang Misbahul Munir dari Banjarmasin Selatan. Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Apa-apa lagunya?
0: Lagunya ada Perahu Cinta yang di request juga sama Papa Uji tadi di Amuntai lewat TikTok. Terus juga ada Kesepian dari Dikta. Ada Ku Tetap Menanti dari
1: Nikita.
0: Kesepian aja, baiklah. Siap lagunya nanti diputerin ya. Terima kasih. Bang Misbahul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita punya pendengar baru ya. Pendengar dan juga pemirsa baru. Oke, saya langsung pamit aja barengan Perahu Cinta di Brian dan juga Kesepian dari Dikta. Untuk Bu Bambang ya yang ada di sana. Bu Bambang tadi udah ya lagu ini. Pak siapa tadi ya? Saya lupa. Pokoknya buat yang sudah request deh. Saya langsung pamit aja ya. Terima kasih Sirli juga nanti masih nemenin ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
1: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811-5111-410.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita berjumpa kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar unggahan di medsos Facebook berisi narasi Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah fantastis kepada pemain tim nasional timnas sepak bola Indonesia usai menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Unggahan yang menyertakan foto Presiden Prabowo Subianto, Presiden FIFA Gianni Infantino, dan anggota timnas Indonesia yang tengah mengangkat trofi tersebut diunggah pada 6 Oktober 2026. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo Subianto belum mengungkap hadiah yang disiapkan untuk pemain timnas. Presiden Prabowo Subianto hanya menyampaikan bahwa bonus bagi pemain timnas Indonesia atas keberhasilannya menjuarai FIFA Asian Cup 2026 akan diatur oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikannya setelah menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Oktober 2026. Erick Thohir juga belum bisa merincikan hadiah untuk pemain timnas usai menjuarai laga FIFA Asian Cup 2026 tersebut. Sekian Cek Fakta Pro 1 pukul 15 waktu Indonesia Tengah dari Komdigi bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Uliana mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta.

0: dan aktivitas yang mungkin tidak bisa Anda tinggalkan. Dan jangan lupa ya, gunakan masker setiap melakukan perjalanan, baik perjalanan dekat ataupun jauh ya. Menjumpai Anda bersama saya Uliana Selata di Paija Hasan Al-Katir yang membersamai di Banjarmasin siang. Dan next kita akan melanjutkan 1 jam ke depan ya untuk Blaria Indonesia edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Tidak terasa kita sudah di tanggal 9 ya. Kapan nanti tanggal 30 ya? Masih 2 minggu lagi, guys. Oke, menyapa Anda juga di live TikToknya Prosatu Era di Banjarmasin. Terima kasih yang sudah mampir. Hah? Abis tanggal 7, tanggal 1 gajian lagi. Bagus ya, luar biasa. Setuju sih sebenarnya. Iya. Bubur sumsum, bumbu cili cakep. Assalamualaikum Bunda dan Sirli Ais. Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lagu-lagunya sudah di-share ya melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Tinggal dipilih ya lagunya. Teks, hati-hati di jalan. Oke, baik pendengar, ada Mencintaimu My One Band, ada Setia Cross Bottom, ada Rudy Kafein Setitik Air ya. Pas banget nih, Setitik Air berarti kemarau lah ya. Ada Kita Ketawa Hingga Akhir Waktu, Iluska Tentang Kita, ada Baby Romeo Cinta dan Kenangan, Rio Febrian Mimpi Sedih ya, Angkasa Jangan Ada Rosa Di Antara Kita, Dusta ya, iya. Terus ada Rini Idol, Jera Adi Akhirnya Ku Menemukanmu ya, ada Anang Krisdayanti Biar Cinta, ada Ipang Mutiara, Engkaukah Mutiara Itu, iya itu lagunya ya. Ada Ben Pastikan Cinta Kita, ada Slang Balikin, Aureli Hermansah Cinta Seperti AQ, ada Drive Sebuah Isyarat, Mawar Dejong Sedang Sayang-Sayangnya, Yopi N Nuno Demi Hati, ST12 Aku Masih Sayang Ceile, ada Ivan Seventeen Hal Hebat, Hello Pergi Untuk Kembali. Nah itu lagu-lagunya, silahkan dipilih. Halo, Blur Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Mai, gimana kabarnya?
1: Lagi kepanasan.
0: Oh, maaf ya.
1: Tapi ada anginnya.
0: Berarti duduk aja di depan rumah ya, cari
1: lagunya,
0: angin.
1: Lagu Ipang ya, Mutiara kah?
0: Ipang. Coba nyanyi satu bait.
1: Ipang.
0: Baru Mutiara. Tahu lagunya, Ipang Mutiara. Ih, cari di laut ya.
1: Salamnya buat semuanya, Gan.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Aulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Makasih.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah. Oke, next di belakang Mbak Mai ada siapa lagi? KKK, kita lihat ya next siapa lagi nih yang gabung. Oke. Halo, Blar Indonesia. Disapa oleh Tututut. Halo, Blar Indonesia. Hah? Ada yang teriak kayaknya. Oke, halo? Halo?
2: Capek.
0: Gak ada suaranya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Pauji. Apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, tinggi, baru bisa nahlah nelpon lah gabung.
3: Lagi santai nah.
0: Lagi santai. Inggi lagunya silakan Bapak Pauji. Tapi pian sehat aja kah?
3: Ikut aja.
0: Alhamdulillah.
3: Ikut aja
0: lagunya. Oke, apa lagu? Ya,
3: ulun.
0: Apa lagu?
3: Ulun ucapan
0: teh hanu teh hijau kah?
3: Sudah tadi di
0: sudah kah? Oke.
3: Anu ulun titip.
0: Mm-hmm. Titip apa? Titip doa?
3: Titip pesan aja. Oh, tadi iya. Pak Ramli ada kirim doa selamat. Mm-hmm. Jadi ulun ucapkan terima kasih untuk Pak Ramli. Mudah-mudahan keselamatan juga untuk kita sahabatan. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Terima kasih.
3: Itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pauji dia muntah ya. Oke. Silakan kami jangan bergabung. Halo.

0: Sebelah Indonesia.
1: Halo Nana, Assalamualaikum.
0: Halo Jan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya kelilipan lah.
1: Apa?
0: Ah, agak ada sedikit kelilipan. Oke Jan, kabar baik ke Jan?
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Bawa asap ya.
0: Iya, ambo asap juga. Parfum ganti parfum asap mereknya. sama aja kah di Martapura kayak itu juga kah? Asap juga.
1: Tapi kan baunya jelek aja. Ya.
0: Oh, baunya ipang, bau gozong, gozong ya baunya. Oke, lagunya yang mana nih, Jan? Lagunya ada Anang Krisdayanti Biar Cinta, terus ada Adi Akhirnya Aku Menemukanmu.
1: Nah, Adinya nah.
0: Coba satu lagu, satu bait.
1: Akhirnya Aku Menemukan Aulia.
0: Ada di Pro 1. Karena kemana-mana orang gak?
1: Pagi tadi ada bebek.
0: Ada bebek kah? Bebek.
1: Pagi tadi.
0: Ayang bebek.
1: Yaudah.
0: Oke, terima kasih
1: Ojan.
0: Oh, iya. Yo, semoga hujan ya Jan. Oke, ada Ojan di Martapura ya, kayaknya sama, hampir sama semua, dikepung kabut asap dan bau gozong ya. Oke deh, kalau begitu dua lagu biar Anda happy hari ini, siang jelang sore hari ini. Nah ya kan, kami informasikan juga ya, azan asar nanti tepat pukul 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati satu lagu dari Ipang, Mutiara.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Pendengar kami mohon perhatian Anda sejenak. Terapkan tarif pepadaan di sub gandeng aksi by Bank Kalsel. Tarif pepadaan resmi diterapkan pada semua moda transportasi perkotaan yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel di sub kota Banjarmasin dan di sub kota Banjarbaru. Cukup membayar sebesar Rp5.000 dengan satu kali tap kartu prabayar Nir Sentuh atau QRIS dan aplikasi dompet digital, maka pengguna dapat berganti moda transportasi publik modern hingga 3 kali. Dengan tarif terintegrasi antara Trans Banjar Bakula, Trans Banjar Masin, dan Trans Banjar Baru, pengguna dapat menikmati 3 moda angkutan ini dengan 1 kali bayar berlaku hingga 90 menit. Melalui aplikasi Aksel dari Bank Kalsel, sebagaimana komitmennya dengan Bank Indonesia yang akan selalu mendukung digitalisasi Kalimantan Selatan, maka kehadiran tarif pepadaan ini diharapkan semakin membuat masyarakat nyaman menggunakan transportasi publik dengan harga terjangkau dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Indonesia Belantika Musik Karya Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Banjarmasin di Banjarmasin sore, dan siaran Pro Satu juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Silahkan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo Blar Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Put?
1: Kabar yang panasan.
0: Kepanasan kah? Kepalakan juga kah Put? Kepalakan gak juga keasapan?
1: Ya di Jepang teh anak sedikit
0: lah. Tapi sedikit aja ya, kalau aman aja berarti.
1: Seperti yang mana-mana hidung.
0: Nah itu, tapi kemana-mana pakai masker juga kan?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Oke deh, lagunya apa nih Put? Ada.
1: Ada Nikita Willy kata deh.
0: Nikita Willy, ku tetap menanti ada.
1: Gitu juga
0: ya. Oke, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Liana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri from Karang Intan City. Oke, next silahkan kami ajak Anda bergabung 08115111410 dan juga 05113251562. Lagu-lagunya ada Rudy Kafein, Setitik Air, ada Baby Romeo, Cinta dan Kenangan, Rio Febrian, Mimpi Sedih, Angkasa, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Terus ada Anang Krisdayanti, Biar Cinta, ada Drap, Sebuah Isyarat, Yofi Enuno, Demi Hati, ada Ben, Pastikan Cinta Kita, Slang, Balikin, dan ada ST12, Aku Masih Sayang, ya. And then ada Elo Pergi Untuk Kembali, Ivan Seventeen, Hal Hebat. Oke, halo Blar Indonesia. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Alia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Tiara, kabar baik kah?
2: Alhamdulillah. Baik, tapi
0: berkabut. Enggi, sudah kabut, ada kabut-kabutan lagi di muka rumah lah, lengkap.
2: Iya.
0: Lagunya apa, Abah Tiara? Ada Elo, ST12.
2: Balikin aja dah, Mbak Alia.
0: Balikin kah?
2: Iya.
0: Anda minta balikin apa nih, kabut asap kah? Halo, ini minta balikin kabut asap, Pak Yuja. Harus jelas pian minta balikin apa dulu.
2: Apa kabarnya Mbak Olia?
0: Kabar baik alhamdulillah, Abah Tiara. Nggih. Ya, ditunggu lagunya Abah Tiara.
2: Ya, salamnya buat semuanya aja. Salam sehat, salam kompak buat Mbak Olia.
0: Siap.
2: Ya, buat Mbak Olia doanya terbaik
0: sehat. Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih, selamat
0: berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Tiara ya dari Tanjung.
3: Halo Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini ada Gulu Mawardi.
3: Ya, datang Gulu nah.
0: Datang Gulu. Kenapa di anu hujan kah sudah di Marabahan?
3: Baluman anu benar asap benar hari ini nah.
0: Iya, amgi bo anu batola di kebung asap lah.
3: Iya, jalan bilang asap banget. Di Tanjung ya asap juga.
0: Iya, inggi Kabupaten Banjar juga. Pokoknya ya, habislah di kebun asap.
3: Udah ada jalan pas hujan lah kok.
0: Amin. Inggi ini pindahnya bangin pang lah nah sudah.
3: Iya, inggi pindah bangin pang sudah. Malam pindah tak orang sedikit dinginnya sudah.
0: Inggi, nah mudahan naik. Ada tanda tanda. Ada
3: kan musim kemarau banyak bolikan.
0: Iya, inggi. Artinya ya, tanda-tanda angin ini mudah-mudahan hendak hujan ya kalau Gulu.
3: Mudahan aja kalau.
0: Nah, inggi. Doakan dia Gulu ai.
3: Inggi, mudahan lekas hujannya kalau.
0: Amin. Nah, lagunya apa nih, Pian?
3: Lagunya apa pada hari ini?
0: Ada Ku Tetap Menanti Nikita Willy, Balikin darinya Slang.
3: Oh, dengan itu Aku Tetap Menanti darinya Nikita Willy.
0: Wah, nah. Iya kah, siap Gulu.
3: Oke, salam-salamnya Gesan Subratan yang masuk radio RRI ya kalau.
0: Oke, okay, siap.
3: Salam berserakan bakal warga dari Bang Mawardi di Marabahan ya kalau.
0: Inggi.
3: Gesannya Ding Aulia.
0: Inggi, terima kasih Gulu.
3: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, doa Gulu ya kalau, lain Gulu ping Gulu nang ini. Bahasanya tuh lu sungai itu Gulu tuh apa yuk? Paling penuhannya. Nah, ya kalau ya Gulu ujarhan, lain Gulu nang ini pang, ini namanya leher. Oke, dua lagu ya, ada Nikita Willy, Ku Tetap Menanti, and then Slang, Balikin, kami on-end-kan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: masih di Blar Indonesia, Blantika Musik Karya Indonesia with Shirley. Ya, oke, kita terima dulu Shirley yang gabung. Halo Blar Indonesia. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar Yusuf? Yusuf lama gak gabung. Kemana Yusuf? Lagi madam kemana?
1: Lagi madam.
0: Madam kemana?
1: Di rumah aja.
0: Oh, madam di rumah. Dikira tadi madam ke negara mana, ke wilayah mana gitu ya, luar pulau atau gimana. Oh, ternyata madam di rumah aja. Oke, Yusuf, lagunya apa nih? Ada band Kau Auraku, terus ada Rio Febrian Mimpi Sedih.
1: Kau
0: Auraku ada band. Oke, siap ya. Oke deh, terima kasih Yusuf, ditunggu lagunya.
1: Cuacanya
0: hari ini lagi dikepung asap dan berangin.
1: Kabarnya Mbak Olia.
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Oke, Yusuf, ditunggu lagunya ya.
1: Mbak Olia, terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf di Amuntai. Next di belakang Yusuf ada lagi. Halo, Blar Indonesia. Ya, Mr. Tutut Shirley. Oke, masih kita terima ya untuk requestan di kesempatan sore hari ini. Satu request terakhir penutup. Halo, Blar Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas penutupan.
2: Pembungkus ya, oh ya. Saya kamu jalan nggak boleh nanti datang.
0: Oh iya kah, Inggi, bangin lah, baca lah.
2: Iya, terus kembali ngantuk itu.
0: Tapi mudah-mudahan nih ada anginnya, kabut asapnya ya sedikit-sedikit menghilang. Ini daerah Kayu Tangi.
2: Iya, mudah-mudahan ya Allah.
0: Daerah Kayu Tangi pinanya kadap lalu. Nah.
2: Iya, nadam itu ya Allah.
0: Ih, berasa di alam sebelah.
2: Iya, makanya itu.
0: Lagunya.
2: Kau jelas.
0: Inggi, untung kau aja melihat bahar. Lagunya apa? Inggi, lagunya apa, Baija? Ada mana nih
2: pilihannya
0: tadi? Ada darinya siapa tadi? ST12 Aku Masih Sayang. Terus ada Angkasa Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Nah, Elo Pergi Untuk Kembali.
2: Nah, itu ya sudah. Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
0: Bah, jangan ada kabut di antara kita.
2: Amun ada rambutnya ada tarus oleh
0: Inggih bujuran.
2: Sekarang itu aja ya.
0: Inggih, siap lagunya Baija.
2: Ya. Salamnya buat semua dan ya oleh.
0: Ya. Ya. Oke,
2: Inggih. Sehat aja dulu.
0: Amin.
2: Buat oleh semangat juga selalu.
0: Inggih, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu darinya ada band juga di request dari Putra Bintang ya, melalui live TikTok kita di kesempatan sore hari ini. Dan tidak terasa kebersamaan kita sudah akan usai. Satu jam sudah kami membersamai Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Semoga terhibur semua. Dan nantikan untuk Blar Indonesia, setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Dua lagu terakhir, Kau Auraku darinya ada band dan Angkasa Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

hati-hati di jalan katanya Tulus ya. Amin. Bagi Anda yang saat ini lagi pulang dari aktivitas, sampai ya, walaupun ada yang separo yang kerja di rumah atau work from home, tetap ya, tetap bekerja walaupun dari rumah. Yang bekerja melalui office atau kantor tentunya saat ini lagi bersiap untuk pulang kerja. Hati-hati di jalan, jangan lupa masker gunakan ya bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Semoga selamat sampai rumah tentunya karena keluarga tercinta menunggu Anda datang dengan selamat. Baik, pendengar, untuk bersama kita di Banjarmasin sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama di Info Ekonomi Digital ya. Untuk informasi hari ini juga dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Sesuai dengan tema ya, ekonomi digital. Nah, terkait dengan Bank Kalsel yang mendukung integrasi tarif transportasi publik ya. Pendengar, dukungan terhadap penerapan tarif papadaan diberikan Bank Kalsel melalui aplikasi Aksel yang berperan dalam mendukung integrasi sistem pembayaran transportasi publik. Nah, tarif papadaan ini resmi diterapkan pada seluruh moda transportasi perkotaan yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Dishub Kota Banjarmasin dan Dishub Kota Banjarbaru. Jadi Anda yang saat ini menggunakan transportasi bus Banjar Bakula ini diberlakukan tarif ya, artinya menggunakan kartu. Nah, kartu ini juga dapat Anda beli di di counternya langsung atau di minimarket ya, ini ada dijual ya, atau toko-toko retail. Nah, jadi mempermudah Anda untuk melakukan penggunaan transportasi publik. Oke, kita akan ulas informasinya di Info Ekonomi Digital Pro 1 RRI Banjarmasin.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Widih, selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

semakin hari semakin cinta, artinya bucin banget nih ya sama pasangannya. Tapi nggak hanya pasangan sih ya, orang tua ya, saudara, nah itu kan keluarga. Yang namanya cinta itu untuk semua ya, itulah keindahan cinta. Cinta hanya tidak hanya memberikan satu spek saja, tapi cakupannya lebih luas ya. Itu yang dilantunkan oleh penyanyi pop Indonesia perempuan, Ratu ya. Oke, baik pendengar, masih kami hadirkan informasi digital melalui tarif terintegrasi ini. Masyarakat cukup membayar Rp5.000 untuk menikmati layanan Trans Banjar Bakula. Pendengar, Trans Banjar Masin dan Trans Banjar Baru hingga 3 kali perpindahan moda dalam waktu 90 menit. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan kartu prabayar di Nirsentuh, Kiris maupun aplikasi dompet digital yang mendukung layanan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel M. Fitri Hernadi menjelaskan melalui rri.co.id, kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada layanan angkutan, tetapi juga mendorong digitalisasi keuangan dan peningkatan pendapatan daerah. Penerapan tarif ini pendengar diharapkan memudahkan masyarakat berpindah antar moda transportasi, sekaligus memberikan pilihan perjalanan yang lebih ekonomis dan juga praktis untuk Anda.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya ST Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini. Ya,
1: Rudi Miladi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
5: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
6: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Iya, jangan dihabisin, sisain sedikit hatinya, katanya Rosa ya. Masih membersamai ada di Info Ekonomi Digital. Pendengar Fitri menambahkan, oh iya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Fitri Hernandi menjelaskan kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan angkutan, tetapi juga mendorong digitalisasi keuangan. Nah, Fitri juga menambahkan, Bank Kalsel berperan di balik layar dalam mengintegrasikan sistem tarif pada ketiga moda transportasi perkotaan tersebut. Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel Izhar menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung berbagai program pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pendengar, dukungan tersebut sejalan dengan komitmen bersama Bank Indonesia dalam memperluas digitalisasi di daerah, termasuk melalui layanan transportasi publik Trans Banjar Bakula.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

membawa kita di menit ke-53 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, kalau kita berbicara ekonomi digital, di mana Bank Kalsel mendukung integrasi tarif transportasi publik Kalsel. Artinya di sini tentunya dukungan digitalisasi Kalsel salah satunya melalui kegiatan yang ada di Banjar Bakula ini dengan penerapan tarif pepadaan dan dukungan ya pembayaran digital melalui Aksel. Artinya masyarakat pendengar diharapkan semakin nyaman ya menggunakan transportasi umum, aman dan nyaman. Tentunya memperoleh layanan dengan harga terjangkau serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Itu tadi informasi kebersamaan kita di Ekonomi Digital Persatuan RRI Banjarmasin. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 disiarkan dari RRI Tarakan.

Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya Kornus 8 disiarkan dari RRI Tarakan.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Peringat dan pemirsa dari Palangkaraya sore hari ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Ya, selamat sore Agus Maulana, apa kabar?
0: Kabar sehat dan Tarakan juga cerah Dewi. Gimana di Palangkaraya?
1: Di Palangkaraya sore ini luar biasa kabut asapnya Agus, cukup
0: Masih
1: pekat.
0: kabut asap ya.
1: Iya.
0: Iya. Nah, semoga reda ya Dewi ya.
1: Iya, hujan yang kami harapkan, harapannya
0: Hujan yang diharapkan.
1: turun.
0: Iya, Dewi dari Palangkaraya ada informasi apa pada sore hari ini?
1: Iya Agus, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini anak orang utan yang berusia 4 tahun ini mendapatkan perawatan medis dari bosnya Rumenteng karena terdampak karhutla Agus.
0: Oke, bagian dari dampak karhutla ya. Silakan Dewi selengkapnya deh.
1: Ya baik Agus dan juga pendengar serta pemirsa Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS terus memantau kondisi orang utan Novita yang berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan dan kini menjalani perawatan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Yayasan BOS di Nyarumenteng. Berikut selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Kami menduga Novita ini sempat turun ke lantai hutan yang terbakar sehingga dia mendapatkan luka bakar dan kemudian dia naik lagi ke atas pohon.
3: Pas jauh ini ada orang hutan yang meninggal akibat lantai.
2: Sampai hari ini dan di Kalimantan Tengah belum ada laporan.
4: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS Foundation menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi orang utan Novita usai berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan serta penanganan yang dilakukan oleh tim kesehatan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Yayasan BOS Nyarumenteng. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor BKSDA Kalimantan Tengah. Menurut Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Andi Muhammad Kadapi, saat ini orang utan bernama Novita berusia 4 tahun tersebut masih menjalani perawatan intensif di Pusat Rehabilitasi Orang Utan BOS Foundation Nyarumenteng setelah diselamatkan dari kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kantune. Berada di sekitar Taman Nasional Sebangau, kondisi orang utan Novita luka bakar pada tangan dan kakinya mulai menunjukkan perbaikan. Meski tim medis memperkirakan kondisinya tidak akan kembali sepenuhnya seperti sebelum mengalami luka bakar.
2: Ya, jadi orang utan ini pada umumnya dia terdampak oleh karhutla ya, baik terdampak oleh kebakarannya maupun terdampak oleh asapnya begitu sehingga mungkin dia bergeser atau menyelamatkan diri lah supaya dia bisa selamat gitu kira-kira.
5: Paling banyak di kabupaten mana Pak di teman-teman?
2: Kalau yang paling banyak ini di wilayah Kota Waringin, Barat, Timur, Seruyan gitu.
4: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan BOS, Jamartin Sihite, di kesempatan yang sama menyampaikan orang utan Novita yang diperkirakan berusia sekitar 4 tahun ini diduga sempat berjalan di lantai hutan yang terbakar sebelum menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Akibatnya telapak dan jari kakinya mengalami luka bakar cukup parah. Tim lapangan menyebutkan luas luka bakar yang dialami Novita berada di kisaran 14,5 hingga 20% dari tubuhnya. Untuk mengurangi dampak asap, BOS Foundation memasang sprinkling yang menghasilkan kabut air di sekitar kandang, area bermain orang utan, dan sekolah hutan. Upaya ini dilakukan untuk menekan tingkat polusi udara yang dihirup satwa selama kabut asap masih menyelimuti kawasan Nyarumenteng. Meski hingga kini lokasi tersebut masih bebas dari api, paparan asap masih menjadi ancaman bagi kesehatan orang utan.
6: Dia akan diselamatkan di daerah kebakaran yang dia untuk sampai ke pohon tempat dia manjat. Sebelum kita selamatkan dia akan harus manjat ya, harus jalan di api sehingga telapak kakinya, jari kakinya itu terbakar.

0: mencapai jaringan lebih dalam hingga tulang. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa jari kaki Nobita tidak dapat diselamatkan dan harus diamputasi. Meski demikian, tim medis masih berharap Nobita dapat pulih dan nantinya memenuhi persyaratan untuk dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya.
1: Iya, untuk kasus Nobita memang dari awal kondisinya memang sudah kita tahu bahwa ada luka bakar yang cukup berat. Dan kalau kita lihat memang derajat luka bakarnya itu bisa sampai derajat 4 yang kita hitung di kaki terutama. Sehingga untuk kondisi Nobita pada saat awal itu memang kita sudah prediksi kaki itu mengalami luka bakar yang cukup berat. Secara keseluruhan memang sebagaimana yang disebutkan Pak Jamartin tadi, luka bakar di tubuhnya itu ada sekitar 14,5% sampai 20%.
0: Dijelaskan pula selain Nobita, BKSDA Kalimantan Tengah bersama pihak terkait telah menyelamatkan 48 satwa liar terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 25 merupakan orang utan dan sebagian yang dinyatakan sehat setelah pemeriksaan dokter hewan telah dipindahkan kembali ke habitat yang dinilai aman dari kebakaran. Satwa lain yang turut dievakuasi diantaranya owak dan kukang. Dampak karhutla juga dirasakan orang utan yang berada di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng. Dari total 224 orang utan yang dirawat, sebanyak 47 telah menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat paparan asap. Penanganan dilakukan antara lain dengan nebulizer, pemberian vitamin, air minum, madu, serta obat herbal untuk membantu menjaga kondisi kesehatan mereka. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Ya, demikian tadi Agus, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
3: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Agus.
0: Gimana kabarnya Samarinda, Fadel?
1: Alhamdulillah untuk hari ini dan beberapa hari terakhir ini Samarinda sepertinya teduh, meskipun teduhnya ini sebenarnya adalah dampak dari kabut asap dari karhutla ya rekan Agus.
0: Teduh-teduh berasap ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, ada informasi apa dari Samarinda, Fadel?
1: Ya, dari Samarinda informasi terkait rumah sakit, salah satu rumah sakit umum daerah ya, yang ada di Kota Tepian Samarinda yang mengembangkan layanan spesialis ini rekan Agus.
0: Oke, silakan selengkapnya Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus mengembangkan layanan dokter spesialis. Sementara koordinasi rujukan dengan puskesmas perlu diperkuat agar pelayanan pasien berjalan lancar. Selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus meningkatkan layanan kesehatan melalui kerjasama dengan dokter spesialis. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan. Saat ini rumah sakit tersebut memiliki 4 dokter berstatus aparatur sipil negara serta bekerjasama dengan 11 dokter spesialis lainnya. Layanan yang tersedia meliputi penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, bedah, anestesi serta jantung. Selain itu, pengembangan layanan juga diarahkan pada penambahan spesialis paru dan rencana pembukaan praktik dokter jantung dalam beberapa minggu ke depan. Selain itu, rumah sakit melayani persalinan dan bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Hal ini dikatakan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II, Dr. Ivan Haryadi Harjowijoyo, kepada RRI Kamis 8 Oktober 2026.
3: Ya, saat ini

0: kami terus mengembangkan, jadi meskipun dokter yang pegawai negeri hanya ada 4 orang, tapi kita ada bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis yang lain, itu ada 11 orang. Jadi layanannya juga semakin meningkat. Kita punya 4 dasar, dari mulai penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, juga bedah. Selain itu juga ada dokter anestesi, ada dari dokter jantung, dokter gigi konservasi, dan juga dokter-dokter yang lain yang akan dikembangkan. Seperti dokter paru, juga akan datang, dan dokter jantung. Termasuk kita juga kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk ibu-ibu hamil. Jadi ada, kita harapkan ibu hamilnya siap pada saat melahir.
1: Pengembangan layanan tersebut perlu didorong koordinasi rujukan yang responsif antar fasilitas kesehatan, terutama antara rumah sakit dan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala UPTD Puskesmas Sempaja Dr. Emma Aryani menilai, komunikasi dengan pihak rumah sakit menjadi bagian penting dalam memastikan pasien mendapatkan penanganan lanjutan. Terlebih, Puskesmas Sempaja termasuk fasilitas kesehatan yang sering berkoordinasi dengan RSUD Haji Muhammad Salihuddin II karena letaknya berdekatan.
2: Nah, yang paling patut di highlight ya atau disoroti adalah mengenai pelayanan, dalam hal ini tentu saja rujukan. Nah, dari kami sendiri Puskesmas Sempaja yang sangat dekat dengan Rumah Sakit AMS 2 ini, maka kami seringkali berhubungan terutama soal rujukan. Nah, mungkin harapan kami sebagai FKTP yang sering berhubungan sama AMS 2, artinya mungkin rujukan itu akan lebih berjalan baik. Apabila ada permasalahan, bisa segera direspon oleh rumah sakit supaya pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik.
1: Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat penanganan kendala rujukan sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan bagi masyarakat. Masukan dari puskesmas dan pihak terkait lainnya juga dibutuhkan untuk mengevaluasi layanan serta menentukan perbaikan yang diperlukan. Dengan pengembangan dokter spesialis yang diikuti penguatan komunikasi antar fasilitas kesehatan, RSUD Haji Muhammad Salihuddin II diharapkan semakin mampu mendukung kebutuhan pengobatan masyarakat sekaligus memperlancar proses rujukan pasien dari puskesmas. RR Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
3: Ya, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke rekan Agus di Tarakan.
4: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan kembali melakukan penggiliran aliran air bersih ke rumah-rumah warga di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah. Kebijakan ini dilakukan akibat pasokan air baku di Embung Binalatung kembali menepis. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Hilir yang Tarakan Tengah ini karena Embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil.
2: Intensitas hujan yang masih minim di Tarakan kembali membuat ketersediaan air baku di embung menipis, terutama di Embung Binalatung. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, menjelaskan saat ini ketinggian air di Embung Binalatung sudah berada di level minus 274 cm dan sudah tidak bisa diambil lagi. Bahkan, Balai Wilayah Sungai, BWS Kalimantan 5, sudah menghentikan pengambilan air di embung tersebut. Hal itu dilakukan karena embung tidak boleh sampai kering total. Minimal harus menampung 48.000 meter kubik air. Jika dikuras habis, akan merusak struktur bendungan. Kondisi lubang isap pun sudah tidak bisa lagi menghisap air. Kondisi ini berdampak menurunnya produksi air bersih yang dilakukan Perumda Tirta Alam Tarakan, terutama untuk melayani masyarakat di Kecamatan Tarakan Tengah. Agar warga tetap terlayani, Perumda Tirta Alam Tarakan terpaksa kembali melakukan penggiliran air ke rumah-rumah pelanggan.
1: Yang digilir itu hanya Tarakan Tengah, tapi untuk Tarakan Barat, Tarakan Utara, sebagian Tarakan Timur itu sudah digilir. Karena apa? Digilir yang Tarakan Tengah ini karena Embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil. Karena per tadi sore BWS menyetop untuk pengambilan air karena embung itu tidak boleh kering betul. Minimal dia harus menampung 48.000 meter kubik minimal.
2: Adapun daerah yang terdampak penggiliran air adalah wilayah pelayanan instalasi pengolahan air IPA Kampung 1 meliputi Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Bengkok, dan Asrama Polisi. Sedangkan wilayah lain seperti Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan sebagian Tarakan Timur saat ini masih kondisi aman. Pasalnya, embung Rawasari sudah terisi dan hanya minus 18 cm. Setelah sebelumnya sempat minus 2 meter lebih. Embung Indulung juga bahkan surplus 14 cm dan embung Bengawan surplus 10 cm. Iwan mengimbau warga di Tarakan Tengah untuk menghemat air dan menampung air saat jadwal giliran tiba karena musim kemarau diprediksi BMKG masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin sore hari ini, ada rekan saya Auliana. Halo Aulia.
1: Halo Agus.
0: Apa kabar nih Banjarmasin sore hari ini Aulia?
1: Kabar baik Banjarmasin, masih dikepung kabut asap.
0: Masih dikepung,
1: dikepung.
0: Ya sudah 3 wilayah nih.
1: Betul, iya, dari pagi sampai sore baunya gosong semua, sampai ke baju-baju
0: gosong.
1: Ya.
0: Gosong, belum ada hujan?
1: Belum ada hujan, jadi parfumnya cap gosong hari ini.
0: Cap gosong, aduh, pakai parfum keluar juga bau gosong lagi.
1: Gosong, betul Agus.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin, Aulia?
1: Iya, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan 71 kejadian kebakaran lahan.
0: Oke, lagi-lagi kebakaran lahan.
1: Betul.
0: Silakan, Aulia.
1: Baik, terima kasih Agus. Ditarakan pendengar dan pemirsa, sebanyak 71 kejadian kebakaran lahan tercatat di Kota Banjarmasin sejak Juli hingga Oktober 2026. Wilayah Sungai Andai menjadi kawasan dengan kejadian terbanyak, yakni 12 kejadian. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Meningkatnya kebakaran lahan mendorong pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, mulai dari posko siaga 24 jam hingga dukungan operasi pemadaman dari udara, dengan melibatkan berbagai unsur tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga melakukan pencegahan, pemantauan, pembasahan lahan, serta perlindungan petugas dan masyarakat dari dampak kabut asap. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, jumlah kejadian kebakaran lahan menunjukkan tren peningkatan sejak Juli hingga memasuki Oktober. Berdasarkan data BPBD Kota Banjarmasin, wilayah Sungai Andai menjadi kawasan kejadian dengan terbanyak, yakni 12 kejadian. Selanjutnya Basiri Selatan 7 kejadian, Pemurus Dalam 6 kejadian, Tanjung Pagar 6 kejadian, dan Kuripan 3 kejadian. Penanganan karhutla juga diperkuat melalui operasi udara. Pemko Banjarmasin berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan BNPB dalam pelaksanaan operasi helikopter waterbombing di sejumlah kawasan yang membutuhkan dukungan termasuk Sungai Andai dan Pemurus.
3: Nah, di situ kita dirikan pos lapangan ini untuk mendekatkan petugas-petugas kita dengan masyarakat, untuk memberi aman rasa masyarakat dan melindungi tadi, melindungi wilayah kita, perumahan permukiman kita, jangan sampai nanti terdampak oleh adanya kebakaran lahan.
2: Di tengah kondisi sekarang, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga memperketat protokol kesehatan di lingkungan sekolah, baik untuk peserta didik maupun tenaga kependidikan. Menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat dan berfluktuatif. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, meminta seluruh sekolah mengoptimalkan penggunaan masker bagi peserta didik, tenaga pendidik, kependidikan, hingga seluruh karyawan selama berada di lingkungan sekolah. Bahkan, peserta didik maupun tenaga pendidik yang masuk kategori rentan harus mendapatkan perhatian dan pemantauan khusus dari pihak sekolah. Ia juga meminta guru dan wali kelas mengetahui kondisi kesehatan peserta didiknya, terutama mereka yang memiliki riwayat gangguan pernafasan.
4: Pertama, penyesuaian jam belajar tadi, jam 9. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan. Guru, kepala sekolah harus mengawasi penggunaan masker untuk peserta didik, kemudian juga untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, seluruh warga di satuan pendidikan. Kemudian apabila ada yang mengidap penyakit yang rentan terhadap kabut asap, misalnya asma dan lain-lain, bisa minta izin untuk tidak mengikuti pertemuan tatap muka terbatas.
2: Pemko Banjarmasin juga terus memantau perkembangan kualitas udara sebagai bagian dari penanganan dampak kabut asap. Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, termasuk penerapan pembelajaran jarak jauh dan penyesuaian jam belajar sesuai kondisi udara. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik Agus, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Wina. Halo Wina.
1: Halo juga Agus.
0: Gimana kabar Nunukan sore hari ini Wina?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan saat ini mendung, Agus.
0: Mendung ya, alhamdulillah.
1: Yeah.
0: Tidak ada kabut asap kan tapi?
1: Ringan, sepertinya ringan.
0: Oke,
1: kalau mau
0: baik.
1: dibilang jernih, ini tidak juga nih. Ada
0: tidak juga jernih.
1: Tidak aman ya. Sedang
0: aman.
1: Tidak baik-baik saja gitu.
0: Sedang tidak baik-baik saja. Oke,
1: yeah.
0: Ada informasi apa dari Nunukan, rekan Wina?
1: Baik. Dari Nunukan, informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait pelatihan satpam di Nunukan kembali dibuka, Agus.
0: Oke, silakan selengkapnya, Wina.
1: Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, pelatihan satpam di Nunukan dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Kesempatan pelatihan satpam 2026 ini ditujukan bagi warga Nunukan yang belum bekerja dan ingin mengikuti pelatihan keterampilan. Selain bekal untuk memasuki dunia kerja, pelatihan ini juga diarahkan untuk membantu mengurangi pengangguran. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Saharudin mengatakan, KTP Nunukan menjadi salah satu persyaratan utama dalam pelatihan tersebut. Persyaratan itu diberlakukan karena pelatihan memang diperuntukkan bagi warga Nunukan.
3: Persyaratan utamanya itu termasuk warga negara Indonesia, itu biasa. Semua pelatihan-pelatihan itu pasti mencantumkan itu. Terus harus berdomisili di Nunukan atau utamanya itu KTP Nunukan. Karena kita di pelatihan ini peruntukan untuk warga Nunukan dengan konsekuensi tujuannya itu untuk supaya kita bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Nunukan. Itu tujuan utamanya.
2: Selain KTP Nunukan, calon peserta juga harus memiliki pendidikan minimal SMA dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelatihan juga menyasar warga yang belum bekerja, sehingga diharapkan dapat membantu kesempatan bagi mereka untuk memiliki keterampilan kerja.
3: Terus dengan warga, anak-anak kita, dengan adik-adik kita yang belum bekerja, terus pendidikan minimal SMA dan sederajat, terus usianya maksimal 18 tahun, dengan bapak-bapak juga yang masih umurnya, yang masih mencukupi itu sampai 35 tahun, itu bisa masuk, bisa kita cover.
2: Peserta juga harus dalam kondisi sehat, dengan ketentuan fisik yang menjadi pertimbangan dalam pelatihan. Saharudin menyebut, tinggi badan yang menjadi acuan sekitar 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan.
3: Terus berbadan sehat dengan ideal maksimal itu, biasanya kita itu kalau rata-rata dibandingkan dengan tinggi badan yang 165 untuk laki-laki, 160 untuk perempuan, dan kalau idealnya itu 165 kalau tidak salah, itu sekitar 70-an lebih lah, seperti 69 kah idealnya itu untuk berat badannya kan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Agus, di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh, hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini.
3: Masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore. Pendengar, menyapa Anda dengan sejumlah informasi dari portal rri.co.id untuk menemani suasana sore akhir pekan Anda. Jadi cuaca Kota Banjarmasin sore hari ini agak-agak mendung ya. Tadi sempat cerah ya dan dipenuhi dengan kepungan kabut asap, tapi alhamdulillah karena mungkin ada angin yang menyapu kabut asap sedikit lebih terang seperti itu ya. Pendengar, untuk sore hari ini kami hadirkan informasi terkait Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengklaim belum menemukan kasus influenza A, meskipun kasus influenza A dilaporkan mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Yanuar Diansah mengatakan melalui rri.co.id sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan fasilitas kesehatan atau paskes pendengar dan puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari sejumlah kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A.

0: TJSL UPK Kalsel
1: hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
2: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
3: Nggak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

tumbuh ya, pokoknya wah ini sudah deh ya, untuk semoga kabut asap kebakaran hutan dan lahan cepat berlalu, hujan pun turun ya, artinya doa bersama ya. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi terkait dengan karhutla yang mana Kapolda Kalsel memimpin langsung ya penanganannya. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan turun langsung ke lapangan untuk meninjau proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan, yakni di kawasan Jalan Trans Sandil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Kamis 8 Oktober 2026 sore. Tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 WITA, Jenderal Bintang 2 tersebut memantau secara dekat upaya personil gabungan pendengar dari TNI Polri, BPBD, serta relawan pemadam kebakaran swasta yang tengah berjuang memadamkan kobaran api dan melokalisasi asap pekat di area lahan gambut tersebut. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hati-hati, teliti. Bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
5: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di medsos Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan uang sumbangan pembinaan pendidikan SPP untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan pernyataan Suhasil yang menyebut SPP sekolah negeri akan kembali berlaku pada 2027. Suhasil memang pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis. Tetapi ia menegaskan program tersebut tetap berjalan dengan menggunakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai 20,07% atau sekitar 4.824 triliun rupiah yang akan didesain kembali agar memberikan manfaat maksimal, termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti juga sebelumnya menyatakan bahwa sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA atau SMK saat ini sudah gratis. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa pada Cek Fakta selanjutnya.
3: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Break Pro satukan informasi dan inspirasi Elvi Sukaisih dengan lagunya Zikir, membawa kita di zona petang pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Pendengar, masih kami hadirkan satu informasi dari portal rri.co.id di Banjarmasin sore. Pemerintah memperkirakan ketersediaan pangan nasional masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Meski demikian, pendengar, antisipasi terus disiapkan untuk menghadapi potensi perubahan pasokan pangan tahun depan akibat pergeseran waktu tanam. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengatakan melalui rri.co.id, pemerintah masih melakukan penghitungan terhadap proyeksi kebutuhan dan ketersediaan pangan nasional. Langkah ini tentunya dilakukan untuk memetakan potensi kekurangan pasokan sekaligus menentukan kebijakan yang diperlukan. Baik pendengar, kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, tentunya sebelum azan maghrib hari ini berkumandang di menit ke-17 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih ada waktu Anda untuk melakukan persiapan melaksanakan

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada anugerah dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun, tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terus satukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore. NMES Kamaleng andaikan kau datang menyapa suasana sore Anda di menit ke-37 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, tentunya yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib ya tinggal menunggu waktu azan isya berkumandang. Maka sambil Anda menunggu, kami akan isi dengan informasi-informasi terupdate ya dari portal rri.co.id. Jadi untuk siaran Pro 1 juga dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Dan untuk informasi, Anda juga dapat membuka portal rri.co.id. Kita menuju ke kawasan Banjarbaru. Ada apa di Banjarbaru? Pendengar, pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin menuntaskan rangkaian pasar murah bersubsidi di 5 kelurahan pada Jumat 9 Oktober 2026. Hari ini, kegiatan terakhir berlangsung di halaman kantor Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, dengan dukungan Bank Kalsel dan Mitra Perdagangan. Program tersebut pendengar bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini juga pendengar menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga akses masyarakat terhadap bahan pokok.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

The Massive, Kau Yang Kusayang, lagu yang dirilis pada tahun 2015 ya, membuat suasana adem di suasana sore, Banjarmasin sore, prosate dari Banjarmasin ya, setelah tadi wah agak sedikit pengap ya karena kabut asap, dan berhubung sudah ada angin yang menyapu kabut asap sore hari ini, ternyata ya lumayan enakan gitu ya untuk menghirup udara sore. Pendengar, informasi terakhir masih datang dari portal rri.co.id, di mana Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel mengintensifkan gerakan pasar murah di 5 kabupaten dan kota yang terdampak inflasi. Pendengar, kegiatan ini guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah musim kemarau panjang yang turut mempengaruhi produksi dan pendapatan masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Haji Ahmad Bagiawan mengatakan melalui rri.co.id, gerakan pasar murah merupakan arahan langsung Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah. Ia menyebutkan saat ini inflasi Kalsel berada di angka 4,6% dan menempatkan daerah ini pada urutan keempat secara nasional. Selengkapnya silakan Anda dapat baca melalui portal rri.co.id, dan informasi ini informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore, dan setelah ini akan berganti ke Banjarmasin malam. Ada Fadli yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Saya Uliana pamit. Selamat menikmati suasana akhir pekan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI

0: dapat mengikuti kajian kita pada malam hari ini seputar topik kehidupan yang pastinya berkaitan dengan Islam. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik sekali, yaitu beberapa aspek agama Islam yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Nah, pada malam hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Akademisi UIN Antasari, bersama Bapak Dr. Hamidi Ilhami, MAG. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat insyaallah Ustaz ya.
1: Insyaallah, mudah-mudahan.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sehatan berataan walaupun lagi karhutlah, kabut asap ya kalau Ustaz lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan mudah-mudahan kita terhindar dari segala penyakit. Ustaz, ini ada beberapa aspek agama Islam yang harus dimiliki seorang Muslim. Artinya ketika aspek ini tidak terlengkapi, mungkin kurang lengkap rasanya ya. Iya, kita betul. Sebagai seorang Muslim ya Ustaz ya. Nah, ini seperti apa nanti aspek-aspeknya kita akan bahas selengkapnya nanti ya. Nanti kita akan undang juga pendengar dan pemirsa ingin bergabung bersama kami di line telepon 0511-3251562, 0811-40976 untuk telepon seluler, dan juga di 0811-5111410, di YouTube juga bisa, dan di aplikasi Radio Digital juga bisa. Kita dengarkan terlebih dulu seperti apa sih beberapa aspek agama Islam yang harus dimiliki oleh seorang Muslim bersama dengan narasumber kita, kepada Pak Dr. Hamidi Ilhami, kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Banjarmasin yang berbahagia, terutama host kita ini Mas Padli, lama sekali kita tidak bersua ya Mas Padli ya.
0: Betul.
1: Ya, oke. Beserta seluruh kaum muslimin muslimat di mana saja berada, pertama-tama di kesempatan yang sangat berbahagia dan berberkah ini, mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Banjarmasin, Mas Padli ya.
0: Asap.
1: Iya, asap. Sebulan yang lalu malah di Banjarbaru, sekarang di Banjarmasin. Tergantung di mana apinya. Mudah-mudahan segera berhentilah api-api ini ya kan.
0: Amin. Amin.
1: Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, nah nikmat ditambahkan kepada kita. Api berhenti, asap segera menghilang, kemudian air segera mengalir nih. Amin. TDAM ya.
0: Hujan juga ya.
1: Ya gitu, mudah-mudahan. Banyak nih leading yang katanya macet gitu ya.
0: Jam segini udah mati Ustaz.
1: Nah, itu dia. Jadi mari kita sama-sama bersyukur, berdoa, mudah-mudahan segala musibah kita atau cobaan gitu ya Mas Badil ya, cobaan ini bisa segera berakhir di Banjarmasin khususnya dan di seluruh dunia.
0: Betul, semuanya kalau bisa.
1: Iya, gitu ya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita harus persembahkan ya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang membawa kita kepada jalan berislam gitu ya, atau beragama Islam. Nah, kalau Rasulullah itu tidak diberi oleh Allah risalah atau wahyu, ya entah kemana kita belajar ya, entah kemana kita mengikut. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, itu tadi sudah disampaikan Mas Padli ya. Mas Padli masih saya panggil atau sudah bapak nih?
0: Mas aja nggak apa-apa saya.
1: Tapi benar belum kawin nih Mas?
0: Sudah.
1: Oh sudah Mas. Iya. Oh, berarti Mas Padli nggak ngundang saya.
0: Lama udah pas 1 tahun saya rasanya.
1: Masya Allah. Selamat ya Mas Padli.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Sudah menghilangkan Mas.
0: Menjadi
1: hampir
0: bapak.
1: Sudah jadi bapak mungkin.
0: Amin. Doakan aja Pak ya, insya Allah.
1: Oke ya. Jadi tadi disampaikan Mas Padli, kita malam hari ini mudah-mudahan nanti saat Isya di stop dulu ya.
0: Ya, siap Pak.
1: Kita berbincang-bincang tentang beberapa aspek agama Islam yang harus dimiliki oleh seorang Muslim agar seorang Muslim itu menjadi manusia yang betul-betul sempurna keislamannya gitu ya. Nah, sebagaimana kesempurnaan agama Islam itu sendiri.

0: Jadi agama Islam itu sudah dinyatakan bahwa agama Islam itu agama yang syamil wal kamil, menyeluruh, komprehensif, dan juga dia sempurna. Nah, harusnya umat Islam itu juga sempurna gitu kan. Tapi kenapa umat Islam kok sampai sekarang belum bisa sesempurna sebagaimana Islam itu sendiri yang begitu sempurna ya. Nah, maka dari itu kita untuk sampai pada kesempurnaan keislaman kita, tentu kita harus memiliki beberapa aspek dari agama Islam yang sempurna itu ya. Nah, yang pertama Mas Fadli, seorang Islam itu atau seorang Muslim itu harus memiliki ilmu ya. Nah, ini sudah zamannya, zaman sains dan teknologi. Saking sainsnya nanti malah ilmu agamanya terlupakan. Nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita berkesadaran lah untuk yang pertama harus diajarkan itu adalah ilmu agama. Gitu ya. Kalau oleh Imam Al-Ghazali ya itu dia menyebut ilmu agama itu fardu ain. Nah, ilmu yang sains tadi itu sesungguhnya fardhu kifayah, artinya beberapa orang saja yang menguasai ya sudah selesai kan. Tidak harus semuanya harus memiliki ilmu teknologi gitu kan. Nah, tapi tadi mudah-mudahan kita sebagai umat Islam punya ilmu ya, karena Islam itu pertama kali turun itu ya juga Rasulullah itu diminta untuk membaca, ya kan? Nah, artinya membaca itu ya tentu untuk mencari ilmu pengetahuan. Mengapa harus ilmu? Nah, itu nanti kan terkait dengan aspek yang kedua, bahwa seorang Muslim itu selain berilmu juga harus beramal, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ingin beramal tapi dia tidak mengerti bagaimana cara beramal itu dengan baik, ya amalnya tidak sah. Nah, seperti itu ya. Jadi ilmu dan amal ini satu kesatuan, bagaikan dua mata uang ya, dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Nah, tapi itu tadi ya, yang harus diingat itu tadi, jangan kita melupakan pentingnya ilmu agama, karena ilmu agama itu pondasi bagi kehidupan manusia. Kalau manusia tanpa agama itu sudah dibahas di mana-mana, ya berbahaya. Nanti dia tidak punya Tuhan. Kalau manusia tidak punya Tuhan, ya itu tadi, dia yang jadi Tuhannya. yang jadi Tuhan. Nah, lalu tadi itu ya, tapi bukan berarti kita menghilangkan sains ya, tidak boleh belajar ilmu agama, tapi kalau kita tidak boleh belajar ilmu dunia ya. Tapi ya kalau kita berkiblat kepada Imam Ghazali, ilmu dunia itu fardhu kifayah saja. Fardhu kifayah saja. Jadi yang harus kita perhatikan tuh sesungguhnya dalam penyebaran ilmu atau dalam pendidikan itu bagaimana ilmu agama itu dimiliki oleh setiap muslim dulu. Agar seorang muslim tadi kamil tadi ya, insan kamil tadi. Muslim yang sempurna. Nah, kita lupa nih Mas Padli ya, Pak Padli ya, sudah bapak. Nah, sama dengan kita beramal. Beramal ibadah itu kan ada dua ya. Amal ibadah itu satu ibadah ritual, nah, itu sudah ada aturannya. Yang kedua ibadah sosial kan. Nah, yang juga itu ada aturannya atau baru, tidak apa-apa. Orang bergaul misalnya, dulu tidak ada pergaulan secara online gitu ya. Sekarang karena saking pahitnya gitu ya, jari jemari ini mengetik. Akhirnya orang berpikir harus ada aturan dalam berinteraksi secara online itu. Nah, karena memang secara online itu juga susah ya, karena apa namanya, kita tidak berhadapan dengan orang lain, sehingga kita itu rasa segan, rasa apa gitu ya dengan orang lain itu kurang baik gitu ya. Jadi itu ya kepentingnya hubungan antara ilmu dan amal. Nah, kenapa kita harus beramal? Iya kan? Karena itu satu, kalau secara normatif jelas kita harus beramal saleh. Iya kan? Nah, itu perintah Tuhan itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Jadi beriman tanpa beramal ya enggak bisa. Nah, supaya beramal itu benar, maka dia harus menuntut ilmunya gitu kan, harus berilmu. Jadi istilah pepatah itu katanya ini sih hadis ya, tapi Allahu'alam mungkin kata-kata mutiara dalam bahasa Arab aja kan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin gitu ya. Orang yang berilmu tanpa mengamalkan ilmunya itu bagaikan pohon tak berbuah. Ya kan? Buah itu tentu berasal dari akar. Apa akarnya? Islam, ya kan? Al-Quran, hadis. Nanti dia bercabang lagi dengan berbagai amal saleh. Ujung-ujungnya dia berbuah manis, gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita wajib beramal, wajib beribadah. Beramal dalam pengertian mungkin tadi ibadah sosial, beribadah dalam arti ritual gitu kan, kayak salat. Ini nanti sebentar lagi salat Isya ya, tapi kami sama Pak Padli harus tertunda karena iya, karena mengutamakan amal sosial dulu sosial gitu kan. Nanti ritualnya iya disambung atau sesudah kita iya itu ya. Nah, ya itu enggak ada masalah, tapi yang penting harus beramal ya kan. Harus beramal ibadah. Kenapa harus beramal ibadah? Itulah kewajiban manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah ya untuk beribadah, menghamba. Menghamba dalam pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, jadi dua aspek ini dalam agama Islam tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Nah, kalau orang Islam tidak ada ilmunya, berarti dia tidak bisa beramal. Ya kan? Apalagi beribadah. Nah, gitu ya. Orang Islam misalnya punya ilmu saja, tapi dia tidak mau mengamalkan. Nah, itu seperti orang yang terkurung di dalam kamar. Ya kan, Pak ya? Nah, atau misalnya orang suka kemana-mana nih, mau beramal ibadah, tapi dia tidak ada ilmunya, mau ngapain gitu kan, mau ngapain. Nah, itulah bagaimana umat Islam itu sesungguhnya harus memiliki ilmu dan amal. Nah, kemudian ini yang agak sedikit dilupakan orang, ilmu dan amal itu harus dilengkapi dengan aspek yang ketiga, yaitu aspek spiritual. Nah, misalnya ya, ini salah satu dari aspek spiritual, misalnya orang yang beramal itu nanti diberi pahala, diberi balasan. Nah, itu aspek spiritual itu, hati kita harus betul-betul bersyukur karena kita bisa berbuat baik. Nah, gitu kan. Hati kita harus selalu sabar, harus ikhlas. Nah, bagaimana cara memupuk spiritualitas manusia muslim ini ya, seorang muslim itu. Nah, tentu dia harus betul-betul belajar ilmu tauhid. Setingkat lebih tinggi dari ilmu tauhid itu adalah tasawuf. Nah, kalau itu tidak dia miliki, maka hatinya tidak sampai pada seorang muslim yang sempurna tadi. Ya kan, makanya di Al-Qur'an itu ya selalu kita diiming-imingi, nanti kalau berbuat baik akan dibalas 10. Nanti 10 dikali lagi 70, dikali lagi. Itu sesungguhnya untuk menyejukkan hati ya. Dan itu bukan berarti hanya sekedar omon-omon gitu ya, itu betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, salah satu ajaran supaya kita itu bisa sampai kepada titik spiritualitas seorang muslim itu adalah kita harus beribadah atau beramal saleh itu niatnya karena Allah dulu. Iya kan? Berat ini Pak Fadli. Kita duduk di sini ini karena siapa Fadli? Iya kan?
1: Betul.
0: Nah, maka sehingga orang-orang tasawuf itu ya, orang-orang filsafat, orang-orang tasawuf itu supaya tidak lepas daripada Allah itu, maka segala gerak-gerik kita ini adalah kekuatan Allah, supaya kita tidak lepas dari Allah itu. Berat memang. Kalau kita sudah salah menempatkan kekuatan kita, salah menempatkan niat kita, maka itu yang terjadi adalah nanti adalah justru amal saleh kita itu menjadi sebuah kesengsaraan sendiri bagi kita. Wah, aku sudah menolongi injong
1: amri ini. Ya.
0: Wah, kenapa ini nih? Kada heran-heran naon. Itu orang kadang-kadang Allah Ta'ala.
1: Betul, betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Kenapa ini nih menghina aku, ya kan? Menyakiti aku. Ayo, gimana mengembalikannya kepada Allah? Kalau orang-orang wali dulu, kalau ada orang yang berani menghina orang lain, maka orang wali dulu tuh bisa menyelesaikan masalah.
1: Iya.
0: Membuat orang yang menghina itu yang terhina. Nah, mengapa Mas Fadli?
1: Di baliknya.
0: Karena niat hati orang ini kan sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang menghina aku, berarti dia menghina Allah.
1: Iya.
0: Allah yang menghukumnya.
1: Tuh, Masya Allah.
0: Iya kan?
1: Betul, betul, betul.
0: Wah, itu tinggi sudah itu. Tasawufnya itu tinggi.
1: Itu sudah luar biasa Ustaz ya, kalau sudah sampai situ ya.
0: Iya, tapi kita tadi bersyukur aja sudah. Alhamdulillah. Iya kan? Bisa mengembalikan segala apa yang kita kerjakan kepada untuk Allah, sudah selesai.
1: Betul.
0: Sudah cukup gitu ya spiritualis kita. Karena itulah dia manisnya iman kan. Manisnya iman itu ada tiga ya. Halawatul iman kata Rasulullah. Saya hadisnya tidak hafal, tapi dulu hafal, sekarang ya sudah karena udah tua. Tapi maknanya tuh kata Rasulullah itu, orang yang ingin sampai kepada manisnya iman, berarti kan spiritual ya, itu ada tiga. Satu, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Allah Rasul. Sanggup gak kita? Coba aja, kalau kita sanggup pasti kita bahagia. Punya Tuhan Allah, kemudian punya Rasulullah, maka cinta kita itu hanya kepada Allah dan Rasulnya, yang lain bablas. Pasti kita bahagia. Yang kedua, kalau kita suka dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu, kita mencintainya karena Allah.
1: Iya.
0: Iya kan? Kita bangga dengan diri kita. Diri kita adalah milik Allah.
1: Iya
0: kan? Iya kan?
1: Betul, nah, betul.
0: Ini nanti terkait lagi dengan etika moral. Kalau kita sudah tidak pernah menyerahkannya, tidak mengembalikannya kepada Allah, kita yang sombong itu seperti si Fir'aun itu kan?
1: Iya.
0: Ceritakan itu.
1: Hati jadinya ya.
0: Iya betul. Karena betul, dia merasa dirinya lah yang ini, dirinya yang asal. Dia tidak bisa mengembalikan makna dari tauhid. Iya kan?
1: Betul, betul.
0: Ketinggian dari tauhid itu ya tasawuf. Ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau sudah orang ma'rifat tadi, ketika dia dipuji, yang dipuji adalah Allah.
1: Allah.
0: Ketika dia dihina, yang dihina adalah Allah. Bahaya kan orang yang menghina.
1: Betul. Kalau sudah sampai tahap itu ya Ustaz ya.
0: Ya. Luar biasa. Baik. Itu baru tiga, yang satu ada lagi, tapi ada yang tanya dulu kah?
1: Nanti Ustaz, karena kita mau kumandang azan dulu Ustaz ya. Karena nih kita tahan dulu yang ketiga nanti habis ini Ustaz ya. Tentang manisnya iman tadi Ustaz ya. Tapi kita terlebih dulu mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Anda yang menjalankan. Allah.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar dan pemirsa, kita lanjutkan kembali tablik udara pada hari ini, Lentera Kehidupan, program kerjasama dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Amin Antasari. Kita tadi sudah mendengarkan narasumber kita memaparkan sedikit ya, tadi ada terkait dengan beberapa aspek yang perlu didapatkan. Ada hatinya yang harus, niatnya gitu ya, kepada Allah Ta'ala, bersih kepada Allah Ta'ala tanpa mengharapkan balasan apapun, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menjelaskan juga tadi tentang manisnya iman. Ada dua ya tadi yang beliau sudah sebutkan. Kita dengarkan satu lagi berarti Ustaz yang kita sambung. Ya. Silakan Ustaz.
1: Iya, alhamdulillah. Ini selamat yang sudah bisa salat ya.
0: Iya, habis ini kita salat juga Ustaz ya.
1: Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
0: Ya, amin.
1: Jadi tadi orang yang seorang muslim ya yang bisa menikmati atau merasakan manisnya iman. Nah itu ada tiga. Pertama, harus menjadikan Allah dan Rasulnya itu dicintai, sementara yang lain tidak. Jadi kalaupun cinta dengan yang lain, itu pun karena Allah. Nah yang terakhir adalah dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan. Nah itu pasti nikmat tuh Pak. Iya kan? Orang kembali, tadinya dia merasa banyak dosa, lalu dia sekarang sudah tidak mau lagi atau tidak ingin lagi dan tidak pernah menyentuh dosa-dosa lagi, itu pasti bahagianya luar biasa. Luar biasa. Nah itulah seseorang yang menemukan nikmatnya beriman. Itu tentu adalah aspek spiritual ya. Nah yang satu lagi yang aspek spiritual yang harus kita tanamkan terus dalam jiwa kita itu adalah kita beramal ibadah itu betul-betul kena Allah tadi ya. Nah, seolah-olah bersama Allah. Kalaupun Allah ya kan tidak menyertai kita, maka kita yang menyertai Allah atau kita yang melihat bahwa Allah itu selalu berada dengan kita. Nah, itulah dia namanya ihsan ya, sudah sampai dalam tahap ihsan. Nah, itu aspek yang ketiga dan aspek spiritual ini pun sudah di zaman sekarang ini kayaknya udah tidak dipedulikan lagi. Kita sekarang sangat mementingkan ilmu sains itu ya. Seolah-olah sains itu adalah Tuhan sudah. Nah, kita lupa dengan pentingnya ilmu agama agar kita bisa beramal ibadah dengan baik, kemudian agar hati kita terus bersih gitu ya. Nah ini aspek yang keempat nih Pak, ini juga penting nih harus kita perhatikan ya dalam agama Islam kita ini, yaitu bahwa Islam itu punya aspek supranatural. Nah ini khususan ini sebenarnya ya. Jadi aspek supranatural, supra itu artinya di luar, natural itu alam biasa gitu ya. Nah alam ini punya kekuatan. Manusia punya kekuatan, tapi ada kekuatan di balik yang nyata. Nah, itulah dia kekuatan supranatural. Dia ya tentu bukan sihir ya. Bukan apa gitu
0: sulap, ya.
1: Ya. Bukan sulap, tapi itu memang betul-betul kekuatan yang bisa mengalahkan atau melampaui daripada kekuatan dunia ini yang diberikan oleh Allah. Ah, itu. Jadi orang punya ilmu kekuatan supranatural dibilang dukun lah apalah. Sebenarnya kalau dia basisnya adalah Al-Quran hadis itu dihalalkan dan itu harus dicari. Gitu kan? Supaya kita Islam itu tidak hanya melihat kekuatan ilmu saja. Ada juga kekuatan di balik kekuatan ilmu itu yang melebihi dari. Karena ilmu itu kan alam. Manusia kuat alam, batu keras alam, tapi batu bisa lemah. Siapa yang bisa melemahkan? Nah, kekuatan supranatural ya, supranaturalnya itu ya Allah sesungguhnya ya. Malaikat kan ada. Kalau tidak ada malaikat, mengapa Allah mengadakan malaikat? Supaya kita manusia ini, kita harus beriman kepada malaikat salah satunya ya. Ini saya sering nanya kepada mahasiswa, untuk apa sih kita beriman kepada malaikat? Iya kan? Nah ternyata salah satu rahasianya itu malaikat itu bisa menolong kita. Kalau kita betul-betul dekat dengan Allah, kaum muqarrabin ya, muqarrabun, ya malaikat bisa nolongin kita gitu ya. Nah, tapi ini harus diolah ya dengan banyak berzikir, iya, banyak baca Quran, baca salawat, baca hadis. Kemudian spiritualnya juga sudah puncaknya pada ihsan tadi, bisa apa menyatu dengan Tuhan itu ya. Jadi menyatu dengan Tuhan itu sebenarnya ya bukan kita jadi Tuhan gitu ya, tapi bagaimana Tuhan tuh jadi bagian dari kehidupan kita kan. Ya, betul. Tuhan tuh bagian dari kehidupan kita. Gerak-gerik kita ya kekuatan dari Tuhan kan. Wah, kalau sudah sampai situ maka saya kira supranatural tuh insya Allah akan ada ya. Karena ya kita kan tahu ya Nabi Ibrahim misalnya. Jadi orang pernah nanya ke saya nih Pak Padli ya.
0: Ya.
1: Itu cerita-cerita Al-Quran itu betul enggak gitu kan. Lah nyari buktinya gimana gitu ya. Dulu Nabi Ibrahim diceritakan oleh Al-Quran dibakar oleh Raja Namrud malah kedinginan iya, gitu kan dalam ceritanya itu. Kuliana ru kuni berdawa salam alaikum. Tapi kan bukan kekuatan Nabi Ibrahim itu, ya, kekuatan Allah yang anak diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ada itu? Ya ada lah. Kalau kita tidak mengatakan itu ada, berarti kita tidak percaya dengan kekuatan gaib kan, ya, kekuatan yang diberikan Allah. Karena Allah itu gaib. Kalau Allah itu tidak gaib, orang semua mencari Allah. Karena Allah itu gaib, ya dicari ya tidak akan ketemu, tidak dicari juga salah. Ya. Jadi kita harus betul-betul minimal mencari apa berkah atau kekuatan atau pertolongan daripada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mencari pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman apa sekarang modern ini mungkin hal-hal yang seperti ini nih dianggap tahayul apa gitu. Sekira tidak ya. Sekira tidak. Artinya apa yang terjadi, bukti-bukti Al-Quran menceritakan hal-hal yang di luar kekuatan alam gitu ya, melampaui kekuatan alam itu, gak usah dicari lah.
0: Iya.
1: Terus buktinya gimana? Ya buktinya ya Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran kan keimanan kita wajib juga dengan kitab Allah ini. Bahwa itu buktinya ya Al-Quran itu sendiri, karena dia sebagai kalamullah gitu.
0: Betul.
1: Nggak usah dicari-cari lah apa namanya artefaknya misalnya atau
0: buktinya,
1: apa
0: ya,
1: gitu ya kan. Gitu. Tapi orang sekarang kadang-kadang ketemu gitu katanya bekas kapal Nabi Nuh. Saya kira bolehlah itu, tapi jangan berhenti setelah ketemu artefaknya. Ya mau apa gitu kan? Ya kan? Apakah kita bisa betul-betul sampai menemukan manisnya iman?
0: Iya.
1: Jadi empat aspek ini Pak. Jadi jika empat aspek ini kita miliki semua, ya kan? Ilmu yang benar, amal yang konsisten gitu ya, spiritual yang bersih dan keyakinan supranatural kekuatan itu dari Allah, maka kita akan menjadi muslim yang kafah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Jadi ya empat macam ini emang agak berat ya. Kalau ilmu sih ya belum tentu juga ringan.
0: Yeah.
1: Orang nuntut ilmu juga berat.
0: Berat juga Ustaz.
1: Dan nuntut ilmu agama itu malas sekali. Iya kan. Beramal ibadah ringan gak? Ya enggak.
0: Berat juga ya.
1: Berat. Beramal ibadah itu untuk berbuat baik kan. Apalagi sampai membersihkan hati berat. Ya saya kira keempat aspeknya ini harus kita perjuangkan. Setiap orang muslim harus mampu memiliki keempat ini meskipun ya, semuanya berat. Berat-berat. Tapi yang berat itu kalau dijalani biasanya jadi ringan gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi ilmu yang benar, amal yang soleh, spiritual yang indah, supranatural yang bersumber dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, luar biasa.
1: Ada yang tanya mungkin?
0: Oke, sudah ada yang bergabung Ustaz ya.
1: Silakan, Mas.
0: Kita sapa mungkin 3 boleh Ustaz ya?
1: Boleh.
0: Satu
1: boleh
0: di WhatsApp, nanti satu di telepon, satu di YouTube juga ada yang nanya udah Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Ya. Baik, kita ya, coba sapa dulu Pak Idham Syah di Sultan Adam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, silakan dengan Pak
2: Ustaz. warahmatullahi Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Menarik banget tema kita malam ini nih. Cuma kami yang terkesan tuh tentang ilmu dan amal. Jadi ada kasus orang ini ahli ibadah Ustaz. Pokoknya dilanggar terus atau di masjid terus itu. Nah, cuma kasihannya tuh orang tuh berilmu kah? Hadakah yuk? Karena yang mencari nafkah tuh yang bini. Sehingga anak-anaknya tuh kada terurusi. Lalu anak-anak tuh jadi nakal-nakal, ada yang pengedar narkoba, ada yang jadi copet, maling. Nah, ini kayak apa kira-kira nih? Kalau ini beribadahnya tuh apakah berdasarkan ilmu kah atau hanya sekedar umpet-umpetan aja kah? Pindah tugil kan di masjid gitu nah. Yang pertama, yang kedua ini masalah hutang, Ustaz. Orang berhutang bila ditagih sangit. Sudah 3 kali, jadi jarinya sudah aja. Ingat tuh jar, karena mau membayari hutang lawan aku tuh yang menjolimi aku jar, sama aja menjolimi Allah Ta'ala jar. Karena aku ini kan anu makhluk ciptaan Allah Ta'ala juga jar. Nah, kayak apa tuh pernyataan orang nama hutang itu Ustaz? Yang ketiga, abah kami ini kan di kandangan tuh kan setiap malam tuh beliau hafal 130 juz Al-Quran, hafal. Kami kalau menuruti itu sejus segin mangga. Lalu beliau tuh punya anu, bisa melihat alam sana itu, misalnya di alam jin gitu kan. Dan sampai beliau tuh diminta untuk berceramah di alam jin. Kami di bawah sidin bang, empatkah aja kalauannya kalau benar kalau bulik sih kita. Nah ini kira-kira apakah itu supranatural kah? Karena amalan sidin membaca Al-Quran aja pokoknya setiap malam itu hafal 30 juz. Nah itu aja Ustaz, terima kasih. Salah wilap mohon maaf. Terima kasih Padli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Idhamsyah, banyak pertanyaan beliau nih. Gih, Pak Hamidi.
1: Luar biasa.
0: Mungkin boleh kita tanggapi dulu supaya masih ingat. Lanjutkan atau lanjutkan aja. Dulu? Gih, gak apa ya.
1: Yang di YouTube dulu.
0: Yang di YouTube ya, baik. Ini yang di YouTube ada Pak Ahmad Zaini di Amuntai, Ustaz.
1: Masya Allah jauhnya ya.
0: Ini jauh banget nih, Duk. Ada pertanyaan beliau. Assalamualaikum. Mohon pencerahan. Bagaimana pentingnya memiliki dasar ilmu agama yang kuat untuk anak-anak sekolah atau para remaja? Karena mereka dihadapkan dengan dunia digital yang menyenangkan atau berbagai permainan katanya. Nah, dengan kuatnya ilmu agama maka mereka memanfaatkan alat digital untuk kebaikan dan tidak terbawa kepada kesenangan atau permainan yang mengabaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Semoga Allah menolong katanya.
1: Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, tadi ada yang bertanya lewat telepon seluler. Tapi kayaknya ini waktunya agak mepet nih Ustaz. Jadi kita tanggapi dua dulu Ustaz, boleh?
1: Langsung aja dulu, kasihan yang mau nanya.
0: Oke, okay, siap. Satu lagi ya, terakhir ya.
1: Iya, yang nelpon itu.
0: Silakan. Baik, siap. Kita coba sapa dulu di akhir ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ini Bu Hajah Salasiah di Batola Ustaz. Di kawasan Songai Lauk. Songai Lauk, ya Songai Ulak.
1: Jauh juanya
0: di wilayah Anjir. Ya, silakan Bu Hajah Salasiah.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh
3: Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ano pas pilih untuk bisa hitang lawan bertanya itu nah kalau orang tuh lah berilmu tuh pilih kacauan itu nah tapi ada jawaban tapi orang tuh berilmu tapi kita kayak berilmu itu nah apakah disungkannya atau apa itu ya biasa aja pada orang tuh sekolah pesantren lulus nah, bisa kurang di baratnya lah dan segala macam tapi nggak ada mau kalau ngaku itu nah saya juga orang nggak ada tapi tahu
0: Sudah saya dapatkan poinnya, kata beliau orang yang berilmu ada yang biasa-biasa aja kada mengaku jasirin tadi, tapi ada juga orang yang mengaku berilmu sekali disuruh bacanya tuh sulait-sulait ya padahal bisa jasirin tadi. Nah, apakah orang yang berilmu itu perlu mengaku atau tidak mengaku sih sebenarnya Ustadz? Nah, ini bagaimana tanggapan Pian nih? Dari Pak Idham Syah, ada Pak Ahmad Zaini, ada Bu Salasiyah. Mungkin boleh ditanggapi yang mana dulu, silakan Ustadz.
1: Dari yang pertama tadi?
0: Pak Idham Syah ya? Ada tiga poin tadi beliau sampaikan.
1: Pak Idham, saya kalau ada yang ngejak lagi itu bisa ke alam sebelah itu ya, apalagi kan dilindungi kan, diajak itu jangan nggak ikut Pak, itu kan pengalaman spiritual namanya,
0: iya
1: kan, karena ya itu Nabi itu ngomong dengan jin, baca aja surah jin itu Nabi ngobrol, jinnya curhat dengan Nabi kan, iya, jadi itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya, kalau sudah sampai makamnya itu bisa. Nabi Sulaiman tuh sama jin. Kata anak jin mau nolong minta tolong sama saya, enggak, saya tuh ngangkat apa namanya? Singgasana Ratu Bulqis itu belum Pak sang nabi berdiri dari kursi udah pindah ke sini. Tapi ada orang yang betul-betul beriman ya, tapi ini kan sebuah cerita ya.
0: Iya.
1: Kata yang orang beriman, manusia ya, bukan jin ya, manusia yang betul-betul beriman, mungkin sudah tingkatan nabi juga mungkin ya, kalau nabi ya disebut, tapi itu mungkin sudah ya tinggilah tingkatan ma'rifatnya itu. Sebelum kedipan mata sudah ada di sini. Oh, itu belum pernah ya Mas Padli dengar cerita Nabi Sulaiman seperti itu?
0: Saya belum pernah nih kayaknya nih yang ini nih.
1: Nah, itulah. Ya. Jadi jin dan manusia itu sesungguhnya kalau sudah tingkatannya sudah oke ya, enggak masalah.
0: Oke.
1: Apalagi dengan malaikat, orang hebat orang sudah makamnya tinggi berteman dengan malaikat itu luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Iya. Jadi apalagi tadi sudah ada bukti ya. Pak Ilham saya, beliau hafal Quran. Wah, itu sudah terjamin Pak. Bukan hafal Quran saja, hafal Quran itu derajatnya sangat tinggi.
0: Iya, iya.
1: Derajatnya sangat tinggi. Itu Sayyidina Utsman misalnya ya, Sayyidina Utsman. Itu sampai beliau wafat pun beliau di hadapan Al-Quran itu. Sayyidina Utsman loh, kita ini apanya dari sahabat gitu kan. Mau gak mau baca Quran itu aneh. Iya kan? Iya, tapi apakah Allah akan memberi kelebihan kita itu urusan Allah Ta'ala kan? Tapi kita harus yakin bahwa kekuatan supranatural tadi itu ada. Itu ada. Dan ya kalau kita bisa mengolahnya dengan baik kan? Insya Allah lah. Gitu kan? Tapi tadi hati-hati juga, jangan berorientasi langsung. Nanti hilang. Hilang lagi kemanusiaannya, salah lagi. Jadi kita ya seperti Rasulullah lah, Rasulullah bisa kemana-mana, ke alam jin, alam malaikat kan. Iya, tapi kemanusiaan beliau tetap jalan. Jangan seperti yang Ibu Salasiyah tadi ya.
0: Yang mengaku-ngaku katanya.
1: Bukan, nah, maksudnya itu.
0: Yang mana tuh?
1: Berilmu tapi gak mau mengamalkan, nah itu kan jangan. Seolah-olah udah tinggi derajatnya lalu tidak mau mengamalkan. Lah Rasulullah itu setinggi apa sih? Ada enggak yang bisa menyaingi keimanan kita umat Islam ya? Kalau yang non muslim kita tidak bicara dulu. Yang menyaingi ketinggian Rasulullah ada enggak? Nah, tapi tetap beliau tetap salat. Tetap berinteraksi bersosial dengan manusia. Jadi enggak ada orang yang punya kekuatan supernatural itu tiba-tiba dia tidak bersentuhan dengan dunia gitu ya. Diam aja di dalam gua, itu bukan Rasulullah itu. Itu pasti salah itu. Pasti salah. Iya, gitu. Yang apalagi tadi yang Pak Ilham tadi?
0: Pak Ilham Syah tadi yang pertama tadi terkait dengan yang ahli ibadah tapi keluarga terbengkalai ya katanya.
1: Ini ya Pak ya, jadi ada dua Pak itu ya Pak ya yang harus kita bahas itu penting sekali Pak.
0: Iya.
1: Yang pertama itu kaitannya dengan analisis gender. Jadi Mas Fadli, kalau kita itu ya, kebetulan nih Allah Ta'ala kan menentukan ya semuanya itu, kalau kita itu kebetulan istri yang mencari nafkah, itu gak ada masalah dalam perspektif gender ya. Karena di Al-Quran itu juga wanita ataupun laki-laki yang beramal soleh ya balasannya surga gitu ya. Nah, Kenapa misalnya istrinya bekerja berpenghasilan tinggi sampai jadi direktur bank segala macam gitu kan, terus suaminya tidak apa-apa. Nah, ya harusnya suaminya itu berposisi sebagai ibu bapak rumah tangga kan, tidak ada masalah itu. Itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar ajaran Rasulullah itu. Cuma karena budaya kita ini seolah-olah laki-laki saja yang kerja, gitu ya. Nah, itu kan budaya. Itulah perspektif gender itu, tidak ada perbedaan peran itu. Laki-laki perempuan itu yang beda cuma fisiknya. Peran dan apa namanya, segala amal salehnya itu sama di hadapan Allah Ta'ala. Nah, fisiknya yang tidak bisa ya, fisiknya itu memang takdir Tuhan. Dia harus hamil, ya kan? Bentuknya seperti ini, bajunya seperti ini. Tapi perannya tidak bila dibedakan. Karena Allah sendiri tidak membedakan siapa yang beramal saleh, ya kan, mukmin atau mukminat, dakhalul jannah, masuk surga. Berarti kan dalam konteks peran, kreativitas itu tidak boleh. Jadi saya kira Pak Idham, kalau misalnya melihat beliau seperti itu, ya bagaimana orang tuanya tadi, jangan tadi saya bilang kok sholat aja misalnya tidak peduli dengan kiri kan ya keluarga, nah itu salah ya kan. Sadarkanlah bahwa dia juga boleh berposisi sebagai bapak rumah tangga, nggak apa-apa masak kok. Saya sih kalau mau seperti itu boleh kalau ditakdirkan.
0: Kalau ditakdirkan mungkin kayak gitu ya. Misalnya. Jadi bapak rumah tangga ya Ustaz ya.
1: Istri yang kerja misalnya. Ya, ya. Dan masalah. Mudah-mudahan kesadaran tentang kesetaraan gender itu betul-betul dipahami dalam Al-Qur'an itu. Ya kan? Yang beda itu apa dari Allah Ta'ala? Ya. Yang membedakan itu hanya fisik. Peran enggak, sama-sama beribadah masuk surga.
0: Betul.
1: Perempuan salat ya balasannya 10 kali, ya laki-laki 10 kali lipat. Berarti kan enggak ada masalah kan? Terbalik menurut budaya Banjar mungkin harusnya laki-laki yang ini begitu salah Tuhan balik perempuan yang punya apa? Karir gitu ya. Langsung cerai.
0: Iya.
1: Gengsi aku.
0: Harga diri.
1: Aku salat aja lagi di. Nah ini barangkali ya pendidikan apa perspektif gender kita itu juga harus dikembangkan ya di hadapan apa umat Islam. Nah, dalam konteks ilmu dan amal ibadah tadi. Ada lagi lah yang agak pentingnya yang harus kita bahas baik. Dari Pak Idham tadi kayaknya.
0: Pak Idham tuh terakhir tadi yang terkait dengan hutang kata beliau tadi.
1: Oh iya bagaimana benar. Tadi? Nah ini juga malah nih.
0: Sangit jersiden tadi.
1: Nah itu kan istilahnya Pak Idham tadi, orang yang berhutang tapi tidak bayar, terus yang menghutangi itu menyerahkan kepada Allah.
0: Iya.
1: Ya, sama deh. Mungkin orang itu mau, siapa yang menghina saya berarti menghina Allah. Wah, nanti ya, dia akan celaka sendiri kan gitu. Tapi saya kira begini Pak, jadi dalam saya pernah baca hadis itu rawahul muslim, Bukhari Muslim kayaknya itu, berarti kan kuat ya. Kalau Bukhari Muslim itu insya Allah marfok itu artinya sampai ke Rasulullah ya. Jadi kata Rasulullah tuh sebaik-baik orang itu adalah orang yang tepat bayar hutang. Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Ya, coba disadarkanlah orang-orang yang hutang. Kalau ada duit tuh utamakan bayar hutang dulu ya.
0: Kewajiban jadinya Ustaz kalau tidak salah ya.
1: Mudah-mudahan setelah bayar hutang tuh ada lagi gitu kan. Ini kan kadang-kadang bayar hutang dapat duit gitu loh. Ah, amun dibayarkan hutangnya habis. Kayak apa nih? Ya, bayarlah hutang separuh dulu misalnya kan. Mudah-mudahan dengan nah itu tadi niatnya karena Allah kan.
0: Allah Ta'ala.
1: Dengan bayar itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Spiritual sih itu.
0: Iya.
1: Spiritual. Nah, diberkahi oleh Allah, bayar hutang ya kan? Nah, lalu rezeki ditambah oleh Allah. Yang salah itu yang tidak mau bayar hutang. Kalau aku bayar hutang, aku makan apa? Ya separuh dulu dibayar. Makanya Rasulullah itu pernah sama dengan hadis yang ahsanun apa itu? Yang sebaik-baik manusia itu manusia yang baik dengan orang lain. Itu sederajat dengan itu. Sebaik khairukum, sebaik-baik kamu lah orang yang khairunas amfa'uhum linnas. Hmm. Khairukum amfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu lah orang yang tepat bayar hutang. Iya, jadi usahakanlah kalau kita punya hutang misalnya dengan iman kita, spiritualitas kita yang bersih, ada duit hutang 1 juta, ada duit 500 ribu, bayarlah dulu 200 misalnya.
0: Ya, betul-betul.
1: Enggak, gitu. Kalau saya sih seperti itu. Nah, yang itu tadi ya, yang diberi hutang tadi, saya kira kalau dia tidak ikhlas, enggak sampai, Pak. Biar aja jadi yang hutang ke saya, enggak mau bayar, berarti dia hutang sama Allah Ta'ala. Lah kalau enggak ikhlas, enggak sampai.
0: Iya. Betul.
1: Iya, enggak sampai.
0: Baik.
1: Ada lagi tadi yang
0: satu. Iya, ada Pak Idham Syah sudah selesai, Ustaz. Ini tinggal Pak Ahmad
1: Zaini. Itu yang nelpon, kasihan lah diangkat aja.
0: Tapi ini udah jam 8 malam, Ustaz.
1: Astaga, udah lewat ya.
0: Enggak apa-apa. Kita menanggapi yang ada dulu, Ustaz ya.
1: Yang siapa tadi yang?
0: Pak Ahmad Zaini dan Bu Haja Salasya tadi sudah tertanggapi sedikit tadi, Ustaz ya. Dari Pak Ahmad Zaini bertanya pentingnya memiliki dasar ilmu agama untuk anak-anak katanya.
1: Di era digital, kata beliau. Jadi dia beliau tadi kayaknya pengen minta izin bagaimana belajar agama itu lewat online kayaknya,
0: iya,
1: lewat
0: supaya digit. Supaya anak-anak tuh tidak apa ya, terlalu banyak main sosmed atau main games katanya gitu. Ilmu agama dasarnya terus penting apa sih kira-kira bagi anak-anak gitu, Ustaz katanya.
1: Ya, saya ini kan termasuk generasi X ya, Pak Padli ya. Yeah. Jadi saya belum percaya orang bisa belajar agama itu dengan alat gitu. Yeah, ya, betul-betul. Alat. Karena alat itu banyak korupnya. Dipotonglah sini, dipotong sini. Ya kalau bisa itu ya belajar itu sedikit tapi dengan guru.
0: Guru, ada orang fisik
1: ya. Yang ikhlas ya, kan yang orang ngajar ilmu itu Pak ya. Kalau dia tidak ikhlas, tidak akan berkah nah, juga ilmunya. Jadi carilah guru yang biasa, yang ikhlas gitu ya, yang mampu mengajarkan itu. Tapi kalau niatnya mau belajar, ngajarin anak dengan menggunakan apa tadi, alat-alat teknologi ini,
0: betul.
1: Saya khawatir, ya harus penelitian dulu mungkin Pak Padli ya, harus ada eksperimen dulu, kita mana nih yang belajar khusus, belajar dengan dan itu. Kita di misalnya kita ada siaran-siaran online seperti ini ya di udara ini.
0: Yeah.
1: Ini kan hanya tambahan ya. Yang intinya itu harus belajar dengan berguru. Guru itu, berguru itu. Mudah-mudahan apa namanya? Berkahnya itu lebih cepat. Amin. Gitu. Saya kira seperti itu. Udah habis ya?
0: Ya, cukup Ustaz ya. Baik, terakhir mungkin Ustaz, terakhir banget nih mungkin sebagai pesan penutup juga kepada pendengar pemirsa kita di malam hari ini sebagai closing statement untuk malam hari ini, silakan Ustaz.
1: Oke, terima kasih Mas Fadli. Satu menit mudah-mudahan ya ini kita sebagai umat Islam, seorang Muslim yang harus sempurna ya, kita harus menyadari bahwa kita harus berilmu ya. Nah tadi jangan sampai kita mencari ilmunya hanya lewat online tadi, bahaya itu. Karena online ini kita tuh buka apa aja langsung ada yang nyerobot gitu. Nah itu kan belum lagi korupnya aplikasi itu gitu ya. Nah, marilah kita menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan guru gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada guru yang, ada guru peripet yang jahat juga. Hah, susah lah di dunia ini gimana ya. Allah Ta'ala mencoba kita itu benar-benar. Mudah-mudahan bisa kita semua punya ilmu yang benar ya. Kemudian beramallah dengan ikhlas gitu ya. Supaya spiritual kita muncul. Kalau spiritual kita tidak muncul, ya ibadah itu nanti tidak ada hikmahnya ya. Jadi kita bagaimana cara ibadah itu muncul? Ya tadi kita harus kepada Allah semua menyandarkannya.
0: Iya.
1: Ya kan? Bahkan kita itu apa saja Allah lihat. Ya kan? Kalau kita tidak bisa lihat Allah, ya Allah yang lihat kita kan gitu. Nah, supaya kita selalu bersama Allah. Dan mari kita belajar apa namanya? Bisa memiliki kekuatan supranatural itu. Usahakanlah gitu kan. Supaya ya paling tidak misalnya kita bisa apa namanya kekuatan mempertahankan dari godaan-godaan lah gitu kan ya kan misalnya orang mau menggoda itu kan tadi itu yang apa hadis tadi ada wanita yang bisa menggoda itu saya kira kalau bukan kekuatan supranatural kita tidak bisa menolak itu ya seperti Nabi Yusuf wah bagaimana cantiknya apa istilahnya tuh Julehe ya,
0: Julehe. Ya, ya.
1: Tapi Nabi Yusuf bisa menolak. Itu kan di luar dunia, dunia itu.
0: Betul.
1: Kalau tidak bukan karena kekuatan Allah, nggak bisa gak kita bisa menghindari kenikmatan dunia yang
0: sesat. Ya cuma apa ya, sebentar saja singgahnya.
1: Begitu ya. Nah, begitu. Tapi yang sebentar itu yang berbahaya.
0: Betul, betul.
1: Jadi tadi ilmu membuat kita tahu jalan yang benar. Mm-hmm. Amal membuat kita bisa berjalan di jalan yang benar. Ya kan? Ya. Ilmu membuat kita tahu jalan. Beramal membuat kita bisa berjalan di atas. Spiritual membuat kita menikmati perjalanan itu. Supernatural membuat kita yakin bahwa Allah selantiasa melindungi kita, memberikan kita, menemani kita dalam perjalanan itu. Masya Allah. Saya kira cukup ya Mas Bada, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada berkahnya, hikmahnya.
0: Amin.
1: Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Ustadz ya di lain kesempatan dengan berbagai topik lainnya. Kita bisa bersua lagi dan kita doakan semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi di dunia ini Ustadz ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beriman, untuk tetap meniatkan diri ikhlas dalam berbagai hal apapun itu, dan pastinya mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin. Banjarmasin malam ini. Perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
5: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang antre umroh berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh. Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikirimkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
4: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
7: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 Simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas

0: Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
1: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal satu minggu kita aktifkan. Nanti setelah satu minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan satu minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
0: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
2: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
0: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
5: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakupit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahambut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
4: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
5: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
6: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda.

0: kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
1: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali Teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
2: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
1: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
3: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
1: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
4: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
5: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
6: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
7: Yang cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
4: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving rewind chain injects, but in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
8: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
4: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
8: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
4: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Face of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
9: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
10: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
9: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
11: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh itu. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJ Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
9: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris, dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United, ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini, meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Pendengar, kita saatnya menyimak Mimbar Agama Kristen malam hari ini bersama dengan Pendeta Cornelius Sukaryanto STH dengan topik malam hari ini, yaitu kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 sampai dengan 6. Selamat mengikuti dan mendengar kami Mimbar Agama Kristen malam ini.
8: Penyembahan yang kami jadi lupa yang harum bagimu, bahkan seluruh doa kami. Engkau tahu apa yang ada di hati kami, dan malam hari ini Engkau berkenan memberkati setiap kami. Bahkan melalui firman-Mu kami diteguhkan untuk sungguh hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kebenaran firman-Mu malam hari ini, kami yakini ada berkat yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap melakukannya. Kiranya kuasa Roh Kudus menguasai hati setiap kami, dan kami boleh menjadi seorang murid untuk mendengar sabdamu dengan baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Tuhan, saudara, kita renungkan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh ia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang apa yang terjadi bagi Elia seharusnya patut dibanggakan, karena di dalam pasal yang ke-18 itu dia mendapatkan kemenangan yang besar ketika harus menghadapi Nabi Baal. Tetapi saudara, kemenangan besar itu ternyata tidak memberikan jaminan bagi hati seorang Elia untuk bangga dan merayakan kemenangannya. Tetapi sebaliknya, justru ketika mendapatkan berita dari Ratu Betseba bahwa dia akan dibunuh, maka dia mengalami ketakutan. Dia mengalami keputusasaan. Sampai dia berkata, ambil saja nyawaku karena apa yang telah aku lakukan ini tidak seperti atau jauh lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ada penyesalan di sana. Berapa banyak kita yang memiliki pengharapan namun tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu terjadi dalam kehidupan hari-hari ini. Mungkin saudara mengalami bahwa apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam situasi kehidupan bisnis, usaha, pekerjaan, situasi kehidupan dalam keluarga, terjadi hal yang demikian. Elia mengalami, saudara. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Hal pertama adalah bahwa ketika dia mendapatkan kemenangan besar dari pertempurannya dengan nabi-nabi Baal adalah ketika itu dia fokusnya kepada Tuhan. Dia fokus kepada panggilan Tuhan. Dia fokus kepada kuasa daripada Tuhan. Tuhan sanggup menolong aku dan Tuhan sanggup menyertai aku sehingga aku mampu mengalahkan nabi-nabi Baal. Tetapi saudara, tak kala itu terjadi, kemudian ada berita tentang Ratu Betseba yang akan mencari dia. Dia fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi fokus kepada diri sendiri, sehingga mengalami ketakutan. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kalau hari-hari ini kita menginginkan pertolongan dari Tuhan, menginginkan penyertaan Tuhan, menginginkan akan kemenangan yang dari Tuhan, maka penting bagi saudara untuk fokus kepada Tuhan. Di dalam Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Diawali dengan kata jangan khawatir, ayat 31. Apa yang engkau makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir. Karena ayat 32 itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita harus memahami bahwa Allah mengerti, Allah memahami, Allah tahu apa yang kau perlukan. Tetapi yang terpenting sekarang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ayat 33. Nah, saudara-saudara, ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka tunggu waktu engkau akan mengalami suatu terobosan yang dari Tuhan yang tidak pernah kau pikirkan. Bagaimana Allah membuat saudara mampu menghadapi tantangan. Seperti Elia mampu mengalahkan nabi-nabi Baal. Namun ketika itu kemudian dia fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, fokus kepada diri sendiri, dia mengalami ketakutan. Sampai dia lari masuk ke padang gurun, meninggalkan bujangnya. Satu perjalanan sehari lamanya itu pasti sudah jauh. Dan ketika dia menemukan ada pohon arar, dia berteduh di situ karena sudah satu perjalanan sehari lamanya. Dan dia kemudian beristirahat di situ. Dan dia ungkapkan apa yang ada di hatinya. Ketakutan, keputusasaan, dia ungkapkan. Itu dia tidak berbicara kepada Tuhan, tapi berbicara kepada diri sendiri. Karena fokusnya pada diri sendiri. Ternyata aku ini gak lebih baik dari pendahulu-pendahuluku. Dan saudara, berapa banyak kita yang seringkali mengatakan hal demikian untuk diri kita sendiri. Ternyata aku tidak lebih baik dari orang lain. Ternyata aku lebih, tidak lebih baik dari mereka. Saudara, mari kita mulai belajar malam hari ini. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berperkara dalam hidup saudara. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Dan saudara, dibuktikan kemudian malaikat Tuhan menyentuh dan berkata, makanlah, minumlah. Karena Tuhan memandang Elia sedang di dalam situasi, suasana, kondisi kehidupan yang sangat melelahkan. Malam hari ini saya memberitahukan kepada setiap kita bahwa Tuhan memahami apa yang kau perlukan. Tuhan tahu kondisi kelelahan batinmu. Maka jangan berkecil hati. Tuhan sediakan segala sesuatunya. Dan saudara, ketika itu kemudian Elia bangun dan ada makanan, ada minuman, ada air yang ada di dalam kendi, ada roti yang sudah tinggal siap saji untuk dimakan. Allah menyediakan apa yang memerlukan. Allah menyediakan apa yang membutuhkan. Sebagaimana dalam kitab Filipi dikatakan, Allahku kan memenuhi, di ayat yang ke-13, segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah sediakan, Allah sanggup menyatakan itu. Tinggal bagaimana saudara berfokus kepada Tuhan. Dan jangan berkecil hati. Di dalam kelelahanmu, Tuhan masih memperhatikan kita. Tuhan masih hatinya ada pada saudara. Segala hal yang kau ungkapkan dalam kekesalan bersama dirimu sendiri, ternyata sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan itu mendengar, saudara. Jeritan hatimu Tuhan mendengar. Segala keluh kesahmu Tuhan tahu. Maka Tuhan sediakan apa yang kau perlukan. Tuhan sediakan apa yang kau butuhkan. Allahku menyediakan apa yang kau perlu. Percayalah malam hari ini ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Sebesar apa kelelahan yang sedang kau alami, keputusasaan yang kau alami, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan saudara. Maka itu jangan berkecil hati. Apa yang kita perlu? Percaya. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan saudara. Kalau engkau sudah berfokus kepada Tuhan, jangan lagi berfokus pada diri sendiri. Akan ada keputusasaan. Sekalipun pengharapan tidak sesuai kenyataan, maka kedua, yakin bahwa Allah memperhatikan saudara dan Allah sanggup mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Maka itu di dalam ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dari Filipi pasal 4. Saudara-saudara, ini yang perlu kita pahami. Tuhan akan menyertai saudara. Seberat apapun masalah yang kau hadapi, mungkin keputusasaan sedang terjadi melanda dalam hidupmu, menghadapi situasi kenyataan kehidupan yang tidak sesuai dengan pengharapan, tetaplah berfokus kepada Tuhan. Akan ada kuasa kemenangan dalam diri saudara. Yang kedua, Allah tidak membiarkan kau dalam kesendirian. Allah menyertai dan Allah tahu akan keluh kesah hatimu. Maka Dia akan mencukupkan segala keperluanmu. Dan kau diberikan kekuatan oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, arahkan hidupmu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca ini, kalau saudara sampai baca ayat 8, ketika dia sudah makan, minum, maka kemudian dia melanjutkan perjalanan.
9: dalam melanjutkan perjalanan itu dia menuju kepada Bait Allah. Dan perjalanannya berapa hari? 40 hari, 40 malam. Bangunlah ia, makan dan minum, kemudian dia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dalam perjalanan setelah dia makan, minum, ternyata dia mendapatkan kekuatan dan dia gunakan kekuatan yang dia miliki itu, berkat Tuhan yang dia miliki itu, untuk menuju ke gunung Allah, ke gunung Horeb. Nah saudara, yang ketiga, ketika engkau ada masalah, persoalan, fokuskan dirimu kepada Tuhan. Yang kedua, yakin Allah menyertai saudara. Dan yang ketiga, langkahkan kakimu untuk mencari Tuhan. Arahkan kakimu untuk mencari Tuhan. Sekalipun dia perjalanannya 40 hari 40 malam saudara, di padang gurun itu bukan perkara mudah. Tapi disitulah Elia lakukan untuk mencari Tuhan. Memang tidak mudah saudara. Ya. Harus ada tenaga, harus ada semangat yang saudara harus miliki untuk melangkah itu. Karena halangannya banyak, tantangannya banyak. Orang beribadah itu tantangannya banyak, saudara. Kalau tidak dari luar, ya lebih besar masalahnya itu dari dalam. Kalau dari luar, sudah jelas saudara bisa memprediksi. Tapi kalau dari dalam, itu sulit kita lawan. Apa itu? Ngantuk. Ya, kalau kita ibadah cari Tuhan, ngantuk. Ya, lelah. Seharian sudah kerja, fokusnya lebih kepada gadget, ya kan gitu ya. Orangnya di sini, hatinya keluar. Senyum-senyum mau dapat chatting dari orang di luar. Ini seringkali terjadi, saudara. Elia mengalami, saudara. Tapi Elia mencari Tuhan walaupun harus mengalami perjalanan yang jauh 40 hari 40 malam. Proses itu, waktu itu, dia tidak berhenti. Tapi melangkah sampai ke gunung Horeb. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia punya semangat. Dia punya gairah. Bahkan ketika melayani Tuhan, Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, hendaklah rohmu menyala, nyala dan layanilah Tuhan. Penuh semangat, penuh gairah. Nah di situ terjadi bagaimana Allah memberkati saudara yang tadinya pengharapan tidak sesuai kenyataan, maka di situ diubahkan oleh Tuhan. Pengharapanmu menjadi kenyataan yang luar biasa, penuh damai dan sukacita, penuh kemenangan, keberhasilan. Bagaimana engkau mendapatkan kuasa, mujizat yang ajaib dari Tuhan. Maka sekarang ingat tiga hal ini. Kalau memiliki pengharapan yang tidak sesuai kenyataan, tetap berfokus kepada Tuhan. Tetap taruh harapanmu kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan, karena dia terus melihat isi hatimu. Sekalipun engkau berkeluh kesah, Elia putus asa, tapi Tuhan tahu. Dan ketika Elia tidur dengan putus asanya, Tuhan biarkan. Tuhan biarkan, tidak tegur. Karena Tuhan penuh belas kasih kepada Elia. Demikian Tuhan penuh belas kasih buat saudara. Maka Tuhan kemudian memberikan dia makanan dan minuman dengan cara yang ajaib. Tuhan kirimkan malaikat untuk membangunkannya. Makanlah, minum. Sampai seperti itu, Tuhan memperhatikan kondisi Elia. Tuhan juga mampu memperhatikan kondisi saudara. Tuhan akan sediakan makanan, minuman buat saudara, supaya kau enggak lelah, supaya pengharapanmu sesuai kenyataan. Artinya ada berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup saudara. Kalau selama ini kau kerja dan hasilnya belum memuaskan, ada waktu ketika kau berfokus kepada Tuhan, Tuhan sebetulnya sudah sediakan berkatnya. Tinggal saudara mau enggak taat kepadanya. Ya. Dan yang ketiga, langkahkan kakimu untuk menuju ke gunung Allah, menuju ke hadirat Tuhan. Dalam ibadah, dalam doa, lakukan. Di situ akan ada keajaiban. Dan ini yang harus kita pahami malam hari. Dan sudah ada pelajaran yang luar biasa dari Elia itu. Siapa yang di antara kita yang tidak mengalami persoalan-persoalan dalam hidup? Yang tidak pernah mengalami bahwa harapanku ternyata tidak sesuai kenyataan. Semua kita pasti mengalami. Ya, pribadi lepas pribadi pasti mengalami. Apa yang kita harapkan ternyata kenyataannya tidak sebanding. Itu bisa menjadikan kita putus asa, bisa menjadikan kita kecewa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita berfokus pada diri sendiri. Coba sekarang berfokusnya kepada Tuhan. Dan yakin Tuhan sanggup menyediakan berkat yang seperti kau harapkan. Dan yang ketiga, teruslah hidup di dalam hadirat Tuhan. Memang ada waktu, memang ada usaha, memang tidak mudah menjalaninya. Dalam ibadah tidak mudah, saudara. Ada rasa kampuh, kelelahan. Seperti ini, Elia menuju ke Gunung Horeb itu, perjalanannya bukan satu hari. 40 hari, 40 malam. Dalam perjalanan satu hari, menuju ke padang gurun, ketika dia meninggalkan bujang, dia sudah mengalami kelelahan satu hari. Tetapi dalam perjalanan 40 hari, 40 malam, dia tidak mengalami kelelahan. Kenapa? Karena itu berkatnya dari Tuhan. Nah, kalau saudara diberkati Tuhan, kekayaanmu, keberhasilanmu, pekerjaanmu, bisnismu, itu akan membuat saudara penuh dengan suka cita, penuh dengan damai sejahtera, karena datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati saudara, cara Allah yang luar biasa akan membuat engkau penuh dengan kedamaian, menikmati berkat-berkat Tuhan. Engkau dapat menikmati kekayaanmu, dapat menikmati keberhasilan, dapat menikmati kondisi tubuhmu. Engkau dengan suka cita menjalani hidup dalam damai sejahtera ilahi. Amin. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini kami sungguh diberkati oleh berita firman-Mu yang meneguhkan bagi setiap kami untuk sungguh-sungguh berfokus hidup bagi Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Ketika kami mengalami kelemahan, Engkau Allah tahu kondisi keadaan kami. Maka berkat-Mu Kau sediakan bagi kami semua. Bahkan kami boleh menjalani hidup ini dengan berbagai tantangan dan persoalan yang ada untuk selalu menuju kepada hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami yang boleh mendengar sabdamu, dan kiranya berkat daripada firmanmu boleh memberkati setiap kami umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Banjarmasin Malam Ungu. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Yunet, sini bentar dong.
4: Apaan sih, Mi? Teriak-teriak mirip orang jual obralan aja. Baru juga mau duduk santai udah dipanggil.
3: Aku lihat kamu tadi di warung.

0: Astaga, ini itu bukan naksi kali.
1: Terus, masa orang pedagang warungnya salting sampai bingung?
0: Ya, aku cuma ingat kata motivator di YouTube. Kalau lagi susah, senyumin aja. Jadi, aku latihan.

0: Nah, ini nih, ini yang lagi dibicarain orang sekampung.
1: Loh, maksudnya apa Pak RT?
0: Itu si Junet, tiap lewat rumah orang, senyum-senyum sendiri. Warga kampung jadi takut, dikira si Junet gila.
2: Pak RT, saya kan cuma pengen nyebarin aura positif kepada sesama.
0: Hah? Aura positif sih bagus, Jun. Tapi jangan pas orang lagi parkir motor, terus kamu senyum-senyum, disangka mau nyolong.
3: Benar-benar, aku kemarin lagi jemur baju, si Junet senyum-senyum. Sampai aku lihat ke belakang, takut ada orang yang mau jahilin, kagetin atau apa gitu.
2: Ya Allah, iya, itu cuma senyum, gak pakai jahil, Bu.
1: Jun, senyum itu bagus, tapi kalau timingnya pas.
0: Betul, misal pas ada orang bersih-bersih halaman, terus kamu senyum sambil bilang, "Pagi, Bu." Nah, itu baru keren, Jun.

0: Nah kalau kamu senyumnya sambil melotot, ya sama aja serem Jun.
1: Ya udah, mulai sekarang aneh senyum yang wajar aja deh. Tapi tetap harus banyak senyum, biar hidup gak tegang.
2: Setuju Jun, hidup udah sulit. Kalau kita cemberut terus, bisa makin berat.

0: Ajib, tapi ingat, senyum itu ibadah. Asal niatnya tulus, jangan pura-pura, Ejun.
1: Iyalah, tapi kalau sama mantan, mending senyum tipis aja, Jun. Takut baper.
2: Aduh, Bu Ijah, kelihatannya mulai lagi nih.

0: Intinya ya, senyumin aja tuh oke. Tapi jangan sampai bikin salah paham, you know Jun.
1: Sip lah, mulai hari ini senyum aneh resmi. Reaksi aman gak pakai horor.
2: Nah, itu bagus Jun. Daripada ngegosip, mending kita nyebar senyum saja, ya kan?
3: Setuju Pak Rete. Tapi kalau ada yang senyum sama saya, mending saya senyumin balik. Kali aja jodoh.
2: Udah ya?

0: Kadang senyum sederhana bisa bikin suasana jadi lebih ringan. Tapi ingat, waktu dan tempat tetap penting. Jadi, kalau ada masalah, senyumin aja, tapi dengan cara yang tepat. Drama radio Senyumin Aja. Naskah ditulis Aulia Alhamis dengan pendukung cerita. Junet diperankan Azhar Saukani. Mira diperankan Rahma Hudayanti. Pak RT diperankan Yedi Yulistiadi. Bu Ijah diperankan Vera Arifin. Sutradara Aditya. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase M. Azhar. Sampai jumpa.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Katanya mau hadiah mobil ya. Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng.
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Ya, selamat malam pendengar dan pemirsa di Pro 1 dimana-mana berada. Senang sekali kita hadir lagi di Ngobrol Bareng Komunitas malam ini. Kita akan membahas satu topik yang menarik, apalagi buat Anda yang mungkin aja ya sering mendengar mitos atau fakta seputar aturan berpakaian. Nah, kalau kita ketahui pendengar ya, yang namanya berpakaian itu pasti ada beberapa tipe atau beberapa faktor, misalkan kenyamanan, keserasian, ataupun juga mungkin apapun itu faktornya, kelenturan dan lain sebagainya. Nah, banyak sesuai dengan apa ya, peruntukannya dan lain sebagainya. Tapi ada yang pernah dengar mitos atau fakta tentang aturan berpakaian? Nah, kita bahas malam hari ini bersama dengan Echa Novalisna Reisha dari Owner Lin. Selamat malam, Echa.
10: Malam.
9: Sehat kabarnya, Echa, ya?
10: Sehat.
9: Alhamdulillah, Cha. Ini kalau bicara bepandir tentang aturan berpakaian, sebelumnya nih,
10: ya,
9: ulun hendak betakonon pian dulu. Pian lebih nyaman apa gerang berpakaian nih?
10: Senyamannya.
9: Ya, maksudnya kenyamanannya. Kadang pian perhatikan keserasiannya kah, warna kah, atau apa biasanya?
10: Kalau nyelun tuh lebih kayak kenyamanannya dulu.
9: Mm-mm.
10: Habisnya keserasiannya.
9: Oke, okay. Jadi fungsi dulu. Baru?
10: Hanya keserasiannya.
9: Estetikanya.
10: Ya, itu tergantung kemananya. Amunya di rumah aja tuh rancak tertinggal keserasiannya.
9: Yang penting nyaman ya lah.
10: Apa yang paling atas di lemari?
9: Apa yang paling kau diambil ya kalau lah?
10: Yang kau dijemur.
9: Atau bahkan baju yang begantung jorong.
10: Nah,
9: bakas dipakai semalam gini, dipakai juga ya kalau karena nyaman.
10: Iya.
9: Tapi kalau keluar mikirin tuh estetika,
10: nah,
9: berarti ya.
10: Mikir akan cocok ada.
9: Oke, okay. Tapi berarti yang kita bahas malam ini ketika kita pergi keluar kayaknya ya.
10: Iya.
9: Etika etika atau aturan
10: kayak
9: berpakaian.
10: Kayak yang ujarnya kayak itu.
9: Hey,
10: nah,
9: siap.
10: Kayak itu. Mitos dan faktanya nih.
9: Mitos dan faktanya. Iya. Tapi kalau kita bahas mitos dulu deh, sebelum
10: dulu
9: kita
10: nih
9: ke fakta. Tapi mitos atau fakta sama aja ya. Yang Echa pernah sering dengar apa sih belakangan ini atau yang lagi rame?
10: Kayak contohnya tuh misalkannya orang yang pendek tuh kada boleh pakai oversize.
9: Oh, oke.
10: Okay. Nah, okay. Sekalinya itu tuh mitos.
9: Oke. Tapi sebelum kita bahas anunya kenapa, tapi memang apa ya, kalau orang pendek memakai oversize itu mungkin kada lazim.
10: Nah, makanya mitos kah fakta?
9: Ya kalau bujur kada dulu. Kada lazim karena orang pendek yang makai itu berasa kayak makai daster jadinya. Ujarnya gitu ya kalau karena kada sesuai lawan awaknya jadinya tuh. Tapi sebenarnya itu mitos ya berarti ya.
10: Itu mitos sebenarnya tuh. Tetap kawa pakai oversize, okay. Tapi diperhatikan proporsi atau pembagian potongannya.
9: Okay.
10: Kayak misalkannya tuh oversize lo makainya, bawahannya tuh jangan yang gobor juga.
9: Oh,
10: tambah bulat,
9: I see.
10: Tambah hendep.
9: Oke, okay. Jadi kalau bisa bawahannya tuh agak yang slim, atau slim fit ya paling bisa ya. Oh, jadi sebenarnya mitos. Tapi kalau misalkan bawahannya kada sesuai, bisa jadi itu fakta karena kada boleh. Jadinya malah kelihatan anu tadi ya.
10: Yeah.
9: I see. Tapi emang oversize tuh bolehnya cuma orang-orang yang tinggi ya kira-kira ya?
10: Kada juga lah. Iya, kada juga. Biasanya oversize tuh dipakai segit menutupi nih awak yang ganal.
9: I see. Atau perut yang mohon maaf buncit ya bahasanya ya.
10: Bujur, tertutupi dengan oversize.
9: Oke, okay. Itu akal-akalan aja berarti ya sebenarnya.
10: Akal-akalan.
9: Tapi biasanya ada loh orang yang cakep pakai oversize karena mendukung biasanya gitu ya kan.
10: Itu sesuai dengan potongan badannya.
9: Oke. Tapi ada juga mendengar entah mitos atau fakta, orang kurus kada boleh pakai oversize.
10: Tebululuy.
9: Nah, ya kalau bujur kada. orang oversize, orang kurus itu kada boleh ya pakai oversize karena rasanya jadi kayak apa ya, baju ganal biasa. Bukan
10: sebujurnya iya.
9: Ya kada bujur kada.
10: Karena ulun tuh kada perlu pakai oversize, ulun tinggal nuker aja ukuran XL biasa tuh jadi oversize.
9: Padahal kan oversize tuh ada juga ukuran S, ukuran
10: padahal M. Oversize tuh ya ada ukurannya orang kayak itu nah.
9: Tapi orang-orang kurus pakai XL pun kayak oversize sudah ya.
10: Oversize sudah.
9: Ya Allah Rabbi. Oke, okay. Tapi memang apa ya, menarik ya kalau pakai oversize ini. Karena apa ya, berasa nyaman.
10: Ya biasanya tuh lebih nyaman loh, longgar loh.
9: Longgar. Nah,
10: tapi biasanya oversize ini bahannya tuh kayak agak tebal.
9: Ah, ya. Oke.
10: Soalnya kalau bahannya tuh tipis, ini akan kalau nyata
9: kibar-kibar.
10: Kalau bahannya tuh agak tebal atau kayak apa sih, kayak kaku kayak itu, ini kan kayak bakal kibar-kibar.
9: Oh iya,
10: jadi bentuknya tuh tetap kayak gitu nah.
9: Pakem di situ aja kalau nah.
10: Iya, karena bergerak-geraknya.
9: Amunnya
10: ya tegar-gerak ya kayak daster.
9: Iya sih, bener juga sih. Eh tapi daster tuh bisa dibilang oversize juga nggak sih sebenarnya?
10: Daster tuh kayak all size kadalah.
9: Iyalah.
10: Satu ukuran untuk semua.
9: Iya, jadi kayak handak pian kurus, pendek, segala macam, yang penting sesuai ukurannya.
10: Kalau aja muat berarti iya.
9: Oke, itu yang pertama, oversize itu bisa aja berlaku buat orang pendek, asal disesuaikan dengan bawahannya. Terus asal sesuaikan potongannya juga.
10: Potongannya,
9: ya. Berarti kalau misalkan mau oversize buat orang pendek, ya ambil yang S mungkin.
10: Ambil
9: ya,
10: ambil salah satu, misalkannya oversize-nya bajunya, celananya jangan yang oversize juga, jangan yang gobor.
9: Oke.
10: Kalau misalkannya handak celananya yang gobor yang besar,
9: bajunya
10: jangan yang ganal juga, jangan oversize juga.
9: Jadi harus apa ya?
10: Biar balance.
9: Balance.
10: Iya.
9: Tapi kalau orang yang mohon maaf berisi dan tinggi, kayaknya aman aja kalau pakai gobor ya lah.
10: Bagus malah.
9: Malah itu di lebih lebih bagus ya jadinya ya. Daripada yang apa, memakai yang aturan tadi ya. Oke, okay, I see. Lanjut, Cak. Ada apa lagi yang pernah Cak dengar?
10: Ada hitam sama biru tua tuh kada boleh dipadukan.
9: Hitam atau biru tua. Oke. Okay.
10: Nah.
9: Oke, okay, siap.
10: Itu mitos.
9: Oke. Okay.
10: Kenapa? Itu tuh dihindari. Dulu tuh dihindari supaya itu kan dua warna yang tua loh. Dulu tuh sengaja dihindari supaya perpaduan warna tuh kada terlalu parah itu.
9: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya itu kada apa-apa.
10: Sebenarnya kada apa-apa kalau hendak digabungkan pakai tekstur yang berbeda.
9: Salah satunya berarti ya?
10: Iya, jadi misalkannya hendak ada biru tua, ada hitam, salah satunya tuh teksturnya yang berbeda. Kayak misalkannya tuh yang bajunya hitam, tasnya biru tua.
9: I see. Celananya yang lain jadinya ya?
10: Iya, kalau misalnya hitam boleh.
9: Kalau misalnya baju biru tua, celananya hitam, masih aman juga kan ya?
10: Iya.
9: Oke. Nah itu perpaduan warna. Ada perpaduan warna yang kayaknya kada boleh banner dilakuin, yaitu baju terang kada boleh jualan terang jernya. Paham lah maksud ulun, warnanya terang.
10: Itu
9: masuk
10: tuh,
9: juga enggak?
10: Itu tuh mitos yang ini, yang orang tubuh besar kada boleh pakai warna terang.
9: Nah
10: iya
9: itu
10: loh.
9: Paham kalau kira-kira. Tapi itu mitos ya berarti ya?
10: Itu mitos.
9: Okay.
10: Karena karena memang warna tuh kada mau orang kelihatan ganal, tapi orang lebih menarik, lebih menonjol kayak gitu nah.
9: Oke. Jadi warna tidak mempengaruhi dia akan jadi kelihatan besar, kelihatan gede
10: atau kelihatan kurus. Sebenarnya kada.
9: Tapi banyak loh orang yang mikir kayak itu loh.
10: Iya, banyak.
9: Apalagi kalau misalkan dia memakai baju berwarna hitam, dia kelihatan agak langsing katanya.
10: Langsing,
9: tapi kalau kelihatan terang, dia agak
10: ganal. Karena kan lebih menarik, jadi kelihatan seberataan.
9: I see. Ada juga yang baju belang-belang katanya itu lebih terlihat apa ya? Lebih terlihat netral.
10: Lebih terlihat
9: apa ya?
10: Belang-belang. Kalau belang-belang tuh ini motif garis tuh mengolah tubuh lebih besar.
9: Oke, itu menarik.
10: Iya, horizontal tuh kayak ini loh.
9: Iya, ya horizontal lurus, kalau vertikal yang naik
10: vertical,
9: ya. Vertikal
10: biar lebih tinggi, horizontal yang
9: lebih berisi jadinya. Jadi kalau orang kurus makanya itu
10: jadi lebih kelihatan berisi.
9: Tapi kalau orang yang sudah berisi kayaknya,
10: nah ujarnya tuh mau olah tubuh lebih besar, padahal itu mitos.
9: Iya ya, berarti itu diciptakan oleh masyarakat sendiri kayaknya.
10: Iya bujur, sebenarnya mitosnya tuh
9: Seolah-olah kayak padahal itu ada apa juga kayak
10: tadi. Padahal apa-apa, tergantung garisnya.
9: Atau ada yang orang hiri mungkin kayaknya ya,
10: nah,
9: menciptakan
10: juga
9: itu jadinya. Aku ada bisi baju kayak itu, ah kok padahal kan ini memang berisi ya kayak itu.
10: Iya bisa juga.
9: Kalau mungkin lah. Oke, lanjut ya, ada lagi kak.
10: Apa ya tadi?
9: tadi yang warna, bilang, sudah, warna sudah.
10: Oh ya, dalam suatu outfit tuh kalau boleh pakai warna lebih daripada 3.
9: Nah, okay.
10: Mitosnya. Sebenarnya itu tuh aturan praktis. Boleh aja pakai warna lebih daripada 3. Tapi yang aturan praktisnya itu pakai warna jangan lebih pada 3.
9: Oh,
10: kayak aturan praktisnya, kayak pepaduan styling kayak itu nah.
9: Jadi orang-orang menyarankan malam 2 warna aja kayaknya ya. Kalau
10: ya,
9: kalau
10: 2 sampai 3 kebanyakan. 2 sampai 3 aja jangan banyak. Nah.
9: Jangan sampai lebih dari 3 mungkin ya kayaknya ya. Padahal itu mitos berarti.
10: Mitos sebenarnya boleh aja, itu tuh sebenarnya aturan praktisnya.
9: Oke. Aturan yang ya.
10: Di kalau di styling tuh ada kayak patokan warna kayak itu nah.
9: Tapi kalau kada mempati aturan itu kada apa juga kalau.
10: Kada apa-apa, kada apa-apa. Asalkan warnanya serasi.
9: Kalau Echa sendiri pengalaman pernah nggak bikin baju yang warnanya banyak gitu? Sering kan ya kayaknya ya? Enggak juga.
10: Warnanya banyak, jarang pangkalannya ulun. Ya, ulun suka kayak satu nada.
9: Satu ton lah bahasa ya.
10: Satu ton, iya, satu tema.
9: I see. Misalkan tonnya earth berarti ya warna-warna coklat. Ya,
10: seputaran coklat.
9: Kalau apalagi ya hitam semuanya hitam. Ya. Enggak ada yang nabrak-nabrak ya berarti ya.
10: Jarang malah itu. Kecuali digambar aja. Karena kan sampai gambar aja.
9: Iya sih.
10: Kalau sampai mau olah uyuh.
9: Tapi masalah nabrak warna nih, Chan, ini penasaran nih dari pribadi juga ya. Nabrak warna itu aturan atau itu cuma mitos? Kayak kenapa ya nabrak warna padahal?
10: Nabrak warna tuh ada aturannya.
9: Okay.
10: Jadi kan ada lingkaran warna. Nah, jadi di lingkaran warna tuh ada aturannya warna apa aja yang boleh kita kombinasi, yang boleh kita tabrak-tabrakan. Simpelnya itunya ada yang segitiga. Kayak
9: triangle kayak ini ya. Jadi ada warna yang di atas apa, yang di kiri apa, yang di kanan apa ya.
10: Ya, itu 3 warna. Atau yang simpelnya atau yang handak tuh yang berseberangan. Berseberangan atau yang bersampingan.
9: Gitu. Jadi kalau misalkan anggap warna anggap bajunya kuning deh. Berarti bawahnya kalau bisa
10: dihiga kuning, munya kada
9: hitam ya kayaknya ya, atau biru kan, malam.
10: Ini tergantung lah warnanya ini seberapa banyak uang putaran lingkaran warnanya.
9: Masalahnya kita kada demiti ya kalau lingkarannya tuh.
10: Misalkannya di kuning lo, di bawahnya tuh munya kada biru, atau di atasnya tuh merah. Misalkannya lah merahnya. Nah, munya handak di higa-higanya tuh kayak gitu.
9: Oke.
10: Ya, tapi kannya kada langsung antara merah, antara kuning ke biru tuh kan kada langsung lo. Biasanya di hijau tengahnya.
9: Yes, betul.
10: Nah, jadi di antara-antaranya tuh biasanya tuh 3 kolom di samping atau 2 kolom di samping itu.
9: Jadi kalau bisa pakai yang kayak tadi bersebelahan atau berseberangan.
10: Atau berseberangan atau yang
9: segitiga tadi.
10: Segitiga.
9: Ya. Perpaduannya jadinya. Jadi tonnya itu walaupun ibaratnya apa ya, banyak warna ya jadinya ya, tapi tetap tonnya dapat gitu
10: tetap
9: maksudnya.
10: Tetap dapat.
9: I see. Karena saya sering ditegur nih. Saya pakai baju katanya suka nabrak warna katanya gitu. Tapi rasa saya merasa cocok aja loh padahal.
10: Ini dasar ditabrak akan loh.
9: Tapi di dalam fashion tabrak-tabrak warna itu hal wajar gak sih kira-kira?
10: Wajar, itu ya kan? Tergantung temanya. Biasanya kalonnya itu tuh dipakai sagin kayak center of point-nya kayak itu nah. Karena kan kalonnya tabrak-tabrak warna tuh boleh. Tuh malah jadinya lebih menarik. Dan kalau kita menabrakan warnanya itu sesuai dengan aturannya itu tadi, itu kayak guiding gitu nah. Kayak segin membantu kita mencocokkan warnanya sesuai aturan tuh. Jadi kayak pas dilihat kayak kelihatan tuh nah, warnanya tuh kayak kelihatan hidup kayak itu.
9: Jadi
10: kayak pop up kayak gitu nah, warnanya.
9: I see. Jadi bagus ya jadinya ya kelihatannya. Nah, tapi ada juga Cah yang bilang katanya kalau kita berpakaian, ini entah mitos atau fakta ya. Tonjolkanlah satu warna tertentu saja katanya.
10: Iya.
9: Ya kan katanya ya. Misalkan kita anggap pakai baju biru malam, misalkan celananya coklat. Nah, center point-nya tuh celananya yang coklat jadinya. Yang lain itu biar aja bukan point of interest.
10: Iya.
9: Kayak gitu ya.
10: Point of interest-nya tuh tetap satu aja dipilih, jangan banyak-banyak.
9: Oke, jadi bingung orang lagi kira-kira.
10: Iya, karena kada dapat fokusnya. Karena nang kayak ini kayak gambaran AI.
9: Iya, bujur-bujur. Namun sampai AI nang bulah kayak itu tuh bingung orang melihatnya.
10: Biasanya tuh bingung melihatnya lo.
9: Kalau contohnya misalkan bajunya udah warna senada, kalungnya biasanya kan jadi point of interest gitu ya. Atau apa lagi? Biasanya apa yang biasanya jadi point of interest selain warna? Benda-benda ya berarti ya?
10: benda-benda, aksesoris atau tekstur. Nah, itu bisa.
9: Nah, itu berarti termasuk aturan berpakaiannya berarti ya, kayak gitu-gitu
10: aturan
9: ya.
10: Aturan pakaiannya.
9: Oke, termasuk fakta juga berarti ya. I see. Nah, Cak, sedikit bebulik ulun, Cak. Ada penasaran juga ulun terkait dengan anggapan orang dengan postur badan tertentu atau orang bertubuh tertentu sebaiknya menghindari model pakaian tertentu juga katanya. Modelnya yang tadi kayak oversize tadi ya kan. Terus kayak ini nih malah membatasi kepercayaan diri, gak ada sih orang-orang yang mengulah mitos-mitos kayak itu
10: tuh? Itu tuh lain mitos, itu tuh kayaknya lebih kayak ke aturan simple. Masuk mitos lah kayak ya, tadi mitos tuh lah. Kayak aturan ringkasnya lah kayak gitu. Nah, jadi kan rancak tuh ada orang kayak bingung lo, aku nih cocok baju apa gerangkat, karena mungkinnya mencobai seberataan jenis baju lo. Nah, jadi diolah lah aturan simple yang misalkannya bentuk badan ini apa, terus bajunya apa, cocoknya stylenya kayak apa. Nah, jadi diolah aturan simple yang kayak itu.
9: Oke, jadi supaya menyamanakan menentukan baju lawan memakai baju.
10: Bujur.
9: I see. Jadi istilahnya bukan hendak membatasi ikan berekspresi, orang telah hendak berpakaian kayak apa aja. Kada dibatasi sebenarnya estetikanya yang diperhatikan jadinya ya.
10: Iya, kayak atau iya,
9: Yalah anggapannya itulah.
10: Proporsinya itulah.
9: Jadi kada orang keluar rumah tuh kada aneh kelihatannya tuh lah.
10: Anggapannya kada asal tumpuk.
9: Oke. Nah, tapi Cak, ini entah mitos atau fakta juga Cak ya. Orang-orang yang mempati tren-tren yang misalkan aktis lah segala macam. Nah, itu tuh trennya kan terus berubah ya Cak ya. Artinya aturan mitos atau fakta itu bisa berubah juga enggak sih kira-kira nanti ke depannya, misalkan ternyata baju oversize ternyata cocok untuk orang pendek gesen tahun kainanya karena dia memadukan apa misalnya warnanya atau apa. Bisa enggak sih kira-kira mitos atau fakta ini berubah?
10: Harusnya bisa lah.
9: Harusnya bisa,
10: karena kan itu tuh tergantung selera. Misalnya kayak jerpian itu kan ditentukan oleh masyarakat tadi loh.
9: Orang-orang juga ya loh.
10: Orang-orang juga tuh mitos atau faktanya tuh.
9: Jadi terserah lah mungkin ke depannya bisa jadi berubah atau tetap ya lah segala macam. Kayak dulu mungkin ada aturan apa ya, cowok-cowok aja yang boleh pakai cut bray. Ingat lah kada, ingat kada?
10: Ulun belum lahir kalau sokok.
9: Ulun belum lahir juga sebenarnya. Tapi dulu tuh kebanyakan cowok yang pakai cut bray.
10: Pakai cut bray, wih ini minion boleh.
9: Nah,
10: malah minion gak ada sih yang pakai cut bray, wih ini. Nah,
9: jadi terpaling akhirnya zamannya trennya itu berubah. Kalau dulu aturannya adalah orang-orang cowok yang pakai cut bray karena digaul apa dipopulerkan oleh
10: Elvis
9: Presley. Terus ada band Kus Plus kalau tidak salah mempopulerkan itu. Jadi cowok-cowok yang pakai nih. Sekarang kebalikannya, cewek yang pakai. Cowok malah kelihatan aneh.
10: Aneh juga.
9: Ya kalau bujur kada.
10: Tapi Bahari kan dilihat fotonya aneh juga.
9: Sebenarnya ulun bingung juga kenapa lah Bahari itu kok bisa.
10: Apakah dulu terlihatnya keren?
9: Mungkin.
10: Kayaknya lah.
9: Kayaknya wah cowok pakai jut bray, terus apa pakai apa sih namanya tuh manik-manik lah apa yang bling-bling gitu ya. Terus
10: apa sih yang bedazzle kayak
9: iya, terus juga pakai anting segala macam, rambutnya afro.
10: Rambutnya keribo.
9: Iya, keribo, rambutnya afro gitu ya kan segala macam. Di zaman sekarang malah aneh loh kayak gitu loh.
10: Itu kayak tahun 80-an tuh timbul.
9: Zaman-zaman disco.
10: Iya, ya kan? Zaman-zaman disco.
9: Nah, sekarang malah binian yang kayak itu, tapi
10: iya, terbalik.
9: Celananya aja yang dipakai, bajunya dipadukan dengan yang lain gitu ya kan. Nah, mungkin bisa jadi yang sekarang lagi haram dipakai nih.
10: Apa yang haram dipakai bah inilah?
9: Apa yang haram dipakai ya lah. Lakian kalau boleh pakai rok, mungkin ke depannya bisa pakai rok tuh nanti. Nah. Ada enggak sih lakian pakai rok ya?
10: Enggak. Punya kamu jangan pun.
9: Iya, jangan mudahan lah ada. Oke, jadi tren itu bisa merubah juga ya mitos atau fakta ya, tadi ya.
10: Ditentukan oleh masyarakat tadi aturannya berpakaiannya.
9: Betul, tapi para desainer memperhatikan mitos atau fakta ini gak sih kira-kira?
10: Memperhatikan estetikanya. Kayak lebih memperhatikan itu tuh boleh kada di masyarakat kayak gitu nah.
9: Lazim kada itu dipakai?
10: Lazim kada, ya melanggar etika kada. Nah, itu yang lebih diperhatikannya.
9: I see. Ada batas bawah gak sih? Maksudnya tuh haram banner nih dilakukan para desainer untuk anu ke baju atau outfitnya?
10: Ada sebenarnya tuh, tapi kayak lebih kada tertulis kayak aturan kada tertulis kayak itu nah. Karena kan yang buat desainer nih ibaratnya kan ini kan meluncurkan baju, jadinya tuh ibaratnya jadi contohnya lah kayak yang menghuluakan gitu nah.
9: Role modelnya.
10: Iya, nah jadi kayak ada beberapa aturan kayak baju tertentu tuh yang kada disarankan. Yang kami hindari misalkannya di fashion show. Terutama kayak baju-baju kayak busana muslim atau yang pokoknya yang kayak itulah.
9: Iya, iya, iya.
10: Atau yang menyinggung adat atau agama kayak gitu.
9: Itu agak haram dilakukan.
10: Itu
9: kada
10: boleh, ya. Iya.
9: Karena takutnya ketika kita salah dalam melakukan atau mendesain baju itu.
10: Ya, itu kan kayak dilihat orang banyak loh. Ibaratnya kayak publikasi gitu, nah terdokumentasi kayak gitu.
9: Apalagi kalau itu buat lomba fashion show tadi ya kan.
10: Kalau lomba biasanya
9: lomba
10: tuh
9: bisa, ya?
10: Agak susah maaturnya.
9: Oh, oke. Okay.
10: Karena kan ibar kayak apa loh, lomba dengan fashion show, desainernya yang fashion show itu kan beda. Kalau lomba kan ini membuat satu koleksi.
9: Koleksi.
10: Yang biasanya koleksinya tuh kayak 3 dan nya tuh 4 acara orang. Nah,
9: okay,
10: kalonnya fashion show itu kan acara inya seorang. Nah, kayak gitu.
9: Ibaratnya
10: inya yang menyuarakan ini loh rancangan olahanku.
9: Bujur, paham, paham. Betul, menarik itu. Kita lanjut, Cak. Ada juga aturan yang ini kada tahulah mitos atau fakta. Casual itu hanya boleh dipakai untuk acara santai. Sedangkan kalau acara formal itu harus memakai pakaian tertentu. Ini semacam sebuah aturan yang kayaknya pakem deh ya kayaknya ya. Ada pernah mendengar hal kayak gitu enggak?
10: Ada, tapi kan itu tuh kayak fakta kadalah.
9: Iya, fakta kan kayaknya.
10: Soalnya
9: ya,
10: kan ada baju casual, ada baju kerja. Iya. Kalau yang dibolehkan kada itu.
9: Jadi akhirnya batas casual sama
10: iya, itu
9: tuh itu
10: masuk
9: ada, ya?
10: Masuk ke fakta. Kayak kita tuh harus memperhatikan dress code.
9: Yes.
10: Kenapa kita harus memperhatikan dress code? Itu tuh artinya kita kayak menghargai acara tersebut dan orang yang ada di acara kayak di situ.
9: Betul. Jadi kalau misalkan acaranya dress code-nya pakai formal, ya jangan pakai casual kalau bisa.
10: Iya, benar.
9: Terus kalau misalkan acaranya santai, masa pakai formal gitu ya kan?
10: Karena terlalu kaku pulang kayak enak berpidato.
9: Terlalu jadi apa? Terlalu jadi perhatian mas kira-kira ya? Padahal nggak usah pakai perhatian kayak gitu ya kan? Nah berarti itu hal-hal yang batas-batas fashion buat di dress code itu masih ranah fakta ya?
10: Iya.
9: Gak bisa dibolak-balik ya kalau itu ya?
10: Dress code ya kita harus memperhatikan dress code kayak itu.
9: Kayak misalkan contoh datang ke suatu acara mantenan atau apa, nggak mungkin kan kita pakai baju kaos oblong doang ya kan?
10: Karena mungkin juga baju pengantin juga.
9: Bujur juga, karena mungkin baju berlebihan ya kalau
10: karena
9: kan jadi perhatian di sana. Oke. Apalagi Cak yang mungkin sering terdengar nih di telinga Cak?
10: Mitos yang kalau motif yang berbeda tuh kada boleh disatukan. Nah, ini tuh itu termasuk ke mitos. Dan ini kayak ibaratnya tuh kayak selera sih menurut ulun.
9: Iya.
10: Kayak motif bunga atau motif bunga, kotak-kotak, garis atau abstrak tuh kada boleh dipadukan. Jadi kayak pilih salah satu. Sebenarnya tuh mitos dan kalau misalkannya hendak disatukan itu jadi tantangan.
9: Oke. Contohnya adalah.
10: Contohnya yang paling nyaman lah kain batik.
9: Kain
10: batik kan ada yang motif geometris, digabungnya dengan bunga-bunga, nyambung kan?
9: Iya sih sebenarnya ya.
10: Nah sebenarnya itu tuh kayak tantangan ini keserasian keharmonisannya. Biasanya kan itu tuh susah. Jadi biasanya tuh di sama orang kan boleh.
9: Karena itu susah tadi ya.
10: Karena itu susah dan jarang benar kalau bagus kayak gitu.
9: Iya sih. Kadang labrak ya jadinya ya motifnya
10: labrak,
9: itu ya.
10: Kayak keramian.
9: Kayak gitu, nah. Tapi ketika orang bisa memadukan itu malah bagus jadinya ya. Kalau itu sendiri
10: lebih kayak jadinya tuh kayak quite crowded gitu nah. Kayak hibak benar tapi kada kelihatan hibaknya.
9: Kayak
10: full motif tapi kada kelihatan.
9: Jadi seolah-olah semuanya itu senada walaupun
10: harmoninya tuh dapat.
9: Harmoninya dapat walaupun itu berbeda motif tadi ya bertabrakan. Genre motifnya gitu ya. Wow, oke. Baik, kita terima telepon satu dari 562 sudah yang bergabung. Selamat malam, halo.
2: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf dari Amuntai, ada yang ingin ditanyakan Mas Yusuf seputar mitos atau fakta aturan berpakaian? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Mas Yusuf, silakan. Halo. Ya, halo Mas Yusuf.
2: Ya mau ditanyakan.
9: Oke, silakan Mas Yusuf, mungkin lagi mikirin pertanyaannya tadi nih. Silakan. Ada yang ditakunakan silakan.
2: Bagaimana contohnya aturan pakaian yang baik
9: itu? Aturan pakaian yang baik itu katanya.
10: Iya.
9: Contohnya seperti apa? Oke, ada lagi Mas Yusuf?
2: Ya itu aja.
9: Oke, baik. Kita tampung dulu Mas Yusuf. Terima kasih ya.
2: Iya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya aturan yang baik itu seperti apa sih contohnya, Ica? Boleh nggak dikasih tahu nih?
10: Yang sesuai tempat.
9: Ya. Yang pertama sesuai tempat.
10: Sesuai tempat, ukurannya sesuai.
9: Ukurannya sesuai dengan postur tubuh kalau bisa tadi ya. Warna juga tadi ya. Warnanya kalau bisa jangan nabrak banget.
10: Jujur.
9: Terus juga kalau mau nabrak banget ya kalau bisa di lainnya ya.
10: Ya sesuai yang harmoni warna tadi tuh.
9: Yang berseberangan atau bersampingan tadi warnanya ya. Ataupun juga segitiga warna yang diperhatikan. Terus juga tadi sesuaikan tempat, dress code juga
10: dress
9: tadi ya. Yang kita bahas juga sebelumnya. Gitu ya Mas Yusuf jawabannya. Oke, Cak, lanjut. Ini tadi terakhir yang tabrakan motif, ternyata itu mitos kalau nya bisa didesain dengan ciamik atau bagus, itu malah nyaman jadinya ya kelihatannya
10: malah
9: ya. Malah
10: bagus.
9: Tapi tantangan gak sih Eca pernah
10: tantangan
9: bikin kayak gitu ya?
10: Tantangan banar itu tuh.
9: Tapi pernah bikin gak sebelumnya? Belum?
10: Tadi tuh hanya reta olah.
9: Hanya reta olah tadi? Wih,
10: sekalinya bagus.
9: Bagus?
10: Iya, sebenarnya tuh karena kehabisan kain.
9: Jadi
10: dilihat, yang lain. Tapi lain lah motifnya tuh, tapi kayak... Tapi cukup kayak itu.
9: Sekalinya,
10: dicobai.
9: Sekalinya pas lah.
10: Sekalinya pas. Untung karena warnanya tuh serasih juga kebetulan. Jadinya tuh masuk. Masih ada nyambung-nyambungnya kayak itu.
9: Jadi itu tergantung inspirasi kayaknya dan ide
10: dan
9: ya.
10: Dan kayaknya tuh masih ada motifnya boleh berbeda. Tapi masih ada kayak yang menyambungkannya tuh. Misalnya yang ulun olah tuh warnanya tuh masih sama. Masih mirip-mirip.
9: Jadi masih nyaman dipandang ya ketika.
10: Iya, masih nyaman dipandang pas sudah jadi.
9: I see. Ini sudah jadi atau belum?
10: Sudah.
9: Sudah.
10: Di rumah deh.
9: Siap. Jadi kalau motif tertentu masih bisa aja dikawinkan ya bahasanya itu. Tapi dengan catatan ya harus senada juga tadi dan lain sebagainya. Jadi gak mitos banget lah atau gak haram banget lah ya.
10: Kadang-kadang nyambung banar
9: ya, gitu. Masih kawal lah diusahakan ya jadinya ya. Walaupun ngalih juga mengusahakan ya kalau lah. Oke, selain motif ada apa lagi?
10: Pakaian mahal tuh pasti lebih bagus.
9: Waduh, ini fakta sih sebenarnya.
10: Mitos.
9: Oh, mitos sebenarnya. Mitos. Oh, mitos ini malahan.
10: Itu mitos.
9: Tapi kan pakaian mahal bagus.
10: Harga pakaian tuh kadang menentukan pakaian tuh otomatis bagus. Tapi menentukan kualitas.
9: Dan menentukan gengsi.
10: Iya, bujur gengsi. Ya kan?
9: Anggap contoh pakai baju merek yang di luar negeri. Wah, kita pakai itu walaupun harganya selengit, padahal sama aja lawan kayak harga di pasar nang 200.000.
10: Iya, bujur.
9: Tapi dijualnya 12 juta mungkin karena
10: padahal
9: gengsinya.
10: Made in Indonesia aja.
9: Iya, atau made in Banjarmasin aja sekali.
10: Banjarmasin itu kali.
9: Sekalinya bagian rumah aja yang mulang. Tetap harganya 12 juta karena mungkin gengsinya ya
10: gengsinya,
9: tadi ya.
10: Gengsinya, sebenarnya tuh mitos lah.
9: Kualitasnya ya mungkin sama aja kali ya.
10: Ada kualitasnya yang sama, ada yang berbeda. Ya tergantung brandnya lah.
9: I see. Tapi pokoknya nggak ada seberatan pakaian mahal itu bagus.
10: Iya.
9: Ya.
10: Nggak ada seberatan pakaian mahal bagus.
9: Oke, siap. Tapi ya, Eca pernah melihat Met Gala lah.
10: Iya.
9: Pakaian sekarang aneh-aneh ya kayaknya ya kalau pakaian yang mahal-mahal itu ya kelihatannya.
10: Met Gala tuh kannya ada temanya. Dan inya tuh ada temanya dan inya tuh charity gitu.
9: Oh iya charity betul. Ada lagi yang lain Cak yang sering dikeluarkan oleh merek tertentu yang aneh-aneh yang jarinya pakai apa plastik jadi tas. Nah kayak gitu Cak maksud
10: itu tuh inya lebih masuk ke pertunjukan seni. Jadinya ada pesannya.
9: Instalasi jadinya ya.
10: Iya, instalasi ada pesannya. Kenapa jadi yang tadi tuh tasnya tuh plastik.
9: Kenapa? Ya, betul.
10: Karena ulun sempat membaca kenapa jadi itu tuh plastik. Jadi jadinya tuh plastik tuh mahal.
9: Malah mahal di sana ya jadinya.
10: Karena nyana memadahkan kalau plastik itu mahal. Jadi jangan kita buang-buang sembarangan.
9: Oh, paham maksud ulun. Nah, itu. Jangan sampai kita menyebabkan pencemaran laut,
10: lingkungan. Laut kan karena sampah plastik tuh banyak banar.
9: Oh, jadi makanya harganya ditinggikan inya.
10: Nah, iya jadi ya itu ada pesannya kayak gitu.
9: I see. Tapi bukan untuk menjadi trendsetter ya itu ya. Bukan ya kayaknya.
10: Bukannya
9: ya.
10: Lebih kayak ke pesannya kayak itu. Ada pesannya yang ditunjukkannya.
9: I see. Ulun kira makin aneh aja semakin tahun nih kayaknya nih. Merek tertentu itu ya. Saya lupa tuh mereknya apa, tapi setiap tahun dia menciptakan kontroversi lah ya.
10: Itu sama kayak misalnya di museum tuh yang ditempelnya es batu.
9: Oh iya, Bujo. Mbak itu mencair.
10: Mencair. Nah, itu kan ada pesannya. Nah, kayak gitu.
9: I see. Aku ulun kira tuh kayak itu kesan jualan. emang aneh aja penjualannya gitu maksudnya. Itu kan ada makna tertentu, sekalinya ada maknanya
10: ada
9: dalam
10: maknanya,
9: ya. Nah, isi-isi. Ada juga yang lakban kayak rasanya tuh ya, lupa juga. Tapi kada tahu tuh maknanya apalah.
10: Iya, itu es batunya hilang dah.
9: Yalah. Ya Allah. Tapi itu maknanya ada tertentu tadi ya berarti ya. IC. Nah, itu tadi pakaian mahal enggak selalu bagus, tapi bisa dibilang pakaian mahal itu bagi orang-orang tertentu itu menimbulkan gengsi.
10: Iya.
9: Yang pasti juga ya.
10: Yang pastinya.
9: Menimbulkan gengsi.
10: Orang yang ketujuh gengsi.
9: Iya, orang yang mungkin pengen pamer something lah ya. Mereknya mungkin. Mm-mm. Karena kalau baju apa pasar ditempeli merek tertentu bisa belarang ya kira-kira.
10: Tergantung yang makai.
9: Ah, betul juga itu. Kalau yang makai kayak kita-kita nih mungkin kayak apa ikam nih pakai baju ini.
10: Kada percaya orang.
9: Kawe kah ikam nih makai?
10: Bujur.
9: Ya kalau
10: anak asli kan berjuta-juta tetapi dilihat orang kawe.
9: Ini kawe nih kan mungkin ikam bisa nukar aja. Padahal anggapannya kita bisa dapat itu ya kalau.
10: Tergantung yang nukar.
9: Kasihan nih kita nih lah masyarakat menengah ini. Ya Allah Rabbi. Oke, okay, ya ada lagi nih mungkin yang
10: ini orang yang kulit sawo matang kada boleh pakai warna pastel.
9: Karena nyatu, nyaru jadinya atau bukan?
10: Nah, sebenarnya penjelasannya tuh warna pastel tuh itu mitos lah. Mm-hmm. Bisa dipakai di semua warna kulit. Cuman kesannya yang dihasilkan tuh dipengaruhi oleh undertone.
9: Oh,
10: kayak tingkat kecerahan.
9: Iya, iya, iya.
10: Antara kontras atau kada.
9: Ah, paham. Jadi ketika kita pakai warna pastel bagi yang orang kuning langsat sebenarnya itu enggak apa-apa. Mm-hmm. Cuma orang-orang menciptakan stereotip jadi kayak undertone tadi ya kan jadinya makin kulitnya makin mungkin mohon maaf gelap jadi kelihatannya ya atau apa gitu ya.
10: Kalau nya hendak pakai warna pastel tuh bisa pakai lavender atau baby blue atau peach atau mint.
9: Itu yang cocok ya buat yang kuning langsat tadi ya. Oke, tapi bicara tentang tone kulit.
10: Iya.
9: Ketika orang-orang memakai warna tertentu, dia bakal kelihatan lebih keluar cerah. Kulitnya cerah dan lain sebagainya. Itu benar nggak sih?
10: Itu bujur kayaknya lu jangan coba. Iya.
9: Oke. Okay.
10: Tapi lu nggak tahu lah yang jernya dicek nadi ini kayaknya asal lu kada bujur pian. Ulun kayak kada yakin tuh. Jadi mencoba yang pakai yang apa sih yang warna di kurung di muka.
9: Oh iya tahu iya itu.
10: Iya, soalnya kan kita ini ada ya tuh undertone-nya. Jadi kayak di muka. Tesnya tuh harus di muka.
9: Oke, okay, karena muka kita yang paling kelihatan ya kan namanya.
10: Iya, karena muka kita yang kelihatan. Jadi kayak muka kita ini kan ada yang abang-abang.
9: Betul.
10: Ada yang uratnya kelihatan, ada yang putih, ada yang apa sih yang anak penyumbat biru kah? Apa rancak tuh yang di bawah sini? Yang lebih kayak ke biru atau ke hijau kayak itu nah. Kelihatan itu kan itu kelihatan pasti warna. Jadi kayak ada warna tertentu itu tuh yang kan bawah lampu terpantul loh cahaya. Cahaya warna baju tuh kan terpantul ke muka. Nah, jadi itu tuh membantu menyamarkannya itu.
9: Oh,
10: kayak misalkan kita tuh pakai make up.
9: Iya.
10: Ada apa tuh concealer, ada yang complexion-nya tuh. Nah, itu sama kayak itu.
9: Oh, oke. Okay. Jadi itu apa baju yang reflektif yang membuat wajah itu lebih cerah jadinya ya.
10: Karena kan cahayanya terpantul ke baju ke muka.
9: Iya, I see.
10: Jadi warna apa? Ini terpantul ke muka gitu.
9: Betul. Ke kulit jadinya. Makanya ada yang merasa pakai baju ini kelihatan enggak cakep katanya.
10: Iya.
9: Kelihatan kayak mohon
10: maaf, pina
9: buruk, kurisaan aja mau aku nih. Kayak kena mandi kayak kem nih. Padahal rasa mandi aja 3 kali sudah nih mandi tetap kelihatan kayak kena mandi. Karena itu tadi
10: warna pantulan cahayanya tadi.
9: Pantulan cahayanya tadi IC. Tapi ada juga yang merasa aku kada mandi tapi kok kelihatan bersih ya? Karena bajunya tadi warnanya
10: lalu ya. Lalu kada mandinya.
9: Kada juga kayak itulah. Lancak kada mandi padahal enam itulah. Oke, okay, ada penelpon lagi kah ini? Oke, okay, nah, terputus. Boleh dicoba lagi nanti di 0511-3251562, 0811-5111410 atau juga di 0811-40976 dan di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, kalau yang tadi bicara tentang warna, memang fakta ya kayaknya ya. Memang jujur kayaknya kalau warna itu bisa menentukan kecerahan kulit atau kerapian kita jadinya ya.
10: Jujur.
9: I see. Tapi ada bagi yang kulitnya putih katanya kada boleh memakai yang warnanya membuat dia apa cerah banar jadinya. Ada juga yang kayak itu misalnya kulitnya putih. Dia harus pakai bajunya yang agak bertabrakan dengan kulitnya supaya dia malah kelihatan putih katanya. Ada enggak kayak itu?
10: Bertabrakan dengan warna kulitnya.
9: Misalnya nih warna kulitnya putih, berarti warna hitam. Jadi lebih menonjol mukanya gitu.
10: Jadi lebih putih.
9: Ya kan kayak itu. Ada pernah mendengar kayak itu, Kak?
10: Kereda apa?
9: Kereda ya. Oke, berarti itu pikiran saya aja ya. Tapi buat yang pakai warnanya kulitnya misalkan ada apa adanya gitu ya, memakai baju tertentu itu bisa membuat cerah gitu ya, yang benernya ya. I see. Ada lagi Cak kira-kira?
10: Ini ada lagi, pakaian, semua pakaian itu harus dicuci dengan air panas supaya lebih bersih.
9: Itu mitos atau fakta?
10: Itu mitos.
9: Oh.
10: Kada semua pakaian atau bahan pakaian tuh boleh dicuci pakai air panas atau air hangat. Oh, ada beberapa tuh yang bisa menyusut.
9: Oh,
10: kayak misalkan kayak wall.
9: Oke, wall, iya sih benar sih.
10: Itu kan menyusut kalau dia kena panas.
9: Jadi malah bahalus.
10: Bahalus.
9: Mekasak jadinya jarang tuh.
10: Mm.
9: Tapi kan air, ya sih benar sih. Bentar, aku mau counter tapi nggak bisa di counter ini nih. Karena memang benar air panas tuh bisa membersihkan ya bahasanya. Yeah.
10: Mm.
9: Tapi dengan apa kain-kain tertentu itu bisa menimbulkan dampak negatif yeah, jadinya.
10: Dan
9: ya.
10: Itu tuh bisa memudarkan warna.
9: Oh iya.
10: Ya, jadi kada semuanya boleh pakai warna
9: pakai air panas. Oke. Ada pengalaman air panas itu buat pakaian jenis apa sih yang bisa untuk pakai air panas itu kira-kira?
10: Rancak tuh baju panas tuh dipakai sakin membeklin.
9: Oh iya sih bujur sih. Mulai putih jadi memutihkan
10: ya. Lebih cepat tuh.
9: Bujur.
10: Backlinnya panas sudah, tambah bajunya panas.
9: Jadi lebih hancap jadinya
10: lebih
9: putihnya.
10: Lebih hancap putihnya. Biasanya okay. Tuh di baju seragam.
9: Oh iya sih bujur tuh, apalagi baju putih yang kena, mohon maaf, ketiak lah bau ya kan,
10: kuning-kuning di kerahnya.
9: Terancak lo mengalami itu loh. Jadi gak semua pakaian intinya
10: iya,
9: tadi ya.
10: Iya, semua pakaian kira boleh gitu.
9: Kalaunya bagusnya tadi lihat kondisi pakaiannya, jenis pakaiannya apa.
10: Iya.
9: Sesuaikan dengan apa yang pengen dicuci. Kalau bisa, ada juga yang katanya tidak boleh di bawah sinar matahari katanya ya, kan pakaian tertentu ya.
10: Bagusnya tuh jangan di bawah sinar matahari. Karena ini bisa cepat pudar kalau di bawah sinar matahari.
9: Iya, kalau bisa ada semacam apa ya, mungkin penghalang dulu di atasnya. Jadi biar dapat hangatnya aja, bukan sinar mataharinya gitu ya kan ya, katanya ya.
10: Kayak apa sih, uap-uapnya.
9: Uap-uapnya.
10: Uap-uapnya, yes. Kayak hawa-hawa panasnya tuh nah
9: ya, mungkin,
10: di bagian teduh.
9: Yang ini tuh ketika kita masuk panas
10: di angin-angin
9: ini. Tapi kada kelihatan mataharinya, jarang tuh.
10: Itu tetap aja kubas.
9: Oh tetap kubas itu?
10: Iya.
9: Oh malah, oke.
10: Berarti, kartahulah, apakah ini kada kelihatan benar mataharinya kayak kadap?
9: Maksudnya tuh kadap tapi udara apanya panas aja.
10: Oh itu kenapa Pak?
9: Kenapa
10: kalau masih ada panasnya akan, masih ada cahaya mataharinya tuh kubas aja tetap.
9: Oh berarti kalau misalkan kita pakai atap yang transparan,
10: soalnya kita, dulu atap wadah menjamur baju di kos ulun tuh kayak itu.
9: Oke. Dan kubas jadinya akhirnya.
10: Kubas.
9: Jadi disarankan jangan yang kena langsung sinar matahari kalau iya, bisa ya.
10: Panas banget, pang dasar hancap banget keringnya.
9: Iya sih.
10: Kamunya seharian ditinggalkan jadi keripik.
9: Malah jadi hanu ya, karas suka.
10: Jadi keripik.
9: Tapi pakai mesin cuci yang pengering itu masih aman kan ya kira-kira ya?
10: Aman, tapi kan itu kada kering sempurna loh.
9: Iya sih, masih bakal. Perlu dijemur dikit
10: di
9: lah ya.
10: Diangin-anginkan sih amannya tuh.
9: Jadi lebih baik di dalam ruangan dengan tertutup, tapi suhunya lumayan enak ya buat di dada ya.
10: Itu kah ya, kenapa ya, kayak lunet di luar-luar negeri itu ini menjamur bajunya tuh ditutupi lagi pakai kain putih.
9: Mungkin kayaknya ya, iya.
10: Bisa itulah kenapa.
9: Supaya kada langsung
10: kena matahari tuh nah, jadi bajunya tuh tetap awet warnanya.
9: Iya, jadi tetap kayak udaranya dapat, tapi kada kena sinar mataharinya. Mungkin kayaknya, di Indonesia harus kayak itu deh, kita mulahan untuk aturan. Tapi tetap aja orang handak hancap
10: lambat nang itu.
9: Kan orang handak hancap langsung aja bawa sinar matahari ya kalau mendadak di muka rumah ya kalau lah. Oke, terakhir Cak, ada lagi enggak Cak kira-kira mitosnya nih? Yang mungkin paling sering didengarkan.
10: Apalagi lah.
9: Ada something lagi kira-kira. Wah, kayaknya nih banyak banget sebenarnya ya, tapi
10: nih,
9: kita udah bahas.
10: Perawatan pakaian tuh harus disesuaikan dengan karakteristik bahan. Kayaknya sama kayak tadi lah.
9: Ya, kurang lebih sama berarti ya.
10: Yang tadi tuh mitosnya, yang ini faktanya.
9: Faktanya.
10: Itu bujur, jadi harus sesuai dengan bahannya.
9: Ada pakaian yang kada boleh pakai deterjen.
10: Kan biasa di belakang baju tuh ada
9: tulisannya.
10: Ada tulisannya. Nah, itu penjelasannya bujur.
9: Tapi kadang orang salah paham loh, karena cuma logo doang tuh biasanya tuh.
10: Memang kayak gitu. Memang tulisan labelnya dipersingkat.
9: Iya, di emblem aja kayak logo aja ya.
10: Halus loh.
9: Iya.
10: Jadi pakai logo, pakai label-labelnya tuh aja.
9: Dan orang banyak yang kada terbacai itu biasanya.
10: Bujur.
9: Mungkin kalau yang ketujuh pakaian mungkin membacai. Tapi bagi yang kayak acuh tak acuh, kayak dah kada dibacanya.
10: Biasanya bukan laundry itu harus membaca itu.
9: Iya, I see. Karena bisa jadi baju itu melar atau kada, itu tergantung cara mencuci kita ya.
10: Iya,
9: cara perawatannya yang bisa pakai deterjen atau kada.
10: Iya. Habis itu nih proporsi pakaian itu mempengaruhi kesan visual.
9: Oke.
10: Okay. Iya, Jadi kayak misalkannya tuh panjang atasan atau tinggi pinggang bawahan itu tuh, dan apa volume pakaian atau ketatnya itu tuh mempengaruhi siluet kita kayak apa kelihatan. Kayak contohnya tuh atasannya dimasukkan ke dalam celana.
9: Oke.
10: Okay. Pinggangnya tuh jadinya kelihatan lebih tinggi.
9: Oh iya iya. Pernah mendengar.
10: Jadi dapat memberikan kesan kalau batisnya tuh lebih panjang.
9: Itu kayak mau lah kita lebih kayak, oh ini lebih tinggi nih kelihatannya nih jadinya, yeah, lebih lebih jangkung jadinya ya.
10: Iya, yeah. Sama kan kalau misalkannya kemeja, misalnya kita pakai kemeja, bisa pakai bahan celana atau rok, misalkannya dimasukkan tuh kesannya lebih formal daripada yang pas dikeluarkan.
9: Betul, malah kelihatan nakal ketika dikeluarkan.
10: Pas di sekolahan.
9: Nah, contohnya kayak itu ya. Tapi kalau kita yang pakai baju formal dimasukkan jadi lebih rapi kelihatannya ya. Oke, okay, I see. Tapi banyak juga style-style yang casual, tapi dia dimasukin bajunya tuh. Ada kan yang kayak gitu, yang clean outfit gitu.
10: Clean outfit.
9: Opa-opa Korea biasanya itu.
10: Yang kayak dulu tuh yang style selawarnya yang kayak tuh belulu ya.
9: Oh iya, buju.
10: Dia itu kan mempengaruhi kesan visual. Nah kayak panggulnya tuh di bawah.
9: Iya. Itu biasanya rapper loh yang pakai itu loh biasanya.
10: Ih, kenapa lah?
9: Ih. Bahkan sampai tak ke bawah banget, mohon maaf. Sampai yang di celana dalamnya ya bahasanya itu kelihatan gitu loh maksudnya.
10: Oh, itu celana dalamnya pasti bermerek.
9: Kalau ya mungkin bisa jadi ya kayaknya ya.
10: Harus
9: sama merek dulu tadi.
10: Pasti mereknya
9: ya itulah pokoknya ya.
10: Ibaratnya temen yang pakai yang itu nyata sampai akan dijual kayak itu.
9: Karena aku anak pakai ini larang jarang tuh.
10: Sayang ditutupi.
9: Nukar sejuta masa ditutupi jarnya. Mungkin kayak gitu ya.
10: Baju atasnya tuh nah.
9: Iya, kayak ya itu kebanyakan di luar negeri ya kebanyakan ya. Di Indonesia kayaknya ada yang di Jakarta itu yang pakai.
10: Kayaknya punya di sana, punya di Banjar belum ada pengelundet mereknya.
9: Iya. Mudah-mudahan enggak ada lah ya. Karena agak aneh sih sebenarnya.
10: Tapi itu agak aneh.
9: Sebenarnya agak aneh, cuma mungkin itu jadi fashion tertentu jadi bagi orang-orang gitu ya.
10: Iya,
9: Jadi lebih keren mungkin kelihatannya.
10: Rasanya.
9: Lebih gaul mungkin
10: lebih
9: ya.
10: Gaul.
9: Apa sih anak-anak rapper atau gangster di sana kan pakai gitu tuh. Pakai celana.
10: Itu pada ngalih buka lah yuk.
9: Harusnya ngalih sih. Yang lo bingung kayak apa tuh mikat pinggangnya yuk. Kayak nanggung gitu nah. Kada mikat pinggang kayaknya lah.
10: Pinggang.
9: Kayaknya mempas tuh.
10: Pian umpet lah tren itu Bahari.
9: Ulun jujur kada pernah. Karena mempati tren itu.
10: Kada gaul berarti.
9: Bukan kada gaul, ulun paham itu tuh kada cocok ke sun ulun. Intinya kayak itu. Tapi di luar negeri tren banget loh sampai sekarang lah dia tuh. Kayak bertahan lawas
10: masih
9: lah itu tuh.
10: Masih ada yang di apa kayak di street style-nya kayak gitu.
9: Iya. Tuh. Apalagi buat yang apa sih namanya itu rapper-rapper tentu hip hop tadi ya kan.
10: Kalaunya hip hop tuh kayaknya ke kada tebeluluy. Tapi pesaknya memang di bawah.
9: Di bawah.
10: Karena kan dance loh, dance hip hop.
9: Yes,
10: nah
9: betul,
10: itu lebih mudahnya bergerak.
9: Betul. Itu karena kelenturan jadinya yang mendukungnya ya. Nah kalau itu kan ada fungsi ya maksudnya.
10: Ada fungsinya dan pinggangnya tuh tetap di tempat yang benar.
9: Iya. Bukan yang kayak
10: lainnya ke bawah.
9: Meletakkan bujuran gitu loh maksudnya lo tuh. Ya Allah Rabbi, ada aja makin tahun makin rame desain-desain ini ya. Oke, okay. Ya terima kasih banyak ya obrolan kita seru banget malam hari ini walaupun masih banyak sebenarnya ya mitos-mitos atau fakta lainnya tapi kita bahas mungkin entah
10: yang
9: next ya mungkin yang sudah kita bahas tadi dan buat Anda yang mungkin mengetahui tadi ya tadi bisa jadiin referensi ya tadi Cak ya. Yang masalah warna, yang masalah postur tubuh dan lain sebagainya dan yang buruk-buruk kada usah diambil ya Allah. Karena tadi ada juga sedikit kita yang buruk-buruk dibahas ya Allah.
10: Ini kayak menyesuaikan dengan tren masyarakat tadi, Bang.
9: Betul, tren masyarakat dan di mana Anda berada ya.
10: Juara.
9: Jangan sampai nanti merasa wow, ini gaul nih tren Amerika Serikat. Anda bawa ke Kalsel, Anda bawa ke Banjarmasin yang muslim. Itu bahaya itu ya. Nanti malah berabe nanti ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Dari Vina Panduwinata menemani Anda mendengar di Melody Memory malam hari ini, lagu yang merupakan rilisan tahun 1985. Wow, luar biasa. Burung Camar ini lagu yang menarik ya, karena lagu ini yang menjadi apa ya, sebuah terobosan dari Vina Panduwinata yang dijuluki juga si Burung Camar, yang membuat dia akhirnya melejit ya, dan tercatat di Rolling Stone Indonesia sebagai lagu Indonesia terbaik ke-28 sepanjang masa. Wow, luar biasa. Oke, Anda mendengarkan Melody Memory malam hari ini. Melody Memory ini merupakan lagu-lagu tembang kenangan yang bisa Anda pilih, yang bisa Anda ikuti pastinya ya di Melody Memory malam hari ini. Silakan yang pengen gabung di 0511 3251562, 0811 5111410, 0811 40976, buat Anda yang pengen gabung sama kami di Melody Memory malam hari ini. Kita coba sapa dulu penelpon pertama kita di 562. Selamat malam Melody Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Maimunah?
1: Baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Panaskah di sana?
1: Panas, tak ada hujan.
0: Tak ada hujan ya. Enggak ada turun sama sekali kayaknya hujan ya.
1: Jadi belum.
0: Ya Allah, mudah-mudahan. Pun.
1: Lagu pilihannya apa?
0: Lagunya ulun bacakan dulu silakan. Lagunya ada dari Java Jive, Tak Mungkin. Tapi mungkin maksudnya Bukan Kota Sudi Iklim.
1: Lagu Malaysia adakah?
0: Ada Iklim Bukan Kota Sudi. Ada Eksis Masih Terserlah Ayumu, Scan Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Tiga lagu.
1: Antak Sudi aja.
0: Oke, Iklim aja ya. Salamnya buat salam, siapa aja silakan.
1: Salamnya buat Putri, Mawar,
0: Oke.
1: Julang Ibu yang dipelihari.
0: Baik.
1: Bang Ojan. Bang Boy. Okay.
0: Siap.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya ya. Aja ya. Sehat. Siap.
1: Mas Patli, semoga sehat selalu.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah ya di Kota Baru. Lagunya kita tampung dulu. Kita berlanjut ke 976. Penelpon selanjutnya. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, Bang.
0: Selamat malam Bang Ali, apa kabar?
2: Anu apa jorondo? Hai kabut.
0: Apa nih? Kabut berarti nih masih?
2: Eh, kabut banget.
0: Malam ini berasa banget asapnya ya?
2: Iya.
0: Hanya hendak kebakaran kah tadi tuh atau apa?
2: Awas beda 2 hari dengan kabut nenek.
0: Oke, berarti baru 2 harian ini yang malam sampai ini ya?
2: Ini malam. Oke. Yang nyangin padahal kada tapi turun, kabut turun.
0: Iya. Aduh.
2: Nyangin bawa, jadi hilang kabut.
0: Betul. Aduh, gak enak banget rasanya ya, Bang Ali ya. Mudah-mudahan aman aja pehinakan lah.
2: Iya, aman aja Bang, masker Bang.
0: Nikmati aja.
2: Kacamata.
0: Asli pian punya kada kacamata. Nah, sakit banget ya kalau.
2: Itu. Lagunya obat.
0: Oke, ini lagunya silakan ada Iklim Bukan Kutak Sudi, Japa Jive Tapi Mungkin. Mungkinkah dari Kris Biantoro, Dewa 19 Satu Sisi, Benci Tapi Rindu Diana Nasution, ada Scan Kau Dipaksa Aku Terpaksa, Eksis Masih Terserlah Ayumu.
2: Benci apa deh?
0: Benci Tapi Rindu.
2: Iya.
0: Oke, itu dia lagunya. Kita tampung dulu.
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa?
2: Buat Murika. Siapa itu yang di Jalan Tembus?
0: Ada Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti, lawas yang ada bawa tapan di Mbak Yanti. Nah, dapat Mbak Yanti yang masuk. Nah,
0: iya, kita tunggu. Nah. Kita tunggu nanti yang bisa masuk ya.
2: Ambaratan aja sebentar.
0: Oke, siap Bang Ali. Ya. Kita siapkan lagunya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali sudah gabung sama kita. Yang di TikTok ada Marisa Clara tadi ya, dari TikTok kita. Katanya titip salam untuk Ariati di Gang Binjai. Baik, siap, terima kasih Marisa Clara yang udah gabung. Oke, kita lanjut lagi. Ini di WhatsApp ya, ada Bang Eja di Istanbul. Selamat malam Bang Eja.
3: Assalamualaikum Bang Pat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara Pina Bubulik lah sudah

0: aja lah
1: saya nunggu nih. Oke.
0: Nah ini aja. Siapa ini? Siapa ini? Tunggu.
1: Ayo, siapa? Ayo.
0: Ini aja dah. Terlena aja dah. Ramona Purba.
1: Ramona Purba aja ya. Baik, terlena kita siapin dulu. Ya, salamnya.
0: Itu aja dah.
1: Buat siapa aja silakan.
0: Salam mamanya yang lagi lebahan aja kalau si Kuyuhan apa teh. Ini berjalan bandar melatih sidin kaki sidin nih.
1: Oke, siap.
0: Mudah-mudahan sehatan aja lah emang patah. Mudah-mudahan kita sehat-sehatan aja.
1: Amin.
0: Masih kabut juga pang sini udah hulu nih.
1: Betul. Sedikit. Makanya banyak-banyak bersabar aja pokoknya kita ya Allah.
0: Iya, bersabar aja. Udah bermasker aja karena kalau nyaman aja pang sudah biasa.
1: Iya, makanya.
0: Ayo jalan patah. Mudah-mudahan sehat aja patah.
1: Amin.
0: Ya patah juga. Mama salam juga anak patah. Itu aja siap. Doanya itu apa? Okay, kasih patlah minta ridho. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Eja, selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beparakan lawan Eja nah. Danau Salak mencungul. Kenapa nih suara pindah paro garing enggak? Oke, okay. Asapnya masih ada. Oke. Sampai sekarang masuk ke rumah asapnya ya?
2: Iya, jadi kayak gimana seperti ini hari-hari.
1: Iya.
2: Karena udah 2 hari dan itu kurang, ini mulai
1: enak. Ini kita cuma bisa berharap hujan, Bu Bambang, kita biar bisa padam nih karhutla semuanya nih.
2: Amin.
1: Sehat ya. Mudah-mudahan terlalu sehat kita semuanya ya. Rakyat kita harus tetap sehat insya Allah.
2: Semua sehat juga.
1: Betul, baik. Lagunya dulu, Bu Bambang silakan.
2: Yang dari Axis.
1: Axis, oke. Kita siapin dulu, masih terserlah ayumu ya. Salamnya.
2: Terima kasih ya. Buat Mbak Rika juga. Sinapo, mudah-mudahan selalu sehat. Mbak Robi X juga semuanya. Salamnya Putri gak ketinggalan.
1: Siap.
2: Makasih ya Mas, selamat malam, mudah-mudahan Mas sehat terus.
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bambang. Satu lagi di 976, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dicari Bu Bambang tadi nih, udah nongol orangnya nih.
3: Sama Bu
1: Oke, masih asap di sana Putri jam segini atau udah berkurang?
3: Udah berkurang Bang pada anu siang tadi tuh.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan aman-aman aja sekarang ya.
3: Oke, amin. Yang isoman tadi tuh, tadi sempat ada mendung banar kira hujan.
1: Ya sekalinya asap ya kalau dari atas. Maka kan ada bampihan pulang asapnya hari ini 9 Oktober nah. Dari mulai pagi, siang, Jumatan tadi ya juga.
3: Enggak yuk anet pas pokoknya tadi matahari kota timur.
1: Asli matahari benar-benar sembunyi kayaknya matahari nih.
3: Nih ditutup maksudnya kabut.
1: Iya makanya ya Allah Rabbi. Elahan kada kawa kita
3: hari,
1: nih kalau.
3: Hari Jumat ya pulang.
1: Makanya
3: Enggak matahari kada timbul.
1: Matahari kada timbul hari Jumat nah kayak apalagi teh. Biasanya mah hari Jumat tuh ada loh timbul sedikit loh paling enggak. Biasanya pas sholat Jumat tuh mataharinya timbul nih. Ya, hari ini emang enggak
3: ini hawa ditaktir. Ini masih panas Bang hawanya nih.
1: Humap ya jadinya ya.
3: Oke, biasanya aja mun humap kirain ngana kirain.
1: Anak hujan.
3: Hehe. Kan esok hujan.
1: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan esok atau paling kadem lusa atau kapan lah mudah-mudahan ada hujan ya.
3: Oke.
1: Amin mudah-mudahan. Oke, Putri lagunya dulu silakan Putri.
3: Yang apa tadi? Yang terpaksa tadi apa tadi?
1: Oke, okay, kau dipaksa, aku terpaksa. Ah, dipaksa nih lagunya nih.
3: Ya.
1: Baik, lagunya buat siapa aja silakan.
3: Oke, okay, salam buatnya Bu Bambang tadi lah. Buat Mbak Mawar.
1: Oke. Okay. Buat siapa lagi?
3: Buat Mama Madan. Buatnya abang itu tuh. Bang yang 5 Pandawa. Ini baru masukkan kok lagi.
1: 5 Pandawa lagi terjatuh nih kayaknya teleponnya nih. Belum masuk nih. Kita tunggu nanti 5 Pandawa masuk ya.
3: Bisa nonton Bang Hendy malam ini kalau masuk.
1: Nah Bang Hendy dengarkan. Kau ada masuk pian malam ini. Kita tunggu nanti ya.
3: Yuk.
1: Baik siap. Terima kasih Putri.
3: Terima kasih kita atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di TikTok ada Amang Syahri. Halo, Bang Syahr.

0: Wah, ini jaga kah Om, jaga nih kita malam ini sampai nanti jam 12 malam. Bang Syahri, mudah-mudahan selalu sehat ya Bang Syahri ya. Ada Bang Aldi klien lawas kada berdapat. Nah Bang Aldi, babila juga kah menelpon pian nih babila nih. Semoga sehat selalu kabarnya ya. Bang Syahri juga mudah-mudahan selalu sehat, bahagia selalu mudah-mudahan ya. Ulun lanjut dulu menerima telepon. Nah, kita ke Bang Roy yang ada di Tanjung nih. Kita coba sapa dulu di WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Fadli.
0: Apa kabarnya?
1: Baik aja Bang Ayana, cuma kabut benar Bang Ayana dua hari ini dah kabut benar.
0: Asli beparah kabut kita Bang Roy ya.
2: Coba mata asapnya tuh Bang Ayana bawa hangit benar Bang Ayana bilang. Padis sih dong.
0: Banjarmasin janahan kabut benar hari ini seharian kabut asap kita. Dari makanya mulai
2: am, kita sudah gini. Kalau ada hujan nih, jangan kan manusia ayam gini matian gini.
0: Iya makanya Am. Ah, nasib aja lagi kita nih kada kawa ai sudahlah.
2: Am.
0: Mudah-mudahan kita disehatkan selalu insyaallah lah.
2: Ya, tapi mudah-mudahan para-para nih ada hujan ya kalau barang ada dua kali kah melapai.
0: Paling kada hujan sedikit lah kira-kira ya kalau
2: ya, melapai. Ya, mengurangi asap barang.
0: Tapi terancak punya kawa ya kalau. Punya kawan nih lah.
2: Punya kawa kehandap kita ya lo.
0: Biar satu mat anggapannya setengah jam kah berapa tapi setiap hari pun kawa.
2: Mengurangi kabut barangnya lah.
0: Sampai kabut hilang nah sampai jangan sampai banjir punya kawa tuh juga punya kawa lah.
2: Ya.
0: Oke, Bang Roy lagunya dulu silakan Bang Roy.
2: Lagunya Dewa adalah Bang.
0: Lagu Dewa satu sisi judulnya nih.
2: Kalau Pupus adalah Bang judulnya Pupus Bang.
0: Pupus lagi enggak masuk playlist kita malam ini Bang Roy.
2: Tapi judulnya ada kah itu kayaknya.
0: Yang Pupus ada, tapi yang kita masukin di playlist satu sisi nih Dewa 19
2: nih. Oh. Kalau diganti boleh lah Bang.
0: Mau lagu Pupus?
2: Ya.
0: Oke, mau Pupus ya kita siapin dulu Pupusnya. Salamnya oke, buat bang. Siapa aja silakan.
2: Salam-salamnya buatnya Mawar, Ibu Rike, Mbak Maimunah.
0: Oke.
2: Dan buat semua-semuanya aja lah yang lagi dengar Pro 1. Salam sehat, salam persaudaraan dari Roy.
0: Siap.
2: Dan buat Abang Fadli, semoga Abang Fadli tambah sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Tambah banyak rezekinya juga, panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Siap.
2: Ya udah Bang lah, mulai.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Roy lah, berlan dulu. Oke. Kita dari TikTok ini. Sama Mang Kota Baru kabut asap juga katanya. Bang Aldi Kelayan mun kawat tuh 2 jam hujannya jadi ampih banyu hanta di Sungai Kelayan. Nah, betul itu. Mudah-mudahan lah ada hujan nanti ya. Kapan lah pokoknya mudah-mudahan ya. Oke, ini dari Bang Mihat Bungkus Pat lagu Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution. Terima kasih Pat sama-sama. Abarama, malam Mas Pat lagu Mungkinkah dari Kris Biantoro. Makasih banyak buat Mas Pat. Semoga sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ulun tampung dulu lagunya. Mudah-mudahan teputar berataan. Amun kada teputar berataan minta rela ulun dulu lah. Karena ini lagunya udah full, jadi segmen berikutnya kita cuma terima salam-salam aja ya. Ini di Iklim dan Diana Nasution.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Yana Nasution, Benci Tapi Rindu. Lagu ini juga pernah di recycle ya oleh Elo atau Marcelo Tahitu di tahun 2010-an, dan lagunya luar biasa enak sekali didengar buat yang mungkin punya seseorang tapi rindu tapi juga benci, jadi gabung ya kayaknya ya. Oke, kita sistemnya sekarang kayaknya udah gak bisa lagi terima request lagu. Jadi buat Nyaka Marta Yosef yang di TikTok dari Kepulauan Riau, saya mohon maaf banget ya, Kepulauan Riau, mohon maaf gak bisa lagi request lagu karena lagunya udah full. Jadi kita akan fokus terima salam-salam aja teleponnya ataupun juga WhatsApp-nya ya. Kita coba sapa penelpon pertama kita dari WA kali ini ya. Nah, ini siapa nih? Ada Abah Ica. Nah, di Sungai Andai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah masuk juga akhirnya. Kawakah nih masuk jar.
1: Iya. Eh, apa? Mau coba tadi.
0: Betul betul, alhamdulillah. Kau tambus ya kalau malam ini.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kayak apa nih? Majelis di mana tadi? Alhamdulillah. Iya. Majelis di mana? Di Audi Sabilal.
1: Rasid di malam Sabtu kan deh.
0: Ah, bujur, Guru Rasid. Rasanya selain di Sabilal sini ada kemana rasanya telah?
1: Kalau malam Selasa Sabtu di Sungai Andai
0: kan ya. Oh iya, bujur. Kalau
1: udah. Kalau malam Rabunya di Handil Bakti itu. Pacitnya Ganal itu apa deh?
0: Betul.
1: Biasanya tahu lagi tuh di mana-mana.
0: Iya. Ulun keringatan tapi lagi juga.
1: Tapi dari Sabilal ini biasa sih langsung ke Bati-Bati pede.
0: Oh iya bujur. Di Bati-Bati juga mengisi pengajian sidin lah rasanya.
1: Iya tuh, di Sabilal tuh. Makanya anjak isanya tuh imamnya lem sidin.
0: Iya.
1: Sidin langsung ya ke sana kan. Ada lawas gitu.
0: Betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kawat harus membati ya kalau jejak-jejak sidin insya Allah.
1: Iya, pendinginan mandiri.
0: Oke. Abah Ica mudah-mudahan selalu sehat ya. Nih kabut asap bahaya banget lagi nah ya kalau.
1: Iya, itu masker pun balik tulak
0: deh. Hari ini tadi kabut asap benar ya Allah di badan lah.
1: Iya, itu pun emang jauh-jauh kelihatan banget tuh nah.
0: Iya. Maka seharian ya kalau lah.
1: Iya, mulai pagi. Malam nih kan tadi tuh sore tadi ngepet.
0: Iya makanya aduh hati-hati bandar hari ini punya kawah ada hujan ya kalau ada beberapa hari ini.
1: Iya tuh aku melihat di grup tuh Matmur tuh hujan di Pontianak boleh lah.
0: Daras kajar.
1: Anu kiriman videonya tuh.
0: Belum kada melihatin hadang lah laut tengah atas kayak. Iya,
1: alhamdulillah mana ya tuh jadi banjir lebih hujannya lah.
0: Oh iya bujur jam 3 tadi lah jam 4 lah.
1: Nah,
0: mudah-mudahan sempat lagi hujan. Iya, mudah-mudahan sempat lagi ya kalau
1: di banjir semalam sempat deh. Dua minggu yang lalu kata Pak Dede waktu itu di Jalan Sultan Adam. Waktu aku sekarang biar saleh itu apa dia?
0: Iya, sawat jauh hujan lah sempat lah.
1: Itu kan dia paling 20 menit hujannya itu oleh sampai rasanya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ya makanya mudah-mudahan kawah hujan karena kita ya kalau lah.
1: Iya. Oke. Okay. Hitungan berjam-jam bagus pong ngejar kawat sih aku.
0: Iya. Punya kawat ya lah.
1: Iya, ya kan hendak itu ya Allah.
0: Hendaknya itu macam-macam aja pang ya kalau lah.
1: Iya. Ngarin kok kabut gitu ya hendak hujan tuh pong. Betul. Hari ya dua kali
0: juga. Hanya mudah-mudahan.
1: Ada sungai banyu banu dalam ya Allah sungai itu.
0: Makanya
1: itu banyu di anu tuh pada kering ya lo banyu di main di belakang
0: kan Pak. Asli, makanya. Ramadan tahu gitu. Ramadan ada sudah berkisah tuh semalam. Nggih.
1: Iya. Ada tapi biasa juga mau aja situ lewat pada sini.
0: Ini kan kalau lu jar ya lah.
1: Baju juga ada.
0: Rabi. Iya. Ayo, jangan lagunya nih 4 orang kada apakah kira-kira
1: Beca. Abang Beca ini setel balik.
0: Habis ini ada Ramona Purba lawan Axis. Nah, mau 4 yang Axis kah? Mau 4 yang mana, Pian?
1: Axis aja
0: boleh nah. Oke deh, siap. Masih terserah Ayu mau judulnya ya.
1: Iya, nanti gua masuk balik nah.
0: Siap. Salamnya dulu silahkan buat siapa aja. Buat
1: perwira dari Badlah. Emona juga. Iya, Omar juga kalau melihat ya Ramadan. Gua semuanya berlian lah ya Allah.
0: Betul.
1: Kata juga kan ya buat Baldi juga.
0: Siap.
1: Sehat selalu. Ya, ucap semangat lah ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abeja. Assalamualaikum. Ada Mas Yusuf di Amuntai, bisa tembus nih alhamdulillah. Apa kabar Mas Yusuf? Kabarnya baik. Gimana cuaca Amuntai malam ini Mas Yusuf? Apa? Cerah ya Amuntai ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan aman-aman aja malam ini Mas Yusuf ya. Oke, Mas Yusuf, lagunya saya bacain dulu, silakan dipilih nanti. Ada Ramona Purba, Terlena, Masih Terserlah Ayumu, Eksis, Ken, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa, Pupus, Dewa 19, Mungkinkah Kris Biantoro, mau yang mana lagunya?
2: Ya, lagu.
0: Lagu siapa?
2: Lagu Dewa.
0: Dewa aja ya, baik. Salamnya buat siapa aja silakan Mas Yusuf.
2: Ya, semuanya buat Mas Yusuf. Mas Yusuf.
0: Oke.
2: Mas Yusuf. Mas Yusuf. Mas memanjang.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya
0: ada. Baik, buat semuanya ya.
2: Ya, Banjarmasin.
0: Banjarmasin cuacanya cerah banget Mas Yusuf, alhamdulillah. Tapi panas, humap jadinya.
2: Oh, humap.
0: Kabar saya alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat juga Mas Yusuf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari orang Palangkaraya ya, ML Jessela. Salam kenal dari Palangkaraya Mang. Salam kenal balik juga Kak ML panggilannya ya. Suka banget lagu Diana Nasution, katanya tadi dari Ibu Nurjana. Pontianak Lancak Hujan Sudah Jer. Oh, Banjarmasin kayak ini. Salam kenal Bang dari Kota Baru. Salam kenal juga buat Ibu Nurjana ya. Baik, kita ke 976 sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa dulu, selamat. Oke, terputus, boleh dicoba lagi. 976-562 ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama ulun tadi habis datang dari itu apa? Pengajian Guru Rashid Ridho di Bati-Bati malam ini.
0: Guru Rashid Ridho tadi?
3: Inggi, jadi itu kan habis di apa? Habis di Sabila kan.
0: Betul. Terus
3: di, karena Sidin tadi Sidin mulai bahari ya, sudah mulai itu guru bakrinya almarhum gitu nah.
0: Iya.
3: Nah, di pesantren Sidin kan ada pesantren air minum Sidin kan ada,
0: iya.
3: Air minum.
0: Iya. Betul.
3: Masjid Sidin Begono benar,
0: pesantren Sidin juga. Sampai apa iya. Air minum pondok iya. Pesantren juga ya.
3: Masjid Sidin Begono benar, pesantren Sidin ada di Bati-Bati juga Mas.
0: Masya Allah luar iya. Biasa.
3: Oh, iya salamnya dulu nah buat yeah. Mbak Maimunah, Mbak Ija tadi juga lah, Putri, Bang Roy,
0: siap.
3: Ibu Rika juga. Ibu Bambang, siapa lagi? Mat Nur juga nari Pontianak, Abang Ojen juga. Ya udah.
0: Oke, siap, baik.
3: Kenulun jatuh.
0: Iya, makanya takutnya terputus nih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Mawar di Bati-Bati. Selamat malam Melody Memory.
4: Assalamualaikum Mr. Padli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Handy akhirnya bisa gabung tuh, Put. Bisa gabung Put aja sekalinya, Put.
4: Semalam Putri ketakutnya buka hilangnya.
0: Makanya ini, aduh nasib aja lagi jorang telah.
4: Iya.
0: Alhamdulillah kau tembus.
4: Karena Adin Herman tadi masuk juga kemarin, tapi ini paget nih insyaallah mati.
0: Nah ya Jepang. Ini mungkin jaringannya Herman di sana nih naik turun nih.
4: Iya, nya asli kasar juga, batu api di mana-mana aja kalau tengok nah, parawan
0: apa. Ano berataannya kalau ada aja berataan. Lengkap di situ penderitaannya.
4: Apinya nanti kampung ada ya, Pak, yuk.
0: Iya, makanya ya Allah Rabbi. Ayolah.
4: Alhamdulillah di Kalteng sudah lumayan. Kalau di sana yang parah, Pak, Tay.
0: Di Kalteng jadinya ya.
4: Ini di pinggir jalan, sepanjang jalan raya ini kan emang, Ri.
0: Masya Allah, mudah-mudahan aman lah.
4: Yang menyambar ke mobil, kalau bahaya tuh lah.
0: Iya, betul. Masalahnya bisa kebakaran buat mobil juga jadinya itu.
4: Iya, menyambar tuh bahaya.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja di sana Bang ya, Herman ya.
4: Aman-aman ya. Di sini asap sudah kurang Bang, aja baru ya. Aman dah lumayan lah.
0: Di Banjar nih kiriman yang banyak nih.
4: Dari Kalteng juga.
0: Iya makanya. Dari Kalteng, dari Handil Bakti juga kan.
4: Yang di Sambang Lihum tuh Bang masih belum sampai kah?
0: Binanya masih belum sampai juga tuh.
4: Sampai ke Pal 17 ini terminal ya juga.
0: Iya betul. Aduh mudah-mudahan segera berakhir aja deh pokoknya ya.
4: Mudah-mudahan Allah turunkan hujan yang berahmat ya Pak.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Ini lagunya ikut orang aja gak apa-apa ya Bang Hendy ya?
4: Jangan dong, aku harus minta kalau aku jam 11 gak apa-apa.
0: Nah masalahnya jam 11 sudah di playlist Bang Hendy. Nanti kita dimarahin nanti sama music director kita nanti. Masanya ini udah 5 lagu nih. Takutnya nanti yang di sini keputar jam 11 juga nih. Banyak banget yang gak diputar.
4: Saya belakangan gak apa-apa, kan 12 gak apa-apa. Ya asap lah.
0: Oke siap, nanti kita
4: puterin. Menikah di Jabba Jaim.
0: Menikah dari?
4: Jabba Jaim.
0: Oke, nanti kita puterin ya. Salamnya dulu silakan buat siapa aja.
4: Tadi buat Adeng Mawar, Baica, baru ikut pengajian, Alhamdulillah.
0: Oke.
4: Adeng Putri yang selalu menggemaskan ya Pak.
0: Siap. Oke, terus apa lagi nih? Buat siapa lagi?
4: Adi Herman yang sudah tadi paket tak sawat. Buat aja Ojana ya kan. Dia kata kamu masuk, jangan buka ya. Cepat lah. Kita masukin
0: di buka. Oke, nanti kita tunggu ya. Mudah-mudahan bisa gabung habis ini ya.
4: Aduh, seng. Oke, jemput Mati Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Amang Boy, Mas Fadil, lagunya dari Chris Biantoro. Mungkinkah kirim salam buat Viola di Makassar. Salam kenal buat Putri, Mawar, Mbak Rika, Amah, Mas Fadli. Terima kasih, sama-sama ya. Oke, kita puterin dulu 2 lagu untuk Anda. Nanti kebanyakan telpon kita atau bicara, nanti gak terputar nih lagu saya nih. Ramona Purba, Exis, ini dia.

0: Eksis dengan Masih Terserlah Ayu mau menemani Anda mendengar malam hari ini. Kita akan fokus terima telepon di WhatsApp. Bagi yang pengen gabung di WhatsApp silahkan ya, di 0811-5111410 atau juga di 0811-40976. Ini ada yang di WhatsApp grup ya. Ini ada Bang Mihat katanya nunggu Ramadan masuk kah kada nih, teguring kah kira-kira. Saya juga nungguin nih, Ramadan enggak bisa masuk kayaknya nih, entah capek atau apa ya kayaknya. Kita tunggu aja deh, mudah-mudahan nanti bisa masuk atau enggak ya, mungkin besok kayaknya. Oke, kita Miss Bahul Munir dari Banjarmasin. Lagu syukur katanya, wah. Kalau lagu syukur saya enggak bisa muterin nih. Untuk lagu syair Aba Guru Sukumpul ini juga belum bisa kita putarkan ya. Nanti ada waktu tertentu yang bisa kita putarkan juga. Oke. Kita lanjut terima telepon berarti di 562 sudah ada yang bergabung. Saya coba sapa dulu, selamat malam Melody Memory.
1: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Asik, alhamdulillah. Ini yang di Kapuas kalau tidak salah ya.
1: Iya, di Kuala Kapuas.
0: Mantap. Apa kabar Bang Dani?
1: Baik aja, Bang Fadli.
0: Baik aja. Kayak apa Kapuas? Parahkah kabutnya kada nih?
1: Parah kabutnya.
0: Parah kabutnya ya Allah. Mudah-mudahan segera hujan nanti ya insya Allah.
1: Ya amin.
0: Kita nih cuma bisa berharap ya kalau Bang Dani lah.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kalau tembus.
1: Daun semen kering di Kapuas.
0: Ini
1: airnya kering.
0: Air kering, sungai kering, terus juga yang apa ya?
1: Banyunya masin.
0: Banyunya masin. Berataan ya kalau dapatnya dah.
1: Sayur layu.
0: Iya.
1: Tanaman di kalau lombok habis mati.
0: Pehumaan kada ke menanam lagi ya kalau nih.
1: Bumba bertanam kada ngatong kada ada kada ambil
0: empat hari. Ya Allah Rabbi, ailahan. Mudah-mudahan. Sabar aja am judulnya inilah ngarannya.
1: Setangkai kada dekatam pedi
0: ai. Tanya am, ya Allah Rabbi. Mudah-mudahan kena kawaja ada waktunya kena ya kalau insyaallah.
1: Iya,
0: ai. Oke, Bang Dani lagunya ini sudah full. Jadi salam-salam aja enggak apa-apa ya, ikut orang ya, aja lagunya.
1: Salam untuk orang semua aja, Patiklah.
0: Siap, siap.
1: Makasih waktunya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Dani di Kapuas. Salam Pak dari Azura Japri. Halo, salam balik juga. Kita coba sapa penelpon selanjutnya di 562. Selamat malam Melody Memory.
2: Halo.
0: Asik. Dari siapa di mana ini?
2: Dari Wong Plehari nah.
0: Oh, orang Plehari. Dengan siapa ini? Saya Abah Anissa bukan? Bukan ya?
2: Julak Ibu.
0: Julak Ibu. Masya Allah. Apa kabar Pian?
2: Kabar baik aja nah.
0: Kabar baik. Plehari. Pasti, ulun sehat juga alhamdulillah. Plehari di mananya Julak Ibu Pian?
2: Di kawasan Mata. Ampakatakisung
0: lah. Ampakatakisung. Oh, parak takisung rupanya nih. Berarti di daerah Taman Permana lah berarti tuh.
2: Iya.
0: Ya kalau beparakan pian lah.
2: Beparakan nih.
0: Alhamdulillah. Kayak apa asap aman aja kah di sana atau ba asap benar?
2: Terang sini kan Bapak.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan terang terus lah.
2: Kayaknya kalian pun di banjir dari siang tadi kabut.
0: Banjir kabut benar iya. Julak Ibu Rai seharian.
2: Iya.
0: Ya. Kayaknya sampai malam ini nah kabut jo masih.
2: Iya.
0: Salamnya dulu silakan Julak Ibu buat ya, siapa aja nih?
2: Buat Putimah di Kota Baru nah sama Maimunah. Buat Mama Gedela.
0: Siap.
2: Buat Putih di Kang Intan. Buat Abang Goyil lah.
0: Siap. Ya
2: buat sebagian dia kan nah cuman okay. Kan.
0: Siap, siap. Ya,
2: terima kasih empat uang aja lagunya ya.
0: Nggih, empat orangnya biralana ya lu lah. Oke.
2: Terima kasih Bang Badli.
0: Sama-sama, biralana dulu lu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Julak Ibur. Satu lagi terakhir 562. Selamat malam Melody Memory.
3: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli kah ini?
3: Lain Mas Randi Bahur.
0: Oh, Mas Randi. Mama di ujung banner pian lah Mas Randi lah.
3: Ya, apa kabar Pian?
0: Ulun sehat. Pian kaya apa kabar juga?
3: Sihat aja juga
0: nah. Alhamdulillah.
3: Lagu-lagu anu kawalan nih. Lagu pop Indonesia kah?
0: Ini pop Indonesia habis ini jam 11 malam nanti kita putarkan.
3: Oh, lagu apa nih lagunya?
0: Tapi ini lagunya kalau ada yang mau dipilih ada 3 pilihan lagu, ada Scan kau dipaksa aku terpaksa, Dewa 19 Pupus, ada Mungkinkah Krisbian Toro. Nah, 3 lagu ini mau yang mana dipilih nih?
3: Nah, mungkinkah tuh kah?
0: Mungkinkah aja ya, Kris Biantar. Ya. Salamnya dulu silakan, Mas Randi, buat siapa aja?
3: Salamnya buat Dendi Kapustadila, sama Yayangnya, dan sehat selalu.
0: Siap.
3: Terus, anu lagi nah, Haji Anton.
0: Haji Anton, di Tanjung.
3: Ya, dan sehat selalu Jula.
0: Amin.
3: Siapa yang di Palai Hari tadi siapa tuh?
0: Julak Ibur tadi, Jar.
3: Nah, salam kenal lah, dari masyarakat. Dari Mas Randi di Bahor lah. Terus salamnya Gresan semuanya gena.
0: Oke deh.
3: Yang mendengar Radio Purwosto Banjarmasin.
0: Siap, baik. Ya, kita
3: dari A sampai Y. Siap. Penyiar Radio Purwosto Banjarmasin lah. Dan penyiarannya di Hansa Losiha.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Dengan umur, dimurahkan.
0: Nah, amin.
3: Sama Sepang Patli. Siap. Yo bang lah, banyak-banyak terima kasih lah.
0: Enggak, berjalan dulu lun lah.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, okay, kita pamit dulu dari Melody Memory. Satu lagu terakhir untuk Anda, Scan, dengan Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Ini dia. Hati.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial. Ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini.

Banjarmasin Malang Ungu. WhatsApp 0811 5111 410.

RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibagikan atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.

0: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Angkat nih.
2: Oke.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

kata bijak hari ini. Jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, melakukan lebih, dan menjadi lebih, Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Listia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjarmasin.
2: Ada informasi
1: Raya
2: dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
5: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Banjar Nusantaraya dari Kalimantan untuk Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Renungan malam rezeki bukan hanya uang dan harta. Imam Masjid Quba di Madinah berkata, rezeki tidak terbatas pada uang atau makan saja. Rezeki Allah adalah amat luas. Teman-teman yang baik dan ketenangan hati merupakan rezeki. Tidur nyenyak dan tinggal di rumah yang melindungi dari meminta-minta merupakan rezeki. Pemandangan yang indah dan aroma parfum yang mengundang semangat adalah rezeki. Istri, suami, dan anak-anak yang mencintaimu merupakan rezeki. Orang-orang di sekitarmu yang sabar dengan segala kekuranganmu merupakan rezeki. Kata-kata indah yang Anda baca, kelembutan ibu dan ayah, Anda menangis di pundak orang yang dicintai, majelis yang menghilangkan beban pikiran, orang-orang di sekitarmu yang menghormatimu, senyuman anak kecil, hadiah dari sahabat, kemandirian, itu semua merupakan rezeki. Semua yang kita miliki adalah rezeki. Ya Allah, berilah rezeki untuk kami berupa ridhomu ya Allah. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Puji dan syukur hanya milik Allah.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Dari program Satu Hari di Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali rasanya saya Faiza Hasan akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa di edisi hari ini Sabtu akhir pekan di 10 Oktober 2026. Semoga kabar Anda baik, sehat, walaupun Anda ada yang sedang sakit, tetap semangat untuk cepat sembuh ya. Dan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, hari ini sepertinya lebih baik dari hari kemarin untuk kabut asap yang tidak kita temui, walaupun masih ada sedikit-sedikit. Dan semoga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah juga sudah melaksanakan ibadah sholat subuh, karena kita tadi sudah memasuki waktu sholat subuh di menit 49 dari pukul 4 pagi. Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita akan buka kebersamaan kita dengan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 12 dan seterusnya, dibacakan Fahru Razi.

Tem como. Lintam tão bom, fão lam.

اقرأ كتابك كفى بنفسك.

0: صدق الله العظيم.
1: Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 345.

Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat bukan sekedar kain yang menempel di tubuh. Ia adalah penjaga kehormatan. Ia adalah pagar yang Allah pasang agar kita tetap mulia. Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia, tapi untuk menjaga pandangan Allah tetap ridho. Cantik itu bukan saat semua mata melihatmu. Cantik itu saat Allah menjaga langkahmu. Karena kehormatan bukan dicari dari pujian, tapi dari ketaatan. Menutup aurat bukan tentang dunia melihat kita, tapi tentang bagaimana Allah menilai kita.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi ke-28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah di 10 Oktober 2026 di hari Sabtu ya. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Dr. Mujibur Rahman MA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ustadz. Kabarnya bagaimana Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Di jalan bagaimana ketemu masih kabut asap ya?
1: Sedikit sekali.
0: Masih ya. Kemarin yang agak pekat ya Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah mudah-mudahan setelah ini sepertinya akan terus menghilang ya.
1: Iya, makin membaik mudah-mudahan.
0: Ya, ini yang mungkin menjadi inspirasi Ustadz ya untuk mengetengahkan yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, yaitu topik kita menjaga alam, menjaga kehidupan ya Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi sarhli sadri wa sirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadir mendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan bagi kita semua serta segala isinya, menyediakan air, udara, tanah, hutan, sungai dan berbagai sumber kehidupan bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita mohonkan semoga selalu diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini seperti yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Ica, kita mengingatkan kembali bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah atau wakilnya ya, wakil Allah di muka bumi, sehingga mereka manusia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga alam ini. Dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni ja'idun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku, Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan manusia sebagai, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini menunjukkan adanya tugas, ya, adanya kewajiban kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam, ya, tapi pada saat yang sama bertanggung jawab dan bijak tanpa merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan. Pada kesempatan ini marilah kita merenungkan persoalan lingkungan hidup yang melingkupi kehidupan kita saat ini. Kita berbicara tentang udara yang tercemar asap, hutan yang terbakar, tanah yang kehilangan kelembabannya, sungai dan sumber air yang terancam, serta masyarakat yang harus menanggung akibat dari kerusakan alam tersebut. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah mengingatkan kembali, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dul ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian saja dari akibat perbuatan mereka itu agar mereka kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un. Dalam ayat ini ada pelajaran yang mendalam ya. Dhaharul fasadu, telah ya, telah terjadi kerusakan. Ini artinya kerusakan alam ini bukan hanya sekarang. Sejak dahulu kala sudah terjadi berbagai kerusakan. Ya, dan ini penyebabnya apa? Ternyata bukan sekedar siklus alam, ada peran manusia. Bima kasabat aydin nas. Kata kasaba ini adalah artinya berusaha ya. Jadi ini ada hubungannya dengan aktivitas ekonomi manusia itu sendiri ya. Tapi aktivitas ekonomi yang ternyata berdampak buruk terhadap alam. Dalam Al-Quran ada ayat yang laha makasabat wa alaiha makasabat. Bagi manusia laki-laki ada yang ada akibat dari apa yang mereka lakukan, dan bagi manusia yang perempuan akibat dari apa yang mereka lakukan juga. Jadi ini memang terkait dengan akibat langsung dan tidak langsung dari apa yang dilakukan oleh manusia. Ini berkaitan dengan akhlak ya, berkaitan dengan tanggung jawab dan cara manusia memperlakukan ciptaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan adanya kepedulian ya. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, jika seorang menanam tanaman lalu manusia, burung atau hewan memakan hasilnya, maka itu menjadi sedekah baginya. Itu artinya dalam berusaha, dalam berekonomi, kita berpikir tentang orang lain juga ya, bukan hanya diri sendiri tapi orang lain juga, karena di situ ada kebajikan. Barang siapa melaksanakan kegiatan ekonomi dengan niat untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan juga untuk kepentingan orang lain, maka di situ menjadi sedekah ya. Menyediakan supply bagi orang lain itu adalah sedekah. Karena itu mari kita pikir ketika melihat hutan terbakar, lahan mengering, atau masyarakat kesulitan memperoleh air bersih, kita tidak cukup hanya dengan mengeluh. Kita perlu melakukan introspeksi, memperbaiki perilaku dan mengambil langkah nyata. Sebab agama tidak hanya mengajarkan kita untuk berdoa agar keadaan membaik, tapi juga memerintahkan kita untuk berusaha memperbaikinya. Problem lingkungan hidup di Kalimantan yang memiliki hutan tropis, sungai, rawa-rawa, dan lahan gambut yang sangat penting bagi kehidupan dan keseimbangan alam adalah problem yang bukan hanya dialami oleh masyarakat di sini, tapi juga problem yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat seluruh negara ini, di luar pulau juga, dan bahkan juga masyarakat yang ada di negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia. Jadi kita tidak boleh lengah ya. Ada persoalan penting yang perlu kita perhatikan. Pertama ya, fenomena alam memang ada yang disebut dengan El Nino dan La Nina. El Nino adalah fenomena ketika curah hujan itu sangat sedikit ya, musim kemarau lebih panjang. Dan satu lagi yang namanya La Nina adalah ketika curah hujan sangat banyak ya, ada anomali terlalu banyak, dan musim hujan yang lebih panjang dari biasanya. Itu adalah fenomena yang bergantian ya, setiap berapa tahun sekali. Dan itu adalah menjadi domain dari para ilmuwan ya, tentang cuaca, tentang pola datangnya El Nino dan lain-lain. Kita memahami itu, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam surat Yusuf ada itu ayat 47-49, beliau memberikan tafsir dari mimpi raja tentang sapi, 7 sapi yang dimakan oleh 7 sapi lainnya. Nabi Yusuf menyatakan bahwa dalam 7 tahun berturut-turut akan ada masa kesuburan, kemudian masa ketika masa paceklik, masa kering, kerontang selama 7 tahun berikutnya. Nah itu adalah indikasi bahwa fenomena alam seperti ini sudah ada sejak lama ya, sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi ini ada pola yang perlu dipahami oleh manusia. Itu memang saat ini belum dipahami sepenuhnya bagaimana, sehingga pemerintah mungkin belum mendapatkan masukan yang cukup bagaimana mempersiapkannya. Sepertinya saat ini masih belum begitu siap gitu ya, untuk menanggulangi dampak dari sesuatu yang sebenarnya sudah rutin. Tapi ada hal yang kedua, kerusakan kawasan hutan dan daerah tangkapan air itu ada andil manusia, yaitu penebangan hutan dan pemanfaatan lahan tangkapan air untuk keperluan yang lain, yang sebenarnya itu kontradiktif terhadap keperluan tangkapan air tersebut, sehingga terjadi kekeringan, cadangan air, kehabisan cadangan air sebelum waktunya habis itu ya. Jadi ada gabungan antara El Nino dan kondisi tanah yang terlalu sedikit cadangan airnya sehingga terjadi kekeringan saat ini. Dan juga rawa-rawa yang mestinya selalu basah ya. Ada tindakan pembangunan misalnya pengeringan rawa-rawa yang mengakibatkan rawa-rawa ini justru menjadi bahan bakar ya. Ketika ada keteledoran manusia, ketika manusia membuang misalnya puntung rokok sembarangan, yang kecil itu puntung rokok itu bisa mengakibatkan kebakaran lahan rawa-rawa yang saat itu menjadi kering ya. Dan itu sekali terbakar ternyata dia akan merembet terus seperti api dalam sekam ya. Api dalam sekam itu api yang di atasnya padam ya, hanya tinggal asap, tapi di bawah itu tetap membara. Jadi itulah yang terjadi pada rawa-rawa. Jadi gabungan dari dua hal itu yang sekarang yang menimpa kita saat ini. Kemudian bagaimana dengan nasihat dari agama? Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu bertobat dan memperbaiki alam agar kita supaya bertobat. Ya, pertama, bertobat ini bukan hanya sekedar istighfar. Tapi kita harus mengakui kesalahan dan menghentikan perbuatan yang merusak, menyesali akibatnya dan berusaha memperbaiki kerusakan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Jangan membuat kerusakan ketika kita sudah memperbaikinya. Itu artinya ketika kita sudah melakukan perbaikan alam beberapa waktu yang lalu, sebenarnya kita sudah melakukan perbaikan, tapi kemudian terjadi kerusakan lagi. Itu diakibatkan oleh pengendalian yang kurang ya. Jadi kita jika sampai membakar tanpa ada pengendalian yang ketat, dan kita membuang sampah ke sungai, mengubah, kita harus mengubah kebiasaan tersebut ya. Sungai harus bersih, alam harus dijaga, jangan sampai terjadi keteledoran yang mengakibatkan kebakaran dan sebagainya. Kita juga wajib memikirkan ya, bagaimana pemulihan dan keselamatan masyarakat pada saat yang akan datang. Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah tentu saja dalam jangka sekarang ini, yaitu menanggulangi dampak yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan. Tentu saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini perlu didukung. Kita melihat masyarakat bahu-membahu gotong royong, bukan hanya yang bekerja memenuhi karena kewajibannya sebagai pejabat, tapi juga masyarakat yang swadaya tanpa digaji, setiap hari pagi, siang dan malam mereka standby dan bekerja. Itu mereka tidak digaji, itu yang pemadam kebakaran sipil itu, yang mereka itu setiap hari bergiliran untuk menjaga jangan sampai terjadi perluasan kebakarannya. Kita harus mendukung mereka dengan cara yang bagaimanapun yang bisa kita lakukan. Dan juga yang kedua adalah langkah jangka menengah, yaitu memiliki pendidikan dan perubahan perilaku masyarakat ya. Menurut saya itu jangka menengah ya. Karena pendidikan dan pendidikan atau sosialis kepada masyarakat ini perlu waktu yang agak panjang. Tapi bisa kita lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Jadi jangka waktu 1 sampai mungkin 5 tahun itu untuk jangka menengah ya. Jadi itu yang harus dilakukan nanti ya. Jadi setelah semua ini berlalu, mudah-mudahan hujan segera datang pada bulan-bulan depan ya, November dan Desember. Menurut ramalan sih katanya ada kan mulai ada hujan ya. Tapi wallahu alam ya. Allah Maha tahu. Semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah langkah jangka panjang, yaitu pemulihan ekosistem ya. Lahan di Kalimantan ini banyak dipenuhi oleh lahan basah ya, rawa-rawa. Nah itu pemulihannya ternyata tidak bisa jangka menengah, itu jangka panjang. Karena kita untuk membasahi lagi rawa-rawa yang terlanjur salah urus itu perlu jangka panjang, yaitu bagaimana tanah ini selalu basah. Jadi apa yang orang bilang itu kanalisasi lagi. Jadi air jangan sampai suatu masa kering. Jadi harus ada siklus, harus ada proses perputaran dan ada pengendalian ketinggian air, jangan sampai terlalu kering. Ketika pun terlalu kering, maka masyarakatnya harus hati-hati, jangan sampai. Karena itu kita mendukung buru-buru ini langkah atau kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sepertinya kemarin ada mengatakan ketika sedang di Maluku ini peresmian apa itu lahan apa industri pertambangan nikel dan apa di Maluku itu, beliau mengatakan bahwa akan ditambah polisi hutan, ya, polisi hutan yang saat ini tidak sampai 5.000 orang se-Indonesia, ya, akan ditambah menjadi 70.000 orang polisi hutan. Jadi ini adalah langkah yang mungkin jangka menengah, mungkin ya tidak akan bisa tercapai jumlah tersebut dalam waktu 1-2 tahun, mungkin dalam waktu 3-4-5 tahun terpenuhi di jangka menengah. Dan jangka panjangnya itu tadi meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan, bagaimana kita bisa menjawab tantangan alam yang telah mengalami kerusakan akibat tangan kita sendiri. Dan ini perlu peran ilmu pengetahuan dan juga para ilmuwan, ya, khususnya para pendidik yang setelah melakukan penelitian juga perlu mengimplementasikan dan mentransfer atau mendiseminasikan dan mentransmisikan kepada mahasiswa dan masyarakat, agar dalam jangka panjang nanti jangan sampai terjadi lagi yang seperti ini. Perlu diingat bahwa Kalimantan ini menurut rancangan presiden sebelumnya ini mau dijadikan sebagai pusat negara, ya, ibu kota negara Nusantara ada di sini, sudah dibangun di Kalimantan Timur. Ini kalau kondisi seperti ini bisa-bisa tidak jadi nih kalau ada lawan. Nah, ini tantangan bagi masyarakat Kalimantan secara umum supaya bisa lebih awas, jangan sampai terjadi lagi, supaya cita-cita pembangunan ke depan akan tercapai. Demikian sebagai pengantar untuk kuliah subuh kita pagi hari ini. Semoga kita semua mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita bicara alam yang sudah sebenarnya sudah rusak ya Ustaz ya, sekarang jauh lebih bertambah rusak ya Ustaz ya, dengan kalau kita lihat dari atas begitu ya, dari rekaman entah drone siapa yang memberikan ini fakta begitu, bahwa hutan Kalimantan ini sudah begitu banyak, entah berapa hektar yang sudah terbakar ya Ustaz ya. Kalimantan ini Kalimantan seluruhnya ya Ustaz.
1: Iya, bukan hanya dari kita, barat sampai timur dan utara itu ada, iya, semua.
0: Ya, ini yang menghasilkan asap sampai hijrah asapnya ke negeri tetangga ya. Iya. Dan kalau tidak salah baru-baru ini tadi ada informasi yang sangat menjedihkan hati kita semua ya Ustaz ya, dengan adanya korban tiga bersaudara karena terini kabut asap ya. Masya itu Allah. Itu di Malaysia. Malaysia. Sementara juga di Singapura juga mengalami hal yang sama, iya, ya. Iya. Dan kita ini jadi tetangga yang mengganggu begitu ya Ustaz.
1: Harus merasa bersalah.
0: Harus merasa bersalah. Kita tidak boleh menjadi negara yang NPD begitu ya Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz sudah sangat memberikan pencerahan kepada kita semua dari paparan Ustaz tadi mengenai tema kita pagi hari ini, menjaga alam, menjaga kehidupan. Banyak sebenarnya dari rakyat-rakyat yang betul-betul menyayangi alam kita ya, dengan menanam pohon dengan swadaya ya Ustaz ya, di hutan-hutan di sana, bahkan orang-orang mereka ini adalah orang luar, orang luar, orang dari boleh dibilang bule begitu ya Ustaz ya,
1: bahkan tapi dari Jepang itu,
0: dari juga Jepang ikut, dari yang mana juga, dari kalau tidak salah Australia begitu ya, yang tinggal memang di hutan, yang begitu mencintai hutan begitu, tapi apa daya dengan segala nafsu begitu ya, dengan atas nama ekonomi begitu Ustaz ya,
1: masih terjadi kerusakan.
0: Tapi kebanyakan mungkin mengambilnya begitu, akhirnya jadi seperti ini. Baik, terima kasih, sedikit beropini. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, sudah menyimak kuliah subuh pagi hari ini dan sudah siap juga untuk bertanya kepada Ustaz Mujibur Rahman mengenai tema kita pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap di dalam tema, tidak di luar tema ya. Silakan di dua line telepon 0811-5111-410 dan 0511-325-1562 lewat YouTube RRI Pro 1 juga silakan, atau lewat RRI Digital silakan chat kami di sana. Assalamualaikum. Silakan Ibu Hajah Salah dari Anjir. Anjir juga lagi di ada api-api juga ya di Anjir ya, Bu Hajah Salah ya.
2: Itu marhamatullah barakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Ustaz, kalau kita nih akan ulun kan kayak anuna kayak apa jurang tuh asap nih naja. Ada. Siang kayak pagi lah malam. Siang tuh kabut segitu. Gimana kebakarannya jar kok itu? Kabutnya liar anu nih napas tuh nah, pernapasan rasa kurang anu jurang tuh. Mungkin lebih suara kayak apa nak itu. Bila itu topi kayak kalau lah lawang nih sudah. Ini ngaran siang tuh tak buka ya lawang masuk. Jarak pandang nih kayak ada berbatas gitu nah. Tapi sampai ke sana tuh kayak kayak putih jadi pandang tuh kayak kabut gitu nah. Kelihatan. Jadi kami kalau pas jalan di Tang Banyu tuh nah nyebrang anu kada kelihatan seberang sana tuh. Nah, jadi istilahnya tuh kabutnya banget benar nih. Jar orang tuh lah semakin anu nih apa ambun turun nih kabutnya empat gaknya anu keluaran gitu nah. Mungkin dari orang membakar-bakar tuh kah atau di mana mungkin cuma kabutnya tuh seluruhnya kayak itu nah itu yuk. Nah sampai di mana-mana ada taruh kabut nih. Jadi siang tuh nah masih ada tuh kenapa seharian tuh nah. Jadi aneh ulun tuh kenapa aja ulun sampai kabut tak sampai siang-siang ada rajin tuh lah paling pagi kayak itu nah. Siang sarang ada apa nih kada sampai siang semalam tuh ada cai aku nih jenah.
3: Ya hari kemarin kan sampai sampai seharian begitu ya.
2: Nah, makanya sampai seharian. Jadi pernapasannya kayak terganggu kayak menena juga. Karena pakai masker ada, tapi kadang-kadang kan terbuka tuh. Jadi bagaimana aja ke atas ini ai berjuri-juri Ustaz tadi. Harusnya tuh dijaga kitanya yang menjaga. Nah, kayak ini jangan bakar-bakar atau membuang koping rokok sembarangan jangan. Maksudnya nih cuacanya nih lain daripada namun hujan. Bagaimana Ustaz atas sih? Kan sarah halusnya sarah.
3: Ya, baik. Terima kasih Bu Haja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Salah dari Anjir ya. Silakan berikutnya. Sebelumnya ada yang sudah bergabung lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, Ustadz ada Bapak Ahmad Jaini ya. Terima kasih Pak Ahmad Jaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan bagaimana pengaruh rusaknya alam tidak hanya merusak keseimbangan udara dan air, tetapi juga pengaruhnya terhadap mental dan kesehatan para siswa PJJ yang tidak efektif. Nih beliau ini adalah pengajar Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Berikutnya ada Bapak Muas ya. Silakan Pak Muas. Silakan bergabung ya di Oke, silakan dari sana ya. Assalamualaikum Pak Muas.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya.
3: Ya, silakan Pak Muas.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin ulun kada membacakan ayatnya Ustaz lah karena terlalu panjang. Jadi terjemahnya jalan bacakan Al-Baqarah 164 yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muat manfaat bagi manusia, apa yang diturunkan dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Yang berikutnya mohon izin ulun tak selalu menjadi surah favorit Ali Imran ayat 190-191 Ustaz yang berbunyi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau lindungilah kami dari azab neraka. Nah itu justru pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Meja.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muas ya di Banjarmasin. Sudah ada 3 pendengar kita yang dirahmati Allah dan juga pemirsa kita, Ustadz. Ada Ibu Haja Salah tadi dari Anjir ya. Terus juga ada Bapak Ahmad Jaini dari Amuntah lewat YouTube. Kemudian ada Bapak Muas tadi dari Banjarmasin. Silakan.
1: Ustaz. Terima kasih tanggapannya luar biasa pada kesempatan pagi hari ini, pertama dari Ibu Haja Salasia. Yang kita pahami dari Ibu Haja Salasia ini tadi adalah semacam komplain kita semua ya. Mewakili hampir seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan ini, bahkan di luar nih. Di luar pulau, mengatakan bahwa kondisi asap ini ternyata sudah terlalu lama ini ya. Mungkin pada tahun-tahun yang lalu ada 1-2 minggu lah, tapi ini sudah beberapa bulan. Mungkin lebih dari 3 bulan dari mulai Juli, Agustus, September,
3: bulan, ya, Ustaz, ya?
1: Oktober ya. Hampir bulan. Jadi ini memang situasi yang anomali, suatu yang lebih panjang dari sebelumnya. Kenapa ini menjadi lebih panjang? Karena gabungan ya, gabungan dari kondisi alam dan perilaku manusia ya. Kalau kondisi alam saja itu mungkin rutin ya, kering saja gitu. Karena kondisi kekeringan sebenarnya sudah biasa terjadi sejak tahun berapa gitu. Bahkan tadi kita melihat di Quran, ternyata dalam Quran ya, di tempat lain, di benua-benua lain itu ada. Tapi kemudian terjadi di luar kendali ya. Ada perilaku manusia yang di luar kendali sehingga ini kerusakan alam menjadi semakin parah, lebih panjang dari biasanya ya. Nah, pertama di atas itu terjadi kebakaran, di bawah air habis. Nah, itu semakin berat. Jadi komplain dari Bu Salasia ini adalah mewakili kita semua. Yang kedua adalah dari Pak Zaini yang di YouTube ya. Jadi ini sangat terkait dengan kondisi manusia, yaitu aktivitas yang sehari-hari dilaksanakan di kota-kota besar, kegiatan ekonomi dan pendidikan. Kegiatan ekonomi sangat terganggu karena pertama produk pertanian itu menurun, harga sayur naik terutama di Kalimantan ya. Karena lahannya kering dan terbakar, sayur apa yang bisa hidup ya? Bahkan sayur yang masih ditanam belum panen terjadi terbakar ya. Ada daun singkong dengan singkongnya itu matang sebelum dicabutnya karena itu. Kemudian segala macamnya sayur itu dari ekonomi. Itu berimbas kepada pendidikan. Terutama para petani akan kesulitan mendapatkan apa ya, bekal untuk anak-anaknya, kan penghasilannya berkurang ya. Mereka harus membeli, bukan memproduksi, malah jadi membeli sayur. Nah, jadi itu ekonomi. Kedua, pendidikannya, karena tiap hari pagi-pagi dari pagi sudah ada kabut asap. Yang di tempat lain anak-anak itu dari pagi sudah berangkat ke sekolah dengan berbagai agendanya untuk berpacu, untuk menggali ilmu pengetahuan dan melakukan berbagai pembelajaran di sekolah. Di Kalimantan ini malah akhirnya PJJ ya. Berangkat sekolah ditunda jam 9. Kemudian seandainya berangkat, kemudian pulangnya lebih cepat. Lalu lintas juga dibatasi dan sebagainya. Ini akan pendidikan jadi berkurang. Interaksi antara siswa dengan kawan-kawannya nanti seperti COVID lagi. Jadi mereka berkurang interaksi sosial antar siswa dengan siswa lain, dan juga antara siswa dengan guru, mengakibatkan proses pembelajaran menjadi tidak efektif ya. Nah, ini akibat berikutnya ya. Jadi setelah ekonomi kemudian pendidikan, dan dalam waktu 1-2 bulan mungkin kurang begitu berdampak, tapi kalau sudah sampai 4 bulan seperti ini, akan ada satu semester ini pada dasarnya yang kehilangan. Akan kalau misalnya diteliti ya, impact atau dampak dari karhutlah terhadap pendidikannya sebenarnya akan kelihatan dalam waktu 1 semester. Akan kehilangan opportunity loss ibaratnya itulah. Jadi kesempatan yang hilang ya untuk mendapatkan pengetahuan akan kelihatan nanti. Prestasi pendidikan dari Kalimantan ini akan sangat terbatas. Mungkin tidak tahu kutu tidak bisa membayangkan ada juara Olimpiade Matematika, Olimpiade Robot, kontes robot. Dari Kalimantan ini kan sangat tidak bisa diharapkan lah. Dari mulai Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur. Sementara di sana pada aktif berpacu, berprestasi, Kalimantan ini masih berkutat dengan persoalan mendasar, yaitu sekedar untuk survive. Itu ini setback ya, akan kehilangan kesempatan. Jadi terima kasih atas tanggapan dari Pak Zaini. Jadi dalam pendidikan nanti akan ada dampaknya, cuma kita belum tahu selama belum ada penelitian kajian khusus. Dari Pak Mu'az ini, ya dalam Al-Qur'an juga sudah disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari wal fulkil ladzi tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Jadi bukan hanya satu ayat, itu juga ayat yang lainnya juga ya. Jadi disebutkan bahwa ketika alam dan siang dan itu ada fenomena perputaran ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada La Nina dan El Nino, itu sebenarnya fenomena perputaran. Hanya saja kalau perputaran yang lain itu bisa kita pahami per musim ya. Dalam satu tahun ada siklus musim panas dan musim dingin, musim hujan dan musim kemarau, dan tempat lain ada empat musim dan sebagainya. Semua itu siklus, ada aliran-aliran udara, ada aliran arus air laut dan sebagainya. La Nina dan El Nino ini juga ada siklus. Kalau saya masih belum paham itu berapa tahun sekalinya, tapi ilmuwan ahli cuaca mestinya sudah mulai bisa memahami akan terjadi lagi kapan ya. Nah, terjadi lagi kapan itu sudah harusnya sudah ada persiapan ya, kalau memang sudah diketahui akan terjadi kapan. Jangan sampai diam saja ya. Perlu diberitahu pemerintah bahwa ini kemungkinan akan seperti ini, dan pemerintah apresiasi pada saat ini melakukan tindakan-tindakan. Saat ini katanya ya kebakaran baru sudah berhenti ya, 1-2 hari ini ya atau, tapi asapnya masih ada ya, dan sangat masih intens, karena itu tadi yang namanya api dalam sekam, istilah kita api dalam gambut ya, itu tidak akan padam selama belum ada pembasahan lagi air ini. Jadi dalam waktu beberapa minggu ke depan kayaknya masih ada itu.
3: Ya di ini sama kaki ternyata masih banyak api-apinya begitu.
1: Iya,
3: ya,
1: Ustaz, iya ya. Di bawah tanah, di bawah permukaan masih ada ya.
3: Jadi memang berat ya untuk tanah yang ada di Kalimantan ini, bisa beda dengan daerah lain begitu ya Ustaz ya.
1: Iya, karena di sini gambutnya kan tebal sekali, jadi bagian dari fenomena alam di Kalimantan ini. Ya jadi bagian dari ilmu pengetahuan adalah tantangan ya. Hal yang merupakan saat ini merupakan gangguan di pastinya ya, sebagaimana tadi Pak Mu'az mengatakan, ma khalaqta hadza batila. Segala sesuatu alam ini tuh bukan untuk kesalahan ya. Allah menciptakan gambut ini bukan untuk bukan untuk tujuan buruk. Pasti ada tujuan baik di antaranya. Di antaranya apa gitu ya. Itu yang menjadi PR atau pekerjaan bagi para ilmuwan klimatologi dan geofisika. Nah, jadi fisika bumi ya, geofisika itu artinya memahami kondisi fisik dari bumi ini seperti ini Kalimantan, pasti ada sesuatu yang hikmah yang perlu dimanfaatkan, hanya saja kita masih belum tahu ya. Tantangan ilmuwan ke depan.
3: Baik. Untuk cukup kita buka lagi yang ingin bertanya ya Ustadz, Ustadz ya, untuk tema kita pagi hari ini yaitu menjaga alam, menjaga kehidupannya. Kalau kita tidak dijaga berarti kehidupan kita akan berakhir ya Ustadz. Terutama berakhir kalau untuk dunia ini masalah ekonomi Ustadz ya.
1: Ekonomi.
3: Ekonomi. Baik, silakan. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani, tema kita menjaga alam, menjaga kehidupan Bunda. Silakan.
5: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, mutiara pagi. Sehat selalu, Dinda.
3: Kuliah subuh, Bunda, selamat. Bukan mutiara pagi.
1: Kuliah subuh.
3: Ini kuliah subuh untuk RRI Banjarmasin ya. Silakan, Bunda.
5: Kuliah subuh RRI Banjarmasin. Alhamdulillah, Dinda, saya bisa dapat jaringan lagi, bisa tembus, bisa bergabung lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam kenal dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara ini, Pak Ustaz. Sehat selalu ya, Pak Ustaz. Semangat memberikan kita ini tausiahnya di kuliah subuh Banjarmasin ini, Pak Ustaz. Saya baru bisa, saya itu sering gabung di RRI Pro 1 Sulawesi Tenggara, Kendari, Pak Ustaz. Ya. Tapi saya tidak bisa dapat jaringannya. Saya tidak bisa dapat jaringannya, itu Pak Ustaz. Jadi, Alhamdulillah Banjarmasin menerima saya karena saatnya saya mau silaturahmi dan belajar ya Pak Ustaz dalam menjalankan syariat agama Islam kita. Yang saya percaya alam ini memang Sulawesi Tenggara juga nih Pak Ustaz. Ini di belakang tempat saya ini biasa memang entah itu orang membakar atau bagaimana ya Pak Ustaz. Tapi itu kan alam ini kan kita tidak tahu ada di sana itu yang dibilang itu belerang, belerang ya Pak Ustaz. Belerang itu dan karena ada kapuran panas itu seperti apa itu kan kalau kepanas itu apabila itu kita sedangkan kita jalan di jalanan itu Pak Ustaz, biasa itu kayak ada api itu di anu aspal itu kita jalan. Jadi kita ini sebagai umat muslim, kita harus memahami alam itu dimanfaatkan, bukan untuk ditempati. Kadang ini Pak Ustaz, saya merasakan ini istighfar terus saya. Ini satu hari kemarin Pak Ustaz, saya istighfar terus. Terlalu banyak yang saya tidak inginkan, yang saya rasakan Pak Ustaz. Istighfar terus saya kemarin Pak Ustaz, terlalu banyak orang melakukan kepada saya ini yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Dikejar-kejar seperti saya ini pernah berutang kepada mereka Pak Ustaz. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Karena sayangnya saya ini silaturahim. Bukan kita tujuan untuk dunia, untuk sesaat, untuk kenikmatan mereka. Saya yakin apa yang telah diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya hindari semua itu Pak Ustaz. Karena zaman sekarang, zaman digital itu banyak sekali itu untuk memanfaatkan kita ini Pak Ustaz. Tapi Alhamdulillah saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir-zikir. Walaupun saya makan itu, ini yang saya mau tanyakan ini. Apa yang saya lakukan ini tidak berdosa atau bagaimana Pak Ustaz? Karena ini saya, apa yang saya rasakan ini, saya selalu zikir walaupun saya makan. Saya istighfar walaupun itu saya masuk di mana itu saya istighfar. Karena bagaimana itu Pak Ustaz ya? Karena saya ini niat saya, niat silaturahim untuk mencari ridho-Nya Allah. Dan saya bekerja ini walaupun saya peser pun, hasil keringat saya itu saya niat bersedekah. Bukan untuk saya terkenal, Pak Ustaz, ya. Bagaimana orang-orang seperti itu membenci saya atau bagaimana itu, Pak Ustaz? Karena saya niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan dunia. Mempecerahnya, Pak Ustaz, terima kasih, Linda, atas waktumu. Mohon maafin atas pertanyaan saya ini, Karen. Saya tidak mau kotori hati saya.
3: Baik, Bunda.
5: Saya beraktivitas dengan jernih, dengan tidak ada. Jadi makanya saya dikeluarkan Pak Ustaz Bunda, agar saya tidak merasakan berat saya melangkahkan kaki saya. Terima kasih waktu Bunda. Dan buat Pak Ustaz, mohon pencerahannya apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz.
3: Baik, Bunda.
5: Karena ini terlalu banyak ujian yang saya rasakan, tapi saya tidak ikhlas menerima seperti itu.
3: Baik, Bunda.
5: Karena kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari ridho-Nya.
3: Baik, terima kasih Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani. Mungkin agak emosional beliau pagi hari ini ya Ustadz ya. Baik, terima kasih. Ada Bapak Haji Apul ya lewat WhatsApp, kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahan gambut itu kayak apa Pak Ustadz? Terima kasih baik. Wah, ini harus ada kuliah ini ya, kuliah alam begitu ya, mengenai pertanahan nih Ustadz ya. Terima kasih Pak Haji Apul dari Kapuas ya. Cukup ya untuk Bunda Hani, Pak Haji Apul. Dan mungkin ada lagi yang bergabung, silahkan di 08115111410 dan 0511325162. Ya baik, sepertinya bisa langsung ditanggapi Ustadz.
1: Ya. Terima kasih Ibu Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara ya, ternyata jaringannya sampai ke sana. Sepertinya Bunda Hani ini mengalami kesulitan dari dikepatkan oleh orang-orang yang sekitar ya, dan yang mengganggu aktivitas Bunda Hani yang sepertinya aktivitasnya ini ada berhubungan dengan masyarakat di sekitar. Tapi kemudian aktivitas sosialnya Bunda Hani ini mungkin berdampak pada kelompok masyarakat lainnya, kita nggak tahu persis seperti apa. Tapi niat dari Bunda Hani adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sepertinya niatnya baik ya. Jadi dampak lain itulah yang mungkin sepertinya kita salah satu ya, tidak tahu apakah ini bisa menjadi. Tapi yang jelas kita perlu bersilaturahim, memperbanyak kawan ya. Jadi salah satu kawan di kita ini jauh, jarak jauh, tidak bisa apa-apa, hanya bisa menyampaikan pendapat. Tetapi kawan yang terbaik adalah kawan yang sekitar dari Bunda Hani. Siapa? Manusia itu diciptakan untuk berkelompok. Jadi kalau bisa Bunda Hani jangan sampai sendirian. Carilah kawan, siapa di antara keluarga dan handai tolan, dan juga orang-orang yang punya nafas perjuangan yang sama dengan Bunda Hani.

0: batu bara atau mungkin gambut juga, atau kalau kita belerang itu lain lain dengan belerang yang kita maksudnya. Karena belerang itu kayaknya di gunung, tidak di, tapi siapa tahu ya ada fenomena alam yang mungkin. Nah itu juga perlu kolaborasi dengan orang lain yang mungkin bisa menolong Bunda Hani. Jangan sampai Bunda Hani sendirian. Yang selanjutnya itu Haji Abdul, lahan gambut ya. Sepertinya lahan gambut itu bukan jenis tanah yang bukan berasal dari vulkanik ya. Jadi ada tanah vulkanik, tanah itu dari magma, dari lava dari bawah, menghasilkan batu dan tanah subur seperti yang di Jawa. Kalau gambut ini dari atas, dari tanah, dari tanaman yang kemudian mati dan membusuk dan bertumbuk-tumbuk selama ribuan ratusan tahun menjadi apa yang kita sebut sebagai gambut itu. Kalau terbakar itu kalau ke arah gambut kita, tanahnya itu lembut, kita bukan seperti menginjak batu atau tanah liat ya, tapi sesuatu yang membuat kaki kita tenggelam ya. Kalau ada airnya kita tenggelam basah, kemudian kalau kering dan basah kita mungkin menginjak api itu bisa-bisa ya. Jadi kira-kira seperti itu gambut itu, mungkin karena sangat tebalnya jadi seperti tidak habis-habisnya. Yang namanya benda fisik itu sebenarnya akan ada habis kalau misalnya terbakar terus, tapi karena tebal sekali sampai ada yang sampai 5 meter, 10 meter ke bawah itu tidak habisnya. Jadi selalu ada, tapi akan bisa berkurang kalau manusia bisa menggali dan misalnya memanfaatkannya gitu. Seperti barang benda tambang juga. Tapi saat ini kita masih belum tahu manfaat yang lebih baik dari sekedar dibiarkan ya. Seperti itu kira-kira untuk Haji Abdul. Jadi pada dasarnya ya, pada kesempatan ini saya menghimbau sekali lagi kepada masyarakat, ada yang perlu kita harus lakukan dalam waktu sekarang, jangka pendek maupun jangka panjang ya. Saat sekarang membantu pemerintah untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Jangka menengahnya adalah bidang perekonomian dan pendidikan, serta perilaku masyarakat sendiri, bagaimana supaya dalam jangka waktu yang menengah nanti tidak terjadi lagi kerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan kita sendiri.
1: Kalau ini sepertinya memang seperti ada pembakaran besar-besaran begitu ya Ustadz ya?
0: Ada yang katanya seperti itu. Itu na'udzubillah mendalik, semoga itu jangan lagi dilakukan karena terhadap orang seperti itu dilakukan penegakan hukum ya. Karena itu Presiden kemarin ada menyatakan akan mengadakan polisi hutan dalam jumlah besar-besaran.
1: Itu betul ya. 70.000 dari 5.000 kurang kemarin ya.
0: Saat ini ada 5.000-an polisi hutan di Indonesia. Itu sangat kurang ya. 2 jutaan hektar hutan ternyata hanya segitu polisinya. Jadi kalau 70.000 itu jangan-jangan juga masih kurang, tapi itu lebih baik ya. Itu sudah lebih dari 100 kali lipat, 10 kali lipat dari jumlah yang ada ya. Jadi dalam waktu berapa tahun nanti mungkin ada rekrutmen polisi hutan. Tentu saja ilmunya lain lagi.
1: Dan ini memang Ustadz ya, memang sudah terbukti bahwa ini bukan terbakar tapi ada pembakaran begitu ya. Ustadz,
0: contoh lain itu kalau masyarakat yang biasa mengunjun ya. Banyak sekali yang mengunjung sambil merokok. Nah itu rokoknya itu dibuang kemana itu? Nah kalau langsung dilempar pada saat api masih menyala, itu sebenarnya tanpa sengaja atau tidak itu sebenarnya melakukan pembakaran itu. Apalagi kondisinya kering misalnya. Dalam kondisi ketika air surut mungkin ikan jadi terlihat banyak ya karena air surut. Tapi pada saat itulah Anda mencari ikan, rokoknya jangan sampai. Kalau bisa jangan merokok lah, cari carikan aja, nggak usah merokok. Karena rokok itu pasti akan mengakibatkan api ya.
1: Kemudaratan yang banyak ya, Ustadz ya. Ini ada juga yang bergabung dengan kita lewat YouTube dari Pro 1 Banjarmasin, Ustadz ada buata baru ya. Mudah-mudahan dengan fenomena alam ini tidak akan mengurangi kualitas belajar mengajar. Amin ya robbal alamin. Mbak Faiza, salam sehat aja buat kita semua. Oke, buat Ustadz juga ya. Baik, terima kasih untuk buata baru ya. Tapi mau tidak mau ini berdampak ya.
0: Ya jelas tadi seperti saya sampaikan, kayaknya akan ada opportunity loss ya. Jadi

0: kesempatan yang hilang, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berbagi ilmu dan sebagainya dalam jalur formal pendidikan ini perlu disadari akan ada kehilangan. Jadi ini sebuah masalah yang akan terlihat beberapa saat yang akan datang. Salah satu solusi adalah mungkin sistem pendidikan asrama, karena sistem pendidikan asrama ini masih tetap berjalan. Di dalam pendidikan asrama itu kan tertutup ya. Nah, tinggal diperbaiki masing-masing gedungnya supaya lebih tertutup, lebih steril di dalam ruangan. Jadi kegiatan belajar masih tetap berjalan tanpa harus keluar mengalami kabut asap. Nah, pendidikan asrama ini,
1: asrama termasuk pesantren begitu,
0: Ustaz? Iya, pesantren dan sekolah-sekolah yang dirancang oleh presiden saat ini, sekolah apa itu?
1: Sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat itu kan berasrama ya. Okay. Itu gedung-gedungnya harus disempurnakan lagi supaya lebih tertutup, karena dalam kondisi seperti ini khusus untuk Kalimantan sepertinya sekolah asramanya harus sekolah yang ventilasinya bisa ditutup sehingga udara di dalam ruangan masih tetap steril, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilaksana tanpa terganggu oleh cuaca di luar. Sepertinya seperti itu khusus untuk Kalimantan. Kalau daerah lain yang udara luar itu segar, itu mungkin bisa
1: harus
0: saja terbuka ya.
1: Begitu ya, Ustaz, ya.
0: Tapi kalau untuk Kalimantan pada saat udara segar ventilasi dibuka, pada saat udara terganggu seperti ini, karena ini akan terjadi nanti tahun-tahun yang akan datang. Jadi jenis gedung-gedungnya itu harus dibedakan.
1: Harus jadi ini bisa. Memang sudah bisa diprediksi bahwa akan terjadi lagi.
0: Akan terjadi lagi yang datang, ya. Berapa tahun yang akan datang kan terjadi seperti ini.
1: Apakah karena perilaku manusia ini?
0: Perilaku manusia sulit untuk berubah, bahwa mereka merokok, membuang sembarangan itu sengaja atau tidak sadar akan terjadi lagi. Jadi penegakan hukum perlu dilakukan, dan juga pendidikan dalam masyarakat perlu digalakkan lagi. Dan kalau bisa jangan ada rokok, karena rokok ini sudah sering kali mengakibatkan kerusakan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar.
1: Itu berarti termasuk melakukan kezoliman begitu.
0: Kezoliman ya.
1: Baik, silakan yang ingin bergabung masih ada waktu lewat telepon atau lewat WhatsApp ya. Mau lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, silakan di kuliah subuh kita bersama dengan Ustadz Muzibur Rahman ya. Silakan, tema kita adalah menjaga alam, menjaga kehidupan ya. Ya baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Bapak
2: Samianto di Amuntai.
1: Pak Samianto, silakan Pak.
2: Kami mohon pencerahan.
1: Ya, silakan Bapak.
2: Kami mohon pencerahannya. Air, api, dan tanah adalah milik kita bersama. Mohon penceramahannya.
1: Itu saja. Baik. Terima kasih Pak Samianto. Air, api, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air, api, dan tanah adalah milik kita bersama. Betul enggak, Ustaz?
0: Ya, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada manusia untuk bisa dimanfaatkan. Jadi segala hal alam di alam ini adalah Allah yang menciptakan. Tadi di awal sudah saya sampaikan juga, dalam surat Al-Baqarah 30 sebutkan inni ja'inun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat menjawab, "Oh, lu ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Malaikat menjawab bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi?" Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sebenarnya saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Jadi manusia diciptakan dunia ini sebagai khalifah, artinya adalah wakil ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk menjaga alam ya. Alam dititipkan kepada manusia, termasuk di dalamnya ada air, api, dan tanah ya. Jadi jangan mungkin pemahaman bahwa ini milik kita, jangan sampai dipahami tidak milik siapa-siapa ya. Ini milik Allah yang merupakan titipan ya, dititipkan kepada manusia. Dan bagaimana cara memanfaatkannya, ada pengkapling-kaplingan ya, kemudian seolah-olah ini hak milik, kemudian hak guna usaha, hak guna, hak pakai dan sebagainya. Itu semua adalah klasifikasi yang dibuat oleh pemerintahan, bagaimana menjaga, bagaimana mengatur hak dan kewajibannya, sejauh mana seseorang memiliki hak untuk mengelola alam ya. Jadi tidak mutlak milik manusia, tapi ini adalah titipan dari Allah SWT. Sebaiknya istilah itu yang kita pakai ya. Semua yang ada di alam ini adalah titipan. Dan kemudian seperti tadi juga disampaikan oleh Pak siapa Haji Masina, bahwa ada siklus di alam ini. Air, api dan tanah ini mengalami siklus ya, ada perputaran-putaran di air ini terus mengalir, kemudian udara juga terus bertiup dari satu tempat ke tempat lain. Apapun yang terjadi di satu tempat, di satu daerah, itu akan mengalir ke tempat lain. Hujan yang turun di sini itu adalah hasil dari uap air yang datang dari laut lain ya. Dan asap yang timbul di sini itu datang juga ke negara lain. Jadi terjadi aliran-aliran dan perputaran. Jadi jangan sampai kita menganggap rezeki yang kita terima saat ini adalah hasil dari kita sendiri. Tidak juga, karena hujan yang turun dari sini, turun di sini berasal dari tempat lain. Dan ketika terjadi panas di Indonesia, uap air yang ada di Indonesia ini jatuhnya ke negara lain dalam bentuk banjir. Jadi Thailand saat ini ya, beberapa waktu itu terjadi banjir karena hujan yang terlalu banyak. Dari mana air yang turun hujan segitu banyak? Ya dari negara yang tidak mendapat hujan ya. Jadi itu terjadi. Jadi perlu ada solidaritas sebenarnya antar bangsa, bahwa segala kemakmuran, segala penderitaan yang ada di setiap, yang dialami oleh setiap bangsa dan setiap masyarakat, sebenarnya merupakan impak atau dampak dari apa yang terjadi dari tempat lain. Jangan sampai suatu negara menganggap bahwa kemakmuran yang didapat, bukan hanya negara, satu masyarakat di satu pulau dan pulau lain, menganggap bahwa kemakmuran yang dia dapat adalah untuk dirinya sendiri. Tidak bisa. Ini adalah juga hasil dari kondisi alam yang dialami oleh masyarakat lain. Karena itu kita harus merasa satu solidaritas ya, selama sesama manusia, sesama bangsa dan sesama muslim ya, bahkan ya. Jadi kita terus saling membantu satu sama lain, itu yang perlu digalakkan. Ta'awuniyah, ta'awan bersikap untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi spirit yang harus kita kemakan adalah spirit untuk saling menolong satu sama lain.
1: Jadi ada undang-undang, ada regulasi yang harus ramah terhadap alam begitu ya.
0: Iya, harus Ustadz, begitu. Ya.
1: Harus mengutamakan kebersamaan. Kemanfaatan untuk kebersamaan, bukan hanya dari beberapa segelintir orang begitu atau kelompok begitu ya Ustadz ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Baik Ustadz, kita sudah sampai di penghujung waktu. Apa yang bisa disimpulkan Ustadz?
0: Hadirin pendengar RI Prof. 1 Banjarmasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian ini kita dapat mengambil 3 pelajaran. Pertama, kita harus siap menghadapi perubahan alam, kemudian juga pembangunan yang bertanggung jawab dan memahami keberlanjutan lingkungan. Dan yang ketiga adalah pentingnya ilmu pengetahuan untuk memulihkan ekosistem di sekitar kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk menjaga amanahnya, dijauhkan dari bencana yang membahayakan, dan dibimbing untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami, berkahilah tanah dan air kami, lindungilah masyarakat kami dari bahaya kebakaran dan asap, serta tumbuhkanlah dalam diri kami kepedulian untuk menjaga alam ciptaan-Mu.
1: Amin.
0: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Mujibur Rahman MA sudah membagi ilmunya pagi hari ini, memberikan pencerahan kepada kita semua walaupun di dalam kabut asap ya Ustadz ya. Mudah-mudahan segala berlalu dan ada kesadaran yang timbul ya. Terutama ini harusnya hilirisasi atau hulu-huluisasi begitu ya. Harusnya ke hulu dulu begitu ya Ustaz juga, ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, dan terima kasih juga pendengar dan pemirsa sudah bersama kami di Kuliah Subuh untuk edisi 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Semangat pagi, senang sekali saya menemani Sabtu pagi Anda di edisi hari ini 10 Oktober 2026. Semoga kabar kita baik semua walaupun udara masih tidak baik-baik saja. Pendengar, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalsel untuk membahas program kerja dan anggaran tahun anggaran 2027. Rapat dipimpin anggota Komisi 1 Ilham Nor ST dengan fokus pada penguatan kesiapsiagaan dan ketahanan daerah menghadapi ancaman bencana. Dalam pembahasan tersebut, penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim menjadi salah satu perhatian utama karena berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, dan Komisi 1 mendorong agar program BPBD tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sejak dini. Sementara itu, Komisi 1 juga merencanakan revisi Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan serta memperluas cakupan penanganan bencana yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra SSTP menyampaikan kebutuhan dukungan anggaran untuk memperkuat kegiatan mitigasi bencana termasuk kegiatan susur sungai sebagai upaya pemetaan potensi risiko. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi kerawanan banjir dan persoalan lingkungan di sepanjang aliran sungai, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara lebih terarah. Selain kebutuhan anggaran, pendengar, rapat juga membahas mekanisme penggunaan dana belanja tidak terduga atau BTT yang dinilai membutuhkan proses relatif panjang dalam kondisi tertentu. Padahal penanganan bencana memerlukan respons cepat agar pemerintah dapat segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat terdampak. Komisi 1 memandang perlu adanya koordinasi dan evaluasi terhadap mekanisme pembiayaan penanggulangan bencana agar proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mendukung kebutuhan penanganan darurat di lapangan. Dan Ilham Nor juga menegaskan penyusunan program dan anggaran BPBD harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat serta kondisi di lapangan. Nah, menurutnya mitigasi perlu diperkuat agar saat terjadi perubahan iklim, daerah memiliki kesiapan penuh untuk menghadapi berbagai macam potensi bencana. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin pagi ini, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dari Banjarbaru, pemerintah kota Banjarbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin menuntaskan rangkaian pasar murah bersubsidi di 5 kelurahan pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan terakhir berlangsung di halaman kantor Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, dengan dukungan Bank Kalsel dan Mitra Perdagangan. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga akses masyarakat terhadap bahan pokok. Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kota Banjarbaru, Rosi Darida, mengatakan pasar murah bersubsidi telah dilaksanakan secara bergiliran di 5 kelurahan. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah mitra perdagangan untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kami punya informasi lainnya untuk Anda. Untuk warga Kalimantan Selatan, hujan mulai turun namun asap masih terlihat di beberapa waktu. Karena itu, kewaspadaan terhadap keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan tetap perlu kita jaga. Ada 5 hal yang perlu pian ingat. Pertama, saat asap tebal, jangan beraktivitas di dekat jaringan listrik. Jarak pandang yang terbatas dapat membuat kabel dan tiang listrik sulit terlihat. Utamakan keselamatan dan jaga jarak. Kedua, lingkungan yang kering tetap memiliki risiko kebakaran. Jaga lingkungan sekitar jaringan listrik dan hindari aktivitas yang dapat memicu api. Ketiga, jika menemukan kabel listrik jatuh, jangan disentuh. Jaga jarak dan jangan mencoba memindahkannya. Keempat, jika api mendekati jaringan listrik, segera laporkan kepada PLN. Jangan mencoba menanganinya sendiri. Dan kelima, cek instalasi listrik di rumah. Periksa kabel, stop kontak, dan peralatan listrik secara berkala. Pastikan semuanya dalam kondisi baik dan aman digunakan. Mari tetap waspada, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman. Asap masih terlihat, tetap waspada. Utamakan keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.

0: Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat tidur yang bersih dan sehat akan berdampak pada kesehatan serta kualitas tidur yang lebih baik.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan utamanya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi
1: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Update penanganan tenggelamnya KM Virgo Transport 8, tim SAR perluas lokasi pencarian korban hingga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Pemerintah Kota Banjarmasin segera merobohkan aset Kampung Ketupat yang terbengkalai. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut dengan memperluas penyisiran ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Fokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan...
2: Memasuki pekan keempat operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan memperluas wilayah pencarian untuk menemukan 53 korban yang masih belum ditemukan. Perluasan dilakukan setelah sejumlah temuan seperti korban, life raft, dan life jacket terbawa hingga wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi tim SAR gabungan untuk melibatkan kantor SAR di wilayah terkait dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Meski operasi tetap terkoordinasi dari Banjarmasin, pengerahan personil dan sarana disesuaikan dengan perkembangan lokasi temuan serta luasnya area pencarian. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, tidak seluruh personil dan sarana pencarian harus dikerahkan dari Banjarmasin. Menurutnya, keterlibatan kantor SAR di daerah yang masuk dalam cakupan pencarian diperlukan agar operasi dapat menjangkau wilayah yang semakin luas.
1: Area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi.
2: Sementara itu, operasi penyelaman pada badan kapal dihentikan sementara setelah kemampuan maksimal pencarian bawah air dikerahkan. Dalam beberapa waktu terakhir, penyelaman tidak kembali menemukan korban, sementara kondisi bangkai kapal yang labil dan perubahan kemiringan yang ekstrim meningkatkan resiko keselamatan bagi penyelam. Basarnas menyebut masih terdapat bagian kapal yang belum dapat diperiksa karena mempertimbangkan keselamatan personil dan kondisi struktur bangkai kapal. Karena itu, pihaknya berharap proses salvage segera dilakukan agar bangkai kapal dapat lebih stabil sehingga bagian yang belum terjangkau dapat diperiksa untuk memastikan keberadaan korban yang masih berada di dalam kapal. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai sejumlah anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khatimah mengharapkan pencarian tetap dilanjutkan hingga seluruh korban yang masih hilang dapat ditemukan dengan kondisi apapun.
3: Ya, udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi hingga saat ini. Adapun 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan berharap musim hujan 2026-2027 tidak kembali mengalami kemunduran. Saat ini hujan sangat dibutuhkan untuk membantu memadamkan karhutla sekaligus menambah debit air di wilayah Kalimantan Selatan. Laporan Diki Munadi.
4: Tidak ada kemunduran dari jadwal musim hujan ini dikarenakan saat ini kita sangat membutuhkan hujan.
5: Musim hujan di Kalimantan Selatan diperkirakan mulai masuk pada dasar yang pertama November 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Roni Eka Saputra berharap prediksi tersebut tidak kembali bergeser. Menurutnya hujan sangat dibutuhkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini masih terjadi di sejumlah wilayah. Roni menyebut hujan yang turun saat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebelumnya cukup membantu. Selain menambah debit air, hujan juga mampu memadamkan api di sejumlah titik karhutla.
4: Tiba di Kalimantan Selatan mulai berlangsung itu di awal bulan November. 10 hari pertama di dasar hari pertama bulan November. Kita harapkan tidak ada kemunduran dari jadwal musim hujan ini dikarenakan saat ini kita sangat membutuhkan hujan yang pertama untuk memadamkan karhutla yang terjadi, yang kedua untuk menambah debit air yang ada di Kalimantan Selatan.
5: Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prokalsel Arya Dinor mengatakan prediksi musim hujan menjadi informasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah mitigasi bencana. Menurut Aryadi, musim hujan diperkirakan sedikit mengalami kemunduran. Kondisi ini perlu diantisipasi karena meningkatnya intensitas hujan juga dapat memicu bencana banjir dan tanah longsor.
6: Hari ini kita masih dihadapkan pada El Nino ekstrim ya, yang masih kita rasakan. Dan musim hujan itu diperkirakan agak mundur sedikit, dan ini menjadi informasi yang kita bisa dapatkan untuk memitigasi bencana kita.
5: Adapun untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, saat ini sementara dihentikan karena sebaran awan hujan di wilayah Kalimantan Selatan masih terbatas.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin akan segera merobohkan aset Kampung Ketupat yang sebelumnya dikerjasamakan dengan PT Juru Supervisi Indonesia yang kini terbengkalai. Bangunan yang berada di kawasan Sungai Baru tersebut dinilai mengalami kerusakan berat dan tidak lagi dapat dimanfaatkan. Laporan Juma Muhammad.
7: Kerusakan di sana sudah melebihi 65%, artinya apa? Rusak total.
8: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, mengatakan tim PUPR telah melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan di kawasan tersebut. Hasilnya menunjukkan kerusakan mencapai sekitar 60% lebih dan sejumlah bangunan dinilai sudah rusak total. Chandra menyebut bangunan seperti amfiteater dan bilik UMKM pun saat ini sudah tidak memungkinkan untuk digunakan. Karena itu, kawasan tersebut akan lebih dahulu dibersihkan dan bangunan yang sudah tidak layak akan dirobohkan.
7: Sebenarnya memang dari tim PUPR sudah melakukan penilaian kelayakan bangunan di sana. Jadi tingkat kerusakan di sana sudah melebihi 65%. Nah, artinya apa? Rusak total. Artinya tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk menjadi infrastruktur yang layak di sana. Jadi diarahkan Pak Wali Kota juga, yaitu untuk dimanfaatkan nanti akan kita pertama nanti mungkin akan dibersihkan dulu, dijadikan area dulu, mungkin dibikin taman. Jadi bangunan ada sekarang kalau memang sudah tidak secara konsisten dan lain-lain jika ini akan nanti diminta kepada PT dulu untuk membersihkan.
8: Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin, kawasan itu akan dibersihkan yang kemudian akan dibuat taman atau ruang terbuka hijau. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, mengatakan, setelah berita acara penghentian kerjasama dilakukan, maka Pemko yang bakal mengambil alih pengelolaannya. Pihaknya pun akan memastikan pengembangan dan pengawasan objek wisata berjalan sebagaimana mestinya nanti.
9: Disebut Purapar Kota Banjarmasin itu adalah bagaimana untuk pengawasan dan pengembangan destinasi wisata yang ada di Kampung Ketupat. Namun pada saat ini kita bisa lihat bersama bahwa untuk pengembangan wisata, pengembangan Kampung Ketupat sendiri itu tidak dapat berkembang. Sehingga kami sudah melayangkan atau mengirimkan surat kepada PT Juru bahwa bagaimana ini untuk pengembangan kelanjutan untuk destinasi wisata ini, apakah masih lanjut atau belum atau bagaimana. Nah itu penting karena bagian juga pengawasan kami.
8: Sebelumnya PT Juru Supervisi Indonesia mengajukan permohonan pengakhiran kerjasama pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah kota melalui surat tertanggal 31 Juli 2026. Meski perusahaan mengajukan pengakhiran kerjasama, kewajiban yang masih tertunggak tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan perjanjian yang telah disepakati. PT Juru Supervisi Indonesia sendiri sudah tidak membayar sewa sejak 2 tahun terakhir ditambah dengan denda yang menumpuk. Jika dihitung, kewajiban sewa dan dendanya sekitar 400 juta rupiah, akumulasi dari 2 tahun lebih tidak ada pembayaran. Juma Muhammad melaporkan.
10: Berita olahraga.
0: Pertandingan derby Kalimantan antara PS Barito Putra menjamu Persiba Balikpapan akan tersaji malam hari ini di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Laskar Antasari memiliki tekad memperbaiki catatan kekalahan di laga sebelumnya dengan meraih poin penuh di laga kandang. Berikut laporan Robi Angga.
11: Kami juga sudah evaluasi tentang pertandingan yang kemarin. Kita bukan melupakan, tapi itu menjadi cambuk buat seluruh
12: tim. PS Barito Putra siap menjamu Persiba Balikpapan pada pertandingan lanjutan grup timur pekan kelima Liga 2 Championship di Stadion 17 Mei Banjarmasin malam ini. Pertandingan bertajuk Derby Kalimantan ini menjadi momentum bagi Barito Putra untuk bangkit setelah menelan kekalahan pada laga kandang sebelumnya. Karetaker pelatih sekaligus Direktur Teknik Barito Putra, Frans Sinatra, memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi yang siap berlaga. Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi laga sebelumnya menjadi motivasi penting bagi pemain untuk meraih 3 poin di kandang sendiri.
11: Yang perlu kami sampaikan bahwa pertandingan besok semua pemain siap dan mereka akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dalam hal ini tim mengejar kemenangan. Ya, bahwa kami juga sudah evaluasi tentang pertandingan yang kemarin. Kita bukan melupakan, tapi itu menjadi cambuk buat seluruh tim bahwa di kandang kita haram hukumnya kita kalah.
12: Selain memperbaiki lini pertahanan, Barito Putra juga memastikan kondisi tim tetap kondusif pasca perpisahan dengan head coach Hendry Susilo. Ia menekankan perubahan jajaran pelatih tidak boleh mengurangi semangat juang, terlebih mempengaruhi penampilan pemain. Sementara itu, pemain bertahan Barito Putra, Muhammad Iqbal, menyebut bahwa seluruh pemain akan bekerja keras untuk memberikan penampilan terbaik dan meraih poin penuh pada laga kandang tersebut.
10: Mungkin dari saya singkat saja dari Bona Coach Frans. Yang paling penting semua pemain sudah siap untuk menghadapi pertandingan besok, karena kita harus menang pertandingan besok dan para pemain sudah mengevaluasi apa yang terjadi di pertandingan kemarin dan saya rasa semua pemain sudah siap dan besok kita akan membawa kembali 3 poin.
12: Dukungan supporter di kandang sendiri diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Laskar Antasari untuk bisa tampil maksimal dan meraih 3 poin penuh. Robi Angga melaporkan.
13: Lintas Banua Pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, Faria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
14: Selamat pagi pendengar. Faria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya Komisi 4 DPRD Kalsel Kawal Anggaran Kesehatan Tanggap Bencana dan Rekomendasi Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi masuk tahap final. Faria DPRD kali ini kita awali dengan berita Komisi 4 DPRD Kalsel Kawal Anggaran Kesehatan Tanggap Bencana. DPRD Provinsi Kalsel terus mendorong komitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima dan tanggap bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Kesehatan, PPKAD, dan 5 UPT Dinkes untuk memastikan kesiapan anggaran sektor kesehatan daerah. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jian Hanifah menilai efisiensi anggaran yang berdampak terhadap program vital perlu dievaluasi kembali. Menurutnya, prioritas penganggaran harus disesuaikan dengan tingkat kelayakan serta kebutuhan dasar masyarakat di lapangan. Komisi 4 DPRD Kalsel juga menyoroti kondisi darurat yang kerap melanda sejumlah wilayah di daerah. Lokasi dana untuk penanganan kondisi darurat kesehatan dinilai perlu segera dipenuhi secara optimal agar respon medis di lapangan tidak terlambat. Jian mengatakan penyesuaian anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan penanganan krisis kesehatan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena Kalimantan Selatan saat ini juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, Komisi 4 DPRD Kalsel terus mendorong kesiapan alokasi anggaran kesehatan untuk tahun 2027 agar perencanaan daerah lebih matang. Menurut Jian, sektor kesehatan merupakan hak mendasar masyarakat yang tidak boleh terabaikan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian anggaran. Rekomendasi Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi masuk tahap final.

0: Pada kesempatan lain, Sales Area Manager PT Pertamina Patraniaga Kalsel, Bondan Triwibowo, menyatakan pihaknya siap mendukung rekomendasi yang disusun pansus. Pertamina juga menyampaikan dukungan penuh terhadap kolaborasi dengan Satgas dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Kabel Semrawut Banjarmasin jadi sorotan Komisi 1 DPRD Kalsel. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti keluhan masyarakat terkait banyaknya kabel yang semrawut di pinggiran jalan, khususnya di kota Banjarmasin. Kondisi tersebut terutama terlihat pada kabel fiber optik yang pemasangannya dinilai belum tertata dan berpotensi mengganggu kepentingan umum. Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, mengatakan pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai sejumlah jaringan yang diduga belum memiliki izin pemasangan. Bahkan, terdapat jaringan yang disebut hanya beralasan telah memperoleh izin dari tingkat RT setempat. Menurut Rais, kondisi kabelnya tidak tertata juga dapat menimbulkan gangguan serta resiko keselamatan lainnya. Selain membahayakan pengguna jalan, instalasi kabel yang tidak tertata berpotensi menimbulkan gangguan teknis, termasuk kemungkinan terjadinya konsleting. Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin, Febri Graha Utama, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dan melakukan sosialisasi dengan para provider terkait penataan fiber optik. Febri menjelaskan, terdapat beberapa alternatif penataan jaringan, mulai dari ducting di saluran drainase yang disiapkan Dinas PUPR, penggunaan tiang bersama, hingga pemanfaatan dinding-dinding sungai sebagai jalur fiber optik. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Komisi 2 DPRD Kalsel apresiasi Green Design Manajemen Air Hujan. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi Green Design 20 Tahun Manajemen Air Hujan terintegrasi untuk mewujudkan Kalsel Mandiri Air tahun 2046. Gagasan tersebut mengusulkan pemanfaatan lubang bekas galian tambang atau void batubara sebagai sumber cadangan air permukaan. Gagasan itu disampaikan Sulkan dalam rapat Komisi 2 DPRD Kalsel yang berlangsung di ruang rapat Komisi 2 lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Kota Banjarmasin. Konsep tersebut menjadi salah satu gagasan masyarakat yang dibahas untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di benua secara terintegrasi dan berkelanjutan. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel, Haji Muhammad Yani Helmi, yang menyampaikan apresiasi terhadap gagasan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, berbagai gagasan dari masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong kemajuan pembangunan Kalimantan Selatan. Mamanya ini menyebut, pembahasan lanjutan diharapkan dapat membuka peluang agar gagasan tersebut masuk dalam program legislasi daerah. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
1: Lintas Benua Panjang.
2: Demikian Lintas Banua Pagi, RRI Banjarmasin edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
1: Lintas Benua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Masin pagi ini pendengar masih kabut ya. Bagi pendengar yang saat ini ingin melewati ruas jalan seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, saat ini kabut ya. Seperti hari kemarin sepertinya sudah mulai lebih tebal. Hati-hati di jalan, yang penting Anda harus akrab-akrab dengan masker ya. Selalu gunakan masker. Baik pendengar, untuk nanti kami akan hadirkan informasi cuaca dari BMKG Samsudi Nor Banjarmasin, dan juga saya akan hadirkan juga informasi lalu lintas dari CCTV Dinas Perhubungan. Dan sebelumnya kami juga punya informasi mengenai Bunda PAUD Kota Banjarmasin Nelly Listriani yang memastikan keberlanjutan pendidikan anak dari seorang guru honorer yang meninggal dunia setelah penyakit asmanya kambuh di tengah kondisi kabut asap. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui bantuan tabungan pendidikan senilai 5 juta rupiah dari program Simpeda Bangkalsel. Bantuan diserahkan langsung oleh Nelly didampingi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, jajaran Bangkalsel serta Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin saat mengunjungi kediaman keluarga almarhumah di Komplek Bumi Wahyu Utama 9 Banjarmasin Selatan Jumat 9 Oktober 2026. Selain tabungan pendidikan, keluarga almarhumah juga menerima perlengkapan sekolah dan tali asih untuk membantu memenuhi kebutuhan anak yang kini berusia 5 tahun tersebut. Nelly mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama pihak terkait untuk memastikan anak almarhumah tetap mendapatkan hak pendidikan meski telah kehilangan sosok ibu. Tujuannya untuk memastikan anak almarhumah tetap mendapat perhatian terutama untuk hak pendidikannya. Diketahui pendengar, anak tersebut saat ini masih menempuh pendidikan di TK Darmayanti. Pihak keluarga berharap ia dapat melanjutkan pendidikan dasar di kawasan Sungai Andai agar lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Marhamah ibu dari almarhumah sekaligus nenek anak tersebut mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah Kota Banjarmasin bersama Bangkalsel dan pihak terkait. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Putri Cahyaningsih. Halo Putri. Ya, silakan informasinya.
2: Selatan untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 37 derajat Celcius dengan nilai kelembapan berkisar antara 36 hingga 98%. Kemudian untuk perakiran wilayah kota dan kabupaten, untuk wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Kubu, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara, hari ini diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Balangan dan Tabalong, hari ini diperkirakan terjadi hujan ringan. Untuk itu perlu diwaspadai potensi hujan ringan yang juga dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada sore hari di wilayah Kabupaten Balangan dan Tabalong. Selanjutnya informasi perakiran gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian peringatan dini gelombang nihil. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Putri, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah...
3: Astaga, kamu bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
1: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Maaf, Bu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
6: Banjarmasin pagi ini.

Pendengar Banjarmasin pagi ini, pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 39 dari 53 kabupaten dan kota terdampak kini masuk kategori normal. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Atwil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Amran, menyampaikan perkembangan tersebut, akses nasional telah pulih, layanan dasar berjalan, dan aktivitas pasar mulai kembali normal. Pemulihan dilakukan melalui koordinasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dukungan mencakup pangan, air bersih, perbaikan jaringan, serta pelayanan di lokasi yang masih membutuhkan penanganan. Pembangunan hunian tetap atau huntap menjadi pekerjaan utama dalam fase pemulihan permanen. Dan pendengar, pembangunan hunian sementara atau huntara sudah mencapai 20.770 unit dari target 20.803 unit. Dan dari sisi pelayanan publik, Amran menyebut layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah terdampak telah kembali berfungsi sepenuhnya. Pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk segera memulihkan dokumen kependudukan warga, termasuk KTP dan kartu keluarga. Pembangunan hunian tetap masih menghadapi kendala berupa kesiapan lahan, kondisi geografis, dan kepastian legalitas tanah. Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera terus mengidentifikasi hambatan serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Dan di sini tim Satgas berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian teknis untuk memastikan status serta legalitas lahan pembangunan huntap. Lahan milik pemerintah dapat digunakan, sedangkan lahan lainnya perlu melalui proses penyesuaian sesuai peraturan perundang-undangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dan kami hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda dari CCTV di Subkota Banjarmasin, seputaran U-turn TVRI saat ini memang diliputi kabut asap ya pendengar. Dan untuk arus lalu lintas lengang dan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2, tidak ada petugas yang petugas lantas bertugas di sana. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berada di jalan ya, lagi memacu kendaraan Anda, pastikan untuk keselamatan Anda, utamakan keselamatan bukan kecepatan ya, dan jaga jarak aman Anda. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Banjarmasin pagi ini.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Ah, sudah jam berapa nih? Lama banget sih Pak Di datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Bro, maaf banget bro. Macet di jalanan tadi bro. Ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah. Ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Yang karet nih. Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini ya sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2020.